0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, progres penataan pasar gadang dan perbaikan jalan masih sesuai rencana. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, proyek perbaikan jalan gadang sampai Bumi Ayu masih berlangsung. Untuk pengerjaannya sesuai rencana, diawali dengan pembenahan saluran drainase yang akan dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Wahyu menyampaikan juga, setelah saluran selesai, maka akan dilanjut dengan pengaspalan jalan. Sementara itu, saat ini para pedagang masih didorong secara bertahap untuk menempati lokasi yang sudah disediakan di dalam kawasan pasar Induk Gadang. Kawan, pendampingan psikologis diberikan untuk santri pasca keracunan MBG. Pendampingan untuk para santri pondok pesantren Manbaul Hikam dilakukan pasca kejadian dugaan keracunan massal menu makanan bergizi atau MBG. Pendampingan ini dilakukan Dinkes Kabupaten Sidoarjo bersama tim kesehatan jiwa Puskesmas Tanggulangin dan Puskesmas Jabon kemarin. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes, Dr. Laksmi Herawati menyatakan, tujuan pendampingan ini untuk memantau psikologi santri. Kawan, Garuda Muda puncaki Grup H. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 3-0 atas Laos pada laga kedua Grup H kualifikasi Asia U20 2027 di New Laos National Stadium Kamis malam. Indonesia membuka keunggulan lewat Fabio Aske Irawan pada menit ke-4 sebelum Zahabi Goli menambah gol di menit ke-39. Goli kembali mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-64. Hasil ini membawa Indonesia ke puncak Grup H dengan 4 poin, sama dengan Australia di posisi kedua. Malaysia mengoleksi 2 poin, sementara Laos dipastikan tersingkir. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

0: 88.911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya Erika Rosa kembali menyapa Anda di program Wijen Talk hari Jumat tanggal 4 September 2026. Terima kasih juga berbagai informasi dari Anda yang pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami, kawan. Salah satunya tadi ada Pak Oni ya di jam 6:49. Pak Oni menyampaikan beberapa catatan informasi termasuk juga dilengkapi dengan dokumentasi video. Saya mau tampilkan dulu dari Pak Oni. Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Oke, ini terkait dengan PKL yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Nah, beberapa waktu yang lalu kawan, kalau nggak salah kemarin ya, kemarin atau kemarin lusa, itu saya mobile di sekitaran Jalan Veteran malam hari, sekitar jam 7 malam. Kondisinya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Pak Oni pagi hari ini, di mana sekarang itu Jalan Veteran kembali lagi, banyak PKL yang berjualan di sana. Kalau dilihat sih mayoritas penjual kopi gerobak ya. Ini yang paling banyak untuk menetap di sepanjang Jalan Veteran. Tadi Pak Oni sebelumnya juga membagikan update informasi di jam 6:48.
1: Di rumah saya nggak mengalir. Baik,
0: ini captionnya pagi hari ini kondisi di sekitaran Jalan Veteran. Selain ada beberapa PKL yang sudah mulai menjajakan dagangannya di sepanjang Jalan Veteran, ini lagi-lagi masih banyak juga parkir di sana ya. Nah, nggak tahu nih, ini apakah pasti kalau dari pemerintah Kota Malang ditanya berbagai upaya sudah dilakukan, tapi bagaimana ketika realitanya memang masih ada di lokasi, baik itu PKL maupun juga parkir-parkir yang ada di sepanjang Jalan Veteran. Kayaknya susah sekali ya Jalan Veteran ini untuk clear dari PKL maupun juga parkir liar. Kenapa dikatakan PKL maupun juga parkir liar? Tentunya kan ini bukan pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, ya barangkali bisa kita kategorikan sebagai parkir maupun juga PKL liar. Terima kasih banyak Pak Oni. Pagi hari ini kembali mengingatkan bagaimana kondisi yang ada di Jalan Veteran. Coba nanti kita komunikasikan lagi untuk kesekian kalinya ya ke jajaran terkait, termasuk dari Satpol PP, kalau terkait dengan PKL, kemudian kalau terkait dengan parkir. Coba nanti kita teruskan ke Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang maupun juga ke jajaran dari Satlantas Polresta Malang Kota.

0: Ya, kawan, lagi-lagi soal masalah PKL yang ada di Jalan Veteran. Ini tadi disampaikan oleh Pak Oni ya. Pagi-pagi ini sudah banyak PKL yang menjajakan dagangannya di sana. Bahkan ada beberapa. Dan kalau dari videonya Pak Oni, ini terlihat selain sudah mulai ada beberapa PKL di sepanjang Jalan Veteran, itu lagi-lagi juga banyak masyarakat yang parkir di sana. Roda 2 maupun juga roda 4. Nah, barangkali kawan kalau bicara soal bagaimana veteran ini bisa clear ya, bisa clear dari pedagang kaki lima maupun juga dari parkir liar, ini memang sebenarnya menjadi tugas bersama, tugas dari berbagai stakeholder terkait barangkali, tentunya pemerintah Kota Malang dalam hal ini punya kewenangan. Ini tadi kita juga sudah menyampaikan laporannya. Kita sudah sampaikan laporan dari Pak Oni ke Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Bahkan di komunikasi kita dengan Pak Prayitno ya, kita menyampaikan untuk meneruskan kembali dalam artian ini bukan pertama kalinya kita menyampaikan ke Kepala Satpol PP terkait dengan bagaimana persoalan yang ada di Jalan Veteran. Ini tadi masih belum ada jawaban dari Pak Prayitno sebagai Kepala Satpol PP Kota Malang. Nah, beberapa waktu lalu kawan, ketika Kepala Satpol PP Kota Malang ini masih dijabat oleh Pak Heru Mulyono ya. Pak Heru juga sempat menyampaikan, menanggapi setelah tidak ada personil Satpol PP yang standby di Jalan Veteran, ini kan lagi-lagi para PKL kembali lagi berjualan di sana. Sebelumnya Jalan Veteran itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk juga yang masuk laporannya lewat Radio City Guide. Banyak masyarakat mengeluhkan PKL ini kapan ya bisa clear dari veteran ini kapan bisa clear dari PKL maupun juga dari parkir liar. Nah, kita sangat sering untuk menyampaikan kepada Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Heru Mulyono. Kemudian salah satunya akhirnya ada satu tindakan tegas begitu dari Satpol PP. Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP ini juga standby mendirikan tenda. Selain mendirikan tenda, personilnya pun juga standby di lokasi Jalan Veteran. Nah, beberapa bulan lalu ketika ada personil Satpol PP yang standby di lokasi, veteran ini clear. Tidak ada penjual, tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan di sana. Kemudian beberapa saat setelah itu, ketika personil Satpol PP sudah tidak lagi standby di tenda yang ada di Jalan Veteran, PKL-nya kok kembali lagi. Nah, waktu itu ditanggapi oleh Pak Heru Mulyono ketika masih menjabat sebagai Kepala Satpol PP, memang sudah ada berbagai laporan dari masyarakat kalau PKL ini kembali berjualan di Jalan Veteran. Dari Satpol PP menyampaikan selain patroli rutin, kemungkinan personil Satpol PP ini akan disiagakan lagi untuk standby di Jalan Veteran. Lalu setelah itu ganti kepemimpinan ya, Kepala Satpol PP-nya ganti, sekarang Kepala Satpol PP-nya Pak Prayitno. Ini beberapa hari ketika pokoknya selama ada laporan dari masyarakat kita juga rutin untuk menyampaikan. Ya, barangkali kita tunggu saja apa yang menjadi strategi atau barangkali tindakan tegas dari pemerintah Kota Malang untuk menertibkan PKL-PKL yang sekarang ini kembali berjualan di Jalan Veteran. Barangkali sebagai masyarakat boleh juga menambahkan informasi kawan, bisa gabung juga ya bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Untuk informasi lain tadi ada Pak Atmoko, ini jam 7 lebih 1 menit kawan menyampaikan kondisi di SPBU Lawang. Oke, tadi Pak Atmoko juga menyampaikan ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
1: Kondisi POM Lawang mulai dari Pakis sampai Lawang, baru POM Lawang yang tersedia solar, Pertalet juga kosong, banyak yang kosong.
0: Oke, nah ini barangkali menjadi catatan juga untuk Anda yang berkendara di pagi hari ini kawan. Tadi Pak Atmoko menceritakan perjalanan dari Pakis sampai dengan Lawang itu baru di SPBU Lawang yang tersedia solar. Pertalite juga banyak yang kosong di beberapa SPBU. Nanti coba kita konfirmasi ya ke jajaran dari Pertamina Malang, ini ada apa kok sampai dengan pagi hari ini lagi-lagi ini ada keluhan terkait dengan pasokan solar maupun juga pertalite di beberapa SPBU yang ada di Malang Raya. Lalu untuk info lainnya juga, ini tadi ada Pak Hari Eko di jam 7 lebih 3 menit kalau Pak Hari tadi menyampaikan update informasi lewat voice note.
2: Assalamualaikum, selamat pagi City Guide. Menindaklanjuti laporan saya kemarin soal air PDAM di perumahan Permata Regensi 2 GPA Ngijo Karangploso. Sampai sekarang air masih kecil dan itu mengalir hanya malam hari. Kemarin mengalir dari jam 6 sore sampai mati jam 4 pagi. Jam 4 pagi tadi sudah tidak mengalir lagi. Terima kasih City Guide.
0: Baik. Iya, terima kasih juga Pak Hari Eko untuk tadi kembali update ya terkait dengan bagaimana kondisi air di sekitaran Karangploso, terkhusus di daerah GPA Karangploso. Coba nanti kita bantu juga Pak untuk konfirmasi kembali ke jajaran dari Perumda Tirta Kanjuruan, Kabupaten Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Abbas.
2: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
3: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
0: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
3: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap.

0: tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, soal gangguan air yang tadi baru saja disampaikan oleh kawan pendengar C3 dia Pak Hari Eko. Ini Pak Hari menanyakan bagaimana tindak lanjut dari laporannya Pak Hari yang kemarin terkait dengan PDAM di perumahan Permata Regensi 2 Karangploso. Ini di kawasan Griya Permata Alam Karangploso. Itu sampai dengan sekarang ternyata airnya masih kecil dan hanya mengalir malam hari dari jam 6 sore sampai dengan jam 4 pagi. Kemarin Pak Hari sebelumnya memang sudah laporan ke kami ya sekitar siang hari kawan jam 1 siang. Kemarin kita juga sudah komunikasi dengan Kabag Umum dari Perumda Tirta Kanjuruan atau dari PDAM Kabupaten Malang Pak M. Win. Ini disampaikan oleh Pak M. Win memang kalau kemarin siang itu sempat terjadi pompa trouble dan kemarin sudah dilakukan perbaikan, sudah proses normalisasi. Itu yang disampaikan dari Perumda Tirta Kanjuruan atau dari PDAM Kabupaten Malang. Tapi ternyata sampai dengan pagi hari ini kok masih sama kondisinya. Airnya itu hanya mengalir ketika sore hari saja ya, tadi disampaikan oleh Pak Hari Eko. Hanya mengalir di jam 6 sore sampai dengan jam 4 pagi. Selebihnya ada kendala air lagi. Nah ini tadi kita menanyakan kembali ke Kabag Umum dari Perumda Tirta Kanjuruan Kabupaten Malang Pak Emwin. Informasi dari Pak Emwin minta alamatnya Pak Hari Eko supaya lebih mudah untuk di tracing. Tadi kita sudah sampaikan untuk alamat perumahannya. Pak Hari Eko barangkali boleh ditambahkan Pak. Ini yang trouble, yang airnya terkendala, itu hanya di rumahnya Pak Hari Eko saja, atau hanya di beberapa blok di perumahan, atau semua satu komplek perumahan mengalami kendala air nih Pak Hari Eko. Supaya nanti informasinya barangkali Pak Hari, ini bisa kita teruskan juga ke jajaran dari Perumda Tirta Kanjuruan. Supaya bisa lebih mudah barangkali ya untuk dideteksi ini gangguannya, gangguan yang terjadi menyeluruh atau mungkin hanya di satu rumah saja. Tapi terima kasih Pak Hari Eko, ini tadi sudah bergabung bersama dengan kami. Kita masih menunggu respon lanjutan dari jajaran Perumda Tirta Kanjuruan. Untuk informasi lain kawan, pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan

0: pengawasan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang, Arini Farida. Bu Arini, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Mbak Yolanda, bukan?
0: Saya dengan Erika, Bu Arini.
1: Oh, Mbak Erika. Oh,
0: iya. Iya.
1: Oke, baik. Pagi Mbak Erika.
0: Selamat pagi juga Bu Arini, sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Erika.
0: Alhamdulillah. Iya, Bu Arini, bagaimana Bu? Kita mau kembali update untuk stok darah di BMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi para pendengar ketiga sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan pagi hari ini, Jumat 4 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, kita ada 260 labu kantong darah. Kemudian produk darah PSC golongan A ada 210 labu, golongan B ada 468 labu, golongan O ada 389 labu, dan golongan B ada 169 labu. Kemudian untuk produk TC atau trombosit, golongan A ada 35 labu, golongan B ada 26 labu, golongan O ada 73 labu, dan golongan AB ada 30 labu. Untuk saat ini, stok yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah trombosit golongan B. Berikutnya, Mbak Erika.
0: Baik. Bu Arini, untuk kegiatan donor darah sendiri, hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Oke. Hari ini kegiatan donor darah untuk mobile unit kita ada 3 sisi, yaitu di Masjid Al-Muklisi sama Melindo. Ini kita mulai siang dua-duanya. Kalau di Masjid Al-Muhlisin ini kita mulai pukul 11 sampai nanti pukul 17. Untuk di Molindo kita mulai pukul 12.30 sampai pukul 17. Kemudian bagi para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya bisa datang juga langsung ke kantor kami di BMI Kota Malang yang ada di Jalan Bure nomor 10 Aurora Dowo, Kecamatan Gojen. Kami buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Tak terkecuali hari libur, kami tetap membuka pelayanan donor darah. Berikutnya, Erika.
0: Baik. Nah, Bu, apa saja syaratnya kalau yang mau donor darah?
1: Oke. Bagi yang ingin mendonorkan darah, untuk yang pertama kali maupun yang sudah rutin, nanti bisa datang langsung dengan cara mengisi formulir donor dengan lengkap, baik secara konvensional maupun digital. Dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian, pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi kalau dirasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darahnya. Karena hari ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat maupun pasca donor darah. Kemudian, untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 17 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg, kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat 3 hari terakhir. Kemudian kita anjurkan juga untuk banyak minum air putih sebelum donor dan juga istirahat yang cukup. Berikut Pak Erika.
0: Baik, oke, itu tadi beberapa informasi yang juga disampaikan oleh Bu Arini ya untuk proses donor darah. Bu Arini, barangkali boleh juga dijelaskan secara umum begitu ya, seperti apa sih proses donor darah yang biasanya dilakukan di PMI Kota Malang?
1: Proses donor darah biasanya kita mulai dengan seleksi administrasi gitu ya, dengan menunjukkan KTP dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian masuk kita akan diperiksa kesehatan secara umum seperti tensi, HB dan lain sebagainya. Kalau kita sudah lolos di pemeriksaan secara umum, kita akan diambil darahnya di bagian pengambilan darah. Kita diambil darahnya sesuai berat pendonor gitu ya. Berapa mili akan diambil sesuai tindak berat pendorong. Setelah darah itu diambil, kemudian darah itu akan diolah, dipengolahan menjadi produk-produk yang kita inginkan. Kemudian produk-produk tersebut akan disimpan sesuai dengan produknya dan sesuai masa simpannya. Kemudian kita akan uji saring juga, kita akan periksa darah tersebut, uji saring yang penyakit menular lewat transfusi darah. Setelah itu kalau sudah dinyatakan sehat atau non-reaktif, darah itu bisa didistribusikan ke rumah sakit. Terima kasih Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih banyak Bu Arini untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Semangat pagi.
0: Semangat pagi juga untuk Bu Arini dan teman-teman di BMI Kota Malang. Kawan, itu tadi program kerjasama PMI Kota Malang dan juga City Guide 911 FM.

0: dokter, informasi seputar jantung.
1: Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi, mulai dari Pandaan termasuk juga di area Sidoarjo. Begitu Anda lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang gate dan di selepasnya masih lancar. Info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Puluhan sopir kendaraan logistik menggelar aksi demonstrasi di kawasan pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi. Aksi ini merupakan bentuk keresahan para pengemudi terhadap kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang dan telah berlangsung selama beberapa hari. Para sopir kendaraan logistik yang mayoritas akan menyeberang menuju Bali menyampaikan tuntutan agar pihak ASDP bersama seluruh pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kepadatan kendaraan. Kondisi ini dinilai sangat mengganggu aktivitas distribusi logistik karena waktu tempuh menjadi jauh lebih lama dibandingkan kondisi normal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pagi ini membawa kabar, Satpol Airut Polres Situbondo ambil bagian untuk melakukan pengamanan pelaksanaan salawat burdah tengah laut di pantai Kedai Siring, Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Kasatpol Airut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, pengamanan salawat burdah tengah laut dilakukan secara khusus karena rangkaian utama kegiatan berlangsung di tengah laut dan diikuti jamaah yang berangkat menggunakan sekitar 53 perahu nelayan. Pengamanan gabungan antara Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya dibagi menjadi dua sisi, yaitu sisi darat dan sisi laut. Ada 4 sarana apung yang dikerahkan untuk melakukan pemantauan dan pengamanan. Pengamanan kegiatan di laut tidak hanya berkaitan dengan kelancaran prosesi, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi air. Karena itu kawan, penggunaan perlengkapan keselamatan menjadi perhatian utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak perahu.
3: Saya Abe, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kota Batu usung konsep agro kreatif untuk UCCN 2027. Pemerintah Kota Batu mengusung konsep Batu agro kreatif dalam seleksi nasional tahap 2 nominasi UNESCO Creative Cities Network atau UCCN 2027. Konsep ini memadukan potensi pertanian, kreativitas masyarakat, serta pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif daerah. Melalui konsep tersebut, Kota Batu ingin menunjukkan inovasi dalam mengembangkan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas Batu sebagai kota kreatif berbasis agro. Pengusulan UCCN 2027 diharapkan dapat membuka peluang kerjasama internasional dan meningkatkan daya saing serta promosi potensi Kota Batu di tingkat global.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk. Pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi tadi kawan, kita sempat dapat komentar dari Pak Aris Kuncoro ya. Ini terkait dengan layanan publik yang ada di Kota Malang. Yang dikomentari oleh Pak Aris, pertigaan sulfat itu sudah bertahun-tahun tidak ada marka jalannya, kemudian tidak ada zebra crossnya. Ini kenapa kok begitu? Apakah tidak ada anggaran untuk melakukan pengecatan di sana? Nah, tadi kita sudah teruskan laporannya, laporan dari Pak Aris. Kita teruskan ke Kepala Bidang Lalu Lintas dan PLT Kabid Angkutan dari Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Anies Januar. Ini tadi baru dijawab oleh Pak Anies ya. Insya Allah ini sudah dimonitor. Anggaran perubahan ini akan diusulkan beberapa lokasi jalan yang pudar markanya. Sudah dilakukan survei juga dari Dinas Perhubungan dan akan segera ditindaklanjuti. Untuk yang menjadi fokus dari Dinas Perhubungan, diantaranya jalan di beberapa jalan. Ini mulai dari Ahmad Yani Utara, kemudian Raden Intan, Panji Suroso, Sunandar Brio Sudarmo, Tumenggung Suryo, Panglima Sudirman, bahkan sampai dengan Gadang. Oh, ini kalau bicara soal Ahmad Yani Utara, Raden Intan, kemudian Sunandar Brio Sudarmo, Tumenggung Suryo, Panglima Sudirman sampai dengan Gadang, itu masuknya jalan nasional ya, bukan ranahnya dari pemerintah Kota Malang. Nah, kalau jalan nasional tentu ini ranahnya dari Balai Besar Jalan Nasional. Oke, terima kasih Pak Anies Januar. Ini tadi ditambahkan lagi oleh Pak Anies Januar untuk jalan-jalan yang masuk ranahnya jalan kota, termasuk sulfat ini kayaknya masuknya jalan kota ya. Nah, kalau yang masuk statusnya jalan kota itu menunggu anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD perubahan 2026, kurang lebih ini akan dilaksanakan di bulan November besok. Semoga segera ditindaklanjuti juga, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Aris. Informasi berikutnya kawan, oh tadi belum sempat kebaca, di jam 7 lebih 10 menit tadi Pak Oni kembali menambahkan informasi ya, ada kejadian laka di Jalan Veteran. Oke, ini apa dengan apa nih Pak? Nah, ini di videonya hanya ditulis ada kecelakaan di Jalan Veteran, kemudian kondisinya luar biasa ramai. Nah, ada informasi tambahan barangkali dari teman-teman yang ada di newsroom?
1: Ya Erika, ini tadi dibantu Syifa di newsroom juga ya, sudah coba koordinasi dengan Panit Lantas Polsek Lawaru, Ibda Dedi Hafidi, kemudian disampaikan rekan-rekan sudah monitor di sana. Ada video yang dikirim Erika jam 7 lebih 47 menit, mungkin nanti bisa bantu putarkan, termasuk beberapa dokumentasi. Yang jelas dari rekan-rekan sudah berada di sana dari unit Laka Lantas, termasuk gabungan dari rekan-rekan Polsek Lawaru. Informasinya ada korban meninggal dunia dan di lokasi nihil kepadat. Kita masih dapat informasi sementara seperti itu terkait kronologi dan lain sebagainya. Kita masih coba minta waktu untuk on air dengan Ibda Dedi Erika. Semoga nanti bisa segera sambung.
0: Baik, kawan saya putarkan dulu saja beberapa dokumentasi. Ini tadi yang dikirim oleh Panit Lantas Polsek Lawaru Ibda Dedi Hafidi. Anda bisa lihat di visual radio kami. Hanya saja untuk informasi detailnya kita masih belum dapatkan ya. Ini apa yang terlibat kecelakaan, kendaraan apa dengan apa, kemudian kronologinya bagaimana, nah itu yang kita masih coba tanyakan lebih lanjut. Ini tadi hanya dikirim beberapa foto, itu terlihat sudah ada mobil dari kepolisian, ada dua mobil dari kepolisian di lokasi, ada personil dari kepolisian juga di lokasi, kemudian terlihat ada satu sepeda motor yang dinaikkan ke mobil polisi. Informasi awal yang kita dapat ada satu orang yang meninggal dunia. Kecelakaan di Jalan Veteran.
2: Oke, selamat pagi, saat ini untuk piket Waru 12.0 gabung dengan Makota 12.60 melaksanakan olah TKP 33 di Jalan Veteran. Saat ini petugas 12.60 melaksanakan olah TKP dan sket kejadian di lokasi. Demikian di 87 dari lokasi Jalan Veteran. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak untuk update informasinya. Olah TKP tadi masih dilakukan kawan di lokasi di jam 7:47. Kita tunggu saja, biasanya pasca olah TKP itu ada keterangan resmi dari kepolisian termasuk juga terkait dengan kronologi, kemudian kendaraan yang terlibat termasuk juga data dari korban. Terima kasih untuk beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi juga sudah berbagi informasi. Lalu ada juga tadi beberapa informasi kayaknya belum sempat keputar nih. Salah satunya ada Pak Suyut ya. Tadi Pak Suyut menyampaikan beberapa catatan informasi termasuk ada video dan juga ada voice note-nya.
3: Jalan Veteran menginformasikan ada 2 unit ambulan, 3 unit ambulan, sepertinya ada kecelakaan ini.

0: Oke, tadi informasi dari Pak Suyut sejak jam 7 lebih 9 menit ya, kejadian lakanya. Ada voice note juga yang tadi disampaikan?
1: Belum jelas tadi kronologinya seperti apa. Yang jelas ada motor tadi yang sebelahnya ambulan. Korban juga tidak terlihat, sebenarnya sudah masuk begitu. Hati-hati di jalan untuk semuanya. Waktu memang bisa dikejar, tapi kalau membahayakan ya jangan. Jangan, hati-hati di jalan, tetap semangat.
0: Semangat pagi juga Pak Suyu, terima kasih informasinya. Ada Pak Hasan Bisri yang tadi juga berbagi informasi di jam 7.35 kawan. Ada video saya tampilkan di Visual Radio.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update traffic di seputaran Bulu Lawang. Untuk traffic saat ini masih terpantau sangat aman lancar, masih aman terkendali. Cuman hati-hati, ini menjelang Anur, menjelang SPBU Anur. Kalau dari arah yang dari selatan, ini ada orang sumbangan kematian, agak sedikit menghambat perjalanan. Tetap hati-hati tentunya. Untuk cuaca saat ini sudah mulai terasa hangat. Tetap semangat. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Hasan Bisri. Tadi Pak Atok juga berbagi informasi, ini ada laka lagi di Sengkaling ya, di jam 7 lebih 36 menit. Beberapa catatan tadi dari Pak Atok, coba saya putarkan dulu kawan. Ini sepertinya masih ada kendala di kami. Tadi Pak Atok menyampaikan beberapa catatan informasi, termasuk kayaknya ada voice note-nya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Siti Gaet. Menginformasikan beberapa menit yang lalu ada laka di depannya TR Sengkaling, Taman Rekreasi Sengkaling. Nampaknya korban seorang wanita tergeletak. Nah, kemungkinan karena laka roda 2. Sementara di situ security dari Taman Rekreasi Sengkaling membantu mengamankan korban yang masih tergeletak, juga sedang mengamankan dalam tanda petik ya seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tadi udah keputar semua nih ya Pak Ato ya. Baik, terima kasih Pak Ato untuk informasinya. Tadi keputus atau gimana ya? Kayaknya voice note-nya Pak Ato keputus, tidak sampai selesai. Yang di Sengkaling sudah ada pertolongan belum ya, termasuk dari ambulan? Ini kita coba cek di grup relawan Malang, relawan ambulan Malang, itu kayaknya belum ada informasi juga terkait dengan yang di Sengkaling. Nah, mungkin untuk Anda yang tadi juga sempat lewat kawan di daerah Sengkaling, itu sudah ada pertolongan belum ya untuk korban yang tadi juga mengalami kecelakaan? Mungkin yang baru saja melintas, boleh juga kawan Anda menambahkan informasinya. Nah kawan, untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana belum nih untuk keliling Malang Raya? Ayo kawan bepergian dengan nyaman, aman dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari dan Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim ini bisa mengunjungi berbagai destinasi wisata menarik, mulai dari Jatim Bank 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economics Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah sekali, cukup datang ke halte ataupun juga rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi kawan untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini nantinya akan memperluas konektivitas transportasi umum yang ada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang sampai dengan ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Ya, kawan, kita kembali di program Mijen Talk pagi hari ini. Tadi jam 7.49 menit ini juga ada informasi dari Pak Gunawan. Hari Jumat di daerah Alun-Alun Tugu, Kota Malang ada rekayasa lalu lintas karena ada senam. Dari Jalan Suropati itu diperbolehkan belok kanan menuju ke Jalan Majapahit. Sekarang kok ditutup? Ada ditutup orang dari Suropati mau ke Majapahit itu harus belok kiri. Kemudian muternya kemana ini? Dinas Perhubungan kerjanya gimana? Barangkali bisa direspon laporannya dari Pak Gunawan. Oke, Pak Gunawan, terima kasih juga pagi hari ini sudah bergabung bersama dengan kami ya. Kawan, itu tadi beberapa catatan informasi lalu lintas. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @uniramalang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kawan, pagi hari ini kita masih di program Mijen Talk. Nanti kita setelah ini akan sambung bersama dengan narasumber juga di program diskusi Mijen Talk. Setelah ini nanti kita akan membahas topik terkait dengan seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu untuk menekan kebocoran retribusi. Tetaplah bersama kami.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan DPRD Kota Malang ingatkan Pemkot Malang menggunakan hukum jelas untuk relokasi pedagang Pasar Gadang. Anggota fraksi PKB Arif Wahyudi menyampaikan, diminta Wali Kota Malang tidak sembrono melakukan relokasi pedagang Pasar Gadang baik yang di timur dan barat. Arif menyampaikan juga harus ada perjanjian kerjasama antara Wali Kota dengan para pedagang Pasar Gadang sebagai alas hukum. Kata Arif, sampai sekarang masih belum diketahui atlas hukum dari relokasi ini. Kawan, lebih dari 700 santri di Sidoarjo diduga keracunan MBG. Dari data Dinkes Kabupaten Sidoarjo, total santri dan siswa pondok pesantren Manbaul Hikam yang terdampak keracunan pangan diduga mengkonsumsi MBG dari SPPG Kalitengah Tanggulangin mencapai 730 orang. Perhitungan sampai kemarin sore. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Dr. Laksmi Herawati menyatakan upaya yang saat ini dilakukan dengan memulihkan psikologi santri. Bahkan untuk pendampingan dilakukan di dua tempat karena sebagian santri bersekolah di Ponpes Manbaul Hakim Pusat Tanggulangin tinggalnya di Ponpes Manbaul Hikam Balungdowo Candi. Kawan, Indonesia buka peluang kerjasama energi dengan Rusia. Presiden Prabowo Subianto mengundang perusahaan Rusia untuk berinvestasi dan mengembangkan 138 blok eksplorasi energi baru di Indonesia dalam Forum Ekonomi Timur di Vladivostok. Prabowo mengatakan Indonesia juga menjajaki proyek energi bersama Rusia, termasuk pembuangan kilang dan terminal penyimpanan. Kerjasama turut diperluas ke sektor pupuk dan pengolahan mineral. Di sektor pupuk, perusahaan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan salah satu kelompok usaha besar Rusia untuk proyek pupuk berbasis gas. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Setelah ini kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita, seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Nah, kami mengundang ada beberapa narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Nanti akan ada Kepala Bidang Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Kemudian kami juga mengundang dari akademisi. Ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Untuk Anda kawan yang mau ikut bergabung dalam diskusi hari ini, jadi kita membahas tentang bagaimana sistem perparkiran terbaru yang diterapkan di alun-alun Kota Batu. Kalau sebelumnya manual, sekarang ini Anda yang ke alun-alun Kota Batu, khususnya roda 2 ya, ini parkirnya harus melalui gate parkir yang sudah disediakan nanti ketika mau keluar di alun-alun Kota Wisata Batu. Nah, dengan adanya sistem ini, seberapa efektif untuk menekan kebocoran retribusi? Nanti itu yang akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan kembali untuk Anda, masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Nah, ini sudah sambung bersama dengan kami. Ada beberapa narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Kepala Bidang Perparkiran, Cilman Suaidi SEMM. Pak Cilman, selamat pagi. Ya, halo Pak Cilman, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Baik, suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Cilman?
1: Ya, sangat jelas sekali.
0: Baik, Pak Cilman, terima kasih banyak pagi hari ini kembali menyempatkan waktunya untuk ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, amin.
0: Semoga sehat terus Pak Cilman. Nanti kita akan diskusi, ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Cilman, mewakili dari Dinas Perhubungan. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Retno Wulan Sekarsari, SAB, MAB, MPOL, SC. Bu Retno, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah diajak bergabung untuk ngobrol pagi ini.
0: Terima kasih juga tentunya untuk Bu Retno kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Kita ngobrol lagi nih Bu, setelah beberapa minggu yang lalu Bu Retno ya.
2: Iya.
0: Sehat Bu Retno?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Bu Retno. Nah kawan, saya mengingatkan pagi hari ini kami juga live di website dan juga di YouTube City Guide 911 FM, termasuk untuk Anda yang mau menyaksikan tayangan visual radio kami. Kemudian bisa juga saksikan lewat aplikasi City Guide Apps, dan kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, semuanya kita arahkan untuk lewat WhatsApp ya. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911, lewat voice note boleh atau lewat line telepon. Nah Pak Cilman, bicara soal gate parkir yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu, ini sudah mulai berlaku sejak kapan nih Pak?
1: Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bu Retno dari Unisma dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwa gate parkir alun-alun ini kita mulai uji coba itu pada bulan Desember tahun 2025. Untuk operasionalnya kita laksanakan awal Januari 2026. Akan tetapi karena gate parkir ini merupakan suatu sarana-prasarana yang baru, ditempatkan di tempat yang baru, tentunya masih ada beberapa penyesuaian, beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemasangan gate parkir di alun-alun Kota Wisata Batu ini dipasang pada lokasi ruas jalan, bukan dipasang pada tempat parkir khusus. Maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, ada beberapa instrumen yang kita siapkan dari sarana-prasarana, regulasi, sosialisasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pada tahapan awal, memang kita akui ada beberapa permasalahan, baik itu internal maupun eksternal, baik itu teknis maupun non-teknis. Perlu kami sampaikan bahwa gate parkir ini sudah dilaksanakan. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada pendengar City Guide bahwa gate parkir ini sudah dilaksanakan Januari 2026. Akan tetapi masih ada kendala. Kami akui ada kendala, dan bulan kemarin, bulan Agustus kemarin, kita sudah selesaikan semua kendala tersebut. Dan alhamdulillah untuk saat ini gate parkir alun-alun dapat beroperasi dengan sesuai yang kita harapkan. Kurang lebihnya semacam itu, Mbak Rika.
0: Baik, Agustus kemarin berbagai kendala itu sudah diatasi, kemudian berarti sudah dipastikan gate parkir ini sudah mulai running beroperasi begitu, Pak ya?
1: Gini, jadi untuk optimalnya memang dalam bulan Agustus kemarin, tapi tidak apa, untuk bulan Januari sampai dengan Juli tetap beroperasi, cuman kurang optimal, intinya semacam itu, sudah beroperasi kurang optimal. Baik. Karena ada kendala tadi yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah dapat kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita pagi hari ini, untuk menekan kebocoran retribusi dapat kita laksanakan.
0: Maksimalkan lagi, Pak ya. Yeah. Baik, Pak Cilman, saya sebenarnya beberapa waktu lalu kayaknya sudah melihat juga adanya gate parkir di alun-alun Kota Wisata Batu. Tapi barangkali mungkin ada kawan pendengar City Guide yang juga masih belum tahu terkait dengan adanya kebijakan baru ini. Ini berarti gate parkir itu hanya berlaku untuk kendaraan roda 2 saja, Pak ya?
1: Terima kasih, Mbak Erika. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi secara teknis terkait operasional gate parkir yang ada di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu. Jadi di kawasan alun-alun Kota Batu ini kami memasang 3 lokasi gate parkir. Lokasi pertama ada di Jalan Munif, itu ada 2 gate masuk dan ada 1 gate keluar. Itu untuk kendaraan roda 2 masuknya, yang keluarnya untuk roda 4. Yang di gate lokasi Jalan Sudiro Selatan itu ada 1 gate masuk untuk roda 2 dan roda 4 dan ada 1 gate keluar untuk roda 2 dan roda 4. Jadi roda 2 dan roda 4 di gate Sudiro Selatan bisa keluar masuk. Yang lokasi ketiga itu di Jalan Sudiro Utara. Di depannya Masjid Jami Anur, itu ada gate keluar masuk untuk roda 2 saja. Perlu kami sampaikan kepada pendengar City Guide bahwa operasional gate parkir ini dapat menampung kendaraan jenis sepeda motor R2, roda 4 mobil, dan minibus. Untuk mekanisme pembayaran gate parkir ini, sementara waktu kita berlakukan pemungutan retribusi secara tunai dan dilaksanakan pemungutan di awal. Pengguna jasa parkir pada saat masuk ke areal alun-alun, masuk ke gate parkir, ini langsung mendapatkan atau melayani sendiri, memencet tombol kupon, print out, dan langsung membayar sesuai tarif yang ditentukan. Tarif sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2023. Untuk roda 2, tarifnya Rp2.000. Untuk roda 4 di saat weekday Rp3.000 dan di saat weekend Rp5.000. Mungkin itu informasinya, Mbak Rika.
0: Baik. Oke. Okay. Ya, tadi mungkin yang saya lihat cuma yang di ini aja nih, Pak, yang di dekatnya masjid aja itu, Pak Cilman ya waktu itu ya. Kalau yang di depannya masjid itu masih bisa juga, Pak ya, badan jalannya untuk dipakai parkir, Pak Cilman ya.
1: Depannya masjid alhamdulillah masih bisa kita tata dengan instrumen-instrumen tertentu yang kita maksimalkan di lokasi tersebut hanya untuk kendaraan R2. Jadi untuk sepeda motor kita fokuskan di titik depan masjid. Untuk yang sudah

0: Sesuai dengan topik kita hari ini ya, fokus bagaimana sistem baru ini bisa menekan kebocoran retribusi parkir. Kalau Bu Retno melihatnya seberapa efektif Bu, sistem baru ini nantinya akan bisa mengamankan retribusi parkir?
1: Baik, terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Hilman, penjelasannya yang cukup lengkap dan jelas. Saya kemarin sejujurnya saya belum datang langsung ke alun-alun Kota Batu, itu yang pertama. Tapi saya kemarin sudah mencari beberapa informasi dari berita dan jurnal. Memang yang menggunakan gate itu ada di tiga gate, yaitu Jalan Sudiro, Jalan Munif, dan di depannya Toko Amal nih Pak. Tetapi itu hanya untuk jam 8 sampai jam 21. Dan setelah jam tersebut, yang saya tahu dari info yang saya dapatkan adalah diberlakukan kembali sistem karcis dengan petugas parkir. Nah ini mungkin titik celahnya yaitu belum menggunakan kris sepenuhnya, baik yang dari petugas di posko
0: di
1: ini,
0: gate parkirnya Bu ya,
1: posko gate, dan juga di petugas parkirnya. Kalau saya boleh cerita, kebetulan tahun kemarin saya mengerjakan ETPD Bapak, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Saya yang mengerjakan itu ada 34 UPTD, salah satunya itu berkenaan dengan parkir. Dan saya kemarin mendata 3.000 titik parkir yang didigitalkan. Jadi mulai tahun 2026 di Sidoarjo itu selain rompi

sia atau dia tidak memiliki mobile banking dan itu membayar ke petugas parkir lalu ditop up-kan seperti itu. Jadi untuk menjadi petugas parkir di sana itu sebelum berganti shift, ini satu hari itu ada sekitar 2 sampai 3 shift. Sebelum mereka berganti shift, mereka top up, Mbak. Top up, jika nanti top up-nya mereka itu misal top up 100.000 dan hasil dari parkir hari itu lebih dari 100.000, itu boleh mereka bawa pulang. Tapi pembayaran dari masyarakat itu cenderung ke kris, kecuali bagi yang lansia atau mungkin tidak punya mobile banking. Dan ini sangat-sangat efektif untuk menutup celah tersebut. Nah, ini saya sempat membuat kerangka SBOT nggih Pak Hilman untuk pelaksanaan gate parkir alun-alun Kota Batu ini. Untuk kekuatannya setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, memang yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari para orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit saat nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir, ini mempermudah audit. Lalu

0: terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah. Nah ini nanti berujung pada apa? Berujung pada pemeliharaan alat. Nah ini nanti membutuhkan dana yang bisa jadi dibebankan ke APBD. Lalu ada inovasi pembayaran yang sepenuhnya belum non-tunai. Nah, kelemahannya yaitu ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, karena belum 100% kris, maka masih ada celah, terutama untuk parkir yang di atas jam 9 malam, yang masih menggunakan sistem karcis, karena jukirnya tidak menggunakan kris. Untuk informasi, di Kabupaten Sidoarjo itu, Bapak, krisnya itu langsung disambungkan ke akunnya BPBD. Jadi ketika masyarakat
1: BPBD, scan, Bapenda mungkin ya?
0: Badan Pelayanan Pajak Daerah, Mbak.
1: Iya, Bapenda ya. Bu ya.
0: Ya, jadi jika masyarakat scan, dan itu harus dicek dulu. Jadi jangan asal scan lalu bayar, tapi ditujukan ke siapa. Nah itu krisnya itu ke BPBD. Jadi langsung terpusat seperti itu. Lalu untuk kelemahan yang lain, ada area layanan yang mungkin belum tercakup di gate tersebut. Contoh di kawasan luar bahu jalan. Untuk di bahu jalan yang Pak Hilman sebutkan tadi, sistemnya tak sih menggunakan karcis nggih, Bapak?
2: Betul, masih menggunakan karcis.
0: Itu mungkin nanti bisa diinfokan ke dinas atau mungkin membutuhkan bantuan saya nggih, monggo. Nanti saya bisa membuat reng-rengan. Untuk Sidoarjo, saya membuat master plan Bapak 5 tahun ke depan. Jadi 2026 sampai 2029 sudah terancang kemarin. Dibuatkan SK sama petingginya kemarin. Untuk opportunities atau peluangnya, yaitu karena sudah menggunakan sistem gate, dan walaupun masih menggunakan tunai di petugas pos jaga, tapi ini lebih menertibkan para pengguna parkir dan juga para jukir-jukir liar. Jadi efektif Mbak Erika, cuman masih ada celah tadi karena belum 100% menggunakan kris. Lalu opportunities yang lain tuh ada integrasi sistem pembayaran. Nah, mungkin Bapak untuk kedepannya bisa jadi nanti seperti kartu tol. Kita bisa menggunakan e-money atau e-wallet, lalu di tap, pakai kris tap seperti itu. Bisa jadi mungkin seperti itu, jika kedepannya mungkin mau dikembangkan. Lalu opportunities yang lain itu meningkatkan kepercayaan publik dan wisatawan. Jadi menjamin keamanan dan kepastian tarif, Mbak. Jadi tidak ada getok tarif lagi. Sedangkan untuk ancamannya, mungkin bisa jadi nanti terjadi potensi konflik dengan jukir lokal yang mungkin mereka merasa kehilangan pendapatan setelah adanya gate atau kris. Nanti ini pendapatan saya berkurang, mungkin seperti itu. Mungkin bisa jadi akan ada protes semacam itu dari jukir lokal.
1: Baik. Oke, Bu Retno dan juga Pak Cilman, itu tadi membuka diskusi kita hari ini ya. Ada banyak yang nanti barangkali bisa kita ulas lebih lanjut lagi kawan, termasuk mungkin Anda juga punya beberapa komentar, boleh ikut gabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk informasi, tadi Pak Anto jam 7:44 menyampaikan, benarkah di veteran itu ada laka meninggal dunia? Betul Pak, ini tadi memang kita juga sudah konfirmasi ke Panit Lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Dari kepolisian sudah di lokasi, informasi awal ada satu orang yang meninggal dunia. Hanya saja untuk kronologi lengkapnya, kita masih menunggu rilis berikutnya dari jajaran kepolisian. Lalu juga ada Bu Hilda tadi menyampaikan, oh baru dengar dari Radio City Guide, akan ada koridor 2 bis Trans Jatim, info lengkapnya bisa dilihat di mana. Nanti kita update kembali Bu Hilda. Kalau untuk koridor 2 ini masih mau rilis ya. Nanti ketika memang sudah ada rilisnya, kita juga akan sampaikan tentunya. Lalu ada Pak Hari Eko, ini tadi menyampaikan daerah Muharto sepertinya juga ada laka di pertigaan Jalan Punto Dewo. Itu stuck dan di lokasi sudah ada ambulan. Tadi infonya jam 8 lebih 10 menit. Ada videonya, saya coba putarkan dulu. Oke, tadi dari Pak Hari Eko ya. Dari Pak Hari Eko, ini menyampaikan kondisi di Muharto.
3: Muharto sepertinya ada kecelakaan di pertigaan Jalan Punto Dewo. Sudah stuck beberapa menit, sudah ada ambulan. Mungkin bisa diinformasikan ke pengguna jalan yang lain.
1: Oke, ini tadi juga ada Pak Fajar menanyakan daerah Muharto ada apa ya? Ini kok macet total ke kota dari Buring ke Dungkandang. Tadi Pak Fajar sampai putar balik, ini macetnya sampai di jembatan baru Buring Kedung Kandang. Kalau yang arah sebaliknya dari arah Muharto ke timur itu jalanannya kosong atau longgar. Nah tadi info awal adalah kabak, tapi nanti coba kita konfirmasi ke jajaran kepolisian dari Polsek Kedung Kandang barangkali. Kalau untuk informasi terkait dengan laka yang ada di Jalan Veteran, ini tadi barusan kita dapat update juga jam 8.30 ya. Informasi yang kita terima dari Kanit Laka Polres Tamalang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, soal laka yang ada di Jalan Veteran itu laka tunggal. Ada korban yang meninggal dunia dan sekarang ini lalu lintasnya sudah normal kembali. Untuk kronologi tadi disampaikan masih dilakukan olah TKP oleh jajaran kepolisian di lokasi. Ada juga Pak Anton tadi menyampaikan informasi di jam 8 lebih 31 menit ada video dari Pak Anton. Saya putarkan juga. Oke, dari Pak Anton ya. Tadi ada beberapa catatan informasi kawan, kalau Pak Anton ini menyampaikan hari Jumat pagi kok sudah banyak terjadi laka, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini mudah-mudahan kita dihindarkan dari musibah kecil sekecil apapun dan dimudahkan semua urusannya. Ya, amin Pak Anto, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi Pak Anton kayaknya kirim video nih. Oh, Pak Anto ya. Pak Anto, ini tadi jam 8.31 kawan menyampaikan informasi ada videonya juga.
4: Telah terjadi kecelakaan di area Muharto, Gang 7.
1: Oh, oke. Wait, wait, wait, wait.
4: Ambulan sudah datang.
1: Oke, tidak saya putarkan secara utuh kawan karena ada beberapa gambar yang barangkali perlu untuk disensor ini ya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Di Muharto ini sepertinya ada, tadi disampaikan memang ada kecelakaan, kemudian sepertinya yang terlibat kecelakaan ini yang terlihat di video itu ada satu pengendara sepeda motor dengan mobil tangki Pertamina. Oke, nanti untuk kronologi lebih lengkapnya coba kita konfirmasi juga ke Kanit Laka dari Polres Tamalang Kota dan juga jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Barangkali beberapa kejadian yang tadi disampaikan bisa menjadi pengingat kita bersama untuk lebih hati-hati di jalan. Nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp

0: Urbania, Tugu Tirta, Asisten Informasi dan Aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
0: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Topik bahasan kita hari ini, seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Saya bersama dengan Kepala Bidang Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Pak Cilman. Dan juga saya bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno Wulan Sekarsari. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya. Tapi sebelumnya kawan, ada juga Pak Li. Ini menyampaikan informasi dari temannya Pak Li. Memang benar kalau di daerah Muharto ini ada laka lantas. Tadi kita sudah cek juga di grup relawan Ambulan Malang. Ternyata sudah termonitor kawan. Alhamdulillah sudah ada pertolongan dari teman-teman Ambulan Malang Raya. Sudah dibantu untuk evakuasi ke RSSA. Ya, itu tadi ada beberapa kejadian kecelakaan ya, tadi pagi di Veteran, kemudian ada di Senggaling, dan yang terbaru ini ada informasi terkait dengan laka di Muharto. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Sementara itu kawan, untuk program Ijen Talk pagi hari ini tadi ada juga beberapa komentar yang masuk, saya utamakan yang lewat voice note dan juga yang mau gabung lewat line telepon ya. Salah satunya ada Pak Joko, tadi jam 8 lebih 20 menit ini menyampaikan komentarnya lewat voice note.
1: Selamat pagi City Guys, selamat pagi narasumber. Ya, memang saya bukan warga Batu, tapi sekedar menginformasikan atau sekedar mengusulkan, karena saya juga hampir setiap hari ke Batu mengantar penumpang yang dalam artian laporannya adalah turis baik mancanegara maupun lokal. Nah, untuk saran saya, selain gate parkir juga diadakan parkir melalui QRIS, itu yang bisa langsung ke Pemda setempat. Karena apa? Di Batu itu banyak sekali parkir-parkir liar, kadang menariknya lebih dari ketentuan. Terus ada juga misalkan di Alfamart, Indomaret juga ada juru parkir ngasih karcis, kadang enggak. Ya, rawan kebocoran sekali. Ya, bukannya kita tidak mau membayar parkir, tapi alangkah baiknya parkir ini tersalurkan sesuai dengan tujuannya. Jadi, biar alokasi dananya bisa dipergunakan Pemda setempat untuk pembangunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Joko sudah bergabung. Pak Cilman, boleh ditanggapi Pak apa yang tadi disampaikan?
2: Terima kasih Mbak Erika. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas usulan, masukan, saran pendapat yang sangat baik dari Pak Joko. Intinya adalah digitalisasi sistem tidak bisa kita hindari lagi. Kabupaten kota di lain tempat sudah melaksanakannya. Maka dari itu ke depan memang kita ingin melaksanakan pemungutan retribusi parkir ini yang di tepi jalan umum menggunakan sistem skema non tunai. Akan tetapi perlu kami sampaikan ada beberapa prasyarat, ada beberapa instrumen yang harus kita siapkan terlebih dahulu, baik itu regulasinya, baik itu sosialisasinya, baik itu sarprasnya, baik itu aplikasi. Akan tetapi ini bukan suatu hal yang mustahil. Kedepan memang arah kami terkait tata kelola pemungutan retribusi parkir di tepi jalan di Kota Batu ini, arahnya adalah menggunakan skema digitalisasi. Mungkin itu Mbak Erika.
0: Baik, nah Pak, barangkali juga sesuai dengan topik bahasan kita hari ini ya, tentu kan salah satu tujuan adanya gate parkir ini untuk menekan kebocoran retribusi. Selama ini mungkin di tahun kemarin 2026 itu kalau dari analisa Dinas Perhubungan Kota Batu sendiri, kebocoran parkir terutama di area alun-alun sampai seberapa besarnya Pak?
2: Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada pendengar Siti Gaet dimanapun berada bahwa dengan pemasangan gate parkir ini, betul tadi disinggung oleh Bu Retno, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir, itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir, ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi. Ada evaluasi yang perlu akan kita laksanakan. Salah satunya tadi ada saran dari Bu Retno, bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana-prasarana palang pintu secara digital ini, nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non-tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money. Dan itu tidak suatu hal yang mustahil, karena sarpras kami insya Allah mendukung.
0: Baik, ada target khusus tidak Pak Jilman barangkali di tahun 2026 ini terkait peningkatan retribusi parkir khusus untuk di kawasan alun-alun Kota Batu?
2: Terima kasih Mbak Erika. Jadi untuk target khusus di alun-alun Kota Batu, kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Jadi setelah dipasangnya gate parkir ini, minimal 5 kali pendapatan yang sebelumnya kita peroleh tanpa menggunakan gate parkir, kita bisa optimalkan menjadi 5 kali lipat dari sebelum dipasangnya gate parkir. Gitu kan?
0: Baik, oke. Itu tadi baru sekarang ada berbagai evaluasi saja, sudah meningkat 3 kali lipat dari yang sebelumnya ya. Sebelum saya juga ke Bu Retno, ini ada beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi mau gabung di line telepon. Salah satunya Pak Yudi, saya bantu sambungkan dulu. Tentu kebijakan ini juga perlu kita apresiasi kawan, ini salah satu upaya sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, upaya untuk menekan kebocoran retribusi parkir khususnya di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu. Nah, ini ada pendengar juga yang mau bergabung, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
3: Selamat pagi.
0: Gimana Pak Yudi?
3: Iya. Kota Batu lagi ya. Alhamdulillah ini banyak kemajuan ya. Jadi mulai parkirnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat one gate itu masih kita notol ya, nanti mau keluar tempelkan itu barcode-nya terima uang tunai. Kalau menurut saya sih pandangannya itu, selama kita masih terima uang tunai ya, mungkin efektivitasnya itu separuh-separuh lah, katakan begitu. Jadi kebocoran itu selalu ada gitu. Jadi kalau kita terima uang tunai ya, lain halnya dengan kita langsung ya, semua itu digital ya. Tanpa terima uang tunai itu baru nol kebocoran mungkin ya, gitu loh. Jadi tidak apa-apa sekarang ada upaya untuk itu. Tapi kalau kita bicara kebocoran, masih ada kebocoran Mbak ya, toh karena masih terima uang tunai. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Nah, saya ke Bu Retno. Bu Retno, kalau kita bicara sistem ini efektif atau tidak, itu indikator apa saja yang bisa dilihat?
4: Indikator keefektivitasannya itu jelas seperti kata Pak Hilman juga, dari pendapatan tadi, peningkatan pendapatan dan juga kepatuhan publik, dan motor-motor yang agak berantakan lebih tertata, lalu kepuasan publik, berkurangnya keluhan masyarakat juga termasuk hal tersebut. Mungkin sekedar memberikan masukan, dari gate yang ada 3 tadi di Jalan Sudira, Munif, dan Toko Amal, mungkin kedepannya bisa dikembangkan sistem krisnya itu dihubungkan dengan palang pintu otomatis, Bapak. Jadi, bisa jadi nanti suatu saat untuk kedepannya tidak ada lagi penjaga pos Jadi kalau masyarakat masuk mau keluar, dia tidak membayar dengan kris, palangnya tidak bisa terbuka. Itu lebih efisien dan bisa jadi lebih nol kebocoran tadi ya. Nah, bagaimana dengan yang di bahu jalan? Nah, itu nanti mungkin setelah ini implementasi di tahun ini bisa dievaluasi nanti seperti apa, dan mungkin bisa mengadakan studi banding ya Bapak ke Kabupaten Sidoarjo. Nanti kalau jenengan berkenan bisa saya hubungkan dengan pihak BPBD, karena di sana sudah benar-benar kris di 3.000 titik itu. Jadi rompi dari jukirnya itu ada barcode-nya, Mbak.
0: Sudah ada di rompinya, Bu, ya.
4: Jadi jukir itu bagaimana kita mengenali jukir liar dan jukir yang resmi? Selain dia terdaftar, ada kartu keanggotaan, lalu ada rompi khusus dengan barcode-nya. Lalu dia sebelum masuk ke shift itu top up dulu. Jika mungkin nanti selain di alun-alun Kota Batu, ini bisa diefektifkan di keseluruhan Kota Batu. Saya tidak bisa membayangkan Bapak, berapa ratus kali lipat ini retribusi yang Kota Batu bisa terima. Di alun-alun saja bisa bertambah sangat pesat ya. Bagaimana dengan daerah lain, mungkin di mall dan di tempat-tempat wisata yang masih manual ini, Mbak. Jadi memang ini rawan kebocoran. Jadi jika suatu saat nanti bisa dikembangkan menggunakan 100% kris dan e-money, ini bisa sangat fantastis pendapatan dari retribusi ini menurut saya.
0: Bu Retno, nyambung juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi ya. Selama masih terima uang tunai, berarti kebocoran masih ada, masih dimungkinkan terjadi. Kenapa, Bu? Padahal kan sistemnya sudah jelas nih ya, kendaraan masuk dan keluar. Celahnya di mana, Bu?
4: Betul, celahnya ada di petugas pos jaga. Nah, ini menurut saya. Kita tidak bisa memungkiri ya, jika masih menggunakan sistem human, itu masih ada kecenderungan-kecenderungan lain. Jadi memang depend on the people-nya. Nanti people-nya ini lurus nggak? Nah, jika masih menggunakan petugas pos jaga, masih menerima uang tunai, sisi poin penggelapannya itu masih ada gitu. Karena dia yang menerima, dia bisa mungkin mengakali sistemnya dan lain sebagainya. Tapi berbeda jika palang pintu keluarnya itu disambungkan dengan kris. Jadi memang ada petugas pos, tapi hanya memantau, tapi dia tidak menerima uang. Dan ketika orang mau keluar, dia harus kris dulu nih, baru palang pintunya terbuka. Nah itu, dan krisnya disambungkan langsung ke Bapenda. Menurut saya itu lebih efisien.
0: Baik, ini ada juga komentar dari Bu Hilda, tadi komentarnya lewat chat WA ya. Jam 8:28, Bu Hilda menyampaikan apresiasi dengan adanya gate parkir yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu. Sebagai masyarakat merasa lebih aman ketika parkir dengan kartu parkir yang legal dari pemerintah Kota Batu. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi bersama dengan Pak Cilman dan juga Bu Retno. Anda yang mau bergabung boleh kawan, ini tadi ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami ya, nanti kita bacakan juga. Saya mau bacakan dulu beberapa laporan yang tadi belum sempat terbaca. Salah satunya kawan tadi terkait dengan masih adanya antrian untuk pengisian solar. Kemudian ada beberapa SPBU yang katanya untuk Pertalite-nya kosong. Teman-teman di newsroom tadi sudah komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Disampaikan oleh Pak Imam, siap, terima kasih informasinya dan akan segera diprioritaskan untuk pengiriman. Tadi dari Pakis sampai dengan Lawang, itu diinfokan oleh Pak Atmoko. ada beberapa SPBU yang solarnya kosong, kemudian pertalite-nya juga kosong. Bahkan di SPBU Lawang itu ada antrian panjang untuk pengisian solar. Lalu juga kita tadi dapat laporan kawan, lagi-lagi ini terkait dengan persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran Kota Malang, yang waktu itu sudah clear, sekarang banyak lagi PKL-nya. Kita komunikasi dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Ini tadi disampaikan oleh Pak Prayitno, terima kasih infonya, dan segera patroli akan rutin bergerak ke Veteran. Patroli dari jajaran Satpol PP ya. Kemudian ada juga Pak Dani, ini tadi meneruskan video Veteran macet parah. Ini adalah keberuntun tadi pagi. Ini laka apa ya, kok sampai ada ambulan di lokasi. Tadi laka tunggal Pak, kita sudah dapat informasi dari jajaran kepolisian. Oke, kita jeda dulu kawan dari program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita bicara tentang seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Saya masih bersama dengan Kabid Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Pak Cilman Suaidi, dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno Wulan. Nah, tadi ada juga ini komentar lewat voice note yang disampaikan ke kami. Salah satunya komentarnya Bu Titi ya, jam 8 lebih 54 menit tadi Bu Titi menyampaikan komentarnya lewat voice note.
1: Selamat pagi,
0: pagi Bu Titi.
1: Saya Ibu Titi Ridho di Patimura, Malang, ingin bergabung.
0: Saya agak percepat suaranya Bu ya.
1: Ikut nimbrung perihal parkir liar. Yang saya lihat sendiri di Indomaret Patimura atau belakang rumah sakit Saiful Anwar, di situ banyak sekali parkir sepeda motor, khususnya karyawan rumah sakit yang parkir hingga malam hari, bahkan menginap. Jadi di situ tertata rapi, helm-helmnya ditutupi kresek. Jadi dulu waktu musim hujan helmnya aman. Tapi itu liar, nggak pakai rompi parkir, nggak pakai karcis gitu Mbak. Memang cuma 2.000, nggak tahu ya yang bermalam. Yang di Indomaret tarik-tarikannya normal 2.000, tapi itu masih liar. Mohon ada ditinjau atau agar ditertibkan gitu ya Mbak ya. Terima kasih Siti Kait, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masuknya Kota Malang. Kalau hari ini kita ngobrolnya soal Kota Batu Bu Titi, tapi nanti kita bantu sampaikan ya ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Titi. Kembali lagi ke Pak Cilman, tadi beberapa komentar juga dari Bu Retno ya. Bagaimana nih Pak menjamin integritas dari petugas yang ada di gate parkir?
2: Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan masukan saran yang sangat positif tadi dari Bu Hilda untuk menjamin integritas dari petugas kami yang jaga di gate. Ini semua sudah terdigitalisasi secara sistem. Jadi transaksi harian itu bisa dicek berapa kendaraan yang masuk, jenis kendaraannya apa, dan itu setiap hari kita verifikasi, Mbak Erika. Jadi hari ini berapa jumlah kendaraan, berapa rupiahnya, itu ada verifikasi dari tim kami, tim internal kami dalam hal ini adalah di seksi tata kelola perparkiran. Jadi update data ini kami sesuaikan, kita cek, kita koreksi berapa jumlah kendaraan masuk, berapa rupiahnya, itu kita teliti setiap hari. Jadi untuk potensi terjadinya kesalahan pencatatan ataupun hal-hal yang mungkin di luar SOP, ini betul-betul kita antisipasi di awal.
0: Baik, termasuk potensi manipulasi data Pak, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan mungkin?
2: Kami terkait dengan manipulasi data ataupun print out ganda dan sebagainya, kami yakin sistem yang kami bangun, aplikasi yang kami bangun ini sudah teruji dan sudah kita coba double data ataupun double pemungutan ini sampai dengan detik ini masih belum kita temukan. Jadi kita berharap mohon dukungan dari semua pihak, sistem aplikasi yang kita bangun ini secara sistem dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi terkait dengan efektivitasnya, terkait dengan integritasnya, ini dapat betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.
0: Oke, Pak Cilman, termasuk ada rencana untuk pengembangan ke sistem non-tunai seperti yang tadi beberapa kali juga diusulkan oleh Bu Retno, terkhusus yang di alun-alun Kota Batu ya?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Sudah menjadi pembahasan internal kami di Dinas Perhubungan sekaligus menjadi atensi khusus dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan agar ke depan skema pemungutan retribusi di gate parkir alun-alun ini dapat digunakan secara non tunai. Yang paling memungkinkan di waktu dekat ini menggunakan pembayaran melalui QRIS. Jadi sarana prasarana kami, alat kami yang ada di alun-alun ini tinggal mensinkronkan saja aplikasinya dengan pihak Bank Jatim. Karena kita pakai Bank Jatim untuk melaksanakan non tunai pakai QRIS, insya Allah dalam waktu dekat ini bisa kita wujudkan.
0: Baik, Pak, tadi ada juga beberapa pendengar yang komentar, sebenarnya kan celah kebocoran retribusi parkir ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di kawasan alun-alun. Ada rencana pengembangan gate parkir di berbagai titik lainnya, Pak Cilman?
2: Gini, Pak, perlu kami sampaikan bahwa pemasangan gate parkir untuk parkir tepi jalan umum ini kan tidak ideal juga, karena aktivitas lalu lintas jalan ini kan tidak boleh terganggu, kecuali memang pada lokasi-lokasi yang dapat dipasang gate parkir semacam di alun-alun. Akan tetapi untuk parkir tepi jalan yang lain di luar kawasan alun-alun, kita akan menerapkan, ke depan akan menerapkan sistem digitalisasi melalui pembayaran non-tunai tadi. Tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Retno di Kabupaten Sidoarjo yang parkir tepi jalannya dapat menggunakan non-tunai. Yang sekarang lagi rame-ramenya di pemberitaan itu di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya sekarang kan juga parkir tepi jalan umumnya juga menggunakan non-tunai. Kita akan melaksanakan aplikasi non-tunai ke depan di titik-titik parkir di luar alun-alun, Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Retno, terkait dengan potensi celah manipulasi data atau kebocoran yang juga mungkin terjadi di sistem yang baru ini, pengawasan seperti apa, Bu, yang idealnya dilakukan? Atau siapa saja yang bisa terlibat juga dalam pengawasan ini?
3: Tentu yang pertama adalah dinas yang terkait, ya, Mbak. Dinas yang terkait dan juga pengembang dari aplikasi tersebut. Jadi yang bisa tahu titik lemah atau bug-nya dari aplikasi itu yang bisa develop, ya, developernya sendiri gitu. Jadi mungkin tadi saya sempat menyebutkan maintenance, ya, Bapak. Jadi untuk kelemahannya pasti ini nanti membutuhkan perawatan, termasuk upgrade aplikasi, sebagainya, dan juga perawatan gate dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mungkin juga perlu dialokasikan untuk kedepannya untuk mengatasi titik-titik celah tersebut. Bagaimana aplikasi ini bisa lebih ditingkatkan dan tidak ada celah tersisa sehingga kecurangan di masa depan itu bisa dihindari, begitu.
0: Baik, ini ada lagi yang mau bergabung, ya, ada Pak Gunawan. Saya bantu untuk sambungkan Pak Gunawan lewat bisinya penyiar. Boleh, Pak Gunawan, bisa sambung bersama dengan kami. Tadi mau sambung tapi kita masih ada diskus bersama dengan narasumber, ya. Ya, silakan Pak Gunawan, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Gunawan.
4: Iya, saya ingin menanyakan aja, kalau di apa sebuah lokasi atau alun-alun, ya, dalam hal ini alun-alun Kota Batu, itu ada gate parkirnya, jadi mobil kalau mau masuk itu harus buka gate dulu dengan mungkin dengan e-money atau apa, ya, yang penting pembayaran non-tunai, kan. Tapi kalau di tepi jalan seperti tadi yang Bu Retno kasih tahu tadi, di mana, di Sidoarjo, ya. Saya pernah ngalami sendiri di Sidoarjo. Saya parkir, ya udah, parkir gitu aja. Terus waktu keluar, saya nggak perlu ngetap pakai QRIS atau apapun, itu nggak perlu. Saya bayar tunai. Itu kan bisa disalahgunakan juga. Makanya kalau non tunai di tepi jalan, kayaknya kok agak-agak berisiko untuk ada celah gitu loh. Karena tidak diberi nggak ada portalnya kan, nggak ada gate atau apapun itulah yang mengharuskan sebelum parkir kita harus tap kartu dulu atau gimana gitu. Kan nggak ada, kalau di tepi jalan kan nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya sih sebenarnya tergantung dari pengguna jasa parkir juga gitu. Kalau mau diajak maju bersama, ya ikuti aturan yang ada, harusnya kan seperti itu. Tapi kalau di Malang atau di Batu, di Malang Raya ya, jangankan Malang Raya ya, Sidoarjo atau Surabaya aja mungkin masih agak sulit kalau yang di tepi jalan sih. Menurut saya seperti itu.
0: Baik, gitu.
4: Ya mungkin itu pendapat saya. Iya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih juga Pak Gunawan sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Oke, ya apapun sistemnya, memang celah itu masih bisa dimungkinkan ya, celah kecurangan. Lalu tadi yang ditekankan lagi juga terkait dengan pengawasan. Dalam hal ini masyarakat juga, apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat Ibu Retno dalam ikut mengawasi berbagai sistem, apapun itu sistemnya, supaya itu tadi menghindari kebocoran retribusi? Iya, Bu Retno. Oke, silakan Bu Retno.
3: Terdengar jelas ya?
0: Terdengar, Bu.
3: Baik, terima kasih. Mungkin sekalian menanggapi pertanyaan tersebut. Yang pertama itu adalah sistem tata kelola manajemen parkir. Jadi mau yang memakai gate atau di bahu jalan, itu petugasnya harus betul-betul terdata. Jadi petugas resmi itu siapa, mempunyai kewenangan apa, dan lain sebagainya. Dan dia diberikan tupoksi yang jelas, Mbak. Jadi bukan hanya sebagai freelancer petugas parkir, tidak, tapi dia terdata seperti yang di Kabupaten Sidoarjo ya. Dan mungkin nanti untuk kedepannya bisa dibuat rompi khusus tadi. Ya memang kalau di bahu jalan tidak mungkin kita pakai gate. Otomatis kalau pakai gate kan kita memangkas bahu jalan, mempersempit lebar jalan. Jadi yang ditertibkan siapa? Petugas parkirnya tersebut. Jadi untuk memudahkan masyarakat mengenali jukir yang liar dan jukir yang resmi, pembedanya harus jelas apa. Nah, di sini dibutuhkan peran dari pemerintah Kota Batu untuk mengelola hal tersebut. Begitu. Baik.
0: Tadi Pak Gunawan juga menyampaikan pengalamannya di Sidoarjo, Bu. Walaupun sudah pakai rompi, ada barcode-nya, tetap terima tunai kalau ada pengguna yang mau bayar tunai.
3: Nah, biasanya kalau seperti itu di top up kan, Mbak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya sebelum pergantian shift ada 2-3 shift dalam sehari itu, sebelum jaga petugasnya top up dulu. Jadi dia membayar untuk berjaga. Nah, nanti dari situ ya dia nerima uang tunai berapa, ditop up dari situ. Nah, mungkin jika ada lebihnya itu menjadi labanya dia, seperti itu, karena dia sudah memenuhi batas minimal top up-nya itu. Begitu.
0: Baik, tapi tetap ada celah nggak sih, Bu? Misalnya kita udah bayar tunai lalu masuk ke kantong pribadinya si jukir dan tidak ditop up-kan. Kuncinya karcis parkir barangkali mungkin ya, Bu Retno ya.
3: Karcis parkir pun masih bisa dimanipulasi. Nah, itu susah. Memang apa ya? Kita berusaha sebaik mungkin ya, tetap ada celah, kecuali evaluasinya betul-betul ketat. Nah, ini PR sekali untuk pemerintah kota dan kabupaten ya.
0: Baik. Oke, mungkin sekaligus juga catatan untuk diskusi hari ini sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Kalau dari Bu Retno, apa masukannya, Bu, supaya gate parkir alun-alun Kota Wisata Batu ini benar-benar efektif untuk menekan kebocoran retribusi?
3: Kalau dari saya pribadi, untuk 100% efektif, pakai saja e-money. Dan itu betul-betul langsung sampai ke rekeningnya Bapenda. Jadi begitu masyarakat membayar, petugas hanya mengawasi saja. Jadi dia tidak menerima uang. Dan alangkah lebih baiknya jika ini bisa dikembangkan di seluruh titik parkir, terutama yang mempunyai potensi besar seperti mall dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Oke, itu dari Bu Retno, dari Pak Jilman. Apa Pak catatan barangkali dari Dinas Perhubungan supaya sistem gate parkir ini nantinya benar-benar efektif untuk menekan kebocoran retribusi?
2: Oke, terima kasih Mbak Erika, Bu Retno. Bahwa kami Dinas Perhubungan Kota Batu terkait gate parkir alun-alun ini tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan stakeholder, dukungan masyarakat sangat kita butuhkan. Yang pasti adalah digitalisasi tidak bisa kita hindari. Ini merupakan suatu perubahan yang nyata. Siapa yang bisa menolak perubahan? Pertanyaannya kan itu. Yang pasti tidak semua bisa menerima. Ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman, tapi yang menjadi substansi adalah digitalisasi parkir alun-alun Kota Batu ini merupakan ikhtiar kami untuk mewujudkan optimalisasi PAD Kota Batu dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum semaksimal mungkin, yang akhirnya nanti PAD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu pada umumnya. Terima kasih Mbak Erika.
0: Baik, Pak Jilman, terima kasih kembali untuk Erika. Waktunya. Iya, Bu Retno.
3: Maaf, tadi ada yang kelupaan. Boleh saya menambah?
0: Boleh, Bu Retno, monggo Bu Retno.
3: Keluhan parkir liar. Mm-hmm. Mungkin kalau masukan dari saya, nggih, Pak Jilman, kedepannya apakah bisa dari divisi perparkiran ini membuat aplikasi, atau mungkin kalau tidak ada aplikasi, nomor kontak khusus WhatsApp untuk pengaduan layanan parkir liar,
0: call center gitu Bu ya?
3: Iya, jadi walaupun mungkin tidak ada yang menanggapi langsung atau membalas pesan langsung, masyarakat bisa mengadu di nomor tersebut dengan melampirkan mungkin lokasi, gambar, atau video. Nah, ini bisa menjadi bukti. Dan untuk memberantas parkir liar ini memang sangat tidak mudah, Mbak Erika. Dan hampir di semua kota ya.
0: Iya.
3: Ini memang butuh tindakan tegas juga dari masyarakat untuk aktif bersuara. Dan akan sangat bagus jika ada nomor kontak khusus ini untuk pelaporan parkir liar. Mungkin nanti bisa disosialisasikan Pak lewat banner atau mungkin media sosial dan lain sebagainya, begitu.
0: Baik, oke, itu tadi tambahan dari Bu Retno. Terima kasih juga, terima kasih banyak Bu Retno sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Jilman untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Sehat selalu Bu Retno, Pak Jilman, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
3: Terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Hilman.
0: Dan untuk Anda kawan City Guide, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi IGEN Talk, termasuk untuk Anda yang sudah ikut bergabung menyampaikan berbagai komentar Anda hari ini. Saya Erika Rosa kawan dari program diskusi IGEN Talk, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Ijen Talk pagi hari ini. Setelah tadi kita membahas soal gate parkir di alun-alun kawasan wisata Batu, mungkin Anda juga beberapa kali sempat datang ke sekitar alun-alun kemudian melihat ya beberapa gate parkir yang sudah mulai beroperasional. Bahkan ini sebenarnya terhitung sejak bulan Desember tahun sebelumnya, kemudian memasuki uji coba, pada akhirnya operasional dilakukan bulan Januari sampai saat ini. Meskipun ketika memasuki operasional di bulan Januari ini juga tidak mulus ya, masih ada beberapa evaluasi, ada beberapa kendala baik teknis maupun non-teknis, sekaligus secara internal maupun eksternal. Tapi pada akhirnya sudah diselesaikan di bulan Agustus dan sekarang sudah lebih maksimal lagi. Nah, kemudian untuk beberapa masukan juga sebagai warga Kota Batu atau mungkin Anda masyarakat yang ketika akhir pekan atau di waktu luangnya ini lebih banyak memanfaatkan waktu di sekitar alun-alun Kota Batu dengan adanya gate parkir ini, apa yang jadi masukan Anda? Boleh nanti Anda sampaikan, kita nanti juga akan coba teruskan ke rekan-rekan Dishub Kota Batu. Tadi kita sudah sambung, ada perwakilan dari Dishub, kemudian ada juga dari dosen via Unisma. Nanti kita akan kembali sampaikan ya, apa kira-kira statement yang bisa digarisbawahi bersama. Kawan, terima kasih juga untuk laporan yang sudah disampaikan, ini khususnya kondisi di Jalan Sulfat terkait dengan perlu adanya marka jalan di sana, termasuk juga zebra cross. Tadi sudah ada jawaban dari Kabid Lalu Lintas di Subkota Malang. Kemudian ini tadi di jam 8 lebih 6 menit, Kepala Dishub Kota Malang Pak Wijaya Saleh Putra juga menyampaikan hal yang sama kurang lebihnya. Kalau sudah masuk Jalan Sulfat itu menjadi kewenangan Kota Malang. Sedangkan yang Jalan Raden Intan sampai mengarah ke Jalan Sasui Tubun ini termasuk Tumenggung Suryo ya, kewenangannya sudah di nasional. Nah, untuk di area Sulfa sendiri itu sudah diusulkan ya untuk anggarannya. Jadi ini masih menunggu seperti apa untuk kejelasannya. Kemudian nanti akan dilakukan pengecatan. Kemudian untuk beberapa update soal kecelakaan kawan yang masuk di kami, pertama di area Jalan Veteran ya, informasi terakhir ada satu korban meninggal dunia. Kita juga masih coba upayakan untuk menggali informasinya terkait kronologi dan lain-lain dengan Kanit Laka Polresta Malang Kota Ibtu Eko Prasetyo. Dan informasi sementara yang kami dapatkan, kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal yang melibatkan satu korban ya. Kemudian ada lagi kecelakaan yang masuk, ini masuknya kawasan Kedung Kandang ya, Laka Muharto. Tadi dibantu Syifa di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Kemudian Ibda Hatta menyampaikan supaya lebih baik koordinasinya langsung dengan Pak Eko dari unit Laka, Kanit Laka Polresta Malang Kota. Akhirnya tadi kita coba hubungi lagi Pak Eko tapi masih belum dapat balasan. Termasuk juga kawan kecelakaan yang terjadi di area Sengkaling. Nah, untuk Anda yang melintas di area Sengkaling, boleh ya Anda yang ingin berbagi informasi update-nya gimana. Kalau kita lihat sih sejauh ini lancar ya untuk lalu lintasnya. Anda yang punya informasi dan ingin berbagi, Anda bisa teruskan di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan.

banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Proses seleksi penerima beasiswa Cinta Bergema yang digagas pemerintah Kabupaten Jember memasuki tahap baru. Hasil verifikasi administrasi dari 11.000 pendaftar telah diumumkan pada Rabu 2 September lalu. Sebanyak 7.566 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi. Namun, jumlah tersebut belum menjadi hasil akhir. Pemkab Jember nantinya akan kembali melakukan penyaringan untuk menetapkan sekitar 4.200 mahasiswa sesuai kuota yang tersedia. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, seleksi dilakukan secara ketat karena program ini sepenuhnya dibiayai APBD Jember. Pendaftar harus tercatat sebagai warga Jember berstatus mahasiswa aktif serta tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari pihak lain. Verifikasi juga melibatkan Dispenduk Capil dan perguruan tinggi untuk memastikan keabsahan data kependudukan dan status kemahasiswaan.
2: Kabar selanjutnya, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pembangunan tol Malang ke Panjen diproyeksikan tidak hanya mempercepat perjalanan dari Malang menuju ke Panjen, tetapi juga membuka akses yang lebih luas ke kawasan selatan Jawa Timur. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma mengatakan, keterhubungan tersebut diharapkan memberi dampak lebih luas, tidak hanya bagi Kabupaten Malang, tetapi juga wilayah lain di kawasan selatan Jawa Timur. Khairul menambahkan, dengan akses yang semakin terintegrasi, tol Malang ke Panjen diharapkan menjadi salah satu penghubung yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghidupkan kawasan selatan Jawa Timur.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan Pemkab Madiun terus mengkaji penataan kawasan pusat pemerintahan di Kota Caruban agar semakin representatif. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalokasikan anggaran 5 miliar rupiah untuk membebaskan lahan milik pribadi seluas 8.807 meter persegi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan anggaran tersebut secara khusus disiapkan untuk proses pembebasan lahan. Lahan yang digunakan nanti berada di sisi selatan alun-alun Reksogati. Nantinya, lahan akan digunakan untuk mendukung pembangunan delta atau persimpangan jalan baru yang menghubungkan kawasan alun-alun Reksogati dengan Jalan Panjaitan.
4: Saya Aprilio Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Harga kebutuhan pokok di Surabaya kemarin masih bergerak fluktuatif. Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau SISKA Perbapo Jawa Timur menunjukkan beras premium naik, sementara komoditas yang paling melonjak adalah cabai rawit merah. Secara nasional, harga cabai rawit merah Rp61.600 per kilogram atau naik sekitar 5%. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah komoditas seperti minyak goreng curah, telur ayam ras,

0: garam, cabai merah, dan gas LPG. Untuk harga yang turun adalah minyak kita, daging sapi, daging ayam, ayam kampung, dan telur ayam kampung.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kawan, pagi hari ini kita menerima update dari Kabag Umum Perumda Tirta Kanjuruan, Pak Emwin, ini kaitannya dengan laporan yang disampaikan oleh Pak Hari Eko yang mengeluhkan aliran air sampai pagi hari ini masih belum normal. Kemudian setelah tadi kita coba konfirmasi, sempat Pak Emwin minta alamat lengkapnya, sudah kami berikan. Kemudian update-nya jam 8 lebih 42 menit sudah ada petugas cek lokasi. Masih proses penormalan untuk aliran airnya ini masih kecil ya, dan masih belum bisa naik ke kamar mandi. Informasinya seperti itu, kawan. Jadi sudah dibantu oleh petugas unit layanan Karang Ploso secara langsung. Terima kasih banyak. Kemudian untuk beberapa update lain, nah ini soal kecelakaan yang ada di Moharto. Ini tadi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta menyampaikan anggota sudah di lokasi dan sudah dievakuasi baik korban maupun kendaraan. Kemudian disampaikan juga kalau anggota lantas polsek ini hanya melaksanakan TP/TKP dan membawa korban ke RSSA serta mengamankan barang bukti dan melancarkan arus lalu lintas supaya tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Selebihnya koordinasinya diarahkan langsung ke Kanit Laka Ibtu Eko Prasetyo. Begitu. Terima kasih banyak Pak Hatta yang sudah merespon cepat. Kemudian kawan, ini tadi Pak Roy sempat mengabarkan ke kami sebuah video kondisi di area Mondoroko terjadi pelambatan lalu lintas. Nah, ini imbas adanya antrian yang mengarah ke SPBU ya, informasi yang kami dapatkan dari Pak Roy. Kemudian ada juga kepadatan yang terpantau Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang, ini tadi ada video juga yang dikirimkan. Ini kita bisa lihat cukup banyak kendaraan yang mengantri, ini truk tebu ya, truk muatan tebu tergandeng lagi. Baik, ini saya coba percepat. Jadi cukup berhenti ya Bu. Ini tadi ada video tambahan. Ternyata ini penyebabnya. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah, kawan, kita bisa lihat ya.
13: Truknya mogok di tengah jalan, jadi di daerah Talang ini. Daerah Talang.
12: Talang Suko ya, dari Turen arah ke Malang. Terima kasih banyak Bu Endang, tadi sudah dibantu Siva untuk hubungi ke Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung, termasuk ke Panit Lantas Turen Pak Suyono. Ini dari Pak Andi sudah monitor, ternyata jam 9:39 informasinya anggota sudah di TKP. Ada beberapa foto yang dikirimkan kawan, kita masih coba cari tahu kendalanya apa karena posisi truknya ini melintang. Nah, kalaupun ada selah, ini rasanya hanya cukup roda 2. Kalau untuk roda 4 bisa, tapi agak memaksa ya ini kondisinya. Nah, seperti ini kawan, jadi memang harus gantian sehingga antrian sudah memanjang. Sudah ada petugas yang membantu pengaturan di sana. Ini kita bisa lihat banyak kendaraan yang akhirnya berhenti untuk mengantri karena saat ini sedang diberlakukan kontraflow. Baik, terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari rekan-rekan Polres Malang yang bertugas di pagi hari ini. Kawan, City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
14: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin
1: Kali Tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: September 5, itu batas akhir pendaftaran gelombang 3 di Universitas Merdeka Malang. Tinggal menghitung hari, pastikan putra-putri Bapak Ibu tidak menunda lagi. Puluhan program studi dari diploma sampai doktor, sejumlah diantaranya terakreditasi unggul. 62 tahun menemani Malang dan Indonesia. Universitas Merdeka Malang, merdekakan mimpimu. Daftar di pmb.unmer.ac.id. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, pagi hari ini beberapa informasi yang sudah masuk ya, karena di sekitar Turen ini ada informasi truk yang sedang trouble dari Turen arah ke Malang, daerah Talang Sukoh. Ini sudah mulai terpantau adanya antrian. Informasinya ini ada truk muat tebu yang mengalami patah as. Kemudian saat ini masih dalam perbaikan, anggota juga sudah di lokasi. Dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung menyampaikan update-nya. Nah, semoga tidak butuh waktu lama ya, karena antrian juga tampak sudah mulai ramai, sudah mulai memanjang pagi hari ini. Kawan, beli properti tapi takut bonjos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan, berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya, termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir, kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 911 FM ya.
2: Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang debu ribut ah?
4: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, Mas yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti IGN Talk. Beberapa tanggapan yang sudah di-share juga bicara seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Setelah tadi kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Dishub, bagaimana masukan-masukan yang diberikan dari akademisi. Nyatanya kalau kita bicara soal celah itu pasti ada ya, apalagi ketika pembayaran itu masih dilakukan secara tunai. Nah, tentu masih ada beberapa PR untuk Dishub Kota Batu ke depannya, supaya nanti bisa lebih optimal ya apa yang sekarang ini sudah mulai dijalankan. Pak Mursalim, terima kasih banyak. Pak Mursalim ini menuliskan kawan rakyat selalu dibebani dengan biaya-biaya kecil yang sebenarnya terasa besar, salah satunya parkir. Mau berhenti sebentar di pinggir jalan atau mampir ke toko saja harus dikenakan biaya parkir. Kenapa tidak dibuat gratis untuk parkir sebentar, terutama di tempat-tempat usaha dan kawasan wisata? Di beberapa negara seperti Thailand, hal-hal sederhana seperti ini justru dibuat lebih ramah untuk wisatawan. Nah, kalau ingin pariwisata Indonesia berkembang, ya jangan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan pemasukan dari wisatawan, tetapi juga bagaimana membuat mereka merasa nyaman dan ingin datang kembali. Itu kawan dari POV Pak Mursalim ya. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga di sekitar Malang Raya atau mungkin masih mau menanggapi apa yang jadi bahasan IGN Talk, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan ex kepala UPT Pasar Batu ditetapkan jadi tersangka korupsi. Penanganan dugaan korupsi penyimpangan dan pengelolaan kios dan los pasar induk Among Tani tahun 2023 memasuki babak baru. Kejari Batu menetapkan mantan kepala UPT Pasar Induk Among Tani, Agus Suyadi, sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan kemarin setelah tim penyidik tindak pidana khusus atau PITSUS Kejari Batu melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Arya Wicaksana, menyampaikan penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan dalam KUHP. Kawan, DPRD Jatim minta Pemprov segera merealisasikan program kredit sejahtera. Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yuda, menyampaikan program kredit sejahtera atau Prokesra perlu segera direalisasikan supaya bisa membantu pergerakan ekonomi UMKM dan menekan dampak PHK. Dia berharap program itu terrealisasi segera di triwulan akhir 2026 ini. Pranaya menegaskan Prokesra perlu segera dijalankan karena itu juga sudah masuk program unggulan Gubernur Jatim. Menurut Pranaya, Prokesra sangat mungkin segera terrealisasi karena anggarannya sudah disahkan dalam perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau PAPBD 2026. Dia mendorong sesuai rencana awal, program itu sudah bisa berjalan efektif mulai Oktober sampai Desember nanti. Kawan, orangutan sempurna tak tertolong. Orangutan sempurna ditemukan dalam kondisi lemas di Dusun Sempurna, Desa Kaula Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Sempurna kemudian dievakuasi tim BKSDA Kalimantan Barat dan YARI untuk mendapatkan pertolongan. Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameri Pane, mengatakan, masyarakat berperan penting dalam melaporkan satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Menurutnya, laporan masyarakat dapat membantu petugas segera menangani satwa yang berada dalam kondisi sakit, terluka maupun terjebak kebakaran. Sempurna sempat mendapat perawatan dengan pemberian oksigen dan cairan melalui infus, namun kondisinya terus memburuk dan akhirnya dinyatakan mati pada tanggal 30 Agustus pukul 15.20 WIB. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Sirigait 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Antrian di sejumlah SPBU itu masih menjadi sorotan sampai dengan hari ini. Kalau sebelumnya itu kita fokusnya di solar maksudnya. Sekarang juga yang di ini ya, yang banyak dicari justru Pertalite. Beberapa kali sempat komunikasi dengan rekan-rekan dari Pertamina, katanya juga pengiriman tetap diupayakan bisa optimal. Kemudian untuk SPBU-SPBU yang cenderung ini ya tinggi demandnya itu juga menjadi prioritas kawan. Ini salah satunya tadi kalau misalnya ada yang nanya di mana Pertalite-nya ready, yang ready saat ini ada Pak Arif Kuswaji ya yang yang kirim voice note tadi.
1: Siang, mohon info kepada kawan-kawan sedikit yang lagi di jalan untuk SPBU yang Pertalite-nya masih ready di mana ya? Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Arif. Tadi saya sempat lihat ini ya chatnya dari Pak Roy 927 mengabarkan kalau di SPBU Mondoroko itu juga ada Pertalite-nya dan antriannya lumayan merambat. Nah, mungkin bisa dicek dulu Pak di area Mondoroko. Kawan-kawan ada yang tahukah di titik lainnya seperti apa ya? Mungkin nanti boleh berkabar untuk Pertalite yang ready di mana saja. Tadi saya gak begitu ngeh pada saat lewat di ini, di Tlogomas kawan. Kalau kemarin di POM Tlogomas itu untuk pengumuman Pertalite-nya selain menggunakan tulisan, biasanya di depan POM itu ada tulisannya Pertalite habis gitu. Tapi ternyata kemarin itu pengumumannya menggunakan ini, speaker kemudian menggunakan suara di modifikasi AI menggunakan suara Jokowi. Dia mengumumkan Pertalite-nya habis gitu. Terus ada pakai suara Prabowo juga, saudara-saudara Pertalite habis gitu. Itu juga salah satu upaya di ini ya, pengumuman Pertalite habis di SPBU Tlogomas. Kurang tahu nih kalau jam segini hari ini apakah sudah standby lagi atau masih kosong, atau mungkin di sejumlah SPBU lainnya boleh berkabar juga kawan-kawan. Untuk update lainnya tadi ada telepon yang masuk dari Pak Didik, ada mobil mogok katanya di TLUB, sepertinya arah dari Betek itu masuk ke TLUB. Di sekitaran ujung jembatan, kasihan orangnya sendiri. Ini ada bapak-bapak yang berupaya membenahi kendaraannya tadi. Sayangnya Pak Didik ini gak sempat mengambil dokumentasi karena sambil mobile juga. Wulan di newsroom sudah langsung geser laporannya ke Panit Lantas, Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi, dan masih menunggu respon.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: ya kawan, kita masih di City Report. Dan untuk City Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya. Saya geser dulu ke WhatsApp. Tadi saya sempat menanyakan ya, SPBU mana kira-kira yang masih ready untuk Pertalite-nya. Terakhir tadi update-nya di Mondoroko tuh. Kemudian ini ada Pak Dani yang berkabar di Tidar, katanya ready juga.
1: Tidar. Tidar ready. Sutami ready.
0: Oke.
1: Trunojoyo ready. Tapi begitu, kalau kan kalau ready antriannya juga lumayan.
0: Rata-rata kalau pom yang antri panjang biasanya memang ready gitu ya. Terima kasih banyak Pak Dani. Ada Pak Hari. Pak Hari berkabar juga soal ini ya, soal Pertalite yang ready.
2: SPBU Sukun aman. Tadi nggak antri tadi.
0: Oke, baik, di Sukun aman, antrian nggak begitu panjang. Boleh nih mau isi Pertalite ke Sukun. Tidak ada, ini kawannya tidak ada antrian. Tapi saya coba cek trafiknya dulu nih sekarang. Sekarang di jam 10 lewat 18 menit sekitaran SPBU Sukun. Oh, aman sih. Memang benar-benar lancar ya kalau pantauan sementara ini. Terima kasih banyak Pak Hari untuk update-nya. Tadi laporan soal ini ya dari Pak Didik, ada kendaraan yang trouble di TLUB. Sudah ada jawaban kawan dari Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Katanya siap mohon waktu untuk anggota yang piket biar merapat ke lokasi. Coba kita cek dulu ya untuk pantauan lalu lintas di sekitaran TLUB. Itu apakah sudah mulai ada perlambatan imbas dari kendaraan yang trouble. Kalau sementara ini saya lihat memang agak mengular, tapi di inianya aja ya, dekat jembatannya itu. Kalau dari metanya masih lancar. Saya mau coba pantau di CCTV dulu kawan. Semoga bisa tercapture ya. Untuk titik yang dimaksud Pak Didik tadi, ada kendaraan yang trouble, belum ada bantuan. Masih ada satu orang saja di lokasi yang nampaknya kebingungan juga tuh untuk melakukan penanganannya. Nah, ini saya mau coba cek dulu di CCTV Diskominfo Kota Malang. Masih agak loading nih di kita kawan. Sebentar ya. Ini saya mau tampilkan di Visual Radio. Ini yang arahnya ke Betek. Oke, ini masih normal ya. Kita geser lagi. Kita coba geser yang arahnya ke ini ya, pas ke daerah jembatan. Oh, ternyata nggak kelihatan. Nggak tercapture dari CCTV-nya. Kalau di titik yang dimaksud soal adanya kendaraan yang trouble tadi. Baiklah, terima kasih banyak Pak Didik ya untuk laporan awalnya. Kita masih menunggu juga untuk detail penanganan dari rekan-rekan lantas Polsek Lowokwaru. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar pantauan di sejumlah titik lain. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, ada yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini terpantau aman lancar. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, sejauh ini juga masih terkondisikan. Mungkin Anda ingin juga berbagi update informasi seputar tol seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Airnya mati. Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya.
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
2: Betul. Mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali di City Report, kawan, masih membahas soal sejumlah antrian di beberapa SPBU. Dan kawan-kawan pendengar juga banyak yang berbagi info ya soal ketersediaan Pertalite di beberapa SPBU di wilayah Malang Raya. Nah, ini ada Pak Bagus Prabowo. Pak Bagus ini melalui video tadi informasinya dikirimkan. Saya mau tampilkan dulu kawan di Visor Radio kami.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Info pagi menjelang siang, Pak.
1: Pertalite di SPBU Ciliwung di Royal ATZ padat, tapi masih meluber ke jalan. Demikian, selamat pagi menjelang siang.
0: Siap, terima kasih banyak tambahan infonya. Saya geser kembali, selain dari Pak Bagus Prabowo tadi yang juga berkabar ini soal SPBU di sekitaran Ciliwung itu aman tapi antriannya mengular, ada juga update lainnya dari Pak Pramudia. Pak Pramudia ini di Saojajar, SPBU Saojajar dekatnya Gacoan, antriannya lumayan tapi tersedia, Pak, ya, untuk Pertalite-nya. Terlihat, kawan? Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Pramudia untuk update-nya juga. Kemudian selain Pak Pramudia ada Pak Prima. Pak Prima ini di Sulfat tadi, kawan, katanya. Sebentar, saya mau coba tampilkan dulu. Oh, tadi Pak Prima kirim voice note. Saya play dulu.
2: Sulfat ini juga aman ini Pertalite-nya, SPBU Sulfat. Terus patung pesawat Sri Katon Pakis juga aman untuk Pertalite.
0: Oke, Sulfat aman, Sri Katon Pakis aman, Saojajar juga aman, Ciliwung juga ada, tapi kalau Ciliwung tuh ngantri ya. Saojajar juga sama. Kemudian kalau yang Sukun tidak ada antrian, Pertalite juga aman, Tidar juga aman. Oh, banyak, ini cenderung banyak yang standby loh ya, ketersediaan Pertalite-nya. Termasuk tadi di sekitaran Mondoroko juga aman. Tadi yang bertanya di awal itu ada, sebentar, siapa tadi yang sempat kirim voice note ya, menanyakan di awal? Oh, Pak Arif, Arif Kuswaji yang menanyakan. Banyak, Pak, yang ready, Pak. Tidak ready, Sulfat ready, Sukun juga sama, Bendungan Sutami ya sama, Trunojoyo juga ready, Ciliwung, Saojajar, wah, banyak yang ready ternyata, Pak, ya. Mungkin bisa menuju ke beberapa SPBU tadi yang sempat dimention. Kalau yang minim antrian, Sukun, Bendungan Sutami tadi juga minim informasinya, termasuk di sekitaran Sri Katon ya, Pak Prima ya. Kalau yang Saojajar tadi ada peningkatan volume. Gitu sementara untuk update-nya. Ada update lainnya juga tadi yang masuk melalui voice note dari Pak Steve. Ini katanya ada perlambatan di sekitaran UMM.
3: Selamat pagi, Kak. Di depannya Unmu Malang sampai di pom bensin Unmu Malang ada survei, gak tahu survei apa itu. Jadi ada 6 volunteer pakai social engineering kayak gitu itu pakaian, terus dibantu ada 2 polisi. Ini setiap beberapa kendaraan di stop, di survei, ditanya-tanyain. Kebetulan mobil saya enggak. Terus itu yang bikin antrian agak panjang dan mengantri.

0: on infonya kak, itu tanya-tanya apa.
1: Oke. Tadi Wulan di newsroom sudah langsung geser laporannya ke Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Ini masih menunggu jawaban, oh sudah ada jawabannya ya. Kalau nama kegiatannya adalah survei wawancara asal tujuan pengguna jalan lalu lintas digunakan untuk penelitian. Oke, itu dia ya. Pasti ya jawabannya. Sementara untuk yang tadi soal aduannya pasif itu, anggota juga diarahkan untuk merapat ke lokasi. Tadi ada tambahan infonya juga. Ini kita masih menunggu info detailnya juga ya, entah survei untuk penelitian ini dari lembaga apa begitu. Gitu Pak Steve, yang lewat di sekitaran Jalan Red Logomas nanti boleh berkabar juga pantauan terkini di lokasi seperti apa. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @city_guide911FM. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Inside. Masuknya berbagai program strategis pemerintah pusat ke daerah kerap memicu kekhawatiran tergesernya program prioritas lokal. Di tengah penyelarasan perencanaan pembangunan, mampukah Pemkot Malang menjaga program prioritas daerah tetap berjalan aman dan tepat sasaran? Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu memastikan program nasional dan prioritas daerah berjalan selaras tanpa membebani APBD, di mana aspirasi warga tetap diakomodasi melalui musrenbang serta pemaksimalan program lokal seperti RT berkelas secara terintegrasi.
3: Kita pahami bersama bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat itu pada hakikatnya tidak serta-merta menafikan, mengabaikan, atau menghambat berjalan strategis di daerah, tetapi kedua tingkatan pemerintah ini berada dalam satu tarikan nafas gitu ya, orientasi yang sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, adanya irisan kebijakan dan kesamaan tujuan ini yang justru membuka ruang sinergi sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling menguatkan dengan implementasinya di lapangan. Jika kita melihat program strategis nasional, ada 5, yang pertama penanggulangan kemiskinan, adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, termasuk di dalamnya ini adalah sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, Mbak. Kemudian yang kedua, ketahanan pangan, kemudian yang ketiga, kesehatan untuk semua, kemudian yang keempat adalah perluasan akses pendidikan, dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, percepatan pembentukan KDKMP, kemudian juga kemudahan perizinan. Nah, itu 5 program strategis nasional. Sementara jika kita lihat di pemerintah Kota Malang, di Kota Malang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mempunyai 10 dasar bakti unggulan. Mungkin semuanya sudah tahu 10 dasar bakti ini, mulai dari ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam idrek, ngalam seger, ngalam asik, ngalam ricik, ngalam nyaman, dan ngalam laris, serta ngalam ngopeni. Nah, dari dasar bakti itu, beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1000 event baik olahraga, seni, budaya maupun ekstra, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak disebut RT berkelas itu. Kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan di Kota Malang. Nah, kalau kita lihat kesehatan untuk semua, kita lihat di Pro SN tadi, kesehatan untuk semua itu selaras dengan ngalam tahes. Kemudian perluasan akses pendidikan, ini selaras dengan ngalam pinter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ini selaras dengan ngalam idrek, ngalam laris, serta 1000 itu.
2: Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM, Prof. Trisulistianingsih mengingatkan, hubungan pusat dan daerah harus berprinsip sinergi, bukan subordinasi, agar masuknya program nasional tidak menggeser prioritas daerah dan dampaknya benar-benar terukur pada kesejahteraan masyarakat.
4: Jadi kalau menurut hemat saya, hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah, kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah, kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya?
5: Iya, iya.
4: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat, artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah, sehingga tidak ada arah yang...
2: Harmonisasi program pusat dan daerah adalah kunci efektivitas pembangunan. Sinergi perencanaan, kejelasan pembagian pembiayaan, serta keterbukaan pengawasan menjadi jaminan utama agar kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang tetap terpenuhi secara optimal.

0: guidance for your life. City Gate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kembali update kawan ke beberapa SPBU yang ketersediaan Pertalite-nya masih ready ya. Coba saya geser dulu ke Pak, siapa tadi? Pak ini ya, Pak Arif yang tadi sempat ke Bendungan Sutami, katanya aman gitu untuk stoknya.
6: Assalamualaikum, selamat siang. Info ini
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Bendungan Sutami ini pom bensinnya ini saya pikir kosong nih, gak ada Pertalite. Ternyata banyak Pertalite-nya dan sepi sekali. Kalau ada yang butuh Pertalite segera melapat ke Sutami. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawannya ke Bendungan Sutami, enggak ngantri ternyata katanya Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Arif. Ada Pak Ronald. Saya geser lagi ke Pak Ronald. Informasi disampaikan melalui video SPBU Sukun, Pertalite aman. Tadi mau isi ke Sulfat, SPBU Gadang yang masih kosong. Saya tampilkan di visual radio, ini pantauan Pak Ronald Mega di SPBU Sukun. Benar dengan klaim yang awal kita terima, tidak begitu panjang antrian di sana kawan ya. Pak Ardian juga tadi sempat telepon, katanya SPBU UMM Pertalite-nya ada. Terima kasih banyak Pak Ardian juga. Pak Arif Kuswaji yang tadi awal sempat menanyakan terkait dengan ketersediaan Pertalite, ini kembali kirim voice note kawan.
7: Selamat siang.
5: Selamat siang, Pak.
7: Tadi saya dapat di SPBU di Danau Toba yang belakangnya PHD itu. Itu antrinya masih agak longgar.
5: Oke.
7: Mungkin kawan-kawan yang butuh Pertalite bisa merapat. Terima kasih.
5: Terima kasih kembali, itu dari Pak Arief Kuswaji ya. Yang masih kosong baru kita terima laporannya di SPBU Gadang. Itu yang harus Anda hindari. Mungkin yang di titik lain adakah juga yang masih kosong, agar ini juga kawan-kawan yang mau mengarah ke SPBU ini ya bisa mengarah ke titik yang masih ready saja. Karena yang kosong mungkin antisipasi mau mengarah ke sana. Yang masih kosong update sementara di area Gadang, POM Gadang kawan. Kalau di Sulfa ternyata Pertalite-nya belum datang, kata Pak Nanang. Habis. Nanti siang baru datang. Oke. Ada kiriman video juga kawan tadi dari Pak Nanang ternyata. Saya mau tampilkan dulu di Visual Radio. Ada beberapa video ini ya.
8: Melaporkan kalau di Sulfat ini habis Pertalite, habis, belum datang infonya. Gitu, Mbak. Itu. Sulfat habis untuk Pertalite. Ada
5: sebentar. Oke, ada video lanjutannya.
8: Ini saya di SPBU Sulfat untuk Pertalite habis. Pertalite. Gitu. Nanti siang infonya datang katanya jam 1.
5: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nanang untuk update-nya. Di Sulfat masih menunggu jam 1 perkiraan. Untuk City Report kawan di siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Latah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, gate parkir alun-alun Kota Batu sudah mulai beroperasi optimal. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Hilman Suwadi menyampaikan, gate parkir di alun-alun kawasan wisata Batu sudah masuk uji coba sejak bulan Desember 2025. Untuk operasional, awalnya pada bulan Januari 2026. Hilman menyampaikan juga, sebelumnya sempat ada beberapa kendala, mulai dari internal, eksternal, teknik maupun non-teknis. Sampai akhirnya pada bulan Agustus 2026, semuanya sudah diselesaikan. Hingga sekarang, operasionalnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hilman menambahkan, pemasangan gate parkir ini titiknya di ruas jalan, jadi bukan di tempat parkir khusus. Kawan, Karhutla Kawah Ijen merembet ke jalur pendakian. Penjaga situs Kawah Ijen di Sparputpora Bondowoso, Ateki Arisandi menyebut, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen, perbatasan Bondowoso dan Banyuwangi terus meluas yang saat ini telah memasuki jalur pendakian. Namun meski api telah mencapai jalur pendakian, tidak ada wisatawan maupun pendaki yang berada di kawasan tersebut. Karena TWA Kawah Ijen memang ditutup untuk kegiatan Ijen Rijik, yaitu pembersihan kawasan yang dilaksanakan setiap Jumat pertama pada awal bulan. Kawan, Prabowo tawarkan kemitraan industri dengan Rusia. Presiden Prabowo Subianto mengajak dunia usaha Rusia datang ke Indonesia, berinvestasi dan membangun industri bersama. Ajakan itu disampaikan Kamis kemarin saat Prabowo menjadi tamu kehormatan utama pada Eastern Economic Forum di Vladivostok. Prabowo menawarkan Indonesia sebagai basis produksi, sekaligus pintu menuju pasar ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, kerjasama kedua negara tidak cukup hanya dalam perdagangan, tetapi juga perlu menciptakan nilai tambah bersama. Di sektor energi, Indonesia membuka peluang kerjasama minyak dan gas, energi terbarukan, jaringan listrik pintar, hingga tenaga nuklir untuk tujuan damai. Sementara di sektor pangan, kerjasama mencakup teknologi pertanian, benih unggul, peternakan, mekanisasi, pengolahan pangan, dan produksi pupuk bersama. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

Masuk di jam 11 siang, kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda, masih diwarnai dengan beberapa laporan yang masuk juga soal antrian di sejumlah SPBU. Bukan antrian lebih tepatnya ya. Banyak yang berkabar kalau ketersediaan Pertalite cenderung mendominasi di hari ini, sementara kalau di sejumlah titik lain yang tadi dikabarkan kosong itu tadi sempat ada antrian panjang, sekarang sudah relatif normal. Nah, ini yang masih harus Anda antisipasi di SPBU Gadang dan Sulfat. Update sementara kalau yang di Sulfat itu jam 1 siang nanti baru datang katanya kawan. Kemudian update lainnya ada Bu Desi. Pagi tadi saya ke Bapenda di kantor terpadu untuk mengurus mutasi atau balik nama PBB. Saya tiba di lokasi pukul 8 dan kebetulan saya sudah melengkapi berkas-berkas dari rumah. Petugas sebelum jam 8 sudah siap. Jadi pelayanan balik nama hanya 5 menit, sangat cepat. Sepertinya ini pelayanan tercepat yang pernah saya alami. Bapenda juga dihubungi melalui WA dan sangat responsif katanya. Terima kasih banyak Bu Desi apresiasinya. Good job Bapenda katanya. Siap, terima kasih Bu. Kemudian untuk update lainnya kawan, tadi ada yang kirim video juga. Ini untuk pantauan lalu lintas di sekitaran SKI. Oke, terlihat ya antriannya mengular di sana. Oke, baik. Katanya jangan panik buying. Semua SPBU itu aman, jangan panik buying. Itu catatan yang diberikan. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan lainnya. Nanti kita akan sambung di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh berkabar update lainnya dengan mention kami di @city9911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, ada Pak Iqbal yang masuk di WhatsApp, katanya terjadi kemacetan panjang di daerah Talang Suko Turen arah ke Malang, belum tahu nih ada apa. Tadi ada kiriman videonya, saya mau tampilkan dulu ya. Pantauan dari Pak Iqbal Raveli di Talang Suko Turen. Ada karnaval kah mungkin atau ada giat apa nih? Ini kiriman videonya ya, arah ke Malang. Kalau yang R2 nih banyak yang lawan arah kalau saya lihat. Nah, itu dia, kalau yang R4 ya memang harus berhenti ya, mau gak mau gitu. Yang R2 banyak yang melambung, banyak yang keluar dari marka juga. Ada kiriman voice note-nya.
2: Kemacetan panjang di daerah Talang Suko Turen arah ke Malang. Gak tahu akibat apa, terpanjang macet.
1: Ya, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin kawan-kawan ada yang tahukah, ada yang sudah lewat di ujung kepadatan, boleh berbagi info. Ada Pak Pras. Pak Pras ini update soal laka. Lakanya di Muharto. Oh, ini tadi laporan masuk dari jam 8 pagi ya. Ternyata sudah diakomodir oleh rekan-rekan di newsroom karena videonya diteruskan gitu. Ini nampaknya juga Pak Pras dapat dari rekan-rekannya. Ada Pak Heryong, update melalui kiriman video. Kawan, saya mau geser dulu.
3: Untuk SPBU Trunojoyo aman. Aman. Antri lumayan panjang.
1: Oh, oke.
3: Okay. Trunojoyo aman, antrian lumayan panjang. Masih pengisian juga.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Heryong. Ada Pak Yusuf juga, kawan berbagi info. Oh, ini Pak Yusuf menyarankan, daripada ribut masalah BBM, beli saja mobil atau sepeda motor listrik, beres katanya. Waduh. Ada juga laporan lainnya dari Pak Anto. Ini katanya Sanan bergetar karena Sonora. Kok boleh ya? Bukannya yang di kota Malang itu sudah ada larangan ya, tapi kok masih diperbolehkan? Ada kiriman videonya. Oh, itu dia ya. Saya mau tampilkan di visual radio kami, kawan. Samar-samar saja terdengarnya. Oh, tapi dia bukan yang pakai truk gitu ya. Dia pakai pickup-pickup saja. Ada batasan sub. Tapi tetap horot gitu. Kalau dari kiriman video ini. Berapa unit, Pak, yang digunakan di sana ini? Mungkin Pak Anto tahukah? Atau barangkali ada yang juga tahu info detailnya, boleh berbagi info ya. Padahal di kota Malang loh. Terima kasih, Pak Anto. Ada tambahan info juga dari Pak Priyo, kawan. Lalin di bawah underpass Karanglo arah ke Malang Kota itu padat berhenti. Untuk detailnya ada kiriman voice note nih. Ada tambahan video juga. Sebentar, kita play voice note-nya dulu ya.
4: Itu ekornya sudah di bawah underpass. Lah, pada saat macet arah naik di terowongan underpass itu ada truk tronton yang mogok. Mungkin karena apa ya, napasnya habis karena mungkin muatan berat ketika macet enggak kuat nanjak sehingga menambah mogok yang lajur kanan dari arah Singosari arah ke Kota Malang. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Pak Priyo, ada kiriman videonya juga.
5: Macet underpass imbas truk tebu, truk gandeng ya, lagi-lagi. Nah, truk tebu entah kenapa driver gak kelihatan, sudah dipasang kun.
1: Sudah ada traffic cone juga di lokasi, ada petugas yang bantu gak Pak? Di sana Pak Priyo nanti boleh berkabar juga, atau mungkin selain Pak Priyo yang masih terjebak antrian di sekitaran Karanglo, boleh berbagi kabar ya. Saya mau coba pantau dari aplikasi pemantau traffic. Itu ekornya kalau yang dari arah utara sudah sampai di depannya depo bangunan ya. Itu sudah mulai ada perlambatan. Tapi lepas dari sekitaran sudah hampir mencapai Geraha Kencana tuh lancar. Cuma yang ke utara kok ngantri juga ya. Raden Intan itu Ahmad Yani Utara sampai batas kota Adiputro, sampai McD-nya Arjosari. Mungkin yang tahu informasinya juga boleh berbagi info kawan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Kemudian untuk update lainnya ada tambahan info juga. Ini dari Pak Dani. Oh, ini penutupan kawasan Ijen, kawan. Karena ini ya, karena ada karhutla. Saya mau tampilkan dulu tadi ada surat edarannya juga. Tadi saya juga coba akses di beberapa pemberitaan, memang betul adanya. Setelah kemarin ditutup, ada sebenarnya tadi malam ya mulai ditutup itu karena ada giat pembersihan, tapi ternyata juga ada karhutla di sana sehingga dilakukanlah penutupan kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen di Kabupaten Bondowoso dan di Kabupaten Banyuwangi untuk meminimalisir dampak resiko pengunjung. Jadi dilakukanlah penutupan ya per hari ini. Nah, untuk waktunya sampai kapan ini masih melihat perkembangan di lokasi juga. Terima kasih banyak Pak Dani untuk update-nya.
0: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih sama. Tidak ada kepadatan, mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Bahkan nanti selepasnya mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian Mojokerto Kertosono juga masih terkondisikan. Mungkin melihat kondisi cuaca di sekitar Kota Malang yang tampak cukup cerah siang hari ini, kawan-kawan CityGate yang sedang mengakses di beberapa ruas tol, boleh nanti Anda sampaikan update-nya seperti apa di 0811 36911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas, ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini, kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City89 Wallon FM ya!
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: wah seger. Sing dia diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyai, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.

0: One FM. Guidance for your life. CityGate FM.
1: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa catatan yang kembali dibagikan masih soal SPBU. Mohon maaf ya, karena ini juga memang mendominasi laporan di kami. Banyak yang sharing juga, yang kosong dan gak kosong, yang ngantri dan gak ngantri. Ini sebagai antisipasi untuk para pengendara ya, kawan-kawan semua yang mau mengarah ke sejumlah SPBU. Pak Sultan tadi sempat telepon di newsroom, katanya berangkat dari Kebon Agung. Di SPBU Gedengan tuh tidak ada antrian. Stok Pertalite-nya aman, jadi pas lewat di SPBU Sukun juga gak ada antrian panjang. Di SPBU Pendem itu yang antriannya lumayan, tapi antri solar. Sampai di Mojorejo, JTP3 itu aman saja. Terima kasih banyak Pak Sultan untuk update-nya. Kemudian untuk tambahan info lainnya juga kawan, ada Bu Endah. Bu Endah ini kirim voice note, coba kita play dulu ya. Bu Endah Rahayu.
2: Selamat siang, Kakak.
1: Selamat siang, Bu.
2: Saya baru

0: Demikian info yang bisa saya berikan.
1: Mungkin nanti boleh dikonfirmasi oleh rekan-rekan newsroom dulu terkait dengan laporan Bu Endah ini. Kita belum dapat update soal kebakaran ya, tapi mungkin nanti kita akan follow up dulu Bu Endah. Terima kasih banyak infonya. Pak Yudi mengomentari soal Sanan bergetar ya siang hari ini. Kayaknya ada check sound katanya di sana karena acaranya besok di tanggal 5. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian ada Pak An berbagi info, barusan ada orang jatuh kakinya kelihatannya terkilir di simpang jalan Ijen. Sebentar, saya mau coba tampilkan. Tadi Pak An sempat kirim video kawan.
2: Barusan ada orang jatuh ini. Jatuh kakinya ketinggalan kekilir tadi itu. Di Ijen. Di Ijen ya, pas di simpang jalan Ijen.
1: Iya.
2: Demikian informasi barusan.
1: Iya, terima kasih kembali. Apakah membutuhkan ambulans begitu ya, kawan-kawan yang lewat di sekitaran jalan Ijen, simpang Ijen ya? Apakah masih stay di lokasi? Saya lihat dibantu oleh warga setempat, pengendara lainnya juga, dan ada supletas yang bantu untuk meminggirkan kendaraannya. Nanti kita boleh dikirimi update juga untuk kawan-kawan yang akses di sana. Ada Pak Agus. Pak Agus Prianto kirim infonya melalui voice note.
3: Mohon info pom Tidar bagaimana, Pertalit lancar atau kosong? Terima kasih.
1: Aman Pak, tadi Pak Dani juga sempat bilang di Tidar itu aman dan gak begitu ngantri. Gitu Pak Agus kalau di pom Tidar ya. Ada Pak Rizky Adi menambahkan kepadatan di Balai Arjosari arah ke utara disebabkan adanya antrian di SPBU dan bubaran karyawan Adi Putro yang mau istirahat atau Jumatan. Oh iya iya. Jadinya macetnya double-double ya. Arah ke utara itu ngantri karena Adi Putro, arah ke selatan ngantri karena ada kendaraan yang trouble ya, truk tebu tadi yang trouble di underpass Karanglo, setelahnya underpass Karanglo. Gitu untuk beberapa catatan. Terima kasih banyak untuk beberapa update yang sudah dibagikan. Kawan-kawan juga yang persiapan nih mau Jumatan sebentar lagi, hati-hati di jalan. Biasanya tuh banyak yang pada ngebut ya, terutama yang dari kantor gitu, buru-buru pada ke masjid. Hati-hati semuanya lagi di perjalanan. Anda masih boleh kembali update juga pantauan di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin.

menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melibatkan sedikitnya 378 personel TNI dan Polri guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pamekasan. Para personel dari dua institusi ini merupakan anggota yang bertugas di masing-masing desa dan kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman bilang, pemerintah pusat telah menginstruksikan ke masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melakukan pencegahan potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau seperti sekarang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 144 alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dimusnahkan Balmon kelas 1 Semarang. Barang sitaan hasil penertiban sejak April 2025 hingga Agustus 2026 ini terdiri dari HT, repeater, exciter hingga 1 unit jammer. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Semarang Supriyadi bilang, alat rakitan tanpa izin bisa memancarkan gelombang liar yang mengganggu spektrum frekuensi radio. Yang lebih mengkhawatirkan, gangguan tersebut bisa menyasar frekuensi vital navigasi penerbangan hingga sistem pemantauan cuaca milik BMKG. Karena itu, Balmon Semarang memperketat pengawasan dan meminta masyarakat menggunakan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi dan memiliki izin resmi.
3: Dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM, hingga Agustus tahun 2026, luas tanam tembakau tercatat mencapai 15.672,68 hektar, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 12.041 hektar. Bahkan harga jual tembakau saat ini relatif tinggi. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkor Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Bambang Wahyudi mengatakan, peningkatan luas tanam tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi iklim pada musim tanam tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
7: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
7: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
7: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Kawan, soal laporan dari Bu Endah, adanya dua pemadam kebakaran yang bergerak menuju ke arah Trunojoyo, tadi sempat dilaporkan di segmen sebelumnya, tepatnya di jam 11 lewat 14 menit. Kemudian tadi rekan-rekan di newsroom sudah langsung geser ke Damkar Kota Malang untuk minta keterangan apakah betul ada kebakaran begitu ya. Ternyata dari Damkar Kota Malang juga langsung respon. Infonya tim sudah mengarah ke lokasi kebakaran, lokasinya ada di Simpang Sulfat Utara. Kebakarannya kebakaran sampah. Nah ini di musim kemarau kawan ya, masih banyak yang bakar-bakar sampah begitu, sangat disayangkan sekali. Apalagi juga di tengah musim kemarau, kemudian juga angin masih relatif kencang seperti ini. Ini sangat memicu sekali adanya perluasan titik api, kemudian kobaran api ya semakin besar juga. Nah itu yang menjadi PR. Di wilayah Malang Raya ini untuk aktivitas bakar sampah memang masih cukup tinggi. Ada yang buang sampah juga pada tempatnya, tapi di sisi lain ada yang memusnahkan sampah itu pengelolaannya dengan cara membakar. Padahal aturannya sudah jelas, di perda itu tidak diperbolehkan dan harusnya juga ada penindakan tegas dari pihak terkait. Nah beberapa waktu lalu banyak yang kirim laporan ke kita, aktivitas membakar sampah itu sudah pernah dilaporkan ke RT RW setempat, tapi tidak digubris juga, dari RT RW setempat juga tidak yang langsung memberikan peringatan begitu ya ke pihak ini kawan. Ke pihak yang membakar sampah dan itu masih terus berulang. Kalau sesuai aturannya sendiri kita pernah tanya ke pihak DLH. Jadi alurnya itu kalau ada yang bakar sampah boleh langsung hubungi RT RW setempat. Nanti kalau misalnya tidak menemukan titik tengah dari RT RW setempat itu bisa menghubungi ke OPD terkait dari DLH. Kolaborasi juga untuk menegakannya dengan Satpol PP. Seperti itu untuk penanganan orang yang masih suka bakar sampah. Update lainnya, saya geser kembali ya ke informasi juga yang baru saja, yang tadi sempat masuk, ada Pala Zuardi, ada pemotor yang jatuh di atas rel flyover Arjosari. Setahu saya dari arah kota itu memang tidak boleh putar balik di situ, sebab jika bermanuver di posisi situ, bannya itu bisa kepleset katanya karena rel. Tapi kejadiannya ini tadi pagi Pak ya, 9.40. Terima kasih banyak Pak Lazuardi. Info lainnya kawan, ini dari Kadetur Jawali, Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Soal kendaraan yang trouble di Karanglo, anggota Satpas Polres Malang sudah membantu kendaraan trouble di depannya PLN Karanglo. Untuk arus lalinnya masih terjadi kepadatan, saat ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Seperti apakah rekayasa lalinnya? Coba kita play dulu kiriman video dari Pak Andi.
11: Selamat siang, dilaporkan terjadi trouble kendaraan truk tebu di depan PLN Karanglo mengarah kota Malang. Untuk sementara masih pembenahan. Untuk petugas melakukan rekayasa arus. Demikian dilaporkan, sementara terjadi kepadatan. Selamat siang.
10: Oh ya, selamat siang. Jadi truknya itu kan di tengah-tengah kawan. Ini saya masih tampilkan kiriman videonya. Truknya itu, jadi kendaraan ini masih bisa ngambil di lajur kiri, tapi sebagian ban kalau yang naik ini ya, mobil ya, itu dia agak turun ke ini kawan, ke sisi jalan. Jadi gak semuanya di aspal kalau yang ngambil di lajur sebelah kiri. Lajur kanannya aman, jadi karena truk itu di tengah-tengah, jadi kiri kanannya melintasi truk itu. Begitu pas di depannya PLN Karanglo, antrian masih cukup mengular. Adi Putro juga sama, perlambatan ya. Arah ke utara yang tadi sempat saya mention ada antrian panjang, kalau saat ini kita amati lagi sudah relatif terurai. Tadi lumayan mengular tuh yang arah ke utara di Ahmad Yani, sekarang sudah normal. Fokus kepadatan di sekitaran Karanglo ya, Karanglo yang mengarah ke selatan. Ujung kepadatannya itu sebelum masuk ke underpass kalau dari Mondoroko. Sementara kalau dari untuk ininya, ekornya ya, dari ini kawan, ekornya itu dari dekatnya Solaris Hotel. Kemudian ujungnya lepas dari Unggul ya, sudah relatif lancar.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini ya alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan Pemprov Jatim akan mengkaji ulang aturan terkait Festival Sound Horrek setelah adanya insiden 3 warga yang meninggal dunia di dalam parade Sound Horrek itu sendiri. Ada yang dia tewas saat ada truk yang melintas. Ini di Jember. Jadi ada pria usia 29 tahun itu tewas di atas truk yang bermuatan Sound Horrek pada saat melintas di area gapura. Jadi dia ada di tumpukan soundnya itu paling atas. Lalu pada saat lewat gapura, karena saking tingginya truknya itu nabrak dan kepalanya terbentur di gapura itu dan meninggal dunia, itu di Jember. Kalau yang di wilayah Banyuwangi, itu meninggal karena serangan jantung saat mengikuti Festival Sound Horrek. Ini usia 44 tahun. Lalu ada yang usia 57 tahun, itu di Jember juga, tertimpa kanopi dan juga tembok karena getaran Sound Horrek saat mengantar istrinya ke apotek. Begitu kawan, jadi karena ada 3 kejadian itu, dari Sekda Provinsi Jatim, Adi Karyono, itu menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Forkopimda dan lain sebagainya. Karena sebelumnya sudah ada surat edaran yang sudah disebarluaskan terkait penggunaan sound system atau sound horrek agar tidak melanggar ketertiban umum. Batas maksimal kebisingan kalau yang statis itu 120 desibel, kalau yang keliling itu 85 desibel. Kalau lewat di rumah sakit, kemudian tempat ibadah dan lingkungan pendidikan, itu juga harus mengikuti aturan. Bahkan kalau bisa dikecilkan sekali atau bahkan dimatikan pada saat lewat di titik-titik tersebut. Nah, ini dari Pemprov Jatim dan juga Forkopimda katanya akan mengkaji ulang aturan tersebut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Tapi kalau kita lihat dari track record sejauh ini, nampaknya pelanggaran tuh jelas-jelas ada ya. Waktu pelaksanaan yang dilanggar, kemudian batasan desibel dan lain sebagainya. Nanti kalau kata Pak Adi, aturannya akan lebih diperketat dengan tambahan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi harus jauh dari permukiman masyarakat. Ini yang kita tunggu ya, tidak di jalan umum, tidak di area perkampungan, tapi kalau bisa di lapangan yang jauh dari wilayah pemukiman dan lain sebagainya. Itu sementara untuk update kawan setelah adanya ini ya, setelah adanya insiden 3 warga Jatim itu di wilayah Banyuwangi, kemudian di Jember ada 2 yang meninggal dunia saat adanya gelaran Sound Horrek, begitu. Saya geser kembali ke informasi yang masuk di WhatsApp, ada Pak Wimbanu, ini update melalui kiriman foto dan juga ada voice note-nya.
4: Selamat siang, mau melaporkan tentang kepadatan di Karanglo, Mbak. Ini kebetulan saya saat ini lewat di underpass. Itu selain ada truk yang bermasalah di depan PLN, itu juga ada truk yang mogok pas di bawah underpass. Jadi siap-siap aja buat teman-teman yang mau menuju arah Malang Kota yang melewati underpass, ada 2 hambatan. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali Pak Wimbanu. Tadi ada kiriman fotonya juga. Ini laporan awal tadi masuk dari Pak Priyo juga yang terjebak di ini ya. Di underpass Karanglo, maju lagi tiba-tiba ada truk tebu yang trouble juga. Terima kasih banyak Pak Wimbanu. Ada update tambahan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Katanya masih dalam proses pembenahan oleh bengkel, jadi masih dalam upaya maintenance. Begitu kawan, yang nanti mau akses di sekitaran Karanglo arah ke selatan itu masih ada perlambatan, masih dari pertigaan Mujamil ini, atau mungkin ancar-ancarnya depo bangunan, sampai nanti ujung kepadatannya itu di area ini kawan, pertigaan Pengayoman atau setelahnya PLN ya, PLN Karanglo, baru agak lancar kalau yang ke selatan. Selebihnya kalau di wilayah Kota Malang sendiri, mungkin yang harus Anda antisipasi juga ada di Kelut, Simpang Kelut, kemudian sampai ke area Talun, dan juga Arif Rahman Hakim yang mau berbelok ke Kayu Tangan. Lumayan mengular tuh antriannya, kenapa ya? Apakah ada faktor lain, atau volume saja, atau bagaimana? Atau mungkin mau Jumatan, kayaknya banyak yang mau mengarah ke Masjid Jami juga. Sementara ini ya, prediksinya seperti itu. Tapi kalau mungkin di lapangan ternyata ada faktor lain, boleh berbagi info juga di 0811-3600-911.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kawan Anda yang siang hari ini masih mobile dan ada rencana mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari. Untuk Anda yang mau perjalanan mengarah ke ruas Pandaan, masih terpantau lancar di sekitar Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, di sepanjang Waru ini juga masih terkondisikan. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah lanjut ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, ada 3 titik gate parkir di alun-alun KWB. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Hilman Swadi menyampaikan, total ada 3 titik gate parkir di sekitar alun-alun kawasan wisata Batu, seperti Jalan Munif, Jalan Sudiro Selatan, dan Jalan Sudiro Utara, depan Masjid Jami Anur. Hilman menjelaskan juga, khusus untuk Jalan Munif dan Jalan Sudiro, untuk parkir R2 dan R4, tetapi khusus di Jalan Sudiro Utara hanya untuk R2. Untuk mekanisme pembayarannya, jadi masyarakat bisa langsung print out parkir di mesin, kemudian langsung membayar di awal secara tunai. Sesuai dengan peraturan, untuk R2 sebesar Rp2.000, sedangkan untuk R4 Rp3.000 ketika weekday, dan Rp5.000 ketika weekend. Kawan, biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung negara. Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elistianto Dardak menegaskan, biaya pengobatan korban dugaan keracunan makanan dalam program MBG bakal ditanggung oleh negara, dan seluruh korban bakal memperoleh penanganan medis yang diperlukan. Menurut Emil, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan, hingga logistik medis tersedia bagi korban. Sementara untuk skema pembiayaan juga bakal menggunakan opsi BTT, belanja tidak terduga, apabila kebutuhan penanganan korban melebihi anggaran yang telah tersedia pada Dinas Kesehatan. Kawan, Malaysia kerahkan pesawat militer. Pemerintah Sarawak, Malaysia menggelar operasi modifikasi cuaca berupa hujan buatan untuk meredam kabut asap lintas batas yang melanda sejumlah wilayah. Operasi berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September. Wakil Perdana Menteri Sarawak, Datu Amar Douglas Ugah Embas mengatakan, hujan buatan ditargetkan membasuh partikel pencemar di udara sekaligus menurunkan konsentrasi kabut asap. Ia berharap curah hujan dapat membantu mengurangi kabut asap. Ugah juga menyinggung lonjakan hotspot di wilayah Indonesia yang dinilai menjadi kontributor utama masuknya asap ke Malaysia Timur. Ia berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan di negara tetangga dapat dimaksimalkan. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini masih terus bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan di WhatsApp City Guide siang hari ini. Tadi kita menerima kabar dari rekan-rekan yang bertugas memantau Gunung Api Semeru di pos ya. Kali ini dari petugas Sigit Rian Alfian yang menyusun laporan menyampaikan secara visual gunung tampak jelas hingga kabut untuk asap kawah sejauh ini nihil, teramati ada 18 kali letusan. Kemudian kawan disampaikan juga kalau Gunung Semeru masih di level 3 siaga, sementara rekomendasi yang dikeluarkan harapannya masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi atau pusat erupsi. Di luar jarak ini, masyarakat supaya tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai. Kemudian masyarakat juga diimbau supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan sekali terhadap bahaya lontaran batu pijar dan waspada kawan. Potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Itu untuk beberapa catatan informasi di siang hari ini. Kemudian kawan, untuk Anda yang tadi juga sempat mengikuti apa yang jadi bahasan di Ijen Talk ya, setelah kita melihat bagaimana gate parkir yang sudah ada di alun-alun Kota Batu dengan harapan ini bisa menekan kebocoran retribusi. Mungkin masih ada juga beberapa catatan ya PR untuk kedepannya dari rekan-rekan di Subkota Batu untuk bagaimana nanti mengoptimalkan apa yang sudah berjalan ini bisa lebih maksimal. Sejauh ini kalau bicara gate parkir, total ada 3 titik ya kawan, ini juga perlu diketahui bersama. Ada di Jalan Munif, kemudian Jalan Sudiro Selatan, dan Jalan Sudiro Utara atau di depannya Masjid Jami Anur. Di sini Cilman juga menyampaikan ya waktu itu tadi pagi kita sempat terhubung dengan Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu, Cilman Suaidi, yang menjelaskan, jadi khusus untuk Jalan Munif dan Jalan Sudiro Selatan ini untuk parkir roda 2 dan roda 4, tetapi untuk di Jalan Sudiro Utara hanya untuk roda 2. Sementara mekanisme pembayarannya, jadi masyarakat nanti bisa langsung melakukan print out parkir ya di mesin yang ada di gate parkir, kemudian langsung melakukan pembayaran di awal. Ini dilakukan secara tunai. Nah, sesuai dengan peraturan, untuk roda 2 sebesar Rp2.000, sedangkan untuk roda 4 Rp3.000. Nah, ini kalau weekday ya, kalau weekend roda 4 jadi Rp5.000. Itu kawan beberapa informasi di siang hari ini. Nanti kita akan kembali hadirkan ya beberapa catatan yang sudah kami himpun. Anda juga masih bisa berkabar dengan memanfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Kawan, hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, karena sejak pagi tadi sampai siang hari ini beberapa informasi yang masuk ke kami soal kecelakaan, mulai dari di Veteran ya, bahkan itu ada satu korban yang meninggal dunia, kecelakaannya tunggal, kemudian ada lagi di area Sengkaling, tapi untuk di area Sengkaling sudah nihil ya. Kemudian terakhir itu di area Muharto, kawan, ini juga sama melibatkan truk tangki begitu. Kemudian untuk kondisi korban termasuk kronologinya kita juga masih coba gali. Kita terus komunikasi dengan rekan-rekan dari Polsek Kedung Kandang. Ini juga merespon cepat ya. Kita komunikasi awal itu dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta, disampaikan kalau anggota sudah berada di lokasi dan melakukan evakuasi untuk korban maupun kendaraan. Terlihat kawan, truk tangkinya ini milik Pertamina, kemudian posisi sepeda motornya ini terlindas begitu ya. Kemudian untuk kondisi korbannya sendiri ada seorang laki-laki begitu kawan, yang kemudian tergeletak di tengah jalan ya, kemudian dibantu oleh rekan-rekan relawan ambulan untuk dievakuasi. Nah, tadi kita juga sempat coba tanyakan seperti apa kelanjutannya informasi dari Pak Hatta. Untuk korban sendiri sudah dibawa ke RSSA serta pengamanan barang bukti dan arus lalu lintas ini juga sudah aman, sudah lancar begitu ya. Jadi sudah terkondisikan. Nah, kemudian untuk kabar selanjutnya, siang hari ini kita menerima beberapa update soal truk yang trouble. Yang pertama itu di dekatnya PLN Karanglo, kemudian ada juga di sekitar underpass kawan. Ini tadi kita sudah coba komunikasi dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Tapi dari itu Adi Agung ini baru menyampaikan update-nya kondisi yang ada di depan PLN Karanglo ya. Jadi anggota Satlantas ini masih membantu pengaturan lalu lintas dengan harapan nanti tidak sampai mengakibatkan antrian panjang. Nah, informasinya jam 11:46 itu masih proses pembenahan dari pihak bengkel. Itu kawan, mungkin Anda yang kebetulan melintas di sekitar underpass atau berada di dekatnya PLN Karanglo, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami @cityguide911fm. Untuk kabar lain buat kawan-kawan City Guide, Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Untuk rutenya sendiri, perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya gimana? Mudah. Cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Selanjutnya yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berkabar informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Gate Pakis dulu untuk exit entry-nya cukup ramai. Kalau di Malang Mediapuro yang mendominasi jalur exit-nya saja, Singosari jauh lebih lancar. Sama halnya dengan Lawang, itu relatif lengang ya untuk gate-nya. Yang mau lanjut arah ke Gempol Pandaan bergeser ke Gempol Rembang. Cukup ramai kalau yang dari arah Pasuruan, tapi kalau mengarah ke Pasuruan jauh lebih lengang kawan, sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga dua arah lancar. Sama halnya dengan sekitaran Kejapanan Gempol, kemudian Porong Gempol, sampai dengan Surabaya Porong. Kalau di Waru, arah ke Bandara termasuk arah ke Mojokerto maupun Perak itu juga lancar. Kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas tol lainnya dengan mention kami di SCT Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah jalan Trunojoyo. Posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Serigait 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super

0: Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Woi, maju aye. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 91 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 91 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini kembali informasi yang sudah masuk ini terkait kondisi truk tebu yang trouble di dekatnya PLN Karanglo dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang. Ibtu Andi Agung menyampaikan update informasinya. Ada video yang dikirimkan, kita coba tampilkan di visual radio.
1: Alhamdulillah, untuk truk yang keluar di depan Victory atau PLN sudah bisa untuk anggota 120 penomoran arus kembali. Dua arah sudah bisa dilalui mengarah Kota Malang. Terima kasih, demikian dilaporkan, selamat siang.
0: Terima kasih banyak untuk update informasinya rekan-rekan Polres Malang, berarti sudah nihil ya di lokasi. Kawan, mungkin Anda juga sempat membaca ya di beberapa portal media yang Anda akses soal rencana nantinya ketika Anda mau mengisi BBM jenis subsidi itu harus menggunakan KTP, jadi harus menunjukkan KTP. Nah, ini tadi kita juga sempat coba komunikasi ya pagi tadi ke rekan-rekan Pertamina. Kita langsung komunikasi dengan area manager Komral CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Raedi, menyampaikan sekarang ini masih menunggu juknis dari pemerintah selaku penentu kebijakan dan regulasi. Dari PT Pertamina Patraniaga pada akhirnya menghentikan seluruh persiapan wacana rencana beli BBM subsidi pakai STNK

yang sempat memicu keresahan publik. Manajemen memastikan kalau kabar kewajiban menunjukkan dokumen kendaraan di semua SPBU Indonesia mulai 15 September 2026 ini sebagai informasi yang tidak tepat ya. Sekali lagi tidak tepat. Kebijakan ini resmi dibatalkan Pertamina. Jadi awalnya wacana penunjukan identitas kendaraan ini hanya disiapkan sebagai skema pengawasan internal di wilayah Sumatera Selatan. Tapi arus informasi di media sosial ini kan cepat ya, cepat meluas sehingga akhirnya memicu salah paham secara nasional. Langkah lokal ini menimbulkan keresahan. Kemudian isu terus berkembang menjadi pusat perhatian pemilik kendaraan bermotor ya di berbagai daerah, dan Pertamina Patraniaga kemudian bergerak cepat menarik kebijakan lokal ini demi menjaga kondusivitas penyaluran energi di masyarakat. Dari PT Pertamina Patraniaga secara terbuka bahkan memberikan penjelasan mengenai simpang siur info yang berkembang di tengah publik. Perusahaan membatalkan rencana ini setelah melihat tingginya perhatian serta kekhawatiran dari warga. Dari Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora menjelaskan, kalau kondisi internal ini sudah dilakukan untuk menghentikan wacana ini. Jadi instruksi penarikan skema langsung diteruskan ke tingkat regional. Itu ya, penegasan ini juga sekaligus membatalkan rencana uji coba pengawasan yang sempat dirancang di wilayah Sumatera Selatan. Pertamina memilih mengutamakan kenyamanan konsumen di seluruh fasilitas pengisian bahan bakar. Jadi langkah ini untuk mencegah kebingungan yang terjadi. Itu kawan, beberapa informasi yang sudah kami himpun siang hari ini, beberapa catatan lain tentu nanti kita juga akan kembali hadirkan untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Tampak peningkatan volume kendaraan akan Anda jumpai nantinya di sekitar Sukun ya, ramai lancar saja. Kemudian di beberapa persimpangan seperti halnya traffic light Gajayana yang dari arah Sardo mengarah ke traffic light tampak sudah mulai ramai juga, tapi masih terkondisikan. Begitupun Anda yang dari arah Kota Batu mau turun ke Kota Malang, bersiap traffic light Tunggul Mas ya, tampak sudah mulai ramai juga, tapi tidak sampai menimbulkan antrian panjang. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau dengan chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak

0: mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Cuman saat ini di beberapa titik ya masyarakat ini masih cukup banyak yang membicarakan soal karhutlah yang terjadi makan di Kalimantan Barat ya, yang sempat ramai juga, bahkan mungkin Anda juga cukup mengikuti adanya seekor orang utan Kalimantan bernama Sempurna yang pada akhirnya dikabarkan mati setelah mengalami gangguan pernapasan yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari Kementerian Kehutanan menyebut kalau Sempurna ini ditemukan dalam kondisi yang memang sangat lemah di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Jadi dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Damaria, menjelaskan upaya penyelamatan waktu itu sempat dilakukan bahkan sesegera mungkin setelah masyarakat melaporkan keberadaan satwa ini pada 30 Agustus 2026. Nah, laporan soal pingsannya Sempurna ini pertama kali diterima BKSDA sekitar jam 7 pagi. Nah, kemudian dari tim BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia kemudian memberikan terapi oksigen dan cairan infus sebagai pertolongan pertama. Nah, kemudian siangnya sekitar jam 11:30 Sempurna sempat dibawa ke pusat rehabilitasi untuk dapat penanganan lebih lanjut ya, tapi ternyata memang kondisinya terus memburuk. Sekitar jam 2 siang, napas Sempurna semakin dangkal dan kadar oksigen dalam tubuhnya ini tidak lagi terdeteksi. Kemudian kawan dari tim medis ini sempat melakukan resusitasi jantung kemudian dan paru-paru ya atau CPR setelah Sempurna ini menunjukkan tanda-tanda henti napas. Sempurna akhirnya dinyatakan mati di jam 3:20 sore hari. Dan untuk mengetahui penyebab kematiannya, dari tim saat ini masih melakukan nekropsi pada 1 September 2026 dan hasil pemeriksaan menunjukkan ternyata adanya perubahan pada beberapa organ, terutama di bagian paru-paru, jantung, dan bagian ginjal. Berdasarkan riwayat kondisi klinis dan hasil pemeriksaan itu, perubahan pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap yang mengganggu fungsi pernapasan dan menyebabkan hipoksia akut atau kondisi kekurangan oksigen. Nah, kondisi ini diduga juga ikut mengganggu fungsi jantung ya, sampai berkontribusi terhadap kematian Sempurna. Murlan juga mengingatkan masyarakat supaya segera melapor jika menemukan satwa liar yang sakit, terluka, atau terdampak karhutlah. Itu kawan, kalau informasi update ya yang sudah kami himpun terkait dengan orang utan Sempurna, namanya Sempurna gitu ya, yang kemudian mati akibat paparan asap karhutlah Kalimantan Barat. Termasuk bagaimana kemudian update informasinya, nanti kita akan kembali hadirkan di jam berikutnya ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini juga masih mobile di area Malang Raya, teman dari Anda juga masih boleh Anda bagikan. Termasuk juga pantauan di beberapa SPBU kawan, ketika Anda mengetahui adanya SPBU mungkin untuk ini ya BBM subsidi Pertalite Solar yang ternyata tidak ada, kosong, Anda juga boleh sampaikan ke kami supaya kita juga bisa teruskan ke rekan-rekan Pertamina. Jadi ketika ada informasi kosong dari pihak Pertamina melakukan pengiriman begitu ya, dari rekan-rekan Pertamina sendiri, tadi kita terus komunikasi bersama dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky. Terakhir tadi informasi sudah kami teruskan jam 7:22 ya, dan informasinya dari Pertamina mengucapkan terima kasih dan akan memprioritaskan pengiriman. Begitu kawan, jadi Anda bisa gabung di WhatsApp kami atau bisa juga Anda jumpai kami di berbagai sosial media @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini, kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 9 Wallon FM ya!
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
8: Mangkane, ojo ndelahom malah.
7: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
8: Sukah, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
7: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
9: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang.

tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

kawan-kawan, setelah informasi yang tadi sempat kami sampaikan ya, ini masih kaitannya dengan karhutla, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kalimantan, bahkan telah menembus negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, sampai Filipina. Bahkan sejumlah warga di negara-negara itu kemudian mulai menyatakan kegusarannya, serta khawatir gitu ya, karena ratusan sekolah ini membatalkan kelas tatap muka karena indeks pencemaran udara masuk kategori sangat tidak sehat. Dari Badan Manajemen Lingkungan Filipina sampai menginstruksikan warganya untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan wajib pakai masker. Nah, kalau sebelumnya Malaysia dan Brunei Darussalam ini sudah sepakat membawa persoalan karhutla Indonesia ini menggunakan mekanisme ASEAN dalam konsultasi pemimpin tahunan Malaysia Brunei ke-27 di Bandar Seri Begawan hari Sabtu yang lalu. Jadi mekanisme ini dimungkinkan dalam dibahas begitu intinya. Kemudian di pasal 27 undang-undang itu juga menyebutkan kalau penyelesaian soal asap lintas batas ini harus dilakukan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi. Nah, tapi di sini dari pakar hukum internasional dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul, menilai dengan dibawanya kasus karhutla ke forum ASEAN ini menandakan kalau pemerintah terkesan tidak mampu dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang disebut terbesar setelah 2015 dan 2019 dilaporkan telah mencapai sejumlah negara tetangga. Bahkan di Sarawak, Malaysia, untuk indeks pencemaran udaranya ya di sejumlah wilayah ini berada dalam kategori tidak sehat di beberapa hari terakhir. Nah, imbasnya Jabatan Pendidikan Negeri atau JPN Sarawak sempat menginstruksikan penghentian sementara pembelajaran tatap muka yang ada di beberapa daerah ya, Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, dan Beton, itu mulai 20 sampai 21 Agustus lalu. Kemudian warga Sarawak Malaysia Muhammad Fazli juga menyampaikan kalau sampai sekarang ini mereka bahkan masih cukup cemas gitu ya dengan kabut asap yang disebutnya semakin kuat. Karena hari demi hari asap kiriman dari Kalimantan semakin tebal, akibatnya anak-anak juga tidak bisa sekolah. Kemudian di Brunei Darussalam, pemerintah setempat melaporkan penurunan kualitas udara dan kondisi berkabut yang memicu keluhan kesehatan ringan seperti batuk dan iritasi mata. Kemudian ada pun dari media Filipina ya, ini menyebutkan untuk kabut asap karhutla dari Kalimantan ini sudah mencapai beberapa wilayah yang ada di Luzon, ini sebagai pulau terbesar kawan yang ada di Filipina. Selain itu, berdasarkan pemantauan dari departemen sendiri dari ini ya, Filipina juga menyampaikan asap ini semakin meluas, dan karena asap ini bahkan sejumlah negeri di Metro Manila ini terpaksa menangguhkan kelas tatap muka. Intinya beberapa daerah yang ada di negara tetangga ya, ini memilih untuk anak-anak sekolah tidak dilakukan secara tatap muka untuk sementara waktu sampai kondisi benar-benar aman. Itu kawan, bahkan mungkin Anda juga sempat melihat ya di beberapa sosial media bagaimana dokumentasi yang beredar, beberapa foto dan juga video dengan kabut, dengan ini ya, kondisi asap karhutla ini seakan-akan kabut yang cukup pekat gitu. Jadi rasanya sulit sekali, jarak pandang terbatas untuk mobile. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Yopi. Jam 12 lebih 46 menit, Pak Yopi ini tanya ya, mohon infonya Pertalite di SPBU Suhat apakah ready? Tadi informasi yang masuk ke C3 sekitar jam 10-an Pak masih aman. Semoga jam 12 lebih 55 menit ini juga masih aman ya. Mungkin kawan-kawan C3 yang baru saja selesai isi BBM di area SPBU, khususnya di area Pertalite, gimana, apakah ada pemberitahuan kosong atau masih ada, termasuk juga antriannya ya. Boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami 0811-3609 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm. Yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita kembali berbagi siang hari ini kondisi lalu lintas di jalan tol.

0: Kulto, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kita bergeser dari beberapa gate yang ada di ruas Malang dulu. Ada di gate Malang Madiopuro, perlambatan sudah mulai terlihat di jalur exit. Kemudian kalau di sekitaran Pakis, exit entry-nya cukup ramai. Singosari jauh lebih lengang sama dengan halnya gate Lawang. Arah ke Surabaya, di kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru tidak ada hambatan kawan, baik yang nanti mau mengarah ke sekitaran Juanda, arah ke bandara ya, maupun Mojokerto, Krian Kertosono, termasuk Perak, itu juga lancar. Kalau bergeser ke Gempol, Rembang sampai dengan sekitaran Pasuruan, ada peningkatan volume yang dari ruas Probolinggo. Kalau arah sebaliknya relatif lancar ya. Peningkatan volume juga terlihat di sekitaran ruas Paspro dari rest area kilometer 833A sampai menjelang exit Probolinggo. Nanti kawan-kawan juga boleh update pantauan di sejumlah ruas tol lainnya. Boleh langsung mention di @city_guide911fm.

0: 911 Hot News.
1: City Gahit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, masih ada beberapa celah kebocoran retribusi parkir di kawasan alun-alun KWB. Hari ini pada talk show Radio City Gate, dosen via Unisma, Retno Wulan menyampaikan, kebocoran retribusi masih bisa terjadi, mengingat pembayaran yang dilakukan masih belum cashless. Apalagi operasional gate parkir hanya berlaku dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Selebihnya, kembali diatur jukir berkacis yang pembayarannya masih tunai. Retno menyampaikan juga, diharapkan ke depan diberlakukan pembayaran menggunakan kris yang dihubungkan langsung dengan mesin gate. Jadi nanti masyarakat bisa langsung scan barcode dari mesin, sehingga celah kebocoran sangat-sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Retno menambahkan, Kota Batu bisa belajar dari konsep parkir di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pembayaran sudah menggunakan cashless. Kalaupun ada lansia yang tidak menggunakan bayar cashless, dibantu petugas Dishub di lokasi. Jadi petugas sudah lebih dulu top up untuk membantu membayarkan. Bahkan para jukir resmi di rompi mereka ada barcode kris. Kawan, Raperda PAPBD Jatim fokus tangani kemiskinan. Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang perubahan APBD 2026 resmi disahkan kemarin, yang nantinya bakal berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan, penekanan angka ketimpangan sosial, serta penciptaan perluasan lapangan kerja. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menjelaskan, selain pengentasan kemiskinan, PAPBD juga fokus pada penguatan infrastruktur konektivitas wilayah, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Kata Kofifa, perubahan APBD tersebut juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Jatim dengan ketentuan pendapatan daerah mencapai 26,52 triliun dan proyeksi belanja daerah mencapai 29,90 triliun. Kawan, BGN soroti disiplin pengelolaan MBG. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono mengatakan, lebih dari 80% kasus keracunan makanan bergizi gratis terjadi karena pelanggaran SOP. Pelanggaran paling banyak berkaitan dengan waktu konsumsi makanan. Sudaryono menjelaskan, sejumlah SPPG masih belum memahami SOP penyimpanan dan penyajian, termasuk kapasitas dapur yang tidak sesuai dengan jumlah makanan yang diproduksi. Ia juga menyoroti aturan batas waktu konsumsi makanan yang tidak dipatuhi. Sudaryono mencontohkan kasus di Sidoarjo, makanan dimasak pukul 5 diberi batas konsumsi hingga pukul 10, tetapi baru dikirim setelah pukul 11 dan dikonsumsi sekitar pukul 12 siang. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia di siang hari ini menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ke beberapa catatan. Tadi masih ada yang menanyakan soal ketersediaan Pertalite ya. Terakhir tadi yang di Suhat, kalau info yang masuk di kita di Suhat itu masih ada Pertalite-nya. Tadi antrian juga masih relatif aman ya. Di sejumlah SPBU hari ini kalau yang saya terima laporannya ngantrinya, tapi nggak yang sampai benar-benar membludak seperti 2 hari sebelumnya. Ngantrinya masih relatif inilah ya, masih relatif aman begitu. Nggak yang sampai mengular ke badan jalan. Kalau 2 hari kemarin tuh rata-rata seperti itu, entah itu solar maupun juga Pertalite, dan didominasi oleh SPBU yang mengalami kekosongan. Kalau dari jam 10 tadi sampai dengan siang hari ini, mostly laporan yang masuk itu soal ketersediaan Pertalite. Yang di sekitaran Trunojoyo itu juga aman, kemudian tadi SKI aman, Suhat juga aman, Tidar juga aman, termasuk Bendungan Sutami juga tidak ada hambatan ya. Sukun juga aman, yang kosong tadi di Gadang sama di Simpang Sulfat. Update-nya jam 1 baru nyampe untuk Pertalite di Sulfat kawan. Mungkin boleh dicek saat ini bagaimana update-nya di lokasi. Tapi kayaknya masih ini ya, masih harus melalui proses pembongkaran dulu. Oh, Pak Dhani bilang kalau di Tidar menyentuh jalan, lumayan mengular juga berarti ternyata ya. Terima kasih Pak Dhani untuk koreksinya. Kemudian untuk update yang lain juga, Pak Yopi tadi yang terakhir menanyakan soal Pertalite di Suhat apakah ready. Update sementara di kita yang masuk itu bilangnya pada ready. Nah, ini ada kiriman voice note juga.
1: Di area Suhat, Pertalite ternyata kosong, Mbak.
0: Wah.
1: Tadi saya sudah dari situ. Akhirnya kecilik, putar balik lagi.
0: Oh, oke. Okay. Ternyata sudah kosong lagi. Tadi di jam 10 awal tuh masih ada kawannya. Ternyata jeda 2-3 jam sudah langsung kosong lagi untuk Pertalite di area Soekarno-Hatta. Terima kasih Pak Yopi untuk update-nya juga. Kemudian di jam 1 ini juga ada laporan soal adanya erupsi kawan. Ini Gunung Api Semeru ya, update sementara. Itu tadi erupsinya di jam 12:55. Kolom abunya tidak teramati. Kalau sementara statusnya masih sama di level 3 siaga. Kemudian durasi erupsinya kurang lebih 57 detik. Gitu untuk sementara catatan yang dibagikan. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali berkabar update di titik lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
7: Oh no.
6: Bentar. Ah, masa anjing itu

0: buta warnet, bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM.
2: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, update sementara ini saya lansir dari berbagai pemberitaan ya, ini dari BBC juga, untuk kasus dugaan keracunan dari menu MBG, santapan menu MBG itu per 3 September 2026 hampir 2000 orang, sebagian besar adalah anak-anak yang mengalami dugaan keracunan setelah menyantap menu MBG. Lokasi kejadian untuk akumulasi 2000 orang ini itu beragam, ada dari Kabupaten Sidoarjo, ini yang kemarin banget ya baru terjadi. Di Selasa malam ya kita terima laporan, ada ambulan yang wirawiri dari salah satu ponpes di Sidoarjo mengarah ke sejumlah rumah sakit, dari yang awalnya 200, 400, 500 sampai kemarin yang di Sidoarjo itu ada sekitar 730 orang yang mengalami dugaan keracunan. Tidak hanya dari ponpes saja, tapi juga dari lembaga sekolah lain ya, SMP, SMA yang juga menerima menu MBG yang sama dari SPPG atau dapur MBG yang sama. Sampai saat ini masih ada yang masih dalam proses ini kawan ya, rawat inap, ada yang sudah dipulangkan. Nah itu saya kembali lagi, untuk lokasi kejadian yang mengalami keracunan ini juga beragam, tidak hanya di Sidoarjo, tapi juga ada di Kabupaten Rembang, ini Jawa Tengah, kemudian Kabupaten Agam, ada juga di Sumatera Barat itu ya, kemudian di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sebenarnya masih banyak juga daerah-daerah lainnya yang sama ya, mengalami hal serupa. Kalau yang di Sidoarjo tadi 730 orang dan 706 diantaranya sudah boleh pulang, jadi ada yang rawat jalan. Kemudian kalau dari data Dinas Kesehatan Sidoarjo juga, Kabupaten Sidoarjo ya lebih tepatnya, ini untuk kerugian maupun juga upaya pengobatan semuanya ditanggung oleh negara. Tadi sempat disampaikan juga oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, hingga saat ini dari Satgas MBG, Pak Emil juga salah satu kepala Satgas MBG-nya Jatim ya, juga meminta orang tua benar-benar memantau kondisi anak, khawatirnya juga ada yang gejala keracunannya itu tidak timbul di hari yang sama atau di dua hari setelahnya, tapi bisa juga berlarut begitu, ada yang mungkin setelah beberapa hari baru ada gejala dan lain sebagainya. Nah itu terus pantau kondisi anak dan langsung dibawa ke Faskes terdekat, dan nanti akan ditanggung oleh negara, katanya seperti itu. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan biaya, nanti akan menggunakan APBD juga. Sementara itu informasi dari Kepala Satgas ya MBG untuk wilayah Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak. Itu yang di wilayah Jawa Timur. Kalau yang di Sumatera Barat itu 276 orang kawan yang diduga mengalami keracunan MBG. Jenjangnya rata-rata sama ya seperti yang di Sidoarjo juga, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan guru juga. Dari pemerintah daerah sudah menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG yang menyebabkan keracunan ini. Termasuk di Sidoarjo yang Kalitengah itu juga sama sih, sudah dihentikan juga, penghentian suspend berat gitu statusnya. Lalu kalau di Bener Meriah, Aceh, itu ada 16 orang yang mengalami keracunan, 15-nya siswa dan satunya kepala sekolah yang sudah dilarikan ke puskesmas. Itu di awal September ya, di awal September 2026. Kalau yang di Aceh itu kejadiannya di tanggal 2 kemarin, yang di Agam itu juga sama ya, masih di awal September semua nih kejadiannya. Baru 4 hari berlangsung sudah 2000 kawan ya, gejalanya yang dialami oleh korban ini kurang lebih sama, pusing, mual, gatal, kesulitan bernapas dan lain-lain begitu. Itu dari 1 sampai 3 September 2026. Ini saya mau tampilkan ininya ya, statistiknya di visual radio kami. Nah, ini dia. Sumatera Barat 276, Jawa Tengah 777 orang, 777, Sidoarjo 740, Sulawesi Selatan 152 dan Aceh Bener Meriah 16 orang. Ternyata paling banyak itu di Jawa Tengah kawan. Gitu sementara untuk beberapa update-nya ya. Kita geser dulu. Kali ini saya akan kembali pantau untuk kondisi lalu lintas siang hari ini di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, untuk Anda yang siang hari ini berencana mengarah ke ruas tol, kondisi relatif lancar ketika Anda memasuki wilayah Pandaan. Kemudian lanjut lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga sama, masih terpantau lancar. Begitupun untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar

bakteri mungkin yang bisa mengakibatkan munculnya gejala keracunan tadi. Itu yang masih menjadi catatan. Sekarang Pemprov Jatim sedang fokus dalam pembenahan sistem itu sendiri karena kolaborasinya dengan pemerintah pusat ya, karena MBG juga program dari pemerintah pusat. Nah, selain dari itu, Pemprov Jatim ini juga sedang fokus ke berbagai hal. Penanganan karhutla di beberapa titik, salah satunya tadi yang sempat kita mention ada di wilayah TWA Kawah Ijen itu ya. Itu juga sama, sedang menghadapi permasalahan karhutla juga. Lalu juga ini kawan ya, selain MBG, karhutla juga ada soal sonohorek yang kemarin sampai mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di Jember dan juga di Banyuwangi. Nah, itu masih menjadi concern dari pihak Pemprov Jatim sendiri. Kalau bicara soal sonohorek, katanya masih akan dirapatkan kembali untuk surat edarannya. Nanti ada poin-poin tambahan soal larangan pelaksanaannya di lingkungan permukiman warga. Begitu. Di WhatsApp ada yang bergabung, Bu Husnul, update cuaca dulu katanya. Cuaca di Wajak saat ini panas terik dengan suhu 28 derajat. Kita lebih panas nih, kita 30 derajat untuk wilayah Tlogomas. Mungkin nanti di sejumlah titik lainnya boleh berbagi info juga ya kawan-kawan. Anda yang lagi di perjalanan boleh kembali sampaikan update di sejumlah titik lainnya dengan mention kami di SC3891 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Klaka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

ibu ragu datang memaksaku.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pembayaran tunai parkir masih menjadi celah kebocoran retribusi. Hari ini pada talk show Radio City Guide, dosen via Unisma Retno Wulan menyampaikan akan lebih baik ketika parkir itu cukup menggunakan gate mesin, baik untuk print out karcis sampai pembayarannya secara cashless melalui kris. Jika tidak perlu ada petugas penarik karcis, petugas cukup mengarahkan dan mengawasi saja. Retno menyampaikan juga, selagi masih ada pembayaran tunai, maka celah kebocoran retribusi akan tetap ada. Retno menambahkan, dengan memanfaatkan mesin gate parkir, maka perlu juga ada prioritas perawatan. Hal ini untuk mengantisipasi mesin error, internet trouble, dan kerusakan palang pintu. Kawan, Pemprov Jatim bakal kaji ulang aturan sound horror. Sekretaris Provinsi Sekda Prof Jatim, Adi Karyono menegaskan, pihaknya bakal mengkaji ulang surat edaran bersama yang mengatur penggunaan sound horror untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Pengajian ulang dilakukan setelah adanya insiden 2 warga asal Jember dan 1 warga Banyuwangi yang meninggal dunia dalam acara yang melibatkan sound horror. Kata Adi, nantinya Pemprov Jatim dan Forkopimda bakal memperketat aturan dalam SE tersebut dengan menambahkan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi pelaksanaan yang harus jauh dari pemukiman masyarakat. Kawan, izin 5 perusahaan dibekukan. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 5 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pembekuan dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi pelanggaran. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, pemerintah juga akan menyiapkan pasukan pemulihan jika ditemukan indikasi pidana. Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Raja Juli menegaskan, penegakan hukum terhadap perusahaan akan dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu. Ia juga menyebut pembekuan izin usaha sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: Hot News.

Sedikit Nine on FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report ya. Masuk di jam 2 siang untuk kondisi cuaca yang masih cukup panas terik. Kalau untuk di kawasan Logomas, kali ini suhunya ada di angka 30 derajat Celcius. Lebih panas daripada siang biasanya. Siang di Logomas, jam 2 itu biasanya ada di angka 28-29. Nah, hari ini kawan ada di angka 30 derajat Celcius. Barangkali sama nih untuk di kawasan Anda. Untuk siang hari ini juga lumayan terik, Anda boleh sampaikan juga ya. Pantauan di kawasan manakah, suhunya juga berapa, Anda boleh share. Kalau melihat dari situsnya BMKG, tadi juga ada peringatan ya soal sinar UV. Kawan, untuk siang ini ternyata cukup ekstrim. Jadi kalau Anda tidak ada keperluan di luar ruangan, sepertinya lebih direkomendasikan untuk hindari dulu kegiatan di luar ruangan. Karena kondisinya sekali lagi

0: cukup terik. Kalau Anda memang masih ada aktivitas di luar ruangan, kita rekomendasikan untuk prepare dulu ya. Anda bisa siap-siap dulu, barangkali dengan gunakan sunscreennya. Kemudian juga pilih bajunya dengan lengan panjang gitu ya, celana panjang juga, jangan lupa bawa topinya. Nah, untuk di siang hari ini yang lagi dalam perjalanan juga, informasi soal traffic seperti apa di kawasan Anda, boleh untuk Anda share. Kalau tadi saya sempat berjalanan ya dari arah Kota Batu menuju ke kawasan Trogomas, memang kondisi traffic masih cukup lancar. Hanya saja hari ini sudah mulai ada peningkatan arus ya, hari Jumat. Nah, kondisinya sudah mulai agak ramai dibandingkan hari biasanya. Kalau untuk di lokasi lain, untuk pantauan lalu lintasnya juga barangkali sudah mulai ada peningkatan, Anda boleh bagikan. Cuman ini tadi kita sempat terima kabar ya, sampai hari ini laporan yang kita dapat, antrian di beberapa SPBU juga masih terjadi. Salah satunya Bu Farida, selamat siang. Bu Farida tadi mengabarkan di depannya SPBU Mondoroko itu ada antrian solar sampai makan jalan, dan mohon dibantu untuk meneruskan. Itu informasi dari Bu Farida. Sampai padat juga kah di lokasi Bu Farida? Saya coba play dulu nih untuk videonya. Ada video berdurasi 4 detik.
1: Oh, di jalur kanan.
2: Pakai dua jalur dia.
0: Oh, pakai dua jalur. Coba saya play ulang ya. Ini dia kawan untuk videonya. Nah, di sebelah kiri tadi ada antrian, yang kanan ada antrian juga. Yang kiri kelihatannya oh sama ya, sama-sama kendaraan besar semua tuh yang antri di lokasi. Pakai dua lajur di SPBU Mondoroko. Oke, terima kasih Bu Farida untuk informasinya. Nanti coba kita sampaikan ke petugas lantas ya, untuk bisa bantu atur lalin juga barangkali di lokasi. Karena biasanya kalau ada peningkatan arus, kemudian juga ada antrian BBM di SPBU sehingga mengakibatkan kondisi trafik agak tersendat, ini biasanya juga petugas polisi langsung standby kawan ya di sana. Karena beberapa waktu terakhir kita juga dapat informasi dari pendengar Serigir FM soal kondisi antrian di SPBU, kemudian juga mengakibatkan antrian yang luar biasa panjang, dan akhirnya ya memang membutuhkan untuk pengaturan trafik dari petugas kepolisian. Untuk di jam 2 siang kawan, saya kembali ingatkan Anda yang mau menambahkan informasi, boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, dari beberapa informasi yang kita terima, dan juga kawan, salah satunya di wilayah Jawa Timur ya, ini juga sangat disayangkan. Setelah beberapa waktu lalu kita terima kabar ada ratusan santri, waktu itu di kawasan Sidoarjo, ada yang mengalami keracunan MBG. Waktu itu informasi yang kita terima sekitar 2 hari yang lalu, yaitu sekitar 500 siswa. Dan sebenarnya bukan hanya dari Ponpes yang ada di kawasan Mambaul Hikam ya, tapi juga beberapa sekolah lain di kawasan sana yang mendapat distribusi dari SPPG yang sama. Kalau untuk update per hari ini, kabarnya ada di angka 746 orang kawan santri di Sidoarjo yang menjadi korban keracunan MBG. Nah, kemudian juga dari beberapa informasi yang kita terima, soal informasi keracunan ini pun juga cukup banyak ya. Sebenarnya bukan hanya di kawasan Jawa Timur. Cuman untuk sampai sekarang tercatat memang kasus yang akhir-akhir ini muncul, kemudian juga banyak itu di wilayah Jawa Timur. Terbaru juga kapan hari kita sempat terima kabar, yaitu di kawasan Jombang. Kalau untuk di Jombang ini juga update sampai saat ini ada sekitar 256 siswa SMPN 1 Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, ini yang mengalami gejala keracunan diduga setelah menyantap makan bergizi gratis atau MBG pada tanggal 2 September lalu. Dari Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Dr. Heksawan menyampaikan para siswa ini menyantap hidangan MBG sekitar jam 11.30 menit atau jam setengah 12 siang menjelang para siswa ini ya pulang gitu. Dan kabarnya sekitar sore hari setelah mereka menyantap menu MBG ini, para siswa mulai mengalami gejala seperti diare, muntah, mual, dan juga pusing. Keluhan ini kawan awalnya dianggap sebagai gangguan pencernaan biasa oleh warga, hingga pihak sekolah melakukan pendataan dan menemukan lonjakan jumlah kasus yang cukup signifikan. Dan untuk sampai saat ini berdasarkan data sementara, setidaknya ada sekitar 256 siswa yang mengalami gejala keracunan. Penanganan medis terhadap para siswa ini pun juga menjadi prioritas utama di kawasan tersebut. Dan dari 256 siswa ini, 7 siswa diantaranya menjalani perawatan intensif di puskesmas akibat kondisi tubuhnya yang sampai lemah. Jadi selain lemas itu ya, kondisinya juga dikabarkan mengalami dehidrasi. Dan kalau informasi yang kita terima, kemungkinan dari 7 anak tersebut sudah bisa pulang besok dari puskesmas. Selain 7 siswa yang sedang dirawat inap, kawan, ada sekitar 74 siswa lain yang masih ada dalam pemantauan rawat jalan di puskesmas setempat. Setelah klinik swasta di lokasi pun juga tercatat ada beberapa siswa dari sekolah tersebut yang juga dirawat dengan gejala yang sama. Itu kawan untuk informasi yang kita terima ya. Untuk beberapa yang lainnya lagi, ada yang mau menambahkan infonya boleh di 0811-360-911. Kita akan update dulu kondisi traffic di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah. Kalau peningkatan volume dari beberapa getol saat ini di Gate Singosari di perempatan Karanglo ya yang mendominasi. Kalau di beberapa gate lain seperti Malang Madiopuro, kemudian juga di Gate Pakis, exit entry-nya lancar. Sama halnya nanti yang mau mengarah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga masih relatif lancar.

0: Kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
4: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
3: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
4: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Program Gesa Bareng Ambi Bupati berlangsung di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Setelah sebelumnya mengangkat isu pertanian pada pertengahan Agustus 2026 lalu, kali ini forum tersebut secara khusus membahas berbagai persoalan di sektor pendidikan. Mulai dari akses beasiswa, pengawasan pelajar di luar sekolah pada jam belajar, sarana-prasarana pendidikan, hingga masa depan anak penyandang disabilitas. Forum yang dihadiri sekitar 150 peserta tersebut menjadi ruang bagi penggiat pendidikan, pemerhati, mahasiswa, pelajar, akademisi, guru, orang tua siswa, hingga pemangku kebijakan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan gagasan kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi 4 DPRD Situbondo mempertanyakan kinerja petugas sensus Badan Pusat Statistik atau BPS menyusul adanya aduan masyarakat kurang mampu di Kecamatan Besuki yang mengalami kenaikan peringkat desil secara drastis. Perubahan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tersebut membuat warga yang sebelumnya berada di desil 2 melompat ke desil 7 sehingga terancam kehilangan hak penerimaan bantuan sosial. Ketua Komisi 4 DPRD Situbondo Faisul bilang, berdasarkan penelusuran di lapangan, kenaikan desil tersebut dipicu oleh proses pendataan petugas yang belum selesai dan tidak mengajukan pertanyaan kondisi ekonomi secara mendalam.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Wakil Wali Kota Batu dorong sinkronisasi data dana cukai. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mendorong sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Sinkronisasi ini dinilai penting agar data penerimaan dan alokasi dana cukai lebih akurat, sehingga pemanfaatannya dapat tepat sasaran dan mendukung program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Heli berharap koordinasi antar lembaga terus diperkuat agar pengelolaan dana cukai berjalan transparan, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sedikit lain on FM, gain info your life. Kawan, untuk di siang hari ini ya, kita update dulu tadi beberapa informasi soal kondisi di SPBU ya, setelah dapat kabar dari Bu Farida. Tadi kita juga masih proses untuk sampaikan ke pihak lantas ya. Kemudian tadi juga informasi antrian di SPBU ada di kawasan Panji Suroso. Pak Anton tadi sempat mengirimkan dokumentasi antrian BBM di Mercure. Ini dia, ada foto videonya ya, saya coba tampilkan juga. Oke, sampai ke jalan juga tuh ya untuk antriannya yang di Panji Suroso. Terima kasih.

0: pantau untuk update-nya. Selanjutnya, tadi ada Pak Dimas Bahtiar. Pak Dimas mengabarkan, oh, di tol Sidoarjo ke Surabaya ternyata padat dan tadi sempat melambat ya. Di lokasi ada apa tuh, Pak Dimas? Coba saya tampilkan dulu karena di ruas tol tumben nih, kok rame.
1: Sedikit, ini di sekitar tol ya, arah Surabaya, sebelum Reseraya Sidoarjo, apartemen terjadi kepadatan, gak tahu apa, mungkin sudah sekitar 10 menit jalan merambat seperti ini. Ini KM berapa ya? Udah kelihatan, belum kelihatan KM-nya. Dekatnya apartemen ya,
0: okay.
1: Sekitar dekat apartemen sebelum rest area Sidoarjo.
0: Baik, terima kasih ya Pak Dimas Batir untuk informasinya. Tadi sempat dikirimkan foto lagi, kira-kira KM 754-800, kawan, di kawasan tol Sidoarjo menuju ke Surabaya. Kapan hari itu juga sempat ada kabar kondisi traffic agak merambat menuju ke rest area karena banyak yang antri BBM juga ya di jalur tol. Jadi antrian BBM itu gak hanya di arteri tapi juga termasuk di jalur tol. Cuman kalau yang di Sidoarjo per hari ini nih, efek apa ya? Ada video lagi dari Pak Dimas?
1: Adalah kemungkinan.
0: Oh, adalah kemungkinan.
1: Truk di KM 754-400.
0: Baik, ternyata adalah kelihatannya ya untuk di lokasi. Anda bisa lihat kembali di visual radio kami, saya masih tampilkan video dari Pak Dimas. Di area tersebut ada ambulan, ada kendaraan truk penderek juga. Kemudian ada petugas dari pihak tol. Dan ada satu kendaraan kawan yang dikaitkan ke kendaraan derek tersebut. Nah, ini apakah ada kejadian laka atau seperti apa tadi kronologinya? Coba nanti kita hubungi juga ke rekan-rekan di jalan tol ya untuk memastikan memang sempat terjadi laka kah atau ada kejadian apa. Kalau barangkali Anda yang tahu juga nanti boleh di-share juga ya untuk infonya. Kemudian ini tadi ada kabar dari Pak Sandi, selamat siang juga. Pak Sandi sempat mengirimkan foto dan juga video. Informasinya melalui caption traffic report city guide. Nah, ini ada ekskavator truk di sisi kiri jalan di area Sunandar Priyo Sudarmo sebelum TLLA Sucipto. Itu dikasih traffic cone. Mungkin dipesan untuk proyek rumah apa gudang tepat di depannya dia parkir. Cuman ya potensi kepadatan di jam ini sudah lumayan padat, apalagi nanti kalau sudah masuk traffic hour gitu ya. Karena kendaraannya pun juga parkirnya ini bisa dibilang juga makan badan jalan ya. Di badan jalan ini gak minggir sama sekali. Coba saya tampilkan dulu, ini dia untuk dokumentasi dari Pak Sandi. Memang parkirkah atau jangan-jangan trouble nih untuk kendaraannya? Oke, coba saya play juga ada videonya. Ini dia kawan, untuk video dari Pak Sandi. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Menjelang di lokasi truk yang dilaporkan tadi, kondisinya cenderung merambat, apalagi semua kendaraan harus bermanuver pindah lajur ke lajur sebelah kanan. Sudah terpasang di belakang truk tersebut 3 traffic cone. Dan memang untuk di area truk berhenti atau entah ini parkir ya atau kenapa, itu masih ada proyek pembangunan. Nah, kemungkinan juga disewa untuk aktivitas pembangunan tersebut tadi kalau menurut dari Pak Sandi. Cuman kok yang disayangkan ditaruhnya di jalan gitu ya, apalagi lokasi Sunandar Priyo ini kan area yang cukup sibuk gitu. Untuk saat ini di lokasi sudah mulai agak merambat tadi kalau informasi dari Pak Sandi, apalagi kalau nanti sore traffic hour. Coba nanti kita sampaikan juga ke pihak lantas. Sudah ada beberapa catatan. Untuk yang lainnya lagi dari Anda yang mau menambahkan, boleh untuk Anda share di 0811-3600-911. Sebelum itu kawan, saya juga masih punya informasi buat Anda warga Malang dan sekitarnya. Untuk Anda yang sudah punya rumah tapi kok dirasa rumahnya ini masih belum nyaman, atau yang punya kantor, tempat usaha, Butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik? Saatnya kawan Anda percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and Build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, pengerjaan juga pastinya oleh profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk karya tertentu. Anda bisa wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0878-627-88880 atau bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional.
2: City Guides Inside. Masuknya berbagai program strategis pemerintah pusat ke daerah kerap memicu kekhawatiran tergesernya program prioritas lokal. Di tengah penyelarasan perencanaan pembangunan, mampukah Pemkot Malang menjaga program prioritas daerah tetap berjalan aman dan tepat sasaran? Kepala Bapeda Kota Malang Dwi Rahayu memastikan program nasional dan prioritas daerah berjalan selaras tanpa membebani APBD, di mana aspirasi warga tetap diakomodasi melalui musrenbang serta pemaksimalan program lokal seperti RT berkelas secara terintegrasi.
3: Kita pahami bersama bahwa pelaksanaan program pembangunan pemerintah pusat itu pada hakikatnya tidak serta-merta menafikan, mengabaikan, atau menghambat berjalan strategis di daerah, tetapi kedua tingkatan pemerintah ini berada dalam satu tarikan nafas gitu ya, orientasi yang sama, peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Nah, adanya irisan kebijakan dan kesamaan tujuan ini yang justru membuka ruang sinergi sehingga program pusat dan daerah ini bisa berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling menguatkan dengan implementasinya di lapangan. Jika kita melihat program strategis nasional, ada 5. Yang pertama, penanggulangan kemiskinan, adalah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Termasuk di dalamnya ini adalah sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, Mbak. Kemudian yang kedua, ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, kesehatan untuk semua. Kemudian yang keempat adalah perluasan akses pendidikan, dan yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini termasuk di dalamnya pengendalian inflasi, percepatan pembentukan KDKMP, kemudian juga kemudahan perizinan. Nah, itu 5 program strategis nasional. Sementara jika kita lihat di pemerintah Kota Malang, di Kota Malang, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota itu mempunyai 10 dasar bakti unggulan. Mungkin semuanya sudah tahu 10 dasar bakti ini, mulai dari ngalam pinter, ngalam tahes, kemudian ngalam santun, ngalam idrek, ngalam seger, ngalam asik, ngalam ricik, ngalam nyaman, dan ngalam laris, serta ngalam ngopeni. Nah, dari dasar bakti itu, beliau mempunyai 5 program unggulan juga, yaitu seragam gratis untuk siswa miskin, kemudian 1000 beasiswa untuk mahasiswa dan pelajar, 1000 event baik olahraga, seni, budaya maupun ekstra, kemudian juga 50 juta dana pembangunan per RT atau yang lebih ngetopnya itu ya Mbak disebut RT berkelas itu. Kemudian penyelesaian masalah dasar perkotaan, banjir, macet, parkir, itu 5 program unggulan di Kota Malang. Nah, kalau kita lihat kesehatan untuk semua, kita lihat di Pro SN tadi, kesehatan untuk semua itu selaras dengan ngalam tahes. Kemudian perluasan akses pendidikan, ini selaras dengan ngalam pinter. Kemudian pertumbuhan ekonomi, ini selaras dengan ngalam idrek, ngalam laris, serta 1000 itu.
2: Guru Besar Ilmu Pemerintahan UMM, Prof. Tri Sulistyaningsih mengingatkan, hubungan pusat dan daerah harus berprinsip sinergi, bukan subordinasi, agar masuknya program nasional tidak menggeser prioritas daerah dan dampaknya benar-benar terukur pada kesejahteraan masyarakat.
4: Jadi kalau menurut hemat saya, hubungan pusat dan daerah itu bukan hubungan dalam artian pusat yang memerintah, kemudian daerah melaksanakan, bukan sekedar itu ya. Jadi bukan ini programnya pemerintah, kemudian daerah melaksanakan. Tetapi amanah di undang-undang itu jelas bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu adalah pusat menetapkan arah bersama-sama daerah dan menerjemahkan sesuai kebutuhan lokal. Jadi kalau dalam bahasa saya itu jangan sampai program pusat itu masuk kemudian program daerah terus keluar gitu. Jadi jangan sampai ada tapi itu yang mungkin sebagian akan bertanya-tanya, loh kalau begitu kemudian prioritas daerah di mana? Jangan-jangan daerah nanti jadi kehilangan programnya, kehilangan arahnya, begitu ya?
0: Iya, iya.
4: Maka tadi saya kira yang disampaikan Bu Dwi itu sudah sangat tepat. Iya. Artinya bahwa hubungannya itu adalah hubungan sinergi. Sekali lagi, jadi pemerintah menetapkan arah kebijakan atau program, jangan lupa bersama arahnya itu bersama-sama dengan arah daerah, sehingga tidak ada arah yang...
2: Harmonisasi program pusat dan daerah adalah kunci efektivitas pembangunan. Sinergi perencanaan, kejelasan pembagian pembiayaan, serta keterbukaan pengawasan menjadi jaminan utama agar kebutuhan dasar masyarakat Kota Malang tetap terpenuhi secara optimal.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen Lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 2 siang, untuk Anda juga barangkali yang mau mengarah ke kawasan Stadion Kanjuruhan ya. Hari ini informasi yang kita terima memang ada pertandingan sepak bola di kawasan Kanjuruhan. Hari ini antara Arema FC dengan Isen Mulang Kalteng FC itu. Dan tadi dari Bu Husnul ya yang sempat menanyakan, di Kanjuruhan apakah ada sepak bola? Betul Bu Husnul ya, berdasarkan informasi yang kita terima, kegiatan nanti akan berlangsung untuk kick off-nya sekitar jam 3 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, pertandingan antara Arema FC versus Isen Mulang Kalteng FC. Dan untuk pertandingannya ini merupakan kompetisi resmi Super League musim 2026-2027. Kalau barangkali Anda yang sempat melintas juga ya di kawasan Stadion Kanjuruhan, sudah di jam 2 lewat 53 menit sekarang, seperti apa juga pantauannya di sana, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Untuk kali ini informasi juga bagi Anda yang sedang beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, pastinya kita itu nggak pernah bisa lepas dengan yang namanya koneksi internet. Nah kalau internetnya udah mulai lemot, nah ini kan pastinya bikin emosi. Kalau udah lemot, saatnya barangkali untuk Anda pindah ke Kapten Rattle saja. Untuk bisa nikmati internet real speed bukan naptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Rattle hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi customer service Kapten Rattle di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi juga, ada websitenya di www.kaptenrattle.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Rattle. Kapten Rattle, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, diupayakan gate parkir alun-alun KWB fungsinya terus maksimal. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Kepala Bidang Perparkiran di Subkota Batu Chilman Soeidi menjelaskan, untuk menjamin integritas petugas yang ada di gate parkir, transaksi harian sudah bisa diverifikasi melalui sistem. Chilman juga menjelaskan dari update data dikoreksi, jumlah kendaraan yang masuk dan pendapatannya oleh tim sendiri. Sedangkan terkait manipulasi data atau print out ganda dan lain-lain, dipastikan aplikasi yang sistem dibangun sudah teruji. Chilman juga menambahkan sudah ada pembahasan internal untuk kedepannya skema pemungutan retribusi di alun-alun Kota Batu dilakukan non-tunai melalui KRIS. Untuk sarana-prasarana yang ada tinggal disinkronkan melalui Bank Jatim dalam waktu dekat. Kawan, puluhan daerah Jatim berstatus darurat kekeringan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim, tercatat 24 kabupaten kota yang telah menetapkan status darurat akibat kekeringan. Kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, penetapan status darurat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kondisi kekeringan di wilayah masing-masing. Sebanyak kabupaten kota yang telah menerapkan status darurat kekeringan diantaranya Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, hingga Probolinggo dan Sumenep. Kawan, MBG ikuti kebijakan libur sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan, siswa atau orang tua yang sempat diminta mengambil MBG saat sekolah diliburkan akibat karhutla. Kondisi itu terjadi karena makanan sudah terlanjur disiapkan dan dimasak sebelum pengumuman libur diterima. Sudaryono mengatakan bahan baku sudah dibeli dan diproses sehingga makanan tetap dibagikan pada hari tersebut. Namun kejadian itu tidak berlanjut pada hari berikutnya. Sudaryono menegaskan BGN mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait libur sekolah. Dia menyebut BGN tidak pernah memaksa sekolah tetap buka hanya demi menjalankan program MBG. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Yola Octavia, selamat sore.
0: One Hot News.

Sedikit main on FM, guidance for your life. Kawan, di sore hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Masuk di jam 3 sore. Nah, pastinya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, melihat kondisi cuaca masih cukup panas terik di kawasan Trogomas, kembali coba saya cek dulu melalui situs BMKG. Kali ini untuk suhu ada di angka 29 derajat Celcius. Turun 1 derajat ya dibandingkan jam sebelumnya tadi. Karena kalau tadi angkanya ada di angka 30 derajat Celcius, jadi lebih panas 1 derajat saja. Dan barangkali untuk di kawasan Anda pun sama, kawan, nantinya boleh untuk Anda sampaikan infonya di 0811 360 911. Dan juga kawan, informasi dulu ya untuk Anda barangkali yang nanti mau mengarah ke kawasan Stadion Kanjuruhan. Tadi sempat kita update juga, untuk hari ini akan ada pertandingan sekitar jam 3:30 sore nanti. Ada pertandingan Arema FC melawan Isen Wulang Kalteng FC di Laga Super League 2026-2027. Dan dari pertandingan ini, kawan, kabarnya juga beberapa upaya persiapan sudah dilakukan. Coba kita update dulu untuk Anda. Karena dari pelatih Arema FC sendiri, Marco Santos juga memastikan timnya tidak akan menganggap remeh Isen Wulang. Meski berstatus sebagai tim promosi, menurutnya lawan ini punya organisasi pemain yang baik, terutama saat bertahan dengan skema 5-4-1. Jadi, anggapan bahwa mereka berasal dari divisi 2 ini tidak relevan lagi. Karena sekarang, kawan, mereka bermain di divisi utama. Untuk itu, dari Arema pun juga menghormati mereka, dan pertandingan ini pasti akan berjalan dengan cukup sengit nantinya. Arema FC, kawan, punya modal positif juga jelang laga karena Singo Eden tercatat tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan kandang terakhir di musim lalu. Namun, kawan, dari pihak pelatih pun juga menilai catatan ini bukan jaminan untuk pertandingan kali ini mereka bisa dapat skor bagus gitu ya. Tapi tetap ya hanya meminta agar anak asuhnya tetap fokus dan juga bekerja keras demi mengamankan 3 poin. Itu targetnya ya, 3 poin untuk pertandingan hari ini. Di sisi lain, dari pelatih Isen Wulang Kalteng FC juga, kawan, Bundari Karya juga menegaskan timnya punya mentalitas bertanding yang cukup kuat. Pertandingan tim Liga 3, Liga 2 sampai akhirnya menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia jadi modal penting bagi skuadnya. Meski demikian, dari pihak pelatih juga menyadari ada perbedaan dinamika persaingan gitu ya, kalau di liga sebelumnya, Liga 2 dan juga Liga 1, terutama juga peran krusial dari para linguin asing. Itu, kawan, dan barangkali kalau untuk saat ini sudah mulai ada pergerakan untuk pantauan lalu lintas di lokasi, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Sepak bola Laga Arema FC versus Isen Wulang untuk kali ini berlangsung di Stadion Kanjuruhan dan dijadwalkan untuk kick off pada jam 15:30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sebentar lagi ya, sekarang sudah di menit 11, kurang sekitar beberapa menit lagi. Anda yang baru saja melintas di kawasan Kanjuruhan, nanti boleh share juga ya seperti apa pantauannya di 0811 360 911.

0: Sedikit Lain Indonesia Firm Guiding for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini coba saya cek dulu, karena tadi kita juga sempat terima informasi dari Kanit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko Prasetyo yang mengirimkan dokumentasi. Ini tadi untuk informasi kejadian laka, sebenarnya ada di beberapa titik ya. Ini tadi yang sempat dibagikan, karena tadi sekitar jam 8 pagi kita sempat meneruskan laporan soal kejadian laka di kawasan Muharto ya, sekitar jam 8 tadi. Dan untuk laporan secara tertulis baru saja kita terima sekitar jam 2 tadi. Untuk kejadian laka di daerah Soeharto, mohon maaf, kawasan Muharto, jam 8:20 waktu Indonesia bagian Barat. Ini tadi yang terlibat ya, ada kendaraan roda 2 Honda Beat dengan nopol N2962EBJ. Kendaraan kawan ini, selain roda 2 berupa Honda Beat, itu juga yang terlibat ada mobil barang, ada traktor head tangki Pertamina dengan nopolnya L9688UV. Itu, jadi ada kendaraan yang terlibat, satu roda 2 dan juga satu kendaraan mobil barang traktor head tangki Pertamina. Untuk kronologinya sendiri, kawan, asal mula kejadian laka ini ada pengendara kendaraan roda 2 Honda Beat tadi ya, dengan nopolnya N2962EJB, berjalan lurus dari arah barat ke timur saat melalui sisi kiri dan tidak cukup ruang, kemudian terlibat kecelakaan dengan kendaraan mobil barang tangki Pertamina tersebut. Jadi mau menyalip lewat kiri gitu ya. Dengan kejadian tersebut kawan, akibatnya kejadian laka ini terjadi di kawasan sekitaran Muharto. Kemudian untuk kendaraan roda 2 yang sebelumnya menyalip ya, kemudian ternyata di depannya, nah ini tiba-tiba kesenggol gitu ya, ternyata oleh kendaraan tangki milik Pertamina tersebut. Dan ini tadi untuk korbannya sendiri, pengendara roda 2 mengalami luka dan sudah dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Itu tadi untuk informasinya. Untuk kejadian yang lain, tadi juga sempat kita terima kabar ada kejadian laka di mana lagi nih? Oh, ini tadi juga ada kejadian laka di kawasan Veteran ya. Cuman kejadian lakanya itu sekitar jam 4 dini hari tadi. Oke, ini juga baru saja dikirimkan untuk dokumentasinya dari Kanit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko Prasetyo. Untuk kejadian laka tadi pagi di kawasan Veteran ya. Wah, lagi-lagi di kawasan Veteran. Untuk kronologinya sendiri, yang di Jalan Veteran, kejadian laka jam 4 pagi tadi, asal mula itu ada kendaraan roda 2 Honda Beat dengan nopol N2209EDK berjalan dari arah timur ke barat, jadi mengarah ke TLITN itu ya, diduga berkendara dengan kondisi kurang konsentrasi sehingga mengalami oleng ke kanan dan tidak dapat menguasai laju kendaraan, kemudian membentur kastin median taman di Jalan Veteran tersebut dan terpental, kendaraannya pun juga jatuh gitu ya di lokasi tadi. Akibat kecelakaan ini, pengendara roda 2 ya dengan nopol N2209EDK mengalami luka dan dikabarkan meninggal dunia di lokasi. Dan ini tadi pun juga jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah di RSUD Saiful Anwar. Kemudian juga kendaraan yang terlibat laka tunggal ya, berarti ini tadi itu juga sudah mengalami kerusakan. Itu untuk informasi yang kita terima kawan, tercatat di kawasan Kota Malang ya. Ini tadi ada beberapa kejadian laka memang. Terima kasih untuk informasinya dari Kanit Laka Polresta Malang Kota, ada Ibtu Eko. Kemudian untuk yang lainnya lagi kawan ya, dari ada juga nih yang mau menambahkan beberapa informasi sampai di sore hari ini, nantinya boleh untuk Anda sampaikan di 0811 360 911. Yang lagi mobile berencana untuk mengarah ke ruas tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat sore, kawan. Kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol. Kita mulai dari Malang Madiopuro, exit entry-nya cukup aman. Kalau jalur exit memang masih cenderung mendominasi ya. Pakis tuh cukup ramai ternyata juga sore hari ini. Nah, ini antisipasi di perempatan Karanglo dari arah exit tolnya itu sudah mulai ada antrian. Kalau di Lawang jauh lebih lengang lagi. Nah, kalau yang nanti berencana mengarah ke Surabaya di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu lancar. Gempol, Rembang, kemudian Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo juga tidak ada hambatan. Nanti Anda boleh kembali update ya pantauan di sejumlah ruas tol lainnya. Boleh langsung mention kawan di @city_guide9_11FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo. Posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Siri Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Siri Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
9: Serius? Dari mana infonya?
8: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
9: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
8: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
10: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City.

0: Gergely, FM.
1: Kawan, untuk di sore hari ini kita update juga untuk beberapa informasi yang masuk di WhatsApp ya. Ini tadi ada kabar melalui video, Pak Rizky selamat sore, barusan melintas di kawasan mana nih? Depannya Terminal Arjosarikah atau di mana? Coba saya tampilkan dulu, ada video dari Pak Rizky.
2: Semrawut, Sembrodol, Sakarmus, kayak bosen maling ngomong. Akhirnya mengejarkan Jarno di antri solar. Sakarpis. Kak Nutut, ya wis tak mandek ini. Saat itu di tahun 2010 dengan
1: warna kuning dan kapal. Oke, baik Pak Rizky, terima kasih untuk videonya.
2: Semrawut. Oke.
1: Baik. Ini Anda bisa lihat lagi kawan, coba saya tampilkan ulang. Ini pantauan di kawasan Terminal Arjosari sepertinya ya. Tapi bukan di terminalnya, di kawasan depannya SPBU. Nah, ini dia Anda bisa lihat di SPBU kawasan Arjosari dekatnya terminal itu ternyata juga sampai antri. Dan untuk kendaraan yang antri BBM di sana itu sampai ke badan jalan. Dan bukan hanya yang dari arah timur saja ya, kan untuk di lokasi itu one way ya, kalau yang di area depannya SPBU-nya. Dan untuk di lokasi itu ada yang dari arah timur ke barat yang antrinya sampai ke badan jalan. Dan maju lagi ternyata ada juga tuh yang dari arah sebaliknya, kayaknya dari arah terminal tuh ada kendaraan bus juga mau ngisi BBM di lokasi. Jadi akhirnya nutup akses untuk ke SPBU tersebut. Kemudian juga kendaraan karena ada yang ngantrinya sampai ke badan jalan, bahkan sampai nengah ya, dua lajur lah kelihatannya. Itu mengakibatkan kendaraan yang mau melintas, Pak Rizky nih salah satunya, harus berhenti dulu karena nunggu yang mau masuk ke SPBU ini bisa jalan gitu Pak Rizky ya. Ini masih saya tampilkan beberapa kali, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Cuman kok nampak ini ada mobil juga tuh yang untuk pintu belakangnya ini dibuka. Nah itu apakah lagi parkir atau gimana gitu ya? Ada kendaraan taksi sih itu di lokasi. Oke, terima kasih Pak Rizky ya. Itu untuk video yang pertama tadi. Ada dua video kawan yang dikirimkan. Saya tampilkan juga, ini dia untuk video yang selanjutnya.
2: Padahal ono petugas sih, petugas sih. Petugas sih loro. Dan ruce. Wis. Petugas sih ono pelengin dan ruce. Los, pokoke wis aturan. Iki jarine penumpang ya ate ditindak. City Guide 911 FM. Selamat sore, cerah ceria.
1: Terima kasih ya Pak Rizky untuk informasinya. Nah, selepas dari antrian di SPBU tadi, maju lagi di kawasan depan area pintu keluar ya, pintu keluar dan juga pintu masuk di area terminal itu masih aman sebenarnya. Cuman maju lagi, ditemui ada kendaraan bus yang kayaknya nunggu penumpang atau gimana nih. Oke, terima kasih ya Pak Rizky untuk informasinya. Ini juga masih saya tampilkan kawan, jadi kalau Anda mau lihat ini bisa lihat di visual radio kami. Jadi untuk laporan dari Pak Rizky, sementara nampak ada satu bus ya yang juga masih ngetem di luar terminal Arjosari. Selain yang mau ngantri di SPBU ya, kalau untuk yang ngetem di luar di area baratnya terminal Arjosari itu ada satu bus kawan warna putih. Tadi kita juga sudah sampaikan, sudah komunikasikan ke Bu Mega ya, selaku pihak dari Kepala Terminal Arjosari, dan masih menunggu kawan untuk responnya. Itu untuk pantauannya yang melintas, barangkali nantinya

0: di kawasan area Terminal Arjosari, perlu untuk antisipasi dulu. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Dani. Sekilas saya dengar tadi laporan antrian di SPBU kah?
1: Antrian SPBU tidak. Antrian Pertalite-nya sudah menyentuh jalan raya. Ada sekitar 1-2 mobil ngantri di jalan raya.
0: Baik. Terima kasih juga itu untuk informasi dari Pak Dani ya, pantauan di salah satu SPBU juga. Kemudian untuk pantauan lain masih soal traffic, tadi ada juga Pak Cipto, selamat sore. Pak Cipto tadi sempat kirim foto macet di pertigaan Muharto sampai di jembatan Kedung Kandang. Ini dia ada fotonya juga dari Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto untuk infonya. Nampak kondisi cuaca juga masih panas terik untuk sore hari ini. Dan kawan, kalau dari Anda ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, coba kita cek juga seperti apakah untuk kondisi lalu lintasnya sampai di kawasan Kepanjen. Kalau Anda start dari Jalan E. Supriyadi, kondisinya masih cukup lancar di E. Supriyadi. Cuman nanti akan ada peningkatan arus di daerah Satsui Tubun, dua arah ya, kondisinya agak merambat, tapi setelah di pertigaan Satsui Tubun ini sudah lancar. Setelah Satsui Tubun mengarah ke Genengan, Raya Pakesaji pun juga masih lancar. Dari Raya Pakesaji, Raya Pepen sampai di Mojosari, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Kawan, untuk di sore ini, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Unila Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang di Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Life Hacks.
3: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan kualitas sehingga kemampuan perlindungan juga ikut berkurang. Karena itu, jangan menjadikan jarak tempuh sebagai satu-satunya patokan. Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian, kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: really do.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
4: Sekarang gak perlu.
3: Serius? Terus lapornya gimana?
4: Tinggal chat WhatsApp Tania.
5: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
3: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
5: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
3: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
4: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
2: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bau apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
8: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Serigait Nain Urana FM, guiding for your life. Kawan, sampai di sore hari ini ya, coba saya cek dulu untuk informasi tadi yang juga ditambahkan ya via WhatsApp. Ada dari Bahasan Bistri lagi mobile di daerah mana nih? Coba saya tampilkan dulu, ada dokumentasi yang dikirimkan. Padat kawan di area Gatot Subroto ya, arah ke utara. Informasi dari Bahasan, sore hari ini sudah mulai ngantri. Terima kasih Pak Hasan untuk informasinya. Ini saya juga masih tampilkan untuk dokumentasi dari Pak Hasan. Sambil coba saya cek dari aplikasi pemantau traffic, apakah juga antriannya seperti hari-hari biasanya. Biasanya itu kan mulai dari Haji Ahmad Dahlan ya, antriannya sampai di kawasan Bukludok. Ini pun gak sama kawan untuk antriannya. Kalau arah sebaliknya masih cukup lancar. Terima kasih, itu untuk informasi dari Pak Hasan Bisri. Selanjutnya tadi ada info juga dari Pak Faruk Nur Halim. Untuk hari ini Pak ya, tanggal 4 September, kawan untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke daerah Talok Turen, nanti bisa antisipasi ada kegiatan pengajian di lapangan Kripik Singkong Lumba-Lumba. Untuk kegiatan pengajian nanti sekitaran jam 7 malam ya. Dan kalau untuk lokasinya sendiri ada di kawasan. Kemungkinan yang perlu diantisipasi masih soal untuk jalur menuju ke lokasi di jam sebelum jam 7 malam. Kemungkinan bakal lebih ramai gitu ya, dan bakal lebih padat untuk di lokasi. Tadi ada juga untuk informasi yang sama dikirimkan oleh Pak Faruk. Ini juga diberikan penjelasan lagi ya, himbauan untuk pengguna jalan bisa lewat di jalur alternatif dulu karena akan ada kegiatan pengajian. Oke, terima kasih untuk informasinya tadi dari Pak Faruk. Oh, ini ternyata beda lokasi Pak ya, tapi tanggalnya sama, hari Jumat tanggal 4 September. Kemudian saya lihat lagi untuk lokasinya ternyata berbeda, yang di jam 18 atau jam 6 petang kawan itu pengajian ada di Masjid Nurullah Jalan Poros Purworejo di Desa Tunjung Tirto. Kemudian satu jam selanjutnya ini ada pengajian ya, lokasinya di daerah Talok Turen. Itu untuk di wilayah Kabupaten Malang. Oke, terima kasih Pak Faruk ya untuk informasinya di sore hari ini. Kemudian ini tadi juga ada tambahan info dari Pak Agus, selamat sore, dari eksit tol Sawojajar ramai lancar. Tapi kok banyak anak pang ya di perempatan situ. Oh baik, terima kasih Pak Agus untuk informasinya. Nanti coba kita sampaikan juga, barangkali ada dokumentasi nih Pak Agus yang diambil ketika melintas di sana, nanti boleh disertakan juga. Kemarin saya sempat dapat informasi dari Pak Anto ya, ketika melintas juga di kawasan eksit tol Sawojajar kemarin sore itu ada beberapa petugas satpol kawan yang menertibkan anak pang kemarin sore sekitar jam 4 ya. Coba sambil saya scroll dulu, kemarin itu dari Pak Anto atau dari siapa ya, coba nanti saya cek lagi kawan di database kami. Kemarin sepertinya sudah ada penindakan, kok hari ini ada lagi nih anak pang di lokasi yang sama. Barangkali kalau Anda berencana untuk mengarah ke lokasi, kemudian juga sempat ambil dokumentasi kawan, nanti Anda boleh kirimkan juga untuk bisa kita sampaikan ke dinas terkait. Anda bisa kirimkan di 0811-36911.
10: Jalan-Jalan Plus.
11: Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas, ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini, kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial CityGuide 911 FM ya.
10: Jalan-Jalan Plus.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.
9: Sedikit for your life. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di City Guide FM. Dan barangkali juga kalau Anda yang sekarang ini lagi dalam perjalanan, ini tadi ada beberapa informasi dari pendengar City Guide FM ya. Hari ini barangkali yang perlu untuk diantisipasi, kawasan Kabupaten Malang bakal ada kegiatan pengajian. Yang pertama itu ada di Masjid Nurullah, Jalan Poros Purworejo. Kemudian untuk jamnya ini sekitar jam 6 petang. Dan selanjutnya kawan, satu jam selanjutnya ini ada pengajian di daerah Talo. Itu masuk di kawasan Turen ya, masih di Kabupaten Malang. Lokasi tepatnya itu di lapangan Kripik Singkong Lumba-Lumba. Tadi kalau dari flyer yang kita terima untuk Untuk yang di lokasi kawan, nanti kayaknya yang perlu untuk antisipasi ini di kawasan Talo ya, karena lokasinya kan di lapangan, jadi kemungkinan untuk jamaahnya juga bakal ramai. Tadi antisipasi ketika jam menjelang kegiatan. Dan ini tadi untuk laporan dari pendengar Setigar FM sebelumnya soal kendaraan yang ditemui masih ngetem ya di luar terminal Ajusari. Informasi kita terima dari Pak Rizky Fadilah, sudah dapat respon juga dari Bu Mega selaku Kepala Terminal Ajusari. Dari Bu Mega juga masih ada juga yang enggak perlu di lap informasinya.

0: Get 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, sopir angkutan pelajar diminta cegah bullying verbal. Pemkot Malang menghimbau para pengemudi angkutan pelajar untuk tidak melakukan ejakan, ucapan kasar maupun catcalling selama perjalanan karena perilaku tersebut dapat membentuk kekerasan verbal terhadap anak. Kanit PPA Polresta Malang Kota Ibtu Kusnul Kotimah mengatakan perkataan yang merendahkan atau komunikasi bernuansa seksual juga dapat memberikan dampak terhadap anak. Kusno juga menghimbau pengemudi angkutan pelajar perlu memahami batasan dalam berkomunikasi dengan anak selama berada di dalam kendaraan. Kawan, biaya pengobatan korban keracunan MBG ditanggung negara. Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan biaya pengobatan korban dugaan keracunan makanan dalam program MBG bakal ditanggung oleh negara dan seluruh korban bakal memperoleh penanganan medis yang diperlukan. Menurut Emil, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kebutuhan kesehatan, obat-obatan hingga logistik medis tersedia bagi korban. Sementara untuk skema pembiayaan juga bakal menggunakan opsi BTT atau belanja tidak terduga apabila kebutuhan penanganan korban melebihi anggaran yang telah tersedia pada Dinas Kesehatan. Kawan, Korlantas Polri siapkan penerapan kebijakan Zero Odol di 2027. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Wibowo meminta jajarannya menyiapkan penerapan kebijakan Zero Overdimension, Overload ataupun Odol pada 2027 secara matang. Jarannya juga diminta memetakan potensi persoalan di lapangan sebelum kebijakan ditetapkan untuk mengantisipasi kendala sejak awal dan tidak mengganggu kelancaran lalin termasuk mobilitas masyarakat. Wibowo berharap kesiapan dan koordinasi lintas sektor bisa dilakukan secara optimal sehingga penerapan Zero Odol diharapkan bisa berjalan sesuai tujuan. Hot News jam 4 sore. Ilham Riza, selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat cuaca di sekitaran Kota Malang ya, terpantau masih aman, cerah sekali kawan, tidak ada potensi-potensi mendung. Dan kalau misalkan Anda yang menuju ke sekitaran Kota Malang, ini sudah mulai padat kawan, khususnya di daerah-daerah kampus. Jadi perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM, karena nanti kita akan bahas banyak hal ya, tentang bahas tentang kasus keracunan MBG. Dan ternyata cukup banyak kawan ya, potensi-potensinya. Dan kalau misalkan kita lihat juga Pertalite untuk hari ini stoknya banyak yang mengeluh tidak stabil, meskipun saat ini sudah mulai berangsur membaik untuk stoknya kawan di beberapa titik yang ada di sekitaran Malang Raya. Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di 1527 kawan, kita meneruskan informasi yang berkenaan dengan bis ngetem di luar terminal Arjosari kawan.
1: Seberang stasiun Kota Baru.
2: Padahal ono petugas sih, petugas sih. Petugas sih loro. Dan ruce. Wis. Petugas e ono pelengin dan ruce. Los, pokoke wis.
0: Nah, itu kawan ya. Informasinya. Jadi kita mendapatkan informasi kalau misalkan ada beberapa bis gitu yang memang melakukan pemberhentian di beberapa titik jalan setelah terminal, bahkan di depan terminal. Dan kata Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira, kami sudah tilang, tidak jera-jera, lapor ke provinsi juga sudah, perusahaan juga sudah kami lapori, dan akhirnya tidak bisa, apapun tidak bisa dilakukan gitu kalau misalkan tidak ada tindakan dari yang atas kawan ya, bahkan dari perusahaan juga. Dan perusahaan ini malah seperti melanggengkan begitu saja ya, ada pembiaran begitu saja. Dan hal ini yang perlu menjadi atensi dari kita kawan. Dan kalau misalkan kita lihat juga kawan, untuk sore hari ini kita akan bahas soal MBG kawan. Jadi kita tahu sendiri banyak sekali ketidakpatuhan SOP oleh SPPG yang kita cek ya di banyak informasi kalau misalkan ini menjadi pemicu keracunan MBG di Sidoarjo.

Nah, kalau misalkan kita lihat, ini menjadi luar biasa kawan ya. Bahkan sampai ada orang yang menghitung kalau misalkan hampir 2000 orang diduga keracunan MBG dalam 3 hari terakhir kawan. Dan kalau misalkan kita cek, lokasi kejadiannya pun beragam, mulai dari Sidoarjo yang tadi saya sebutkan, lalu Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Kabupaten Agam Sumatera Barat, dan Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Nah, kalau misalkan di Kabupaten Sidoarjo, korban terdampak telah mencapai 730 orang dan 706 orang telah diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Itu menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Laksmi Herawati Yuwantina pada Kamis kemarin. Dan kalau misalkan kita cek, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Trenggono mengatakan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP itu pemicu utama atas kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan santri dan siswa di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Dan ini setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG yang diproduksi di SPPG Sidoarjo Tanggulangin, Kalitengah. Dan ia mengklaim berdasarkan petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis yang dirancang BGN, seluruh rangkaian produksi, penyajian hingga pendistribusian MBG ke penerima manfaat itu sudah dirancang secara memadai. Tapi pelanggaran aturan di tingkat lapangan terindikasi menjadi pemicu munculnya insiden ini hingga menyebabkan para pelajar harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan karena mengalami gejala keracunan makanan. Dan kalau misalkan kita lihat, Trenggono juga mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pola operasional MBG yang sedang berjalan untuk menekan berbagai celah kekurangan yang berpotensi terjadi di lapangan. Dan juga BGN menguji sampel makanan serta mendalami masukan dari para pelajar para penerima manfaat mengenai cita rasa maupun kualitas MBG yang selama ini disajikan. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, 2000 orang ya, sebagian besar anak-anak diduga keracunan MBG dalam 3 hari terakhir ya di Sidoarjo itu tadi. Dan itu yang paling banyak korban merupakan santri pondok pesantren Manbaun Hikam ya. Lalu ada beberapa sekolah juga melaporkan anak didiknya juga mengalami gejala keracunan serupa. Dan ada juga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sebanyak 276 orang diduga keracunan MBG, terdiri dari murid jenjang SD, SMP, SMA hingga guru. Dan pemerintah daerah sudah menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG Pasialaweh. Lalu ada di Benar Meriah Aceh, sebanyak 16 orang terdiri dari 15 siswa SD dan seorang kepala sekolah dilarikan ke puskesmas Lampahan karena keracunan MBG. Itu Rabu tanggal 2 kemarin kawan. Kalau misalkan di Sumatera Barat itu juga sama ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, para korban ini mengalami beberapa gejala seperti pusing, mual, gatal, hingga sedikit kesulitan bernafas setelah menyantap menu MBG. Dan kalau misalkan kita lihat, ya saat ini belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan keracunan MBG. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan kalau diidentifikasi ada kelalaian dan ada unsur pidana, mohon maaf, kami tidak bisa bantu, katanya seperti itu. Dan ada 1961 orang diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada 1-3 September kawan. Di Benar Meriah 16 orang, Tanah Toraja Sulawesi Selatan 152 orang, lalu di Agam Sumatera Barat 276 orang, di Rembang Jawa Tengah 777 orang, dan Sidoarjo Jawa Timur 740 orang. Seperti itu. Dan mungkin Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Anda bisa berkomentar, bisa berpendapat juga kawan. Dan kalau misalkan kita cek, kita move ke WhatsApp ya, ada beberapa informasi yang masuk untuk kali ini. Kalau misalkan kita lihat, ini ada dari Pak Rangga ya. Pak Rangga menginformasikan, Mas, update skor Arema. Wah, ini ada pertanyaan Arema memang kawan ya, untuk hari ini. Nah, kalau misalkan kita cek, saat ini melawan Adiaksa kalau nggak salah ya. Kita coba cek kawan, Arema versus Adiaksa, 2-0 kawan ya untuk saat ini. Luar biasa, 2-0 di menit ke-48 dengan tambahan waktu 5 menit sudah 2-0 kawan saat ini ya. Jadi kalau misalkan kita cek, sebentar kita cek
terlebih dahulu kawan. Nah ini update skor Super League ya. Baru 14 menit Arema FC sudah unggul 2-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Nah jadi Arema FC itu tampil agresif saat menghadapi Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan BRI Super League kawan. Dan ini bermain di Stadion Kanjuruan ya, dan unggul hanya dalam 14 menit saja, 2 gol dalam 14 menit. Gol pertama Arema FC tercipta pada menit ke-6 lewat John Alfarizi. Lalu Arema FC mendapatkan dan menekan kembali, mendapatkan peluang melalui Gabi. Dan kalau misalkan kita cek menit ke-14 Arema FC menggandakan keunggulan menjadi 2-0, tercipta dari Gustavo Franca yang mengarah sangat baik ke kotak penalti, dan ada Diego Landis dan dieksekusi oleh Diego Landis. Seperti itu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pun juga bisa berkomentar kawan tentang pertandingan untuk sore hari ini, Arema FC melawan Isen Mulang FC. Bisa kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kita akan move ke newsroom. Kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: Foto, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di sore hari ini kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang. Sejauh ini kondisi trafik masih cukup lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang area tol Gempol ke Japanan sampai di Porong, Sidoarjo dan mengarah ke Waru Utama juga untuk kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Yang dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke tol dari Waru Utama mengarah ke sekitaran Juanda atau mengarah ke Perak, sejauh ini juga masih cukup lancar saja. Untuk di sore hari ini seperti apa update cuaca dari Anda yang lagi bobol di ruas tol? Nantinya boleh untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa hubungi WhatsApp di 0877 6741 3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Nadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Josari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Laka. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi

0: Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya yang masuk dari Pak Ogon di Sanan Tempe di 16-18 kawan. Lalu Pak Ogon juga menginformasikan tanggal 5 Jabung, Tumpang, Turen, Kepanjen, Ngajum, Sumawe, Wonosari ada karnaval. Terima kasih Pak Ogon untuk informasinya. Lalu ada informasi mengenai lalu lintas ini dari Pak Ogon. Di mana ini? Di Sanan ya? Loh, kok ada tiba-tiba ini ya, apa namanya, sound horek gitu ya, di pick up gitu kawan. Oke, terima kasih informasi Pak Ogon. Tiba-tiba ada ini ya, tiba-tiba ada sound horek kawan yang ada di pinggir jalan. Video dikirimkan oleh Pak Ogon. Dan kalau misalkan kita cek, ada informasi juga video lain dari Pak Ogon. Nah ini kawan.
1: Ini banyak sound horek ini. Ini banyak sound horek ini. Ini, ini. Ini kanan kiri, kiri kanan ini, ini. Ini.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada sound horek ini Malang ini lagi persiapan.
0: Ya kanan kiri, kanan kiri ya. Terima kasih informasinya Pak Ogon. Lalu ada informasi juga. Nah ini dari Pak Dani. Estanan apakah cek sound? Sepertinya iya ya, karena banyak ini di kanan kiri jalan ada sound horror kawan. Mungkin nanti kita coba cari informasinya tentang cek sound, apakah memang langsung karnaval di sekitaran Sanan. Boleh Anda tambahkan di, boleh Anda tambahkan di, boleh Anda tambahkan.

Boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misal kita cek, Raffi Udin yang ingin bergabung

0: Raffi yang ingin bergabung bersama kami. Nah, kalau misalkan kita lihat Pak Raffi Udin ini ingin terhubung lewat on air, kawan. Kita coba hubungkan ya. Nah, ini kita terhubung dengan Pak Raffi Udin. Nah, ini kita sudah terhubung dengan Pak Raffi Udin. Halo, selamat sore Pak Raffi Udin.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan Pak Raffi Udin. Bagaimana informasinya?
1: Enggak, mungkin pertanyaan saya pertama gini, Mas Iqbal. Kira-kira mungkin enggak masalah MBG ini kita angkat di Jentok besok pagi lah kalau
0: Nanti kita sarankan,
1: Pak. Ada gak kira-kira rencana gitu, Mas Iqbal, ya kan, gak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau tidak ada, sementara belum, mungkin saya bisa, nanya-nanya juga lah sama Mas Iqbal ini. Kejadian ini kan bukan sekali ini saja, ini kayaknya sudah berulang, Mas Iqbal, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin yang perlu kita cari informasi, yaitu tentang bagaimana olah TKP-nya daripada kejadian yang sebelumnya, mungkin kan itu, Mas Iqbal, ya. Dari situlah kita akan nanti bisa menilai ini apa yang masalah ini, kan gitu kan.
0: Iya.
1: Paling tidak kalau saya melihat kan gini, Mas Iqbal, ada orang yang belanja, ada orang yang masak, ada juga ahli gizi di situ.
0: Okay.
1: Terus bagaimana ini mekanismenya, kan gitu kan. Sudah ada kejadian, sudahkah diusut oleh pejabat lah, termasuk polisi yang

0: melaksanakan olah TKP-nya kan gitu kan. Atau apakah pengelola SPPG ini makhluk gaib gitu kan, kok enggak ketemu.
1: Okay.
0: Sampai sekarang enggak tersangkanya katanya enggak ketemu-ketemu Mas Iqbal kan
1: betul.
0: Begitu ya. Ini bagaimana ceritanya ini kan enggak gitu nih Mas Iqbal kan gitu kan. Paling tidak unsur-unsur itulah yang harus kita ketahui. Dari olah TKP itu kita akan ketemu nanti Mas Iqbal. Kata kuncinya di situ sebetulnya.
1: Oke, jadi perlu gitu, olah TKP Pak ya.
0: Olah TKP pastinya kan harusnya apa? Pertanyaan berikutnya gini Mas Iqbal.
1: Gimana itu Pak?
0: Apakah setelah kejadian ini tidak diproses kan gitu?
1: Betul. Karena jangan sudah sampai merugikan banyak orang nih, ratusan anak ya.
0: Ini yang sudah ke berapa kali ini dengan paling banyak di pesantren Sidoarjo itu kalau nggak saya dengarkan dari tadi ini kan?
1: Iya betul.
0: Ini saya tidak berharap jangan seperti kejadiannya meninggalnya petugas KPPS. Masih ingat nggak Mas Iqbal itu?
1: Seperti itu ya betul betul.
0: Iya terus siapa itu tersangkanya teman? Kan nggak ono juga ini. Ini kan orang awam ini kan mencari tahu kan gitu Mas Iqbal. Orang tidak tahu pasti harus bertanya melalui City Guide nih yang sangat saya favorit sekali lah, kalau tanpa City Guide nih saya nggak tambah wawasan saya ini kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Dalam rangka menambah pengetahuan dan juga segeras memberikan saran masukan gitu loh.
1: Iya yeah, betul.
0: Ini kan forumnya gitu, forum terbuka, keterbukaan publik lah kan kayak gitu kan gitu kan. Oh saya luar biasa sudah dibantu sama City Guide kan begitu. Lah ini juga kebetulan ini sama nih. Jangan sampai ini jangan sampai kayak KPPS yang berapa orang itu. Tapi nggak jelas keterangannya mungkin kalau saya salah tolong dimaafkan kan gitu kan gitu. Jangan sampai nanti tidak tersentuh oleh hukum. Ini sudah ratusan coba ini ditanggulangin tuh di daerah situ tuh gimana itu Mas Iqbal kan gitu loh. Kok sebetulnya gampang ini bukan makhluk gaib gini kan gitu kan?
1: Betul.
0: Tinggal laksanakan olah TKP oleh desa yang berwajib. Apalah cerita kita kan orang awam kan tidak tahu ini. Begitu kejadian kayak ini kan nyawa mati berarti kan termasuk pidana kayaknya sih begitu. Misalnya mudah-mudahan tidak ada yang meninggal kan gitu Pak. Tapi ini kan sudah meracuni kan gitu. Sebetulnya kalau diangkat Mas Iqbal ini cocok ini nanti. Tolong nanti apa narasumbernya ya dari pengelola dapur SPPG lah kan gitu kan. Kemudian kepolisian yang pernah menangani kasus itu kita paling minimal dua itu Mas Iqbal nanti kita cari tahu tentang bagaimana mekanismenya. Mungkin itu aja Mas Iqbal sekedar saran masukan tetapi juga keingintahuan dari kita orang awam sehingga kita mendengarnya tuh kok miris sekali loh ratusannya kok enteng-enteng saja kayaknya kok nggak ada respon yang cepat. Kayak malang melintas bergerak tuntas boys berkelas gitu Mas Iqbal ya.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Rafiuddin. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan informasi dari Pak Rafiuddin ya. Jadi bagaimana kalau diangkat di Ijen Talk gitu. Nanti kita coba sarankan ya ke produser kita dan kalau misalkan kita lihat memang korbannya sudah ribuan kawan. Nah, saya sebutkan tadi ya bahkan sampai hampir 2000. Dalam 3 hari terakhir kawannya ada hampir 2000 orang. Yang paling banyak itu ada di Rembang, Jawa Tengah ada 777 orang. Di Sidoarjo 740 orang. Di Sumatera Barat, tepatnya di Agam ada 276 orang. Ada di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan itu 152 orang. Di Bener Meriah Aceh ada 16 orang. Jadi luar biasa, dalam 3 hari terakhir sudah ada hampir 2000 orang teracun oleh MBG kawan. Nah, SOP-nya bagaimana? Kalau misalkan saya cek memang BGN sendiri sudah mencopot kepala SPPG Kali Tengah Sidoarjo telah menyebabkan 700 lebih santri keracunan MBG. Anda pun juga bisa tambahkan kawan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan saya ada informasi yang lain kawan tentang Anda sudah punya rencana keliling Malang. Ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalani Jawa Timur.

0: Wisdom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Guidance for Your Life. Welcome. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat sore hari ini kawan, kita akan cek terlebih dahulu untuk laporan-laporan di WhatsApp. Tadi sudah banyak kawan, ada Pak Dani yang bertanya kalau misalkan di sekitaran Sanan cek sound. Lalu ada Pak Rizky Fadilah menginformasikan juga persiapan cek sound Sanan Purwantoro, hati-hati dua arah merambat. Betul kawan. Nah ini kita juga teruskan informasinya, 5 September besok akan ada cek sound di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Nah untuk rutenya seperti ini kawan ya, Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami. Nah kira-kira melewati SD Negeri Purwantoro, Makam Kelurahan Sanan ya, belok kanan mengarah ke Superindo. Nah lalu terus lurus sampai ke Jalan Emas. Setelah ke Jalan Emas masuk ke, sebentar kawan, masuk ke jalan apa ini, wah tidak tahu namanya ya, saya namanya ini pokoknya dekatnya SD Negeri Purwantoro. Nah lepas dari sana belok kiri lagi melewati di sekitaran dekat Jalan Mermer. Nah di situ kawan ya, atau Tumung Suryo. Jadi nanti Anda perlu waspadai saja, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Dan tadi ada informasi dari Pak Dimas Aditya.
1: Pantau truk tebu guling. Tambah Asri, perbatasan Lawang dan Tajinan sebelum Kendal Paya. Lalu lintas ada.
0: Oke, ini di Tambak Asri, Jalan Raya Tambak Rejo, Tajinan kawan. Di sana ada truk tebung guling katanya, dan sudah kami teruskan ke Panit Lantas Polsek Bulu Lawang dan Kapolsek Pakisaji AKP Sunarko. Nah, kita tanyakan terlebih dahulu ini lokasinya.

0: ada di Bulu Lawang atau di Pakisaji. Kata Pak Sunarko masuk ke Bulu Lawang. Nah, kita sudah teruskan juga ke Pak Supri ya. Nah, kita sudah cek Pak Supri Yono ini belum balas sampai saat ini pada Lantas Polsek Bulu Lawang. Jadi kita coba tunggu saja informasinya. Dan kalau misalkan di informasi lain, ini ada informasi dari Pak Yusi. Pak Yusi menginformasikan Sanan arah selatan macet panjang karena di Gang Sanan Tempe ada kegiatan persiapan karnaval pakai sonhorok walaupun unitnya pickup. Pertanyaannya apakah ini mengakali peraturan kalau di Malang kota tidak diperbolehkan sonhorok truk? Nah, nanti kita coba bahas mengenai hal ini ya. Ada Pak Gunawan juga menginformasikan mini sonhorok TKP di Jalan Tunggung Suryo ke selatan. Nah, ini sama juga di Sanan Tempe, kawan. Anda bisa melihat juga. Ini menggunakan dashcam, kawan. Baik, ini Pak Gunawan lewat kiri ya. Nah, ini dekat Politron, lurus terus ke arah Panglima Sudirman. Masih di Tunggung Suryo ini sudah berhenti, kawan, ke arah selatan ya. Nah, sudah ada sonhorok ini. Luar biasa. Ini satu sonhoroknya. Cukup besar pula ya. Tapi tidak terlihat berapa sup ini, kawan. Nah, itu sonhoroknya. Terdengar suaranya ya, terus dengar suaranya sonhorok. Lalu kalau misalkan kita cek, nah itu di sebelah kanan juga terlihat ada satu lagi. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya ya, hati-hati di jalan. Lalu kalau misalkan kita cek, ini ada Pak Jazuli menginformasikan lalu lintas di 1648. Di mana ini, Pak? Kenapa ini? Ada truk apa ini? Berhenti gak truknya? Oh, buat parkir gitu ya, buat parkir truk gitu ya. Atau kenapa ini? Kita belum dapat konteksnya, kawan. Kita coba percepat saja videonya karena cukup panjang dan kita masih belum tahu lokasinya ini di mana. Oh, di Lawang, di RS Lawang Medika ya. Sepertinya itu makasih di dekat.
1: Atas.
0: Nah. Kita coba.
1: Apakah antri BBM?
0: Oh, ada kemacetan
1: atau
0: gitu ya.
1: Ada hal yang lainnya. Terima kasih atas.
0: Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jazuli menambahkan video lagi. Antri BBM ini sepertinya, kawan ya. Sampai ke sini-sini ini antrinya. Luar biasa. BBM solar ini. Luar biasa ya. Tapi titiknya di mana, Pak Jazuli? Mungkin bisa ditambahkan ya.
1: SPBU 54651 74 Lawang.
0: Oke, SPBU Lawang
1: antri
0: ini.
1: Antri solar.
0: Luar biasa. Antri solar bisa seperti itu, kawan. Anda perlu waspadai saja untuk saat ini yang mengarah ke Lawang ini ya, di sekitaran SPBU-nya ada sedikit antrian yang cukup merambat, hati-hati di jalan. Lalu bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Sebelum kita lanjut, kawan, ke segmen selanjutnya, nah, kita ada informasi untuk Anda. Saya ada informasi untuk Anda. Anda yang punya internet lemot dan bikin emosi, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to streaming live, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam. Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Jalan-jalan plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Citygate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, KONI Kota Malang siapkan atlet menuju Porprov tahun depan. Sekretaris KONI Kota Malang Joko Purwo Susanto mengatakan pihaknya bakal menyiapkan 1000 atlet dan 300 pelatih untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim 2027 dengan menargetkan perolehan medali emas mencapai 222 medali. Kata Joko, pengembangan atlet telah dilakukan sejak awal 2026 melalui pembinaan, latihan rutin, dan keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat regional Jatim. Nantinya, KONI Kota Malang juga bakal menggabungkan atlet yang memiliki rekam jejak prestasi dengan atlet yang potensial. Kawan pengusaha Sorek nilai aturan Gubernur Jawa Timur sulit kan. Juru bicara pengusaha sewa Son Horek Blitar Haryono menilai bahwa surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur tahun 2025 tentang pembatasan penggunaan Son Horek sulit diterapkan. Haryono menambahkan sumber suara bising tidak hanya berasal dari karnaval Horek, tetapi juga aktivitas industri, transportasi, hingga kegiatan keramaian lainnya. Lebih lanjut, Haryono berharap pemerintah memberikan aturan yang lebih jelas, objektif, dan dapat diterapkan di lapangan sehingga ketertiban serta keselamatan masyarakat tetap jaga tanpa menutup ruang bagi kegiatan hiburan dan ekonomi warga. Kawan Norwegia larang kacamata pintar karena berisiko merekam orang tanpa persetujuan. Menteri Digitalisasi Norwegia Karyani Tung menyampaikan pemerintahnya sedang mempertimbangkan aturan perangkat berkamera seperti buatan Meta dan Snap. Hal ini muncul setelah meningkatnya reaksi negatif terhadap kacamata pintar Meta. Bahkan sebagian kritikus menyebut kacamata itu sebagai kacamata menyum karena selain berpotensi merekam orang tanpa persetujuan juga termasuk pornografi. Para pembela kebebasan sipil menilai kamera dan mikrofon pada perangkat yang terhubung ke internet memicu kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan di ruang publik. Demikian 911 Hot News. Jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: Nine One One Hot News.

0: 88.911 FM Gaide For Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita cek, banyak sekali informasi yang masuk di WhatsApp. Kita coba move dulu ke WhatsApp. Ada informasi dari beberapa kawan pendengar. Ini ada informasi truk terguling di daerah Meri Bulu Lawang tadi ya. Kalau misalkan kita cek sudah tertangani, lalu ada informasi lalu lintas, kita coba cek juga. Dari Pak Yose tadi sudah terbaca juga kawan. Kalau kita cek ya, ini ada info gangguan layanan juga. Ada gangguan layanan PDAM di wilayah Kalpataru Dewan Daru mati. Tadi kami teruskan ke Bu Firly. Nah ini kita coba lihat kawan, informasi dari Bu Firly ya. Sebentar, kita coba cek. Jadi ini ada gangguan pelayanan. Nah, jadi kegiatan pencarian kebocoran pipa akan terjadi gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir di hari ini kawan, dari pukul jam 10 nanti. Jadi ada beberapa wilayah terdampak: Kalpataru, Dewan Daru, Gilimanuk, Nusa Indah, Bunga Cengkeh, Bunga Sakura, Manggar, Bunga Leli, Bunga Sri Gading, Wijaya Kusuma, Semboja dan Anggrek, Garuda, Flamboyan, Kembang Sepatu, Gladiol, Pondokopi Estate, Bunga Merak, Kamelia, Arum Dalu, Kamalia, lalu Anggrek Vanda, Bougainville, Cempaka Putih, Edelweiss, Kopi, Rafflesia, Kecilung, Kedikir, Tapak Lima, Nagre Bulan, Monstera, dan sekitarnya. Estimasi waktu gangguan itu 5 jam, dan info selanjutnya akan diupdate secara berkala, dan pelanggan di wilayah tersebut diimbau untuk menampung air untuk persediaan. Jadi Anda perlu menampung air mulai sekarang kawan, supaya nanti dan besok pagi tidak bingung ya. Dan ini ada informasi dari Pak Steve, kita coba putarkan.
1: Selamat sore Mas Iqbal.
0: Selamat sore.
1: Sekarang kita bisa buktikan setajam apa dan seefektif apa omongannya wali kota Malang. Okay. Kemarin di Instagram kan tertulis kalau beliau ini melarang, menolak dan siap membongkar di tempat untuk acara Son Horek. Sekarang ini sudah terlihat nih, ada kampung Sanan mau Son Horek. Berani nggak, lebih kuat mana? Son Horeknya atau pamor atau kekuatannya dari wali kota Malang ini? Nah, tinggal kuat mana ini? Son Horek bisa lancar berarti kan bayarannya pas masuk itu.
0: Yeah.
1: Nah, atau dari tajinya dari wali kota, tinggal kita lihat. Kalau besok masih tetap ada Son Horeknya, berarti ya wali kotanya ya. Gitulah, jawab sendiri.
0: Oke, terima kasih Pak Steve untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, Pemprov Jatim ini kaji aturan soal Son Horek juga.

0: kalau misalkan kita lihat, bahkan Pemprov Jatim pun juga sedang mengkaji kawan untuk aturan sonhork ya. Nah, sebulan 3 warga meninggal kan ini luar biasa ya. Jadi Pemprov Jatim ini langsung akan bagaimana aturan pelarangan sonhork ini kawan. Nah, kalau misalkan kita cek untuk saat ini, memang pemerintah Provinsi Jatim itu akan mengkaji ulang aturan terkait festival sonhork setelah menelan 3 korban jiwa dalam sebulan kawan. Pertama Zainal Arifin alias SN 29 meninggal dunia saat tidur di atas truk yang bermuatan sonhork saat melintas di Jalan Kerasak, Desa Candi Jati, Kabupaten Jember. Kepalanya terbentur saat menabrak gapura desa pada Minggu. Lalu kedua Bonari, 44 tahun, warga Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggerahan, Kabupaten Banyuwangi, meninggal akibat serangan jantung saat mengikuti Festival Sonhork pada 23 Agustus kemarin. Lalu di Slamet Timbang, 57 tahun, warga Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, tertimpa kanopi dan tembok karena getaran sonhork saat mengantar istrinya ke apotek pada 29 Agustus kemarin. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekda Prov Jawa Timur Adi Karyono mengatakan pihaknya ini merasa prihatin ya, dan sudah menjadi perhatian isu sonhork harus dibatasi dengan desibelnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda sudah menerbitkan surat edaran atau SE bersama untuk mengatur penggunaan sound system atau sonhork agar tidak melanggar ketertiban umum. Nah, poin utamanya mengatur batas kebisingan. Nah, kalau misalkan kita cek juga untuk festival yang diselenggarakan di tempat statis atau satu tempat terbuka dibatasi maksimal 120 desibel. Tapi atau yang berkeliling maksimal 85 desibel. Selain itu dilarang melintas di tempat ibadah saat berlangsung ya, seperti rumah sakit juga nggak boleh, lingkungan pendidikan, saat kegiatan belajar. Lalu kendaraan pengangkut sound system juga harus sesuai ketentuan dan lolos uji kelayakan dan wajib mengantongi izin dari kepolisian. Dan Pemprov Jatim beserta Forkopimda akan mengkaji ulang aturan ini, SE ini, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Dan kedepannya aturan akan lebih diperketat katanya, dengan tambahan beberapa poin soal desibel dan lokasi harus lebih jauh dari masyarakat katanya kawan. Jadi tempatnya itu akan dipikirkan supaya tidak bersentuhan dengan masyarakat di lapangan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita cek juga, kita move lagi ke WhatsApp, ada informasi dari Pak Munir Fauzi.
1: Ada laka di Kalimeri. Truk tebu gandengan gak kuat nanjak arah ke Benmari. Menimpa truk kol diesel, gak tahu posisi drivernya, kayaknya ada korban kayaknya.
0: Oke, terima kasih Pak Munir. Lalu ada informasi juga dari Pak Hasan Bisri, menginformasikan tidar luar biasa padatnya yang arah ke Galunggung. Wah, terima kasih Pak Hasan, hati-hati di jalan ya. Jadi antriannya sudah sangat memanjang. Ada Pak Joko, tadi di 17.04 Pasar Gadang macet imbas di Tambak Rejo, ada terguling semua pada pas lewat Pasar Gadang. Jembatan sebelah kanan dan kiri sebelah dipakai parkir pickup pula. Wah, terima kasih Pak Joko. Ini parkir kok nggak selesai-selesai ya, di Jembatan Gadang itu pasti ada selalu parkir pickup itu. Terima kasih Pak Joko dan kawan pendengar lainnya. Untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di WhatsApp kami di 0811 309 111.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas tentang sound horror kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ya, ada sebulan 3 warga yang meninggal di Jatim kawan karena sound horror. Nah, MUI Jatim itu mendorong pemerintah melarang sound horror setelah 3 warga meninggal kawan. Luar biasa ya, kata Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, Kiai Haji Ma'ruf Hosin, itu pihaknya mendorong mengusulkan ke Pemprov Jatim untuk mengeluarkan surat keputusan larangan sound horror. Dan kalau misalkan kita cek juga, pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur meminta Pemprov Jatim segera menertibkan aturan resmi untuk melarang penggunaan sound horror. Dan desakan ini dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya. Sekretaris PWM Jatim Bianto mengatakan kalau pemerintah dan pihak terkait perlu segera mencari solusi karena perdebatan soal sound horror sudah berlangsung sejak fenomena tersebut muncul. Jadi harus segera duduk bersama supaya kejadian itu tidak terulang. Apalagi desakan ini menguat setelah sepanjang Agustus banyak dilakukan pesta rakyat di berbagai daerah kawan. Momentum ini sekaligus menjadi ruang bagi penyedia jasa sound horror untuk menawarkan layanan mereka. Dan Bian nilai pemerintah semestinya bisa mengantisipasi aktivitas tersebut kawan, terutama karena persoalannya tidak hanya berkaitan dengan suara bising. Jadi menurut Bianto, penggunaan sound horror bisa menimbulkan beberapa dampak, mulai dari gangguan terhadap warga, kerusakan bangunan dan fasilitas publik. Dan dia menilai aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan. Dan kalau misalkan menurut Bianto, larangan itu punya pijakan ya, aparat bisa mendasarkan pada larangan membuat kegaduhan. Dan Bianto menyebut dampak yang ditimbulkan bahkan telah menyentuh persoalan kesehatan, kerusakan rumah warga, fasilitas publik hingga korban jiwa. Dan meski mendukung pelarangan, Bianto mengakui aktivitas sound horror juga menjadi sumber penghasilan bagi sebagian orang. Nah, menurut dia persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan penertiban. Jadi bisa mengedukasi kepada masyarakat dan penyedia jasa sound horror dinilai tetap diperlukan agar aktivitas ekonomi tersebut tidak mengabaikan keselamatan dan kenyamanan warga. Dan langkah ini diharapkan bisa mencegah polemik sound horror terus berulang dan kegiatan masyarakat yang menggunakan pengeras suara itu yang saat ini kembali marak bisa dijaga dengan ketat. Lalu kalau misalkan kita lihat MUI Provinsi Jatim, tadi yang saya sebutkan Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim Kiai Haji Ma'ruf Hosin juga mengatakan kalau pihaknya ini sudah mengeluarkan keputusan dan mendorong keputusan gubernur terkait larangan sound horror. Menurut Kiai Ma'ruf, sound horror sudah tidak dapat ditolerir lagi setelah meninggalnya 3 warga Jatim, dan pengawasan dari aparat kepolisian dinilai juga kurang. Nah, ini yang perlu dipertanyakan memang kawan ya. Kok bisa dirilis gitu ya? Kok bisa dirilis keamanannya? Apakah dari sejak cek sound itu tidak dicek, oh ini melanggar aturan, dilarang? Nah, apakah tidak seperti itu? Apakah tidak dikawal? Karena kalau misalkan kita lihat, seharusnya pihak kepolisian yang memberikan izin mengawal kawan, sejak membuat laporan, sejak memberikan izin, sampai cek sound, sampai acara itu dimulai, semuanya dicek. Oh ini soundnya ternyata kalau misalkan statis tidak boleh sebanyak ini. Nah, jadi harus seperti ini. Nah, seharusnya seperti itu tugas dari pihak kepolisian. Tapi ya kita tahu sendiri, kepolisian diam saja kawan. Dan kalau misalkan kita lihat sejak awal, MUI Jatim sudah tegas sound horror itu haram dengan berbagai pertimbangan termasuk medis. Dan MUI ini hanya menyayangkan karena mereka bukan bagian eksekutor untuk melakukan pengawasan, dan itu ada di kepolisian. Dan saat ini pengawasan terhadap sound horror dikira kendor oleh MUI, seperti itu ya. Dan tentu surat edaran atau surat himbauan dari Pemprov Jatim kurang kuat secara legal standing ya, karena hanya surat edaran atau surat himbauan saja. Dan Pemprov Jatim mendorong adanya surat keputusan gubernur atau dari bupati atau wali kota supaya sound horror ini tidak memakan korban lagi. Anda boleh menambahkan pendapat Anda kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, untuk saat ini kawan, saya ada informasi ini masuk di WhatsApp dari Pak Anton.
ada kepadatan lalu lintas di jembatan Begawan. Di mananya ini Pak Anton? Kita coba cek ya. Jembatan Begawan arah mana ini? Sebentar, tidak terlalu jelas ya. Oh, ini yang mengarah ke Logomas ya. Terima kasih Pak Anton. Hati-hati di jalan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek juga, ada informasi dari Pak Riza Aditya, Nganem D katanya. Wah, ini menang kawan 4-0 ya. Arema menang 4-0 di kandang sendiri kawan. Kalau misalkan kita lihat saat ini, wah iya 4-0 kawan, melawan KFC ya. Isen Mulang FC atau Kalteng FC. Nah, jadi Kalteng FC ini berhasil dikalahkan oleh Arema FC 4-0 untuk saat ini. Dan saat ini sudah selesai pertandingannya. Anda mungkin bisa tambahkan yang menonton gitu, Arema 4 Iseng kosong. Betul Pak Agus, ini informasinya juga dari Pak Agus. Ya, kita akhirnya menang kawan ya. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa menambah.

0: Anda. Tadi di Gadang sudah mulai ramai karena imbas kepadatan di sekitaran Tambak Asri, ada truk terguling, kawan waspadai, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kita kembali update kondisi lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang sedang melintas ke tol Pandaan Malang, kondisi trafiknya juga masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang sedang melakukan perjalanannya menuju ke tol Kecamatan Gempol, kondisi trafiknya juga ramai lancar. Bagi Anda yang sedang mobile di ruas jalan tol juga bisa berbagi trafik maupun cuaca di kawasan ruas jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: 89.1 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib kawan, untuk anda yang menjalankan ibadah tersebut. Dan untuk saat ini lalu lintas sedang melandai di sekitaran wilayah Malang Raya. Mungkin anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya juga di 0811 3600 911. Tadi kita membahas tentang sound horror kawan. Nah ini sound horror kalau yang tidak dikontrol bakal jadi lebih berbahaya. Sound horror kalau tidak dikontrol akan berbahaya di berlangsungan hidup masyarakat Jawa Timur. Nah, karena kalau misalkan kita lihat pusatnya ya di Jawa Timur ini, untuk sound horror luar biasa ya, di beberapa titik banyak sekali sound horror bermunculan, bahkan yang besar-besar gitu kawan. Juga bisa boleh mengenai anda hal ini di 0811 3600 911. Nah kalau misalkan kita cek, ini ada informasi juga dari reporter Sidigate FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Tapi sebelum itu ada informasi yang masuk dari Pak Dani, kita coba cek.
1: Di depannya toko Masa Baru ada laka ini, nggak tahu laka tunggal apa toko motor sama baru. Orang nyebrang ya. Motornya ini penjual tahu kocek. Mungkin jatuh terus minyaknya kena badannya dia ya, nggak tahu ini gimana. Kelihatannya sih nggak apa-apa, bisa jalan, cuman nggak tahu lagi ya.
0: Kosa baru di mana Pak Dani? Di Ade Irma Rian itu kah? Atau yang mana? Di sekitaran Kauman itu kah? Mungkin bisa tambahkan Pak Dani lokasinya di mana tepatnya. Kirimkan ke WhatsApp. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada informasi ya tadi dari reporter Sidigate FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar dari Kota Batu tentang Kajari Batu dalami aliran 262,8 juta kasus korupsi pasar Among Tani, perkara bisa berkembang.
2: Segera kita ikuti laporan reporter Sidigate 911 FM.
0: Silahkan Nasrul.
3: Kawan, Kejaksaan Negeri Batu masih mendalami aliran uang dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kios dan IUS Pasar Induk Among Tani tahun 2023. Pendalaman dilakukan setelah mantan kepala UPTD Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Kamis kemarin. AS diduga meminta dan menerima sejumlah uang dari pedagang terkait pemberian dan penggunaan kios dan IOS. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, total uang yang diduga diterima mencapai Rp262.800.000. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Arya Wicaksana.
4: Itu masih didalami oleh penyidik.
5: Berdasarkan dengan penyidikan ini belum final, Pak?
4: Selama hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung, jadi nanti mohon teman-teman bisa mengikuti proses perkembangannya.
5: Jadi masih ada potensi tersangka baru.
4: Silakan nanti teman-teman ikuti lagi prosesnya.
3: Kejari Batu juga menyatakan perkara ini masih terbuka untuk perkembangan apabila penyidikan menemukan fakta hukum dan alat bukti baru, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang nantinya dimintai pertanggungjawaban hukum. Hingga kini, Kejari Batu belum menetapkan tersangka baru. Arya meminta masyarakat dan awam media mengikuti perkembangan penyidikan yang masih berlangsung. Sementara itu, AS telah ditahan di rumah tahanan negara setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah. AS disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejari Batu menegaskan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional dan dapat dikembangkan apabila ditemukan bukti baru. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: makanan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kali Tengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk melakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya.

0: Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak, karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini, ada informasi tadi dari Pak Dani ya. Kita coba cek informasinya. Sebentar kawan, kita coba cek. Oh, ini yang tadi di sekitaran Tambak Asri kawan. Nah, ini ada truk terguling tadi ya, di 1742 dikirimkan oleh Pak Dani. Ini truknya kawan. Tuh, yang gandengan belakangnya itu guling dan menimpa truk di belakangnya kawan. Baik, terima kasih informasinya Pak Dani. Hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita cek, tadi ada Bu Iswahyuni yang sempat bertanya juga di 1741 di depan RS Ben Mari, ke arah selatan macet ada apa ya? Nah, ini ada truk terguling di Tambak Asri Bu, pas tanjakan ya, jadi hati-hati saja. Dan mungkin Anda pun juga bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, kemarau di Malang belum capai titik ekstrim. Sebelumnya seorang petani asal Pakisaji Malang mengeluhkan adanya penurunan kualitas dalam pertumbuhan padi imbas musim kemarau dan kekeringan. Namun Kepala Dinas Pertanian Pangan Hortikultura dan Peternakan DTP HPHP Kabupaten Malang, Afi Sena, menyampaikan kondisi kemarau ini justru belum sampai masuk ke titik ekstrim bagi sektor padi. Menurutnya yang dialami petani tersebut merupakan dampak dari pergeseran atau keterlambatan masa tanam. Dia juga bilang pihaknya telah menyalurkan bantuan pengairan berupa alat pompa air ke masing-masing koramil, sehingga para petani bisa langsung datang ke koramil terdekat dan meminjamkan alatnya. Kawan, Karhutla Jatim meluas, pendakian Semeru dan Kawah Ijen resmi ditutup. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio, mengatakan kebakaran yang terjadi mengakibatkan aktivitas pendakian Gunung Semeru dan Kawah Ijen resmi ditutup total hingga batas waktu yang belum ditentukan. Satrio juga menambahkan BPBD Jatim mencatat karhutla yang terjadi di beberapa titik meliputi Semeru, Gunung Wilis, Kawah Ijen, Arjuna Welirang, dan Bukit Sariwani. Sementara itu kawan, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dan penyisiran di lokasi kebakaran, sehingga penutupan kawasan wisata dan pendakian akan diberlakukan sampai kondisi dinyatakan aman. Kawan, Kemnaker buka suara akibat viral gaji peserta program magang nasional dipotong sampai 80%. Sekretaris Jenderal Kemnaker Chris Kuntadi membantah kabar viral di media sosial jika uang saku atau gaji peserta program magang nasional melalui kanal magang HUB dipotong sampai 80%. Pihaknya menekankan sampai saat ini tidak ada perubahan perihal uang saku, karena sesuai aturan awal program dimulai, uang saku ditetapkan sebesar upah minimum kota atau kabupaten masing-masing wilayah peserta melaksanakan magang. Uang saku juga langsung ditransfer langsung oleh Kemnaker ke rekening peserta, sehingga tidak ada celah kecurangan dari perusahaan atau pihak lainnya. Demikian 911 Hot News. Jam

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report. Kawan, di malam hari ini saya juga punya informasi untuk Anda ya, bahwa Pemkot Malang lagi tengah bekerja untuk menjaga stabilitas harga sembako. Dan ini Kepala Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kota Malang, Slamet Husnan, mengatakan pemerintah pusat hingga daerah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menjaga keseimbangan antara kondisi di tingkat produsen hingga konsumen di tengah kenaikan biaya produksi. Slamet juga mengungkap adanya kekhawatiran ya di kalangan produsen beras apabila harus menjual produknya melebihi harga eceran tertinggi. Dan di kondisi tersebut menjadi salah satu alasan produsen yang tidak berani memproduksi beras dalam jumlah besar. Dan selain itu, ketersediaan gabah juga lagi sedang terbatas kawan. Namun Dispangtan Kota Malang masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan apakah produsen itu benar-benar menahan produksi atau memang tidak memiliki cukup gabah untuk digiling. Sebagai salah satu solusi jangka pendek, Dispangtan Kota Malang ini berencana mengusulkan kepada Bulog agar cadangan beras yang tersedia dapat dilepas ke masyarakat. Selain intervensi pasokan kawan, penyaluran bantuan pangan juga diharapkan ikut mengurangi tekanan kebutuhan beras masyarakat. Nah, di sini program bantuan pangan juga masih akan berlangsung untuk periode Juli, Agustus, dan juga September 2026. Di setiap penerima manfaat itu memperoleh 30 kg beras ya untuk 3 bulan tersebut kawan. Pantauan di Pasar Bundelrejo ini salah satunya ya, banyak beras premium kemasan 5 kilo dan juga 10 kilo itu di kios-kios sudah habis ya, dan akibatnya pedagang kebingungan karena terdampak pada pendapatan mereka yang merosot. Di petang hari ini kawan, Anda juga bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan Anda traffic di sekitar Anda yang mungkin sudah, yang Anda sedang mobile di Malang Raya, bisa Anda sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 36 9911.

0: kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan petang hari Anda, tentunya di program City Report. Dan di petang hari ini kawan, saya juga akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Dudi, proses penarikan truk tebu ini menggunakan traktor di jam 17.57 kawan. Pak Dudi juga mengirimkan foto, kita akan tampilkan terlebih dahulu di radio visual live kawan. Nah ini kondisinya sedang ditarik ya, truk tebunya menggunakan traktor dan

0: Tlogo Mas ke TL Bekalan terjadi kepadatan lalu lintas timur ke barat, dan Pak Anton juga tim juga mengirimkan video. Nah, ini videonya, sebentar saya play terlebih dahulu. Nah, ini padat kawan ya, kondisinya Tlogo Mas ke TL Begawan dari arah timur ke barat ini ya. Nah, oke, terima kasih untuk Pak Anton info trafiknya. Lalu di jam 17:58 ada Bu Endah Rahayu juga mengabarkan melalui voice note. Kita akan play terlebih dahulu kawan voice note-nya dari Bu Endah Rahayu.
1: Sekilas info untuk Radio City Gate ini, antrian bensin atau antrian solar di sebelahnya Adi Putra sudah meluber sampai mana ya, ini ekornya sampai panjang pokoknya sudah oh iya, sampai sesudah Adi Putra, jadi
0: baik
1: Kang Satria.
0: Ya.
1: Ini ekor dari mengantrinya solar.
0: Baik, terima kasih Bu Endah Rahayu. Dan bagaimana juga ini pantauan-pantauan di kawasan Anda kawan, untuk pantauan pom bensin yang mungkin Anda sedang melintas, apakah juga terjadi antrian? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan di petang kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Bagi Anda yang mempunyai rumah yang sudah jadi tapi terasa belum nyaman, atau kantor dan juga tempat usaha Anda itu butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan ya, desain and build-nya desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan yang profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik dan fungsional bersama Decor Your Studio. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0878-6278-8880 atau kunjungi di websitenya di decoryourstudio.id.com. Decor Your Studio by Paramount Group, inspiratif, kreatif, fungsional.

Di petang hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Anda yang saat ini mau mengarah ke ruas tol Pandan Malang, trafik memang masih lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan menuju ke War Utama, lalu lintas juga masih cukup lancar. Pastinya untuk informasi di ruas tol dari Anda boleh terus bagikan di WhatsApp 0811-36911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istalaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksa mata Anda di Klinik Utama Istalaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istalaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: umum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, saya Bambang Hidayat dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pelaksanaan Pilkada serentak di Pamekasan yang dijadwalkan pada September 2027 dipastikan membutuhkan payung hukum baru. Aturan teknis yang dipakai selama ini, yaitu Perbup nomor 18 tahun 2019, dinilai sudah usang dan bertentangan dengan aturan di tingkat pusat. Kabak Hukum Setka Pamekasan, Ahmad Farul Rozi mengungkapkan, regulasi baru dari pusat tersebut mengubah sejumlah ketentuan krusial, seperti perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun hingga skema pencalonan tunggal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pakar sumber daya air Jawa Tengah mengingatkan ribuan ikan sapu-sapu di Sungai Juwanapati agar segera dimusnahkan. Dewan Sumber Daya Air Jateng Hendy Hendro menyebut, ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang cepat berkembang biak dan tahan di kondisi ekstrim. Jika dibiarkan, ikan ini dikhawatirkan merusak ekosistem hingga mengancam tanggul dan bendung karet di Sungai Juwana. Karena itu, saat debit air menurun, pembersihan dan pemusnahan ikan sapu-sapu dinilai perlu segera dilakukan.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah di Bojonegoro. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3KB mencatat sepanjang Januari hingga Juli tahun 2026 tercatat 18 kasus kekerasan terhadap anak. Asisten Daerah 3 Bidang Administrasi Umum Mahmudin bilang, upaya lintas organisasi perangkat daerah dalam melindungi anak dan memenuhi hak anak tidak boleh sebatas pencapaian administratif. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus benar-benar dirasakan di lapangan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Nah kawan, hampir 2000 orang ya, sebagian besar anak-anak itu diduga keracunan setelah menyantap menu MBG sejak hari Selasa tanggal 1 September hingga hari Kamis di tanggal 3 September 2026. Lokasi kejadian itu beragam kawannya, mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, lalu ada Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ada juga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,

0: sendiri kawan, korban terdampak itu telah mencapai 730 orang dari jumlah tersebut. Ini 106 orang itu telah diperbolehkan pulang ya untuk menjalani rawat jalan. Nah, di sini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwantina, pada hari Kamis kemarin ya, para korban merupakan santri pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Nah, mereka diduga keracunan setelah menyantap menu MBK pada hari Selasanya di tanggal 1 ya. Sejumlah sekolah di sana melaporkan anak didiknya itu juga mengalami gejala keracunan serupa. Lalu di Kabupaten Agam, Sumatera Barat sendiri ada sebanyak 276 orang itu diduga keracunan MBK, dan mereka itu terdiri dari para murid di jenjang SD, SMP, SMA hingga guru. Dan pemerintah daerah juga sudah menghentikan sementara ya distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG wilayah Pasialaweh. Kemudian yang ada di Benar Meriah Aceh itu sebanyak 16 orang itu terdiri dari 16 siswa SD dan juga kepala sekolah dilarikan ke puskesmas Lampahan lantaran itu diduga karena keracunan MBG juga di hari Rabu ya tanggal 2 September 2026. Lalu untuk para korban tersebut mengalami sejumlah gejala ya seperti ada pusing, lalu ada mual, gatal hingga sedikit kesulitan setelah menyantap menu MBG. Nah, hingga kini belum ada satu orang pun ya yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan keracunan MBG. Ini menurut Kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN Sudaryono menyatakan kalau identifikasi ada kelalaian ada dan ada unsur pidana itu mohon maaf. Itu katanya tidak bisa membantu ya. Lalu sebanyak 777 murid dan juga guru di SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah diduga keracunan usai menyantap MBG juga, dan mereka itu dilaporkan mulai mengalami gejala mual, muntah, nyeri perut dan juga diare sejak hari Rabu malam hingga Kamis pagi ini ya. Kepala SMA N1 Lasem Juhar Tuti mengatakan juga para murid dan guru mulai menyantap itu menu MBG pada hari Rabu ya. Pada hari Rabu siang sekitar pukul 12, dan saat itu menu yang disajikan dari SPBG di Desa Soditan berupa nasi, lalu ada ayam bakar, sambal teri, tempe goreng dan lalapan. Sedangkan kawan, pada hari Kamisnya sekitar pukul 7 lebih 30 menit itu ratusan murid mendadak berhamburan mengantri di toilet. Nah, diare dan juga bergantian masuk ke toilet. Total itu ada 40 toilet ya, sehingga tidak mampu menampung semuanya, kawan. Menurut Juhar Tuti, berdasarkan pendataan total ada sebanyak 777 murid dan juga guru di SMAN 1 Lasem yang mengalami gejala keracunan. Disampaikan Juhar Tuti, pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Lasem untuk meminta bantuan penanganan medis. Setelah pihak sekolah ditindaklanjuti dengan didatangkan tenaga kesehatan dan ambulan, pihak sekolah pun terpaksa memulangkan sebanyak 1.174 murid dan 95 guru serta karyawan itu sekitar pukul 8 lebih 30 menit ya. Dan adapun murid yang terdampak diberikan kelonggaran untuk libur sekolah hingga beberapa hari ke depan, kawan. Lalu sementara itu Kepala SPPG Soditam Lasem Ahmad Soleh Sarifuddin menyampaikan permohonan maaf ya kepada pihak SMAN 1 Lasem dan juga wali murid. Dan sedangkan SPPG Soditam Lasem menyatakan akan menjamin seluruh perawatan medis para korban hingga pulih. Atas insiden ini kawan, juga beberapa SPPG Soditan Lasem akan menggelar evaluasi secara menyeluruh ya terhadap operasional dapur dan juga prosedur standar operasional. Lalu di malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan info traffic di kawasan Anda? Bisa Anda berbagi ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu tadi di jam 8 lebih 3 menit ya, itu telah terjadi juga erupsi Gunung Semeru di jam 17 lebih 53 untuk tinggi kolom abu teramati di kurang lebih 400 meter di atas puncak. Lalu kolom abu teramati juga berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke utara dan juga timur laut, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum berada di 20 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 10 detik. Dan saat ini Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga. Lalu di jam 18 lebih 8 menit ada Pak Bagus Prabowo, ini posisi di SPBU Maijen Wiono, lalin padat, antrian sampai jalan karena satu pompa yang terisi sedangkan yang lain off. Kurang tahu apakah masih tersisa satu pompa ini. Yang jelas antrian hanya terjadi di satu pompa pengisian baik R2 maupun R4 kawan. Oh, ada ralat ya. Untuk pertama masih ready di Maijen Wiono. Pak Bagus mengirimkan juga voice note, kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Bagus ini ya.
1: Selamat petang menjelang malam.
0: Selamat
1: saya
0: petang
1: Pak. Posisi sekarang di SPBU Maijen Wiono. Mm-hmm. Antrian lumayan padat, mm-hmm, terutama untuk roda 2 hampir mencapai jalan. Mm-hmm. Karena hanya satu pompa yang berfungsi, sementara pompa-pompa lainnya sedang off. Okay. Kurang tahu apakah tersisa satu pompa ini yang yang masih terisi Pertalite atau baik, bagaimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas antrean hanya terjadi di satu pompa pengisian, baik roda 2 ataupun roda 4. Pompa yang lainnya sedang off. Demikian info dari SPBU Maijen Wiono. Selamat petang menjelang malam.
0: Selamat petang menjelang malam Pak Bagus.
1: Maaf saya ralat ya. Untuk pompa pertama masih ready di SPBU Maijen Wiono.
0: Oke, baik, terima kasih. Itu tadi voice note-nya dari Pak Bagus Prabowo. Lalu Pak Anton tadi di jam 18 lebih 9 mengabarkan Powadat Pol. Terima kasih untuk Pak Anton ya. Baik kawan, kita akan mengumandangkan seruan azan Isyak untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: ajukan biaya untuk produksinya. Berarti yang kita waterbomb bukan waterbomb ya, ubi bombing.
1: Ketika api masih membakar ribuan hektar lahan, pemerintah dituntut bergerak cepat. Namun kali ini yang menjadi perhatian bukan hanya apinya, melainkan cara pemerintah mencoba memadamkannya. Ubi bombing, istilah ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus lalu. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyebut masih ada sekitar 1.900 hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo kemudian menyampaikan inovasi bahan pemadam berbasis tepung ubi atau singkong. Presiden Prabowo meminta bahan tersebut dikembangkan dan diuji dalam skala besar, bahkan membuka dukungan anggaran untuk riset dan produksinya. Presiden kemudian menyebutnya sebagai ubi bombing, alternatif dari water bombing.
2: Yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
0: Tepung apa itu?
2: Dari ubi, Pak.
3: Ini juga sudah disampaikan kepada BNPB, Pak.
0: Itu efektif?
3: Siap, efektif, Pak.
0: Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu?
2: Ada juga yang model disemprot.
0: Bakunya dari

0: Ulang muncul pertanyaan lain, seberapa siap metode baru ini digunakan dan apakah pemerintah juga sedang menyentuh akar persoalannya? Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik menilai pemerintah membutuhkan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekedar mencoba pendekatan ketika kebakaran sudah meluas.
1: Pada saat di Riau, Pak Prabowo mengatakan akan menggunakan ubi bombing. Sebenarnya ini sangat disayangkan ya, karena situasi saat ini dibutuhkan langkah cepat pemerintah dan tidak coba-coba. Tentu ubi bombing ini tentu akan bisa sebenarnya mengatasi, tapi kita tahu bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tidak hanya sekedar 1-2 hektar, 100 atau 200 hektar, tapi mencapai angka ratusan ribu hektar. Kita berharap Riau yang dulunya sering menjadi epicentrum kebakaran hutan dan lahan, kali ini tidak menjadi baru setelah Kalimantan. Dan yang paling penting adalah melibatkan kementerian terkait. Kita tahu bahwa Kementerian Kehutanan lah yang memiliki pengetahuan soal pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi seharusnya Pak Prabowo bertanya kepada orang yang tepat, yaitu Pak Menteri Kehutanan, Pak Raja Juli Antoni. Tapi kita tidak melihat adanya Menteri Kehutanan pada saat ratas soal kebakaran hutan dan lahan. Terlepas dari kita banyak mengkritik juga terhadap Kementerian Kehutanan, tapi kita tahu bahwa pengetahuan ada di Kementerian Kehutanan. Dan Pak Raja Juli juga harusnya bisa menjelaskan dan bertanggung jawab dengan situasi yang saat ini. Langkah-langkah strategis apa yang harus diambil, bukan lagi langkah-langkah yang sudah pernah diambil tahun-tahun yang lalu, tapi hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi.
0: Iqbal menilai kementerian yang memiliki pengetahuan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Sebab karhutla bukan hanya persoalan bagaimana api dipadamkan, tapi juga mengapa api terus kembali.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya baik kawan, kita bentar lagi akan bergabung bersama reporter Asrul Roj yang akan membahas kabar ya, Kota Batu kunci konsep Batu Agro Kreatif dalam RPJPD 2025 sampai 2045.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Asrul, silakan.
2: Kawan, konsep Batu Agro Kreatif kini menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang Kota Batu melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 2025-2045. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pencalonan Kota Batu dengan UNESCO Creative Cities Network atau UCCN, tetapi diarahkan sebagai strategi pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pertanian, dan kelestarian lingkungan. Ketua Komisi Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu, Muhammad Anwar, mengatakan Kota Batu perlu memiliki arah pembangunan yang tetap, mempertahankan karakter sebagai kota pegunungan. Berikut adalah keterangan dari Ketua Komisi Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kota Batu, Muhammad Anwar.
3: Pedesaan dengan tradisi pedesaannya, selamatan desa, menjaga lingkungan, dan segala macamnya itu, ini yang mau kita kontribusikan juga ke dunia, gitu. Bahwa kalau mau bangun kota yang tetap sustain, tetap adem ayem tentrem kartora harjo sesuai dengan logonya Kota Batu Hakaryo Bunto Mamayu Bowono. Ya ini tawarannya gitu. Okay. Lewat branding ini, dengan kreativitas branding ini akan
2: dalam proposal UCCN, konsep tersebut dikembangkan melalui Living Mountain Gastronomy Ecosystem yang mencakup pertanian daratan tinggi, warisan budaya pangan, hingga konsep dari kebun menuju meja makan. Anwar menegaskan pengembangan agro kreatif juga ditujukan untuk menjaga budaya masyarakat desa yang telah berangsur secara turun-menurun. Konsep ini melibatkan kolaborasi pemerintah, petani, pelaku UMKM, pengusaha hotel, hingga perguruan tinggi. Melalui tema From Mountain Agriculture to Global Gastronomy, Kota Batu ingin mengembangkan pertanian dan gastronomi sekaligus menjaga sumber mata air, lahan pertanian, budaya, serta lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap berjalan tanpa menghilangkan identitas Kota Batu sebagai kota pegunungan. Baik kawan, saya Asrul di Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance Live. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan sopir angkutan pelajar diminta cegah bullying verbal. Pemkot Malang mengimbau para pengemudi angkutan pelajar lakukan ejekan, ucapan kasar maupun catcalling selama perjalanan karena perilaku tersebut dapat menjadi bentuk kekerasan verbal terhadap anak. Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah mengatakan, perkataan yang merendahkan atau komunikasi bernuansa seksual juga dapat memberikan dampak terhadap anak. Husnul mengimbau, pengemudi angkutan pelajar perlu memahami batasan dalam berkomunikasi dengan anak.

anak selama berada di dalam kendaraan. Kawan Pemprov Jatim bakal kaji ulang aturan sonhorek. Sekretaris Provinsi atau Sekda Prof Jatim Adi Karyono menegaskan, pihaknya bakal mengkaji ulang surat edaran bersama yang mengatur guna sonhorek untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Pengkajian ulang ini dilakukan setelah adanya insiden dua warga asal Jember dan satu warga Banyuwangi yang meninggal dunia dalam acara yang melibatkan sonhorek. Kata Adi, nantinya Pemprov Jatim dan Forkopimda bakal memperketat aturan dalam SE tersebut dengan menambahkan beberapa poin yang mengatur kembali soal desibel dan lokasi pelaksanaan yang harus jauh dari permukiman masyarakat. RI dan Irlandia jajaki pengembangan kerjasama teknologi. Pemerintah Indonesia dan Irlandia mempererat hubungan diplomatik yang sudah menginjak tahun ke-42 melalui penandatanganan Letter of Intent, dialog strategis, penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral. Penandatanganan yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Priyo Pambudi dan Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Menurut Edi, RI dan Irlandia bisa saling melengkapi. Indonesia menawarkan pasar yang besar dan kapasitas industri kuat, sementara Irlandia punya keunggulan teknologi, keahlian, serta jejaring bisnis internasional yang bisa memberikan nilai tambah bagi kerjasama kedua negara. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Segera kita ikuti program Cafe Ide.
2: Serigen 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masuk di program Cafe Ide untuk edisi hari ini 4 September 2026. Di program Cafe Ide kita akan ngobrol soal salah satu inovasi yang beberapa hari terakhir ya, sebenarnya bukan beberapa hari terakhir sih, akhir-akhir ini ketika musim karnaval, barangkali kalau dari Anda sering akses. Nah, di Serigen FM pun kita juga beberapa kali menjadikan aplikasi tersebut sebagai acuan gitu ya, untuk bisa melihat kegiatan karnaval, apalagi yang menggunakan sound horror. Kita akan ngobrol langsung kawan dengan kreator Sound Horror EWS. Nah, kalau Anda sempat akses juga aplikasi tersebut, Sound Horror EWS, kita akan ngobrol dengan kreatornya, penemunya langsung, kira-kira juga apa sih yang mendasari dia untuk membuat aplikasi tersebut. Kita akan ngobrol pastinya malam hari ini untuk Anda yang mau interaktif, mau ngobrol juga dengan narasumber kita, Anda boleh manfaatkan di WhatsApp 0811-3600-911. Kita juga bakal live di kanal YouTube Radio Serigen 911 FM. Kita bahas soal mengubah keresahan jadi inovasi, Sound Horror EWS.

0: Sedikit lain One FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini ya, kita masuk di program Cafe Ide. Saya Nurul Fitriani yang menemani Anda. Untuk edisi 4 September 2026, kita akan bahas mengubah keresahan jadi inovasi Sonhorek EWS. Karena kalau ngobrolin soal Sonhorek ya, memang akhir-akhir ini jadi banyak dibahas di Malang Raya. Karena memang juga lagi musimnya karnaval gitu. Dan bagi sebagian orang, suara keras atau dentuman sound system jadi hiburan. Tapi di sisi lain, kawan, kebisingan ini juga apalagi yang berlebihan, yang over, yang tinggi, ini bisa mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi acara. Persoalannya ya, seringkali warga nih baru mengetahui acara Sonhorek ketika sudah ada suaranya yang terdengar dari rumah. Nah, ini juga menarik sekali karena di Malang ini ada seorang programmer asal Malang yang mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar mendebatkan Sonhorek, tapi justru membuat sebuah sistem yang memungkinkan agar masyarakat ini mengetahui di mana lokasi acara, kapan berlangsung, dan juga seberapa luas kiranya area yang bisa terdampak kebisingan. Nah, ini ada yang namanya Sonhorek EWS. Menariknya lagi inovasi ini, kawan, bagaimana juga idenya muncul, bagaimana cara sistemnya bekerja, dan seberapa jauh teknologi ini bisa membantu masyarakat menghadapi persoalan seperti kebisingan. Kita akan ngobrol langsung dengan pembuat Sonhorek EWS. Ada Andi Surya yang sudah hadir di studionya Sedigar FM. Saya mau sapa langsung. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Sedigar FM.
0: Malam, waduh. Terima kasih loh Mas Andi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir langsung di Sedigar malam hari ini.
1: Sama-sama. Ini terima kasih juga kesempatan buat di interview gini ya.
0: Luar biasa. Hari ini sehat tentunya Mas Andi ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Nah, kawan, untuk Anda juga nih di luar sana yang barangkali salah satunya sudah tahu dengan inovasi tersebut dan malam hari ini pengen tahu lebih dalam lagi, Anda boleh tanya langsung ke Mas Andi. Anda bisa manfaatkan interaktif di 0811 3600 911. Sebelum kita ngobrol soal EWS Sonhoreknya ya Mas Andi, kita perlu kenalan dulu nih dengan penemunya. Mas Andi, untuk sehari-hari kegiatannya apa nih kalau boleh tahu?
1: Ya, kalau saya sendiri sehari-hari ini ya memang bekerja sebagai IT ya, di bidang IT, terutama programmer.
0: Oke.
1: Untuk saya sekarang lagi ini ya kerja sebagai freelance IT juga dari perusahaan yang berkantor di Jakarta sama Sulawesi. Tapi kerjaan saya dari rumah ya. Ini udah beberapa tahun, tapi sebelumnya juga sempat ini menjadi programmer juga di PT-PT di Kota Malang gitu sih. Jadi udah beberapa tahun lah berkecimpung di dunia IT gitu.
0: Oke, jadi memang punya background di dunia IT dan program gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau boleh tahu sejak kapan nih sebenarnya tertarik dengan dunia programming?
1: Nah, kalau ketertarikan sendiri mungkin sudah lama ya, mungkin sejak SMP, saat mau lulus SMP itu tahun berapa ya, 2016. Jadi saat itu kan saya ini ya, lagi mengulik, diberi privilege oleh orang tua, dikasih laptop gitu ya. Dan karena dikasih laptop dan dikasih akses internet, akhirnya saya ini ya banyak sekali mencoba-coba gitu, baik download aplikasi, download game gitu. Terus habis itu melihat YouTube. Nah, dari situ saya kepikiran, ada nggak sih pekerjaan yang sehari-hari itu memang buka laptop gitu. Nah, terus akhirnya saya coba-coba cari, ternyata ini programmer itu bisa di kerjakan lewat laptop gitu. Jadi gak perlu kerja lapangan, gak perlu capek-capek gitu sih.
0: Oke.
1: Nah, dari situ akhirnya coba nih saya masuk ke SMK, terutama jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, dari situ akhirnya saya mulai tertarik gitu ya, dan mulai belajar dan terjun langsung di bidang IT ini, terutama di programmer gitu.
0: Oke. Tapi kebayang gak sih Mas kalau sekarang ini inovasi yang dibuat aplikasinya ini booming gitu sekarang?
1: Ya, jujur gak expect juga ya bisa sampai viral dan diliput di mana-mana. Karena memang ini kan juga dari keresahan diri saya sendiri ya. Dan saat itu memang saya lagi bangun personal branding gitu di salah satu media sosial di Threads ya, di mana itu tempat saya pertama kali sharing terkait Sonhorek EWS ini.
0: Okay.
1: Jadi ya agak kaget juga sih, dari yang sebelumnya hanya bekerja di balik layar laptop, terus tiba-tiba diwawancarai di mana-mana gitu.
0: Luar biasa. Dan kalau saya baca-baca juga Mas Andi ini tidak hanya menemukan atau membuat Sonhor KWS ya, tapi juga ada semacam peta digital membantu orang mencari minimarket, kemudian juga ATM atau bahkan juga lokasi supermarket yang nggak ada tukang parkirnya gitu Mas ya.
1: Iya betul betul betul.
0: Oke, nah waktu itu juga apa nih yang membuat Mas Andi membuat beberapa aplikasi-aplikasi tersebut?
1: Ya memang ini ya, dulu saya pengen gimana sih saya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, bagi orang lain. Nah kalau di situ saya mikirnya gini ya, gimana kalau permasalahan-permasalahan pribadi itu kita coba selesaikan diri sendiri dulu gitu. Nah kalau misalkan udah dari diri sendiri merasa bermanfaat gitu ya, dari karya kita sendiri, nah baru kita coba untuk share gitu sih ke apa namanya, ke masyarakat gitu lah, ataupun ke teman-teman gitu. Memang sebelumnya dari beberapa aplikasi memang ya alhamdulillah ya banyak dukungan dan ini exposure gitu sih.
0: Baik, jadi bisa dibilang beberapa penemuannya ini termasuk keresahan atau hal yang dipecahkan sendiri juga gitu Mas ya.
1: Iya betul, betul.
0: Dari beberapa penemuannya ini barangkali boleh di-share juga nih Mas, dulu paling awal apa tuh, kemudian sampai di Sonhorek. Sonhorek apakah yang terbaru ya?
1: Oh ya, mungkin sebelum Sonhorek ini ada namanya ini ya, petapoi.web.id. Mm-hmm. Jadi bisa diakses itu ya berbasis website. Jadi untuk petapoi.web.id ini itu merupakan peta digital ya, website peta digital. Nah di peta itu nanti menampilkan berbagai point of interest, baik itu minimarket, ATM maupun tempat-tempat lain yang tidak ada tukang parkir gitu. Karena saya sendiri makin lama kok makin resah gitu ya, kok tiap kali ke ATM ngambil 50.000, keluar ATM kok bayar lagi 2.000, jadi kan tinggal 48.000 nih duit saya gitu kan. Terus habis itu ke minimarket, katakanlah beli air mineral gitu ya, berapa, 3.000, terus habis itu ditarikin parkir 2.000 lah, jadi 5.000 gitu kan. Nah terus akhirnya saya coba ini, mulai menghafalkan tempat-tempat tanpa minimarket.
0: Oke.
1: Nah dari situ karena semakin banyak ini ya tempat-tempat, saya akhirnya kepikiran, bisa gak ya kalau tempat-tempat yang saya hafal ini terus saya coba kumpulkan, terus habis itu saya bikin sebuah yaitu ya sistem gitu atau website, biar nanti masyarakat yang lain itu juga terbantu gitu. Nah akhirnya saya coba bikin ya Petapoi itu, dan saya coba share, dan memang ini ya saya coba share di Threads karena memang lagi bangun personal branding ya. Akhirnya itu ya sempat viral juga, meskipun gak se-viral Sonhorek EWS ini sih. Itu sempat saya coba share beberapa kali. Dan saya coba manfaatkan ini ya, kedatangan mahasiswa baru di Malang, dan itu juga akhirnya di repost juga di salah satu media di Malang, di Instagram. Nah terus akhirnya saya coba bikin lagi nih, keresahan apa saja yang bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Akhirnya saya kepikiran itu buat Sonhorek EWS itu.
0: Oke, itu berarti tahun berapa ini Mas Andi?
1: Nah kalau itu baru ini sih, bulan Juni ini. Pertama itu Petapu itu bulan Juni ya, karena memang saya baru aktif di Threads bulan itu. Okay. Nah terus habis itu kalau untuk Sonhorek EWS ini juga baru bulan Juli ini sih.
0: Oke, okay. Menarik kawan ya. Apalagi di bulan itu juga memang awal-awal ramenya karnaval ya.
1: Iya betul.
0: Baik, nah kita masih di segmen pertama Mas Andi, masih ada beberapa segmen yang lainnya. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi nanti. Pastinya kawan, untuk Anda juga nih yang mau tanya-tanya langsung, nanti boleh untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911. Kita lebih rekomendasikan yang gabung via telepon ya, kalau tidak begitu via voice note biar enak nanti Anda bisa manfaatkan selain di WhatsApp. Yang pengen simak kita juga di YouTube, Anda bisa akses di kanal YouTube Radio Serigait 911 FM.
2: Jalan-jalan plus. Malang bukan hanya tentang kota dan wisata populer. Di bagian baratnya ada desa-desa yang hidup dari alam, dari tanah, dan dari ketekunan warganya. Salah satunya desa Banjarejo di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju wilayah yang dikenal dengan potensi pertaniannya, sekaligus menjadi bagian penting dari kawasan Ngantang yang terus berkembang. Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Wilayah ini berada di dataran yang relatif sejuk dengan kontur tanah yang subur, kondisi yang sejak lama mendukung aktivitas pertanian warga. Seperti banyak desa di kawasan Ngantang, Banjarejo tumbuh dari basis agraris. Pertanian bukan sekedar mata pencaharian, tapi sudah menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Salah satu potensi utama desa ini adalah bawang merah. Komoditas ini menjadi andalan petani setempat karena cocok dengan kondisi tanah dan iklim di wilayah Ngantang. Hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Selain bawang merah, aktivitas pertanian lain juga terus berjalan, kawan. Memperkuat posisi Banjarejo sebagai desa produktif di sektor pangan. Keunggulan Banjarejo tidak hanya pada hasil pertaniannya. Wilayah Ngantang secara umum dikenal memiliki lanskap alam yang masih terjaga, udara yang sejuk, serta panorama perbukitan yang menjadi ciri khas Malang bagian barat. Ini membuka peluang pengembangan desa tidak hanya sebagai sentra pertanian, tapi juga sebagai kawasan berbasis potensi alam dan komunitas. Nah, untuk Anda yang mau menuju ke desa Banjarejo Ngantang dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 1,5 hingga 2 jam ke arah barat melewati jalur menuju kecamatan Ngantang. Rute yang umum dilalui adalah melewati wilayah kota Batu, kemudian dilanjutkan menuju Pujon, dan setelahnya langsung mengarah ke desa Banjarejo Ngantang dengan pemandangan khas perbukitan dan area pertanian. Akses jalan menuju desa ini juga sudah cukup memadai, kawan. Meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan dengan kondisi geografis. Desa Banjarejo adalah gambaran tentang ketahanan desa berbasis pertanian, tentang bagaimana tanah, iklim, dan kerja keras bisa menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Sebuah desa yang mungkin tidak terlalu ramai dibicarakan, tapi punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara alam dan kebutuhan manusia. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Programa Fui Live.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
7: Mangkane, ojo ndelaho menalah.
6: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
7: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
6: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
8: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Cadence for Your Life, City Guide FM.
2: Sedikit lagi nonton FM, Guiding for Your Life. Ya kawan, untuk di malam hari ini kita masih di program Cafe Ide dan kita masih ngobrol ya bersama dengan kreator Sound Horror EWS. Sudah ada Mas Andi Surya. Kawan, untuk di malam hari ini sebelum saya geser untuk langsung ngobrol kembali dengan narasumber, saya masih punya satu informasi dulu untuk Anda Sobat Jatim yang sudah punya rencana untuk keliling Malang. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, mengarah ke Terminal Landung Sari dan sampai di Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, kemudian ada juga Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman terjangkau bagi masyarakat Malang Raya, Transjatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Oke kawan, untuk di malam hari ini kita kembali ngobrol dengan narasumber yang sudah ada di studionya Sedikir FM, kreator Sound Horror EWS, ada Mas Andi Surya. Tadi di awal kita sudah kenalan ya dengan Mas Andi, termasuk juga bagaimana di awal pihaknya membuat aplikasi EWS Sound Horror. Selanjutnya nih Mas Andi, saya juga kepo juga, awalnya dulu tuh apakah setelah muncul keresahan gitu ya, rules-nya ini apa? Apakah buat peta lokasi sound horror-nya dulu, atau jadwalnya dulu, atau radius dulu nih yang dipikirkan waktu itu ide pertamanya?
3: Kalau dulu ini ya mungkin saya coba baca pola ya di Malang Raya. Ternyata kalau di Malang Raya tuh mulai dari bulan Juli ya sampai akhir tahun hampir rutin ada karnaval. Bukan cuma karnaval, sound horror ya. Nah, dari situ saya kepikiran gini sih, gimana kalau misalkan pola ini dicoba dijadiin sistem gitu. Jadi gimana caranya ngumpulin semua jadwal event sound horror itu nanti dijadiin satu, terus habis itu dibuat di website gitu. Nah, karena sound horror ini kan salah satu hal yang menjadi keresahan saya sendiri ya, itu volume yang sangat keras, terlalu keras, bahkan bisa didengar di beberapa kilometer jauhnya ya. Nah, di situ saya coba ini sih, bisa nggak sih kira-kira kita mengestimasi gitu dari peta radius kebisingan suara dari sound horror gitu sih. Jadi mulai dari jadwalnya, terus habis itu baru ini terkait radius kebisingan itu.
2: Oke, jadi seperti itu untuk pembuatan di awal ya yang dipikirkan terkait aplikasi EWS Sound Horror ini. Tapi waktu itu sampai sekarang Mas ya, data soal acaranya sendiri, kemudian juga soal kegiatan Sound Horror itu diketahui dari mana dan gimana tuh dari aplikasinya bisa update terus?
3: Nah, jadi gini ya, saya coba baca-baca, memang Sound Horror ini kan dipublish gitu ya, karena Sound Horror ini kan ke sebagian besar ya itu acara di desa maupun tingkat kecamatan gitu ya, terutama di kabupaten. Nah, tentunya ini banyak diupload gitu oleh masyarakat-masyarakat mereka sendiri. Nah, karena diupload itu akhirnya saya coba bikin ini, gimana caranya sebuah sistem ini juga ngumpulin semua sound horror gitu. Nah, itu pun bisa juga di ini ya, ditentuin apakah event ini ada di bulan ini atau di minggu ini ataupun beberapa bulan kemudian gitu. Nah, akhirnya saya coba bikin sebuah sistem yang otomatis mengumpulkan beberapa event sonor gitu.
2: Oh.
3: Nah, itu pun juga saya coba kumpulin dari beberapa media sosial ya, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook dan juga Threads. Namun setelah saya coba kumpulin ya, ternyata yang paling banyak itu sebagian besar dari TikTok itu sih. Event-event sonor gitu.
2: Oke, dan untuk memasukkan ke database-nya sampai dibuat otomatis muncul, ini pun juga otomatis gitu Mas ya, nggak sendiri-sendiri gitu masukinnya.
3: Iya betul, jadi Sonora EWS ini ada beberapa sistem juga ya, jadi ada sistem di dalam sistem. Jadi Sonora sebenarnya sebuah ini ya, satu kesatuan gitu. Jadi dari pertama itu ada sistem untuk pengumpulan pengumpulan event Sonora dari beberapa media sosial tadi. Nah terus habis itu juga ada ini verifikasi gitu. Nah sebenarnya untuk yang verifikasi ini, sistem secara otomatis membagi jadi tiga gitu ya. Ada yang perlu dilihat, perlu ditinjau, ada yang sebagian lengkap, sama terverifikasi.

0: feedback yang didapat dari media sosial. Contoh kalau misalkan eventnya ini informasinya lengkap, baik dari wilayahnya, nama event, dan juga daftar sound. Nah, daftar sound itu nanti juga berpengaruh gitu terhadap radius. Nah, dari itu ini ya, habis diverifikasi, nanti saya coba kurasi manual gitu ya, biar apakah data itu valid. Nah, baru kalau sudah terverifikasi, nah akhirnya ditampilin di peta sonor EVS itu sih.
1: Oke, berarti juga karena semua informasi di media sosial ini kan belum semuanya benar gitu ya. Jadi ya, memasuki beberapa fase itu tadi untuk bisa tahu mana yang valid.
0: Betul.
1: Oke, kemudian untuk pembuatannya sendiri butuh berapa lama sih Mas untuk yang terkhusus EWS sound system ini?
0: Nah, untuk sonor EWS ini sebenarnya cukup cepat ya. Hanya saya butuh cuman waktu 3 hari sih, tapi itu dibantu sama ini ya, artificial intelligence gitu ya, karena kan sekarang lagi booming gitu ya. Jadi kalau untuk proses pembuatannya, yang pertama saya bikin sebuah ini ya, dokumen gitu ya, dokumen nanti aplikasinya ini bakal berisi apa saja gitu. Nah, setelah dokumennya jadi, baru saya masukin ke AI-nya lagi. Ini AI coba buat aplikasi berdasarkan dokumen tadi gitu. Jadi biar sebagai sebuah guideline gitu. Nah, baru setelah udah selesai, nah saya coba ini testing sedikit. Saya coba optimasi sedikit ya, dan saya perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi sehari bikin dokumen, lalu hari kedua implementasi, hari ketiga optimasi gitu sih.
1: Oke, bisa dibilang juga cukup singkat ya.
0: Betul.
1: Baik, ini tadi ada yang sudah gabung juga Mas Andi, boleh saya bacakan ya. Ini tadi ada dari WhatsApp, ada Pak Dimas ini. Mas Andi, salam kenal. Saya penasaran, awalnya kepikiran bikin sound horror EWS ini karena memang pernah terganggu sound horror, atau sebenarnya ada alasan lain? Terus kok bisa kepikiran sampai dibuatkan sebuah aplikasi? Itu tidak perlu download ya, gitu Mas. Gimana nih?
0: Ya, salam kenal Pak Dimas. Jadi awalnya memang ini ya, dari keresahan diri sendiri. Jadi dulu saya pernah ini ya, pulang dari wisata di Malang Selatan. Nah, itu kan lewat daerah ini ya, daerah dari Ampel Gading mau ke Turen ini ya. Nah, di situ kan dari jauh kelihatan ini lampu sorot gitu kan, atau mungkin kalau orang Malang namanya sokle gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, dari jauh itu kelihatan, terus semakin dekat dengan lampu sorot itu kok suaranya kok makin ini, makin keras gitu kan. Nah, saya pikir konser gitu ataupun mungkin acara selawatan dan sebagainya, cuman kok semakin kesini kok suaranya tuh bukan selawatan atau mungkin suara musik gitu. Jadi suara-suara kayak DJ gitu kan, sonora kan rata-rata sonora DJ. Semakin mendekat, aduh suaranya tuh bener-bener ini. Pun ketika saya bener-bener lewat di samping sonora gitu, aduh itu bener-bener bergetar itu badan semua. Nah, jadi setelah lewat itu saya jadi kepikiran ini, emang orang-orang kok kuat banget dengan suara sonora ini. Nah, terus setelah sampai rumah, karena itu kan ini ya di periode kalau nggak salah akhir-akhir tahun gitu ya, mulai Agustus sampai akhir tahun, di rumah pun juga kedengeran gitu suara sound horror ini. Nah, saya pikir karena itu tadi ya solawat atau konser, ternyata memang sound horror yang ada di dekat-dekat rumah saya gitu sih. Nah, akhirnya saya jadi kepikiran ini, kira-kira bisa nggak sih saya bisa lebih tahu lebih awal sound horror ini tuh kira-kira ada di mana dan seberapa keras. Jadi nanti saya nggak perlu datang ke area situ, biar saya merasa nyaman gitu. Nah, akhirnya saya kepikiran buat sound horror EWS ini gitu sih.
1: Oke. Termasuk juga menghindari itu tadi ya. Kalau ya, sudah terlanjur kejebak di lokasi, kayaknya sulit juga tuh buat putar balik atau lain sebagainya, karena pasti rame.
0: Betul.
1: Kalau untuk orang awam juga nih Mas Andi, sebenarnya sistem ini bekerja seperti apa? Kemudian juga misalnya kita mau buka websitenya, pengen tahu nih besok ada acara sound horror di lokasi mana, itu apa bisa dicek ya? Untuk yang besok-besoknya lagi itu gimana Mas?
0: Ya, untuk sound horror EWS ini kalau orang awam bisa langsung akses ya, itu berbasis website. Jadi bisa diakses di ews.sonhorek.id. Nah, Sonhorek EWS ini ada beberapa fitur ya. Yang pertama ini menampilkan fitur Sonhorek. Jadi ada yang sedang berlangsung, jadi sesuai dengan tanggal sekarang hingga berapa hari ke depan, dan juga ke depan gitu ya, event yang akan berlangsung gitu. Nah, itu akan menampilkan event-event ke depan, mulai dari berapa hari ke depan hingga berapa bulan ke depan ya, dan juga event yang sudah berakhir. Nah, terus ada juga fitur namanya cek posisi saya. Nah, di situ nanti sistem akan mengestimasi apakah posisi pengguna itu berada di dalam radius kebisingan sonora gitu.

0: Nah terus juga ada fitur ini ya, untuk yang sekarang itu ada fitur baru namanya lihat jalan ditutup. Jadi nanti sistem menampilkan kira-kira rute dari Karnaval Sonhorek itu sih.
1: Baik, barangkali sambil saya tampilkan ya websitenya gitu Mas ya, karena kita pun juga biasanya cek nih untuk bisa tahu di mana kegiatan Sonhoreknya. Seperti ini ya, kawan-kawan bisa lihat juga di visual radio kami. Untuk fitur yang terbaru, tahu jalan ditutup itu yang sebelah mana berarti Mas?
0: Itu ada di atasnya tombol cek posisi saya itu.
1: Cek posisi saya, sebelah mana nih?
0: Di sebelah kiri.
1: Kiri?
0: Nah itu lihat jalan ditutup.
1: Oh iya, ada 10 nih ya?
0: Iya betul.
1: Wah, dan untuk yang ini semuanya kegiatan per hari ini ya?
0: Iya betul. Oke. Okay.
1: Kalau saya lihat ini juga bukan wilayah Malang ya. Beberapa kali kita juga sempat cek itu lokasinya memang bukan hanya di Malang saja yang di-share, termasuk di sampai Sidoarjo gitu ya. Nah, ini memang cakupannya sampai mana aja nih, Mas?
0: Ya, memang awalnya ini ya Malang Raya aja, karena memang beberapa orang nyebutnya Malang Raya sebagai tempat kelahiran Sonhorek ya, meskipun itu bukan ya. Okay. Setelah viral di Threads itu ya, banyak sekali warga-warga yang dari luar Malang, Sidoarjo, Lumajang, Banyuwangi, bahkan ada yang dari Jawa Tengah gitu ya, kira-kira tanya, Mas ini di daerah saya udah tercover belum gitu. Nah akhirnya saya ini coba ambil data lagi otomatis. Dari yang daerah Sidoarjo dan sebagainya gitu, dan ya itu sih akhirnya dapat beberapa gitu sih.
1: Oke. Nah ini tadi ada juga yang tanya soal menghitung lokasi kilometer Sonhorek yang terjangkau. Itu menghitungnya seperti apa ya Mas? Ini gimana Mas untuk menghitungannya juga?
0: Nah untuk Sonhorek yang terjangkau ini ya sebenarnya ada rumusnya sendiri. Itu cukup kompleks sih sebenarnya rumusnya. Jadi rumusnya ini yang pertama mengestimasi gitu ya volume Sonhorek ini kira-kira bakal mengeluarkan volume seberapa bising gitu ya, seberapa besar desibelnya. Nah ini pun juga dipengaruhi oleh ini ya jumlah sound, karena memang Sonhorek ini kan jumlahnya banyak ya, rata-rata dari mulai 8 bahkan hingga puluhan gitu. Nah itu pun juga dipengaruhi oleh seberapa tanda kutip terkenal gitu audionya gitu. Nah setelah didapatkan volume dari Sonhorek itu, nah lalu nanti di ini ya dikali dengan kira-kira jarak dari pusat Sonhorek itu hingga beberapa ratus meter dan berapa ratus meter kemudian gitu. Nah itu pun juga dipengaruhi oleh suara atau standar tingkat kebisingan. Jadi kalau di Sonhorek US ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada 75 desibel. Nah itu kira-kira nanti hampir sulit ya mendengarkan percakapan. Nah terus yang kedua ada 65 desibel. Nah nanti di tingkat ini kaca-kaca itu bergetar gitu di sekitaran event Sonhorek. Lalu yang kedua ada 55 desibel. Nah 55 desibel ini suara Sonhorek ini samar-samar terdengar gitu dalam beberapa radius kilometer. Nah nanti semua parameter tadi diperhitungkan ya oleh sistem secara otomatis. Akhirnya nanti muncul ini ya radius bahaya itu yang jadi Sonhorek EBS.
1: Oke. Itu tadi pertanyaan dari Pak Rudi nih, baru ngisi namanya. Oke. Ini masih ada beberapa segmen lagi ya Mas Andi, nanti kita bakal sambung lagi. Kita jeda sejenak kawan. Saya ingatkan untuk Anda yang mau sambung boleh untuk manfaatkan di WhatsApp 0811-3600-911. Dan kawan Anda juga masih bisa simak kami di kanal YouTube Radio Sedikit 911 FM. Sebelum jeda juga, saya mau cek lalu lintas, barangkali ada yang mau mengarah ke Kota Batu. Kali ini untuk kondisi traffic masih cukup lancar sebenarnya, yang lokasinya di kawasan Pendem mengarah ke area Mojorejo sampai IR Soekarno, Patimura, sejauh ini masih cukup lancar. Malam ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: City Guy 911 FM. Guiding for your life.
3: City Guides Inside. Ketidaksesuaian status desil bantuan sosial dengan kondisi ekonomi real warga kerap memicu keresahan di masyarakat. Di tengah integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, seberapa akurat metode pemeringkatan ini dalam menyasar warga yang benar-benar membutuhkan? Statistik ahli muda BPS Kota Malang Yeni Tamirawanti menjelaskan, penetapan desil dalam DTSEN menggunakan metode statistik berbasis 39 variabel komprehensif, bukan sekedar pendapatan yang terus disinkronkan dari data kependudukan dan registrasi sosial ekonomi.
4: Cikal bakal atau awal mula terbentuknya DTSN itu seperti apa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini kita kenal dengan istilah DTSN. Nah, kemudian DTSN ini pada awalnya adalah menyatukan atau mengintegrasikan 3 data besar. Yang pertama adalah data DTKS milik Dinas Sosial, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian P3KE yaitu data terkait dengan kemiskinan ekstrim, dan yang ketiga adalah data RESOSEK, registrasi sosial ekonomi BPS tahun 2022. Ketiga data ini dilakukan integrasi dan pemadanan, kemudian data tersebut dilakukan pemadanan kembali dengan data kependudukan dari Dukcapil. Nah, itu dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Dengan model statistik PMT ini, terbentuklah tingkat kesejahteraan yang terbagi menjadi 10 kelompok, Mbak Erika, yang kita kenal dengan istilah desil.
3: Dosen Sains Data UB, Aji Ahmad Rinaldo Fernandez menekankan, status desil bersifat dinamis dan membutuhkan data yang representatif, sehingga masyarakat diimbau memahami bahwa pemeringkatan tidak hanya dinilai dari variabel pendapatan semata.
5: Yang pertama, tadi sudah sangat jelas, pemeringkatan itu sebenarnya adalah relatif sebenarnya. Karena ada, tadi itu ada domain satu alat yang bisa mengklasifikasikan. Ya, tapi dari sisi kita juga harus dari sudut pandang waktu pengambilan data seperti apa. Karena waktunya, misalnya katakan lagi seperti ini yang banyak terjadi. Mungkin ketika masuk ke data tersebut, yang bersangkutan itu masih, misalnya ya, ada beberapa dari sisi satu variabel pendapatan itu masih bekerja, misal ya. Tapi ternyata karena memang dinamis sekali di dunia ini ya, apalagi bangsa saat ini ya. Kemudian dia terkena PHK dan sebagainya, bisa berubah. Artinya memang butuh representatif dari kondisi yang existing. Sehingga dari time horizon itu juga bisa jadi yang bisa menyebabkan akurasinya atau ketepatan datanya serta timelines-nya itu yang memang menjadi perhatian khusus. Sehingga butuh sebenarnya validasi ke depan seperti apa. Katakanlah kalau diklasifikasi itu pasti ada misklasifikasi, itu sangat jelas. Itu yang terjadi sebenarnya. Yang ramai itu ketika misklasifikasi, ketika membaca, apalagi membaca cuma satu variabel, tadi 39 variabel.
3: Dosen Administrasi Publik VIA Unisma, Retno Wulan Sekarsari mengingatkan ketidakakuratan data beresiko memutus hak warga penerima bansos, sehingga perangkat desa dan kelurahan harus aktif membuka ruang pengaduan untuk membantu pemuktahiran data warga.
6: Masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi jika ada seperti kanal pengaduan di desa untuk melaporkan bahwa desilnya mungkin masih belum sesuai, nah itu desa bisa mengakomodir ke instansi, atau masyarakat bisa mengeklik lapor.go.id atau SMS ke 1708. Nggih, apakah leres Bu Yanita? Ini pengajuan sanggahan via sistem. Nah, di sini masyarakat nanti bisa melampirkan bukti pendukung seperti SKTM, kondisi tempat tinggal, lalu kronologi ketidaksesuaian desilnya seperti apa untuk bisa ditindaklanjuti oleh dinsos setempat.
3: Akurasi data desil DTSEN adalah penentu keadilan sosial, transparansi indikator penilaian, keterbukaan ruang sanggah di tingkat lokal, serta pemuktahiran data secara berkala menjadi kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lagi FM Guidance for Your Life. Kawan, di malam hari ini ya kita masih di Cafe Ide dan kita juga masih ngobrol bersama dengan kreator Sound Horok EWS, ada Andi Surya. Sebelum kembali ke narasumber, saya coba cek dulu untuk beberapa informasi. Salah satunya juga kondisi trafik ya malam hari ini. Anda yang berencana mengarah ke kawasan Suhat, kalau untuk lalu lintas sejauh ini masih cukup lancar saja di daerah Suhat. Kemudian terkhusus di area depannya RSUB, kondisi lalu lintas pun juga masih cukup lancar. Malam ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat kami di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, untuk more info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan juga kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda. Ini barangkali bisa jadi solusi untuk Anda yang sudah punya rumah, rumahnya sudah jadi tapi kok rasanya belum nyaman. Atau kantor, tempat usaha Anda yang butuh tampilan lebih profesional dan juga menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersil. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung dengan material yang berkualitas, pengerjaan pasti dilakukan profesional. Lebih menarik lagi, kawan Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-627-88880 atau Anda bisa kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Oke kawan, kita masih ngobrol ya di program Cafe Ide untuk malam hari ini, mengubah keresahan jadi inovasi dengan Sound Horok EWS. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan melihat juga bagaimana setelah dibuatnya aplikasi EWS Sound Horok ya. Mas Andi, saya juga jadi kepo nih. Setelah viral juga ya, sana sini kemarin juga sempat upload tuh soal aplikasi ini. Respon masyarakat seperti apa yang paling berkesan untuk Mas Andi?
0: Ya, respon masyarakat terutama ini ya di Threads ya, karena memang platform pertama tempat saya share itu hampir sebagian besar, hampir semua itu positif. Jadi mendukung adanya ini ya aplikasi early warning terkait Sound Horok, karena memang banyak sekali yang resah gitu. Terus akhirnya ada beberapa media yang coba di-share ke platform lainnya, Instagram, TikTok. Nah, dari situ ini mulai muncul reaksi-reaksi yang mix hingga ke negatif gitu. Bahkan ada yang sampai bilang, ini mohon maaf, ini orang kota kok sampai nganggur apa gimana kok sampai bikin aplikasi kayak gini. Nah, sebenarnya kan kayak gitu bisa ini ya, bisa dijadiin sebuah website untuk mencari event horror gitu bagi yang penyuka horror gitu sih. Jadi ya banyak yang support sama di Threads, banyak juga yang negatif positif gitu di platform-platform lain gitu sih.
1: Oke. Tapi kemudian dari tujuan awalnya ya, mengetahui di mana lokasi kegiatan Sound Horok, berapa radius yang bakal terdampak, ada nggak sih respon justru yang membuat Mas Andi berpikir, oh ternyata aplikasi ini punya manfaat lebih besar lagi gitu dari tujuan awal atau yang dibayangkan, Mas Andi?
0: Ya, ini bahkan saya sempat ini ya, di kontak Japri sama berapa, bahkan orang luar negeri yang tinggal di Malang, itu ada di perumahan elit, itu malah ini, Mas kalau bisa, ini ya kalau di bahasa Indonesia, Mas kalau bisa ini disambungin langsung ke kontak-kontak pemerintah daerah gitu, pemerintah desa, atau bahkan ke polisi hingga ke laporan langsung gubernur gitu. Karena kita sendiri yang gak suka Sound Horok ini bingung gitu, kita mau laporan kemana gitu. Nah, dari situ malah jadi kepikiran, ternyata selain buat early warning ya, ternyata manfaatnya itu sebenarnya bisa lebih gede lagi gitu sih.
1: Oke. Termasuk juga ini ada satu yang masuk lagi, ini dari Buniken. Buniken saya bacakan ya Mas Andi melalui pesan chat. Tadi Buniken juga menyampaikan, ternyata teknologi bisa digunakan untuk hal yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Saya jadi penasaran apa kedepannya EWS ini bisa dikembangkan supaya warga bisa dapat notifikasi secara otomatis kalau ada sound horror di sekitar tempat tinggalnya. Gimana tuh Mas?
0: Iya, sebenarnya untuk notifikasi ini sekarang sudah jadi ini ya, aplikasi Android ya. Jadi oh, di Play Store sekarang sudah ada sound horror EWS, jadi masyarakat bisa cari. Nah, untuk fitur notifikasi sendiri juga sudah ada. Jadi nanti di bagian pengaturan aplikasi itu ada ini ya, pengaturan untuk radius. Jadi radius dari user, jadi katakanlah jarak 5 km hingga 15 km. Kalau nanti diaktifkan, nanti otomatis akan mendapatkan ini ya,
1: notifikasi
0: atau sonorak yang akan datang gitu sih. Itu pun juga bisa diatur juga notifikasinya bakal muncul 6 jam sebelum event dimulai, 12 jam sebelum event dimulai, dan hingga 24 jam sebelum event dimulai itu sih.
1: Oke, baik. Luar biasa ya ternyata. Dan menyambung lagi nih Mas Andi, tadi juga menarik tuh, kan ada sisi positif, ada negatif juga nih respon dari masyarakat. Sebaliknya kalau untuk yang kritik nih, misalnya dari orang yang mempertanyakan akurasi data, cara menghitung desibel, bahkan juga barangkali juga mempertanyakan bagaimana untuk pengoperasiannya dan lain-lainnya, itu seperti apa Mas Andi, apakah menjelaskan atau gimana tuh?
0: Nah, terkait estimasi ini ya, kan sound horror EWS ini tidak mengukur kekerasan suara ini berdasarkan menggunakan alat, jadi hanya sekedar estimasi. Pun juga terkait rumus-rumus ini untuk sementara masih belum ada ini ya, penelitian terkait seberapa besar sound horror ini. Jadi semuanya estimasi, semua juga sudah dijelaskan ya di dalam website tersebut. Untuk volume ini kira-kira dapat dari mana, terus habis itu kira-kira perhitungan suara juga dapat dari mana. Jadi semua ada dijelaskan di sonor EWS ini. Jadi semua berbasis estimasi gitu.
1: Oke. Jadi sekali lagi perkiraan dulu gitu Mas ya.
0: Betul.
1: Baik, dan kalau saya baca terakhir itu kan Mas Andi ini ingin mengembangkan EWS jadi aplikasi dengan konsep seperti Google Maps atau Waze gitu ya, termasuk juga notifikasi tadi yang disampaikan. Untuk saat ini berarti sudah teraplikasikan atau seperti apa tuh untuk yang terakhir tadi?
0: Ya, kalau untuk notifikasi ya di aplikasi sendiri sudah berjalan ya. Saya lihat memang sudah ada beberapa pengguna yang menulut itu mengaktifkan fitur notifikasi. Nah, cuman sebenarnya kan memang ini ya, gimana bisa dibuat mirip dengan konsep Waze gitu ya. Namun setelah dipikir lagi, sepertinya memang ini ya masih terlalu jauh ya untuk sampai ke fitur itu, karena memang butuh research yang banyak. Dan juga terkait sound horror ini kan memang akhir-akhir ini ya pemerintah juga sudah mulai turun tangan ya, tanda kutip. Jadi mungkin seharusnya berapa waktu ke depan sound horror ini bisa diatur lebih baik gitu sih. Jadi menurut saya untuk fitur-fitur seperti Waze untuk sementara tidak diprioritaskan dulu gitu.
1: Oke, luar biasa tapi ya. Dan kita masih ada satu segmen lagi nih Mas Andi, kita jeda kembali ya. Dan saya ingatkan juga ini untuk para pendengar Sidikir FM, kalau mau join bersama Sidikir FM ngobrol secara langsung dengan Mas Andi juga boleh manfaatkan di 08 1136 9111. Sebelum jeda, saya mau cek juga untuk lalu lintas, barangkali ada yang mau mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Kalau Anda mau mengarah ke kawasan Kepanjen, sejauh ini masih lancar kalau Anda start dari kawasan Esupriyadi, kemudian lanjut mengarah ke daerah Rayang Gendengan ya, itu masih cukup lancar. Setelah di Rayang Gendengan menuju ke Pakisaji lanjut di Raya Pepen, Kepanjen, daerah Mojosari, Kampus Unira Malang. Sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar saja. Untuk sebaliknya pun juga sama ya, kondisi lalu lintas untuk malam hari ini masih cukup lancar. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari, nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: rasa anjing itu buta warna. Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan program KVID, kita sudah ada di sesi terakhir ya. Kita ngobrol soal EWS Sound Horek bersama dengan kreator Sound Horek EWS secara langsung, ada Mas Andi Surya. Dan untuk di segmen kali ini saya juga pengen tanya nih ke Mas Andi ya, yang memang juga punya background IT. Sebenarnya yang dibutuhkan seseorang untuk bisa membuat inovasi gitu ya, ini apa nih Mas Andi? Barangkali di luar sana ada juga anak-anak muda yang ingin membuat aplikasi, jago programming gitu ya. Ini apa nih Mas? Apa yang perlu mereka miliki? Haruskah peka melihat masalah juga di sekitar seperti Mas Andi? Silakan Mas.
3: Ya, kalau dari saya ya, pengalaman saya mungkin ini ya, cara berpikir sih. Jadi ada kerangka berpikir. Jadi kita bisa melihat permasalahannya, tapi kalau cuman melihat permasalahan saja kan juga mau diapakan gitu. Nah, jadi kita gimana cara permasalahan itu bisa kita coba solve gitu sih, solving atau diselesaikan gitu. Nah, dari situ kan nanti juga ini ya kepikiran gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu, entah dengan menggunakan experience. Contoh kalau saya menggunakan IT ya, jadi problem tersebut saya coba selesaikan dengan background saya sesuai dengan IT, ataupun dengan kalau punya resource atau sumber daya yang lain bisa menggunakan sumber daya yang lain gitu sih. Jadi yang paling penting adalah kerangka berpikir gitu sih.
2: Okay. Karena kalau punya permasalahan saja tambah punya solusi gitu ya, ini juga sama saja Mas ya.
3: Iya betul.
2: Kalau Mas Andi boleh memilih juga nih, apa yang ada di wilayah kota Malang menurut Mas Andi kedepannya ada tidak persoalan yang juga bisa diselesaikan dengan teknologi yang dibuat oleh Mas Andi? Barangkali kedepannya ada inovasi lagi selain tadi untuk menemukan ATM gitu ya, kemudian menemukan supermarket yang tanpa tukang parkir, kemudian termasuk yang terbaru EWS Sound Horek. Apalagi nih menurut Mas Andi?
3: Kalau mungkin dari saya itu sudah kepikiran terkait ini sih, angkot gitu ya, karena memang angkot ini sudah apa ya, saya mungkin bisa bilang nggak ada perkembangan sama sekali sejak saya dulu rutin menggunakan angkot dari zaman SMP gitu. Jadi ya armadanya gitu-gitu aja, informasi pun bahkan ini ya kurang gitu ya. Jadi saya nanti kepikiran buat aplikasi untuk menampilkan rute angkot gitu. Nah itu nanti bisa dicoba ini ya, cari katakanlah dari poin A ke poin B itu nanti bisa naik angkot apa saja, terus habis itu bisa oper gitu ya, oper angkot apa saja gitu sih.
2: Oke, menarik nih, kita tunggu ya untuk yang itu. Baik, terakhir untuk Mas Andi juga, dari apa yang kita bahas soal EWS Sound Horek ya, mengubah keresahan jadi inovasi. Barangkali ada juga pesan untuk anak muda di luar sana yang merasa saya punya ide tapi bukan programmer dan gak tahu harus mulai dari mana. Apa nih pesannya Mas?
3: Ya, mungkin ini dulu ya, dicari Anda itu punya pengalaman atau sumber daya itu mana dulu. Kalau misalkan programmer, ya nanti dimanfaatkan programmer, ataupun mungkin punya experience di bidang bisnis, nah nanti juga bisa di solve melalui bisnis gitu sih. Jadi menurut saya tidak melulu menggunakan IT gitu ya. Jadi bisa menggunakan skill-skill yang lain gitu, entah negosiasi, entah komunikasi dan sebagainya gitu sih. Jadi nggak terpaku ke IT gitu sih untuk menyelesaikan masalah.
2: Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Andi untuk sharingnya bersama Radio Sedigar FM malam hari ini. Dan juga kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah simak program Cafe Ide. Dari apa yang kita bahas ya, semoga juga EWS Sound Horat bisa terus berkembang, dan ide-ide yang lain dari Mas Andi bisa kita nikmati juga. Dan saya ingatkan untuk Anda para pendengar Sedigar FM, jangan lupa untuk selalu simak program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani, undur diri, selamat malam. Tetap bersama kami di Sedigar 911 FM.
4: Baru saja kita ikuti program Cafe Ide.

911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, DPRD Kota Malang minta Pemkot tegas tertibkan bangunan drainase. DPRD Kota Malang mendesak pemerintah Kota Malang untuk tidak tebang pilih dalam menertibkan bangunan yang berdiri di atas saluran drainase. Ketua Fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, menyampaikan penertiban bangunan di Kelurahan Lawaru harus menjadi momentum untuk menata kembali seluruh titik rawan banjir di Kota Malang. Lebih lanjut, Dito menegaskan Pemkot Malang tidak bisa sekedar berlindung di balik batasan. Di balik batasan kewenangan pemerintah provinsi, karena dampak genangan air dirasakan langsung oleh warga lokal. Kawan, karhutlah di kawasan TNBTS Semeru meluas hingga 1.887 hektar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di wilayah Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya padam. Luas area yang terdampak kebakaran tercatat mencapai 1.887 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lumajang, Yudi Cahyono, mengatakan proses penanganan masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar TNI BTS, BPBD serta relawan. Selain melakukan pemadaman, tim gabungan terus melakukan pemantauan dan penyisiran terhadap sisa-sisa bara api. Belasan ribu karhutla di Kalimantan terdeteksi di habitat orangutan. Berdasarkan data Organisasi Kampanye Lingkungan dan Konservasi Independen di Indonesia Geopik, sebanyak 17 ribu lebih titik hotspot kebakaran hutan dan lahan terdeteksi di wilayah habitat orangutan Kalimantan sepanjang periode 1 Juni sampai 28 Agustus 2026. Jumlah ini mencapai 78% dari total 22.000 lebih titik hotspot yang dianalisis. Senior Wildlife Campaigner Geopix, Anissa Rahmawati, menyampaikan tingginya jumlah hotspot di habitat orangutan jadi peringatan serius bagi kelestarian satwa yang berstatus terancam punah. Demikian 911 Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

Citygate 911 FM, Gaiden for your life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, tentunya di program City Report. Kawan, kebijakan sejumlah kampus yang berada di Kota Malang itu melarang ya mahasiswa baru ataupun maba membawa kendaraan bermotor yang berimbas pada munculnya parkir liar ini ya. Jumlah titik trotoar dan juga bahu jalan kini dipenuhi kendaraan sehingga mengganggu aktivitas pejalan kaki. Menurut dari Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, ada Bapak Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya menerima banyak aduan-aduan masyarakat terkait parkir liar ya. Nah, ini setelah dilakukan penindakan, petugas menemukan ratusan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang parkir di trotoar maupun badan jalan. Lokasinya tersebar mulai dari Jalan Soekarno-Hatta hingga Jalan Veteran. Lalu di sepanjang Jalan Veteran kawan, parkir liar bahkan juga menutup trotoar serta bahu jalan. Dan sedangkan ratusan kendaraan tersebut diketahui milik driver online, karyawan, siswa, hingga mahasiswa. Lalu titik yang paling disoroti itu di depannya kantor Bank Jatim ya. Berdasarkan pantauan petugas, mayoritas kendaraan yang parkir di sana itu adalah sepeda motor milik maba. Lalu menurutnya kebijakan kampus yang bertujuan menertibkan itu justru disalahartikan ya sebagai sebagian mahasiswa. Akibatnya fasilitas publik seperti trotoar itu dialihfungsikan menjadi tempat parkir. Lalu untuk memberi efek jera kawan, Dishub juga mengangkut 10 kendaraan yang kedapatan parkir di trotoar dan 1 unit mobil tanpa pemilik yang jelas juga digembok setelah sebelumnya itu diberi peringatan melalui pengeras suara. Dan selain itu, 1 orang juru parkir juga ditindak karena membiarkan kendaraan itu parkir di fasilitas umum. Lalu Rahmat di sini juga menegaskan ya bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain. Dan sebagai langkah lanjutan, Dishub Kota Malang ini berencana mengirim surat resmi ke kampus-kampus yang menerapkan larangan maba untuk membawa kendaraan sendiri. Lalu Dishub juga berharap kebijakan internal kampus tidak menimbulkan masalah baru di ruang publik ya. Penertiban akan terus dilakukan agar trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Di malam hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Sidikit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ataupun PPPA Arifatul Khoiri Fauzi atau Arifah ini mengungkapkan ya bahwa sejumlah santri yang berada di pondok pesantren Mahbaul Hikam Sidoarjo Jawa Timur mengalami trauma ya usai menjadi korban keracunan menu makan bergizi gratis ataupun MBG. Nah, ini hal itu disampaikan Arifah saat mengunjungi santri korban keracunan MBG yang tengah dirawat di RSUD RT Notopuro Sidoarjo pada hari ini. Selain Arifah kawan, pada hari Jumat juga turut datang Wakil Menteri Agama ada Muhammad Syafi'i dan juga Wakil Kep-

0: Kepala Badan Gizi Nasional, ada Maijen TNI Purnawirawan Trenggono. Nah, ini datang pula jumlah pejabat ataupun tenaga dari kantor staf presiden atau KSP. Afifah menyebut Kementerian PPPA juga akan memberikan pendampingan psikologis ya bagi santri yang membutuhkan sebagai bentuk penanganan lanjutan pasca kejadian tersebut. Lalu ia mengatakan kawan, pihaknya akan berkoordinasi juga dengan Bupati Sidoarjo dan juga pengelola pondok pesantren terkait langkah pemulihan trauma bagi para santri, termasuk kemungkinan pendampingan berupa trauma healing. Arifah juga menegaskan ya, Kementerian PPPA juga siap untuk berkolaborasi lebih lanjut apabila dibutuhkan penanganan tambahan agar para santri ini dapat kembali menjalani aktivitas belajar seperti biasa kawan. Di luar penanganan pasca kejadian, Arifah juga sempat menyinggung ya pentingnya edukasi gizi bagi anak-anak dalam program MBG. Lalu ia menyebut Kementerian PPPA selama ini juga turut memberikan edukasi tentang makan bergizi, mengingat kecenderungan anak-anak lebih menyukai makanan cepat saji, dan menurutnya program MBG juga perlu tetap mengakomodasi selera anak-anak sekaligus menanamkan pemahaman soal pentingnya asupan gizi yang baik kawan. Lalu dalam kunjungan ke Ponpes pasca ratusan siswa keracunan MBG itu, Trenggono mewakili pimpinan BGN juga menyampaikan permohonan maafnya kawan. Nah, permohonan maaf itu disampaikan langsung saat bertemu pengasuh Ponpes Manbaul Hikam Kyai Haji Abdul Wahid Harun. Menurut Trenggono, kejadian keracunan MBG ratusan santri itu diduga terjadinya akibat kelalaian maupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan prosedur operasional kawan. Nah, ini sebagai tindak lanjut, BGN memastikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kali Tengah Tanggulangin yang menjadi sumber makanan penyebab keracunan itu langsung dihentikan operasionalnya. Lalu Trenggono pun juga menegaskan pihaknya terus memperbaiki tata kelola program tersebut. Lalu ia juga menyebut kawan, standar operasional prosedur ataupun SOP dalam program MBG sebenarnya sudah sesuai, namun kasus keracunan terjadi akibat pelanggaran ketentuan tata kelola. Nah, ini menurut Trenggono ya, untuk kemungkinan akan disanksi bahwa yang akan ditindak itu bukan pemilik SPPG Kali Tengah melainkan kepala dapurnya yang bertanggung jawab atas operasional dapur tersebut ya. Lalu ia kembali menambahkan untuk sanksi lebih lanjut akan disesuaikannya dengan aturan yang berlaku apabila itu ditemukan unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam kasus tersebut kawan. Baik, kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp. Kita akan mengakomodir beberapa pesan yang sudah masuk ya tadi di jam 19 lebih 9 menit. Ada Bu Endah Rahayu untuk antrian SPBU Suhat. Nah, ini Bu Endah Rahayu mengirimkan foto juga. Nah, ini kawan kita bisa tampilkan di Radio Visual Live. Ini untuk antriannya sangat antri sekali ya. Terima kasih untuk Bu Endah Rahayu. Lalu tadi di jam 19 lebih 41 menit ada Kadit Turjawali Satlantas Polres Malang, ada itu Andi Agung. Mohon izin melaporkan truk terguling di daerah Hotel Malinda Sumber Pucung. Lalu Ibtu Andi juga menyampaikan mohon disampaikan kepada pengguna jalan untuk bersabar, hati-hati, dan juga mengikuti instruksi petugas di lapangan. Ibtu Andi Agung mengirimkan sebuah foto dan juga video kawan, kita akan putar terlebih dahulu di Radio Visual Live. Nah, itu kawan kondisinya truk masih terguling ya. Untuk petugas kepolisian masih mengatur arus lalu lintasnya. Jadi lumayan padat ini ya untuk arus lalu lintasnya kawan. Di sini juga mengirimkan foto. Nah, ini sedang dievakuasi kawan. Baik, terima kasih untuk Ibtu Andi Agung ya atas informasinya. Lalu untuk kawan-kawan hati-hati ya dan juga bersabar karena masih dilakukannya evakuasi ini ya. Baik, terima kasih untuk Pak Ibtu Ibtu Andi Agung. Lalu di jam 19.37 menit kawan Pak Dovin, selorok macet info terkini sudah 2 jam dari perempatan Talang Agung. Ini sekarang masih di Sambi Gede kata Wadapa. Nah ini kawan-kawan yang mungkin melewati perempatan Talang Agung ya, dan mungkin ada informasi apakah di sana, bisa Anda sampaikan ya ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu di malam hari ini kawan, kita akan terhubung bersama reporter Asrur yang akan membawakan kabar DPRD dan Pemkot Batu sepakati KUA PPAS 2027 belanja daerah 1,7 triliun rupiah.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan.
2: Kawan, DPRD bersama pemerintah Kota Batu menyepakati KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna Jumat sore ini. Dalam rencana anggaran tersebut, belanja daerah Kota Batu pada 2027 diproyeksi mencapai 1 triliun 7 miliar rupiah, sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar 990,2 miliar rupiah. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar 80 miliar rupiah yang direncanakan ditutup menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. DPRD juga memberikan sejumlah catatan terutama terkait target pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu terkait hal tersebut.
3: Tetap ya, kita harus optimis ya. Jangan pernah pesimis karena pasti akan instrumen-instrumen untuk kemudian menjangkau itu tentu akan kita pastikan untuk 2027 itu bisa running betul. Jadi optimis, saya optimis bisa tercapai itu.
4: Ada sumber pendapatan baru Pak untuk 2027.
2: Sementara itu, Wali Kota Batu Nurrahman mengatakan belanja daerah 2027 akan diarahkan untuk memenuhi layanan besar dan sejumlah program prioritas pembangunan. Di antaranya penataan sarana pendukung sport center, rehabilitasi stadion Gelora Berantas, pembangunan pedestrian, serta pengembangan smart integrated farming di Desa Giripurno. Kesepakatan KUA PPAS ini menjadi dasar penyusunan APBD Kota Batu tahun anggaran 2027. Realisasi target pendapatan dan penggunaan silpa untuk penutupan defisit akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan APBD tersebut. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Sidikit 911 FM, Guide and For Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report-nya. Dan saya juga akan ada informasi untuk Anda. Pastinya internet lemot ya, pastinya bikin emosi ya. Kita bisa, saatnya pindah ke Kapten Alatel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online pun semakin nyaman. Kapten Alatel, Alatel juga hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau juga bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan akses online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Di jam 20.29 kawan, Pak Dani juga telpon ya. Di Sanankulon itu macetnya karena apa ya? Nah, ini

0: kawan-kawan di newsroom ada Nurul. Ya Nurul.
1: Iya Ilham, tadi Pak Dani berbagi kabar ya kawasan Sanan. Kalau sebelumnya kan tadi sore kita sudah sempat terima kabar ya di Sanan ya. Memang banyak sekali. Nah tadi Pak Dani pas melintas juga di lokasi itu di Sanan macetnya karena apa ya? Sepertinya ada check zone gitu ya. PKL-nya pun juga sudah banyak rame orang. Tapi tadi kalau dari keterangan Pak Dani, yang di area jalan utama atau jalan besarnya itu masih belum terdengar suara sound yang besar gitu. Kemungkinan yang di dalam tuh yang soundnya besar. Dan untuk informasi dari Pak Dani, sekali lagi untuk di lokasi sudah mulai ramai gitu. Okay. Iqbal.
0: Baik, terima Ilham. Kasih. Ya, baik, terima kasih untuk dulu informasinya. Lalu di jam Lalu di jam 20 lebih 27 menit kawan, ada Aibtu Hermawan Sasono ya dari Banit Gakum Satlantas Polres Malang tadi juga menginfokan bahwa untuk truk ya, truk yang terguling untuk penerangan, menurut keterangan sopirnya karena jalan itu agak menanjak, lalu sopir truk itu mau mengurangi gigi ke gigi rendah, namun gigi persneling tidak mau dimasukkan. Nah saat itulah kawan sopir berusaha mengerem, namun rem tidak kuat untuk menahan beban kendaraan sehingga truk itu terguling ke kiri. Dan Aibtu Hermawan, untuk proses evakuasi sudah selesai ya, arus lalu lintas sudah normal kembali. Itu untuk informasinya di jam 20 lebih 27 menit kawan. Di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi info traffic di kawasan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkap bisa Anda cek Instagram di @uniramalang, di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Doom.
1: Bertahun-tahun yang lalu, ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang

Profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kita kembali update info ya dari Aibtu Hermawan Sasono dari Banit Gakum Satlantas Polres Malang di jam 20:41. Untuk infonya tadi nihil korban ya, evakuasi menggunakan loader. Baik, terima kasih untuk Aibtu Hermawan Sasono. Kita juga move lagi. Info masuk di jam 20:44 ada pos pantau Semeru. Ini telah terjadi erupsi ya di jam 20:42 untuk tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih di 500 meter di atas puncak. Dan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas condong ke arah utara. Erupsi ini juga terekam seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi sementara ini kurang lebih di 1 menit 50 detik. Sedangkan Gunung Semeru sekarang berada di level 3 ya, di level siaga. Lalu tadi di live TikTok CityGate FM kawan, ada siapa ya? Mas Aris. Tadi Mas Aris juga memberikan kabar. Waalaikumsalam, menginfokan saja tadi di Pepen Pakis Aji ada persiapan sound hork itu keluar. Begitu kawan, di sejumlah gang ya. Lalu tadi saya juga sempat menanyakan kira-kira ada berapa banyak itu. Itu balasnya Mas Aris, tadi ada dua ya. Tadi ada dua di dua gang dekat SPBU Pepen. Ini mohon maaf tidak sempat foto soalnya lagi menyetir ya. Baik, terima kasih untuk Pak Aris ya. Lalu ada Pak Taufik dan juga Pak Anton sempat menyapa juga. Selamat malam Pak Taufik sama Pak Anton. Lalu kawan-kawan di malam hari ini bisa berbagi juga bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda di nomor WhatsApp-nya 0811 360 911. Lalu di malam hari ini kawan, saya juga akan tersambung di line telepon, ada Bu Eri akan on air ya. Selamat malam Bu Eri.
2: Selamat malam Mas Ilham ya.
1: Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eri?
2: Iya, apa kabar? Dan udah kenalan belum ya?
1: Belum sepertinya ya.
2: Iya, belum ya, belum. Mungkin ya, salaman belum dari jauh gitu. Iya, ya. Salaman baik dari jauh, salam kenal. Iya, tadi gimana, telat untuk masuk opinion. Kebetulan saya ingin nanya, itu kalau

0: kalau nggak salah sistem EWS itu ya, mm-hmm. itu bisa mungkin menjadi, tadi kan ada ya dipakai untuk kalau kehilangan HP atau apa istilahnya, deteksi awal ya kan, mm-hmm. gitu, terkoneksi dengan ya kalau orang punya iPhone kan ada itu ya, deteksi untuk di mana posisinya gitu.
1: Yeah.
0: Nah dari aplikasi yang dibuat oleh siapa tadi, Mas siapa tadi saya lupa.
1: Mas Andi.
0: Nah, yang dibuat Mas Andi itu, mm-hmm. seingat saya kalau ini bukan sama sih sebenarnya, mm-hmm. EWS juga ya, mm-hmm. Early Warning System yang biasanya dipakai oleh BMKG. Mm. Kebetulan kalau saya yang di project itu kan ada yang deteksi untuk tsunami ya, mm-hmm. Apa istilahnya, yang alat dipasang untuk di tepi pantai dan untuk mendeteksi getaran dan ya semacam kalau gempa dan sebagainya gitu, yeah. Apalagi ini kan yang bisa terkoneksi dengan gadget masyarakat gitu, mm-hmm. Mungkin ya satu ide mungkin ya masukan buat Pemda di Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Alangkah baiknya ini juga mungkin di apa ya istilahnya direncanakan untuk kedepannya dan bisa dipakai untuk kan Malang kan istilahnya yang jadi problematik panjang kali lebar kali tinggi nggak selesai-selesai perbincangannya adalah kemacetan ya, yeah. kan sama dengan di Bali sini gitu, mm-hmm. Nah kenapa ya memang kalau kita buka Google Map atau Waze gitu biasanya sih memang ada itu kan merah, mm-hmm. oranye atau apa gitu ya jalur-jalur yang akan kita lewati nanti gitu kan. Yeah. Tapi dengan EWS ini kan bisa mungkin semua masyarakat tahu, oh iya deh aku nanti kalau ke pasar besar gak lewat sini deh, ini lagi merah gitu ya. Mm-hmm. Atau kalau enggak misalnya daerah mana nih, Gadang gitu yang mm-hmm. parkirannya yang seperti itu gitu ya. Mm-hmm. Jadi mungkin kerjasama apalagi kan di jalan-jalan itu kan sudah ada CCTV-CCTV dari pihak Dishub ya, yeah, gitu. Betul. Dan ini kan bisa terkoneksi dengan itu gitu, jadi mm-hmm. sistem ini bisa terkoneksi dengan itu. Alangkah baiknya, jadi paling tidak membantu untuk masyarakat lebih apa ya istilahnya lebih mudah lagi, paling tidak istilahnya boringnya terkurangi gitu. Mm-hmm. Jadi tidak hanya dari sonhorek gitu, sorry ya bukan apa antipati atau suka tidak suka enggak gitu. Mm-hmm. Kebetulan saya tadi juga lagi mengikuti Asisi Channel lagi bahasanya apakah sonhorek ini mm-hmm. produk dari budaya Malang asli. Loh kok di City Guide lagi bahas itu juga IWS yang berkaitan, iya. dengan ini gitu, mm-hmm. jadi agak telat ngikut. Jadi itu sih harapan saya, ide dari masyarakat ya Malang yang ada di jauh ini, mm-hmm. bisa jadi masukan di Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten, terlebih untuk pemerintahan yang di bagian Departemen Perhubungannya gitu ya, yang Dinas Perhubungan, dan pastinya juga bisa terkoneksi juga dengan masyarakat lebih mudah, lebih dekat lagi gitu. Jadi istilahnya agak mengurangi lah boring-boringnya gitu, dan istilahnya jelimetnya bagaimana sih ngatasi ini juga agak terkurangi gitu.
1: Baik, terima kasih untuk Bu Eri.
0: Sama-sama Mas Ilham, iya. Salam untuk semua announcer di City Guide. Rindu untuk kalian semua guys, peluk jauh, selamat siaran yang lagi siaran, iya. dan sehat selalu, salam Amin. Dari Jimbaran. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Eri itu tadi menyampaikan ya beberapa pendapat-pendapatnya. Lalu di malam hari ini Anda juga masih bisa berbagi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda, bisa Anda kirim ke WhatsApp kami di 0811 360 911.

Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, BMKG catat 134 gempa guncang Jatim dalam sepekan. Stasiun Geofisika BMKG Malang mencatat 134 kejadian gempa bumi mengguncang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama sepekan terakhir, dan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang, Rico Cardoso, menyampaikan jumlah kejadian terbanyak terekam pada 3 September lalu dengan 29 kali gempa. Salah satunya gempa magnitudo 4,5 di Laut Pacitan yang getarannya dirasakan sampai ke Malang. Rico menambahkan, sampai saat ini belum ada laporan dampak kerusakan akibat gempa tersebut, dan hasil pemodelan memastikan seluruh aktivitas gempa tidak berpotensi tsunami. Kawan, BPBD Jatim kerahkan helikopter waterbombing untuk padamkan karhutla Gunung Semeru. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mulai mengerahkan helikopter waterbombing untuk mempercepat pemadaman karhutla di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Kepala Pelaksana Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan BPBD Jawa Timur mulai mengerahkan helikopter waterbombing karena sejumlah titik api berada di kawasan dengan mode curam sehingga sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara kawan, tim gabungan tetap melakukan pemadaman dan pemantauan dari darat untuk mencegah api kembali meluas. Informasi lain kawan, BBKSDA Jatim resmi tutup total kawasan TWA Kawah Ijen imbas karhutla. Penutupan ini kawan tertuang dalam surat pengumuman Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jatim nomor 2245 tahun 2026 tentang kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi mengalami karhutla. Dalam rangka meminimalisir dampak risiko pengunjung, maka dilakukan penutupan mulai hari ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Diketahui kebakaran mulanya terpantau di Cagar Alam Kawah Ijen Marapi Ungup-Ungup pada Kamis kemarin. Sebelumnya petugas sempat berupaya menahan api agar tidak merembet ke kawasan TWA. Tapi sehari berselang, api dilaporkan semakin meluas. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi ya dari Bu Melisa Ana di 2105. Oh baru saja ya, di 1 menit yang lalu Bu Melisa menginfokan jalan arah ke Blitar ada truk tabu terguling, tepatnya di Jatigui. Oh tadi di Kendal Payak, sekarang di Jatigui ya. Rata-rata truk tebu juga kawan yang terguling ini ya. Ini sudah ada pihak kepolisian. Kita coba cek truknya yang apa ini.
1: Isi nomor ponsel saja, dana sudah cair dalam waktu 1 menit. Jadinya 50 juta. Tapi
0: sebentar kita coba cek. Oke, oh beda lagi ya berarti memang truknya. Ini truk tebu yang bukan truk gandeng kawan, yang kecil gitu. Baik, terima kasih informasinya Bu Melisa, hati-hati di jalan ya. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas untuk malam hari ini di sekitaran Kota Malang. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita cek, kita tadi membahas tentang sound horror ya. Nah mungkin kita bisa lanjutkan sound horror ini dari pembahasan EWS sound horror tadi. Kalau misalkan kita lihat aturan dan larangan pemerintah ini sebenarnya sudah jelas, khususnya di wilayah Malang Kota. Larangan ini tertuang dalam SE Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026. Tapi ya masih banyak sound horror yang melanggar kawan. Bahkan MUI dan Muhammadiyah itu mendesak untuk MUI dan Muhammadiyah Jatim kawannya mendesak untuk melarang sound horror. Dan DPRD Malang tunggu aduan warga. Nah kalau misalkan kita lihat DPRD Kabupaten Malang Jawa Timur masih menunggu aduan masyarakat terkait penggunaan sound horror sebelum menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq mengatakan telah mengetahui seruan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pengurus wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang mendorong pemerintah membuat

aturan tegas terkait penggunaan sound horror. Seruan ini muncul setelah 3 warga di Jawa Timur meninggal dalam sejumlah kejadian yang berkaitan dengan karnaval sound horror. Tapi DPRD Kabupaten Malang belum mengambil sikap untuk mendorong pelarangan. Dan Zia mengatakan akan menampung aduan dan keberatan dari masyarakat terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk Anda warga Kabupaten Malang, kalau misalkan memang mau mengirimkan aduan, boleh kirimkan saja kawan, karena DPRD ini katanya menunggu aduan ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda geram dan sudah lelah dengan polusi udara, polusi suara maksud saya, polusi suara yang keluar dari sound horror ya, karena sound horror, bisa Anda adukan saja ke DPR kawan. Itu dikatakan langsung oleh DPRD Kabupaten Malang loh, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Pak Ziaul Haq. Jadi kalau misalkan ada aduan warga, akan didengarkan apa yang menjadi keberatannya dan akan ditindaklanjuti ke masyarakat yang setuju, baru kemudian direkomendasikan ke bupati langkah apa yang harus diambil untuk menyikapi polemik ini, kata Zia seperti itu. Dan Zia mengatakan DPRD Kabupaten Malang menghormati seruan MUI dan Muhammadiyah terkait penggunaan sound horror, tapi DPRD menilai perlu ada kajian lebih mendalam sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dan kajian ini, kata Zia, tidak hanya melihat persoalan dari sisi agama, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan akademis. Jadi harus ada sudut pandang lainnya, ada kajiannya yang memang bisa dijadikan dasar dari rekomendasi. Dan Zia mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Malang belum memiliki aturan khusus yang mengatur penggunaan sound horror, dan penyelenggara karnaval yang menggunakan sound horror disebut hanya mengurus izin keramaian kepada kepolisian. Kalau misalkan sifatnya perda atau perbup ini memang belum ada kawan, dan inilah bisa menjadi momentum sebenarnya untuk menata ulang, menjaga dan mengatur ulang, karena polemiknya sudah luar biasa dan ini hampir sama dengan beberapa tahun lalu, hal-hal yang memang tidak tertangani dan tidak ada bantuan dari pemerintah, baik Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Jadi kalau misalkan kita lihat Kota Batu sendiri sudah cukup baik kawan ya, sudah ada himbauannya, termasuk di Kota Malang juga sudah ada himbauannya, SE-nya, tapi untuk di lokasinya Kota Batu memang lebih baik daripada Kota Malang dan Kabupaten Malang, karena sudah menjaga ketat gitu kawan. Kalau misalkan kita lihat karnaval yang dilakukan di Kota Batu rata-rata sudah cukup tertib. Nah, tapi kalau di Kabupaten Malang dan di Kota Malang kemarin kita lihat beberapa kali malah luar biasa sonnya besar-besar kawan ya. Dan Anda boleh tambahkan di WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811 3600 911. Dan ini ada informasi dari Pak Dani di jam 9 lebih 11 menit baru saja kawan. Sanan sudah mulai cek son. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Pak Dani. Ayo kalau misalkan mau on air boleh Pak Dani, setelah ini saya telepon ya. Dan Anda pun bisa menginformasikan mengenai sound horror, karena besok ada beberapa titik yang melakukan karnaval, jadi perlu waspadai saja. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku

0: Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide.

City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, ini Pak Dhani mau on air sepertinya ya, sudah mulai oke katanya gitu. Nanti kita coba telepon, kita hubungkan terlebih dahulu. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan, bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya? Boleh sharing ya kalau misalkan memang mau. Nah kalau misalkan kita cek saat ini, saya sedang melakukan atau melihat di beberapa titik mengenai lalu lintas, Logomas sudah mulai ramai lancar, termasuk di Dinoyo, TL Dinoyo itu juga sudah mulai ramai lancar meskipun masih ada antrian yang dari arah jalan Gajayana. Lalu sekitaran TL Sabilillah, TL Sucipto juga masih ramai, tapi sudah tidak sepadat sebelumnya. Sunan Darpriyo Sudarmo mengarah ke Sulfat sampai ke Sunan Darpriyo Sudarmo, Tumenggung Suryo ramai lancar. Mungkin yang perlu Anda waspadai di sekitaran sanan saja, di situ sedikit ada perlambatan lalu lintas. Lepas dari sana ada di Panglima Sudirman. Nah ini ramai lancar kawan. Anda boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Nah ini Pak Dhani mintanya nanti ya, nanti kita coba hubungkan. Terima kasih Pak Dhani. Nah kalau misalkan kita lihat juga kawan mengenai Son Horek ya, di sekitaran Jawa Timur, MUI ini soroti perbedaan sikap di beberapa daerah. Jadi kan MUI tadi tegas ya melarang, meminta pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk melarang Son Horek. Nah regulasi yang memiliki kedudukan hukum tetap itu dinilai diperlukan supaya terdapat aturan yang lebih jelas tentang Son Horek. Jadi pergub kawan atau peraturan gubernur itu diharapkan bisa menjadi dasar dari penerapan kebijakan yang berlaku secara lebih luas di Jatim. MUI Jatim menilai aturan yang seragam diperlukan agar tidak lagi terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain dalam menangani persoalan Son Horek. Dan selain mendorong penerbitan pergub, MUI juga meminta aparat kepolisian meningkatkan pengawasan di lapangan karena pengawasan ini dinilai penting karena MUI ini tidak memiliki fungsi sebagai lembaga penegak hukum. Jadi MUI kan bukan lembaga penegak hukum, jadi mereka tidak punya fungsi pengawasan. Jadi makanya aparat kepolisian diminta untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Dan MUI Jatim berharap seluruh pihak bisa bersinergi agar mengambil langkah tegas. Pemerintah daerah, aparat kepolisian, pemangku kepentingan diharapkan bisa mengutamakan keselamatan serta kepentingan masyarakat. Nah, kalau misalkan kita lihat ini menjadi salah satu permasalahan yang memang perlu dilihat oleh semua orang. Jadi kalau misalkan orang suka Son Horek pun juga harus melihat ada orang yang terganggu apa tidak. Nah kalau misalkan terganggu kenapa? Nah kalau misalkan ditelusuri ya pasti karena suaranya sih ya.

0: Dan desakan itu pun sekaligus menjadi upaya untuk mencegah kembali terjadinya peristiwa yang menimbulkan korban. Nah, ini ada Pak Dani yang ingin terhubung ya. Kita akan hubungkan on air. Nah, ini kita coba hubungkan on air. Ini sudah diangkat di newsroom. Kita coba hubungkan ke ruang siar kawan untuk saat ini ya, dengan Pak Dani di line telepon. Kita tunggu. Ini bahas tentang sound horror juga tadi kawan. Halo, selamat malam Pak Dani.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Dani, ada komentar atau informasi apa Pak Dani?
1: Saya mau komentar sekarang Mas Iqbal. Harusnya lebih betah di 911 ya Mas.
0: Iya betul.
1: Soalnya ada apa? Ada adiknya juga. Adiknya apa kakaknya itu?
0: Kakak Pak.
1: Oh kakak ya.
0: Iya ada kakak betul. Gimana Pak Dani? Ada adik dan kakak ini.
1: Iya.
0: Iya Pak Dani. Ada informasi apa Pak Dani?
1: Mas, nah ini tadi kan mulai tadi itu bicara tentang hal-hal yang lagi heboh di Indonesia ya. Pertama mulai dari MBG, lalu yang ini sonora. Saya tertarik dengan komentarnya salah satu pendengar tadi yang bicara sama kalau nggak salah sih juga sama Mas Iqbal, yang dia bicara wali kota sudah mengeluarkan seperti ini, aturan seperti ini, terus kalau dilanggar wali kotanya gimana, itu kan ada ya.
0: Ya ada. Ya,
1: itu cukup bagus sih. Tapi perlu diingat bahwa di negara kita ini jarang ada pemimpin yang berani mundur. Kalau saya sih lebih keras, kalau dia sudah mengeluarkan peraturan umumnya nggak boleh parkir tepi jalan, tapi tetap ada parkir tepi jalan, tapi dia nggak melakukan ya, kalau mau munduro, gitu. Kalau sudah oke, saya minta waktu 1 bulan untuk menaik, tapi ternyata tetap nggak bisa ya, munduro gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada.
0: Saya
1: pernah lihat yang dia mundur itu hanya satu.
0: Siapa itu?
1: Kalau nggak salah anggota DPRD Bangkalan itu. Gara-gara dia diisukan menerima korupsi, dia mundur. Masih diisukan loh itu. Itu dia sudah mundur. Ini sih saya barusan lihat di sana masalah sound horror. Itu memang nggak sampai di tepi, nggak sampai menggelegar banget kayak di kabupaten, enggak. Karena kan pakai pickup, tapi ada lighting-lightingnya, seperti itu, wajib banget. Tapi saya nggak tahu ya, apakah itu mengganggu, karena itu tadi saya lihat di dalamnya gang Sanan itu, Mas. Jadi yang di luar, yang di jalan raya itu hanya karena orang pengen lihat, lalu parkir-parkirnya repot, parkir-parkirnya tadi itu ditaruh di salah satu sekolah yang paling dekat dari situ ya, sekolah Taman Siswa kalau nggak salah ya. Di parkir di situ, lalu PKL-PKL-nya juga ready. Jadi ya hanya terjadi perlambatan aja sih, Pak. Seperti itu. Cuman masalah sonoreknya mengganggu atau enggak, saya nggak tahu, karena suaranya memang nggak sampai menggelegar banget sampai ke jalan raya gitu.
0: Baik.
1: Ya, atau mereka juga mendengar, ada yang mendengarkan 911, lalu banyak yang komplain melalui 911 berita-berita tadi kan ya.
0: Betul. Nah, mungkin lalu kalau misalkan mereka, ini Pak ya, kalau misalkan pakai pickup mungkin nggak, desibelnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi mungkin masih aman, ceder-cedernya itu masih aman. Tapi kalau misalkan sudah pakai truk, nah itu yang perlu diwaspadai ya.
1: Iya, semoga mereka juga menyadari. Ini tadi ada yang tanya Mas,
0: gimana
1: itu
0: Pak?
1: Mulainya besok jam berapa ya?
0: Mulainya
1: yang di Sanan ini.
0: Nanti kita cek Pak ya. Karena yang kemarin saya dapatkan itu cuma rutenya seperti itu.
1: Oke.
0: Nanti saya infokan di siaran Pak, seperti itu.
1: Siap Pak.
0: Nah, ini sambil saya cek Pak, karnaval di Sanan ini kayaknya nanti saya infokan saja Pak. Ini kami cari dulu infonya ya.
1: Iya, siap. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Dani. Hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih sudah berkomentar Pak.
1: Iya, iya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Itu tadi kawan informasi dari Pak Dani ya. Kalau misalkan ditanyakan infonya jam berapa. Nah, kalau misalkan kita cek beberapa rute memang untuk karnaval kawan ya. Nah, ini kita coba cek di sekitaran Sanan kawan. Sanan Kota Malang di tanggal 4 September ya. Nanti kita coba apa namanya? Kita coba update di segmen selanjutnya dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar tentang Sound Horek maupun MBG. Tadi kita juga bahas MBG betul kata Pak Dani ya. Nah, Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk di malam hari ini ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Untuk kondisi traffic masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Beberapa gate pun untuk Anda yang akses dari Malang maupun juga mengarah ke Malang memanfaatkan area gate Singosari ataupun juga gate Pakis, Madiopuro, Lawang sejauh ini masih cukup lancar saja exit maupun entry. Lanjut, selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai di Waru Utama juga masih cukup lancar. Dan pastinya kawan, untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol bisa terus bagikan infonya di WhatsApp 0811-3600-911.

guidance for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati

jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi Pak Dhani bertanya, kalau misalkan informasi jam di Sanan itu akan dimulai jam berapa? Nah, ini masih belum ada informasi yang tepat dan spesifik mengenai jam atau start karnaval di Sanan Purwantoro Kota Malang kawan ya, di besok hari Minggu. Dan kalau misalkan kita cek juga di hari Sabtu, maksud saya ya, di hari Sabtu besok itu tidak ada informasinya. Nah, yang jelas memang untuk malam hari ini sudah ada check soundnya dan sudah ada penarinya kawan, tadi saya lihat di IG ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, mungkin ada beberapa poster tulisannya malah Sanan Naik Karnival. Nah, apakah ini malam ya, bakal malam gitu, atau mungkin ya kalau misalkan kita lihat malam ya startnya mungkin 15.30 atau jam-jam segituan. Tapi kalau misalkan memang ada karnaval spektakuler dan lain-lain itu di beberapa posternya, mungkin akan diadakan di pagi hari atau siang hari seperti itu ya. Nah, kalau misalkan biasanya kan di flyernya sudah ada jamnya. Nah, sayangnya di Sanan Spektakuler Karnival ini tidak ada start jamnya kawan, hanya tulisan 4 September ini Jackson, 5 Septembernya karnaval, seperti itu Pak Dhani. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan informasi mengenai hal ini, kalau misalkan tahu start jam berapa, atau mungkin Anda merupakan warga sekitaran Sanan, boleh bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city9911fm. Nah, Anda pun juga bisa menambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya untuk malam hari ini. Kalau misalkan kita cek di beberapa titik ya, sudah mulai melandai, yang biasanya padat itu sudah mulai melandai. Kayetangan, Kawi yang biasanya ramai memasuki weekend sudah mulai melandai, Soekarno-Hatta, dan juga di sekitaran kampus, Jalan Raya Sumbersari, Gajayana, Sigura-Gura itu sudah mulai melandai. Tapi di sekitaran Bendungan Sutami dan di Jalan Veteran menuju ke TLITN ini masih cukup padat, masih ada antrian. Anda perlu jaga jarak aman kendaraan Anda. Titik-titik lain yang mengarah ke utara ini ada antrian sepertinya saat memasuki SPBU Adiputro. Anda perlu waspadai kawan. Kalau melewati sini bisa kirimkan videonya ya atau dokumentasinya di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita cek ada jadwal pembaruan yang dikirimkan oleh Pak Asban, pembaruan jadwal karnaval per 1 September kemarin. Kalau misalkan kita cek ada di beberapa titik lainnya. Di 5 September ini ada di Desa Slamparjo, Kecamatan Jabung, Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Desa Kedok, Kecamatan Turen, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, lalu Sekar Banyu, Sumawi, Desa Sumber Mancing Kulon, Kecamatan Pagak, dan Desa Tirtomoyo, Kecamatan Ampel Gading. Di Kota Malang ini ada di Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang. Lalu lanjut nantinya di tanggal 6. Di tanggal 6 ini informasinya hanya dua saja, di Maron Raya, Kecamatan Pujon, dan juga di Lesan Puro, Kota Malang, RW 5, Gang 12. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan Anda saat ini untuk Son Horek, bisa bagikan di 0811 3600 911.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menyebutkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kalitengah.
1: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-Jalan Plus.

kawan. Kali ini saya lagi ada di salah satu destinasi alam yang masih asri di Kabupaten Malang. Dari kejauhan saja, suara gemuruh airnya sudah terdengar. Udaranya sejuk dan pemandangan hijau di sekelilingnya langsung bikin pikiran terasa lebih rileks. Tempat yang saya kunjungi ini Coban Kembar, berada di kawasan Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sesuai namanya, air terjun ini punya dua aliran air yang jatuh berdampingan dari tebing yang sama. Pemandangan seperti ini cukup jarang ditemui. Makanya, banyak pengunjung sengaja datang untuk menikmati keunikannya sekaligus mengabadikan momen. Sekarang saya berdiri tidak jauh dari air terjunnya. Percikan airnya terasa sampai ke wajah. Suara alamnya begitu menenangkan. Ditambah pepohonan yang masih rimbun membuat suasananya benar-benar terasa alami. Tempatnya cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota, menikmati udara segar, atau sekedar duduk mendengarkan suara air yang terus mengalir. Kalau berencana datang ke sini, sebaiknya gunakan alas kaki yang nyaman, karena ada sedikit trekking menuju lokasi air terjun. Jangan lupa ya, bawa baju ganti kalau ingin bermain air, dan tetap jaga kebersihan supaya keindahan Coban Kembar tetap terawat. Dari Kota Malang, perjalanan menuju Coban Kembar memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ambil jalur menuju Kota Batu, lanjut ke arah Pujon, kemudian ikuti petunjuk menuju lokasi wisata. Setelah tiba di area parkir, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki beberapa menit hingga suara air terjun mulai terdengar dan panorama indahnya menyambut di depan mata. Kalau Anda sedang mencari destinasi masih alami dengan suasana tenang dan pemandangan yang berbeda, jawabannya Coban Kembar. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, informasi pertama. Aturan desil terbaru membuat puluhan warga Malang gagal jadi penerima bansos beras. Puluhan warga di Kelurahan Pisang Candi, Kota Malang gagal menerima bantuan pangan beras akibat berlakunya syarat baru penerima pengganti berbasis desil 1 hingga 4 data DTSEN. Ketua RW 4 Kelurahan Pisang Candi, Hadi Susanto, menyampaikan aturan baru ini kawan menolak penggunaan surat pernyataan kelurahan sehingga banyak warga yang kurang mampu tersisih karena data desil tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Kata Hadi, pihak kelurahan meminta pemerintah segera memperbarui akurasi data desil agar bantuan sosial betul-betul tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan. Kawan, kepala SPPG Tanggulangin dicopot usai kasus keracunan MBG di Sidoarjo. Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional SPPG Tanggulangin Sidoarjo sekaligus mencopot kepala SPPG menyusul kasus keracunan yang dialami ratusan santri pondok pesantren Mambaul Hikam. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono mengatakan proses hukum selanjutnya diserahkan pada polisi untuk memastikan apakah insiden ini terjadi karena kelalaian atau unsur kesengajaan. BGN juga menduga kasus keracunan berkaitan dengan ketidakpatuhan petugas dapur terhadap standar operasional prosedur atau SOP. Informasi kawan, Kemenaker buka suara akibat viral gaji peserta program magang nasional dipotong sampai 80%. Sekretaris Jenderal Kemenaker Chris Kuntadi membantah kabar viral di media sosial jika uang saku atau gaji peserta program magang nasional melalui kanal magang hub dipotong sampai 80%. Pengen menekankan, sampai saat ini tidak ada perubahan perihal uang saku karena sesuai aturan awal program dimulai, uang saku ditetapkan sebesar upah minimum kota atau kabupaten masing-masing wilayah peserta melaksanakan magang. Uang saku juga langsung ditransfer karena langsung oleh Kemenaker ke rekening peserta sehingga tidak ada celah kecurigaan dari perusahaan maupun juga pihak lainnya. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Nurul Fitriani. Selamat malam.

Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan, kita tidak akan membahas terlebih dahulu masalah-masalah yang tadi kita bahas di segmen sebelumnya. Kita memang nanti akan membahas lebih dalam di segmen selanjutnya. Dan untuk segmen kali ini kawan, kita akan melakukan penayangan ulang This Morning tadi pagi, yang memang membahas tentang desil bermasalah warga kehilangan bantuan. Nah ini ada tayang ya di YouTube Disway, dan kita City Guide yang bekerja sama akan menayangkan langsung This Morning untuk malam hari ini, dan bisa Anda dengarkan melalui siaran terestrial kami. Dan ini dia This Morning.

0: Lalu bisa. Selamat pagi Aba.
1: Selamat pagi Sasa. Saya masih ketawa lihat opening.
0: Betul. Sasa tuh awal langsung nanya sama Mas Zulfa. Mas Zulfa ini penggemarnya One Piece ta? Kok Mas Zulfa tiba-tiba langsung ke situ? Terus katanya Mas Zulfa, enggak kan apa suka pakai topi kayak gitu Mbak? Oh gitu.
1: Saya kira nanti karena, nanti Zulfa saya belikan topi yang seperti itu kalau saya lagi itu.
0: Nah. Weh, langsung Mas Zulfa dapat hadiah, tring. Okay. Abah hari ini kita kedatangan narasumber lagi Abah. Akhir-akhir ini this morning banyak narasumber, saya sih happy. Happy, soalnya Sasa jadi gak bingung nanya pertanyaan apa. Nah, beliau ini adalah orang yang aktif dengan ini Abah. Hari ini tema kita hari ini tentang desil. Nah, desil ini kan memang banyak sekali ya keluhan-keluhan yang terjadi. Seperti biasa ketika ada program baru ini dari pemerintah ini, awal-awal tuh ya keluhan-keluhan itu muncul di mana-mana gitu. Termasuk ada yang Sasa memperhatikan itu salah satu kasus tiba-tiba anak-anak tidak menerima beasiswa lagi gitu bah. Padahal sebenarnya dia dari desil ini ternyata kurang bisa mengcapture gitu kondisi sebenarnya, tiba-tiba langsung nggak dapat beasiswa padahal orang tuanya itu pekerjaannya itu kasihan lah, banyak yang apalah juru parkir kan segala macamnya. Nah, beliau ini narasumber kita hari ini itu beliau adalah dosen dari ITS Statistik Pak Sutikno. Selamat pagi Bapak.
2: Iya Mbak Sasa.
0: Selamat pagi
1: Pak Tikno.
2: Pagi jalan.
1: Pak Tikno, dulu disertasinya waktu doktor judulnya apa ya?
2: Kebetulan kalau saya ya memang ada di bidang statistika terkait dengan modeling klimatologi pada waktu
1: modeling
2: itu.
1: Modeling klimatologi.
2: Ya pada waktu tahun 2008 pada waktu itu.
1: Doktornya di mana?
2: Di IPB Bapak.
1: Di IPB. Oh IPB. Oh.
2: Ya.
1: Jadi itu. Pernah diajar oleh Pak Nasution ya?
2: Kebetulan beliaunya sudah emeritus ya, waktu sudah nggak mengajar, waktu. Betul Pak Nalan, seperti itu. Jadi
1: berarti pernah satu periode ngajar bersama yang Pak Kris ya, Pak
2: ya, siapa betul. Di? Ya betul, beliau adalah senior kami Bapak, dan kami pada waktu masuk itu pernah jadi asisten beliaunya, karena beliaunya sangat senior dan memang guru kami ya. Di statistik termasuk pendiri statistik ITS Pak, seperti itu.
1: Yeah. Kalau di IPB angkatan siapa yang sekarang terkenal?
2: Pada waktu itu Prof. Khairul Anwar ya, kebetulan juga promotor saya pada waktu saya di IPB. Ya memang sudah lama Pak Dahlan.
1: Kalau SMA di mana? SMA di mana?
2: Saya SMA di Jombang Pak.
1: Berarti orang Jombang.
2: Iya orang Jombang nih. Tapi asli Lamongan sebenarnya. Jadi perbatasan antara Jombang dan Lamongan.
1: Dan Lamongan. Wah berarti ya. Orang desa banget ini Pak Likno.
2: Betul sekali Bapak. Kami di pinggiran hutan lah. Mungkin kalau Bapak jalan-jalan antara Jombang ke Babat di situ ada
1: pinggiran. Ya, tahu.
2: Nah, di situ ada ini keterbatasan begitu Bapak.
1: Jadi orang desa sekali menjadi ahli statistik.
0: Hebat. Hebat. Keren. Nah, Abah boleh Sasa bertanya kepada beliau ya Abah ya mengenai desil. Pak Sutikno, ini kan banyak bersimpang siur mengenai desil, tapi sebenarnya bolehkah dijelaskan lebih awal, lebih secara sederhana sebenarnya desil ini tuh apa dan untuk mengukur apa gitu dulu deh Pak.
2: Oke. Sebenarnya itu proses yang panjang yang Sasa ya. Mungkin yang sekarang ini menjadi problematika terkait desil itu paling ujung begitu ya. Nah memang kalau kita mendapatkan informasi sepihak itu memang banyak orang bertanya desil itu apa.
0: Iya,
2: kalau kita definisikan memang kalau kita mempunyai data begitu ya, sekumpulan data gitu ya, misalkan ada 100 data atau mungkin 1000 data, nah data itu dibagi menjadi 10 bagian. Jadi 10 bagian. Mungkin mohon izin saya jelaskan yang sederhana dulu biar nanti kita bisa Nah, jadi dari kekumpulan data dari itu, ya kan, dibagi menjadi 10 bagian. 10 yang pertama jadi desil 1, 10 kedua itu desil kedua, sampai ke desil yang ke-10, jadi itu 10 bagian. Nah, sehingga itulah nanti akan jadi patokan, karena itu datanya berurut, mulai dari terkecil sampai terbesar, ya. Maka nanti kita bisa tentukan. Jadi kalau desil 10 itu yang tinggi, kemudian tertinggi yang paling akhir lah. Kemudian kalau yang desil pertama itu berarti urutan yang pertama, katakan seperti itu. Nah, di dalam lanjut terus ya. Itu secara harfiah ininya,
0: keilmuannya
2: seperti itu. Iya. Sehingga kalau tadi Mbak Salsa pernah menyampaikan, oh apa ini? Ada yang dapat beasiswa dan sebagainya, itu sebenarnya kan kaitannya masalah ini ya, ukuran tingkat kesejahteraan atau apa begitu ya. Jadi kalau misalkan mereka-mereka atau penduduk atau masyarakat yang ada posisi desil 1 itu sebenarnya menggambarkan tingkat sejahteraannya yang level pertama, artinya paling miskin lah, katakan seperti itu. Tapi kalau yang di desil yang tertinggi itu ya paling kaya, kata udah desil 10 kan begitu, paling sangat kaya lah, katakan seperti itu.
1: Pak Tekno, waktu kecil, waktu sekolah dulu, saya masih mengenal istilah desimeter. Tapi sekarang rasanya nggak pernah lagi diajarkan desimeter atau dipakai ya ukuran itu. Dulu ada milimeter, ada sentimeter, ada desimeter. Kemudian ada meter. Iya Pak ya. Ya. Kemudian ada kilometer.
0: Iya.
1: Nah, desimeter adalah untuk menyebut 10 senti, gitu ya. Tapi sekarang orang kan mengatakan berapa senti, berapa panjang, 10 senti. Kalau dulu kan orang menyebut 1 desimeter, kan begitu Pak. Desi itu diambil dari desimeter itu, ya.
2: Iya, betul Bapak. Artinya memang kita itu seperti mengukur ya urutan. Begitu. Tapi karena ini terkait dengan statistik, berhubungan dengan data begitu, sekumpulan data yang diurutkan, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Dahlan. Jadi, tapi implikasinya itu, tapi bagaimana untuk mendapatkan data yang diurut, itulah, itu sebenarnya jadi problematika yang saat ini menjadi lagi ramai ini kan.
0: Pak Tikno izin. Berarti kan itu ada pembagian 10 begitu ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk pembagian desil yang mengcapture tentang kesejahteraan masyarakat ini, mana yang termiskin, mana yang terkaya, itu tolak ukurnya dari mana?
2: Nah, ini menarik sekali. Mungkin saya sedikit bercerita ya. Memang mungkin perlu banyak yang masyarakat belum tahu ya. Bagaimana sih ukuran itu dibangun seperti itu. Saya sedikit kelas balik ke belakang. Saya sendiri mungkin belum gabung di dalam tim nasional seperti itu. Tapi paham bahwa penyusunan dari sebuah desil itu memang dimulai dari ada namanya, mohon maaf saya sampaikan, ada Simin Test. Jadi sebenarnya kita ini

0: sekarang memang kita melihat bahwa seluruh penduduk ketika kita akan melakukan apa ini survei, ya lagi-lagi ini ada data survei kan sebenarnya kan, data survei kan, itu memang sebuah effort yang luar biasa, ya effort yang luar biasa. Jadi memang itu membutuhkan sebuah metode cara bagaimana kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan. Dalam ini adalah melalui tingkat pengeluaran. Jadi kalau sebuah rumah tangga dengan tingkat pengeluarannya itu tinggi, ya kita punya asumsi bahwa rumah tangga itu sejahtera, katakan seperti itu. Kenapa? Karena pengeluaran itu kan linear dengan pendapatan kan, seperti itu. Nah itu yang dimanfaatkan sana. Nah kemudian yang kedua, nah di dalam rangka untuk menyusun pengeluaran itu ke negara, dalamnya adalah BPS ya, ini ceritanya dulu TNP 2K ya, tingkat sebutan peningkatan kemiskinan ya, mungkin Pak Dahlan mungkin Pak Dapat di kabinet dulu kan tahu ya, terkait dengan itu kan dari Pak Nas dan ada di bawah presiden pada waktu itu. Nah dibentuklah sebuah badan yang khusus untuk mengukur, dalam hal ini untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Nah dari situ maka dilakukanlah sebuah estimasi atau dugaan tingkat kesejahteraan itu melalui pengeluaran, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kenapa kok menjadi polemik di kira-kira ini? Ya memang yang kita gunakan kan model. Jadi namanya model proxy manifest ya, yang dibangun kalau kita belajar ya mungkin aja yang namanya model itu ada kesalahan ya. Yang mestinya dapat. Ya. Yang di dalam model itu dapat, mestinya tidak dapat. Jadi bisa jadi. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin Mbak Sasa bingung kayaknya ini.
1: Saya itu lebih bingungnya itu bukan karena mungkin placement testnya ya Pak ya, tapi ya lebih ke ini. Gini, kan ini berarti apakah sebelum desil ini dikeluarkan jadi sebuah kebijakan itu tidak ada trial dulu? Karena kan kalau tiba-tiba langsung di seperti ini kan, ini tuh kan ini yang namanya korban

0: bohong ya. Kita kan itu ya kan, boleh salah nggak boleh bohong kan, kita salah itu wajar. Justru itulah statistik itu untuk mencoba meminimalkan tingkat kesalahan. Jadi ya itulah ya persoalannya. Saya tidak tahu di dalam proses implementasi. Nah ini masalahnya kan mungkin aja pemerintah atau pengambil kebijakan lebih bagus sehingga itu belum capable, belum bagus, langsung diterapkan. Nah itu jadi masalah seperti itu. Nah berarti orang statistik bahwa ada salah, ya apa kita akui dan kita perbaiki terus gitu. Tapi masalahnya kan masyarakat yang nggak tahu kan hasil implementasinya, oh biasanya dapat beasiswa nggak dapat, dana kesehatan nggak dapat, itu yang jadi masalah. Kira-kira seperti itu bercasa seperti itu.
1: Ya. Nah Pak Tekno, selama ini kan beda metode dalam mengukur kemiskinan begitu, sehingga siapa yang layak mendapatkan santunan dan beasiswa dan seterusnya. Nah, yang selama ini diterapkan adalah metode yang sebetulnya sulit juga dijelaskan. Yang selama ini ini pakai metode apa dan apakah selama ini tidak ada error? Banyak juga errornya. Misalnya kok tetangga saya yang lebih mampu kok dapat, saya tidak, banyak juga errornya dan bahkan lebih sulit dipertanggungjawabkan dari segi keilmiahan begitu. Nah, nah sekarang ini modelnya diganti yang lebih ilmiah berdasarkan statistik, error lagi, error karena sebelumnya sudah error gitu. Nah, ini nanti diperlukan ini sebetulnya lebih membenarkan, lebih membetulkan error-error yang lama begitu. Bahwa terjadi error baru, ya itu konsekuensi yang tadi Pak Tekno bilang, ya statistik begitu. Tapi yang penting jangan bohong begitu.
0: Nah, sekali lagi ya, mungkin kami ingin mencoba menjelaskan kronologis ya. Jadi model itu kan dibangun dari sebuah data ya. Data itu diambil dari survei. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu adalah tidak aware dengan data. Biasanya kalau di data itu mohon maaf sulit ya, karena agak sulit. Mungkin baru-baru ini kita semua mendengarkan teman-teman BPS ya mendata ya kan, DTSEN itu aja kan banyak ditolak begitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa begitu sulitnya untuk melihat data. Nah, padahal data itu sangat penting sekali di dalam proses untuk ya tadi ini salah satunya untuk membuat desil ini sebenarnya kan seperti itu. Nah, dari situ dulu. Nah, data saja sudah sulit, waktu mengukur datanya. Kemudian dari data itu dikumpulkan, baru dibuat model. Nah, berarti sudah ada salah kan? Ngukur sudah salah.
2: Iya, karena datanya salah. Nah,
0: model pun, sebuah metode statistik Bapak, mungkin ada berbagai cara ya, di statistik itu, dan itu masih ada error. Nah, memang sekali yang sampaikan oleh Pak Dalan, memang ada beberapa akumulasi error yang mungkin terjadi. Nah, oleh karena itu di dalam statistik itu sebenarnya sudah berusaha setiap-setiapnya itu kita upayakan seminimal mungkin errornya. Ya, sebenarnya yang kalau saya lihat Bapak dan Mbak Sasa, yang paling banyak error itu justru waktu pengumpulan data. Itu yang paling masalah. Tanya aja Mbak Sasa, mereka ditanya datang ke rumahnya, ya kan? Lu laki siapa sih? Nah, itu sih default kan gitu. Setelah itu sudah nggak mungkin saja ada beberapa petugas waktu itu ya mungkin hanya lewat sekilas dilihat dari luar gitu kan, yang tangible gitu, ya sudah dianggap ini termasuk katakan cukup bagus rumahnya, mungkin bentuknya genteng, kemudian dindingnya tembok, mungkin apa seperti yang saya kira itu bagian dari instrumen dalam proses penyusunan desil seperti itu.
1: Pak Tekno, Bapak kan ilmuwan, bukan pengambil kebijakan. Tapi Bapak pernah dengar nggak bahwa data yang dipakai ini berdasar sensus ekonomi tahun berapa? Karena sensus ekonomi tahun ini kan baru berlangsung bulan lalu, barusan minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Kan tidak mungkin sensus ekonomi itu kan berlangsung tiap 10 tahun ya Pak?
0: Betul.
1: Tiap 10 tahun. Dan tahun ke-10-nya baru minggu lalu atau dua minggu yang lalu. Saya juga didatangi oleh petugas sensus ekonomi namanya. Nah, karena setiap 10 tahun dilakukan sensus ekonomi, yang dipakai menyusun desil sekarang itu data sensus ekonomi tahun berapa? Berarti 10 tahun yang lalu.
0: Begini Bapak, sebenarnya...

0: Apa ini dalam penyusunan instrumen model itu memang betul kalau kita nggak mungkin menggunakan data yang sedang ongoing ya, yang mungkin belum selesai. Saya yakin dengan data sebelumnya, ya itu mengenai tahunnya saya kurang tahu, tapi paling tidak itu menggunakan data tahun masa sebelumnya lah, sebelum diproses.
1: Karena berarti 10 tahun yang lalu.
0: Bisa jadi memang gabungan dari beberapa data, tidak hanya sensus saja Bapak, mungkin ada juga data terkait dengan susenas. Ada data susenas ya, yang dipakai itu. Jadi yang setahu saya pada waktu ya membuat kajian itu memang data-data sebelumnya bisa dari berbagai sumber ya, yang bisa menggambarkan tentang konsumsi rumah tangga.
1: Susenas itu ada tidak hanya sensus ekonomi ya. Betul, tidak kan, hanya dari sensus ekonomi.
0: Betul, okay. Itu biasanya untuk verifikasi, tapi setiap tahun itu ada. Itu. Jadi susenas itu setiap tahun dilakukan.
2: Jadi, tapi kan kemarin sempat ada kasus itu juga, apa namanya, keluhan tentang yang ingat, kalau saya nggak salah ingat itu tentang BPJS yang salah, tiba-tiba BPJS apa di nonaktifkan, ternyata ada data dari salah satu kementerian, kan juga nggak valid itu Pak pas itu kan.
0: Maksudnya
2: kan kalau dicampur semua datanya, berarti kan seharusnya ada salah satu data, apa ya, kalau saya bilang itu ada acuan data gitu. Jadi semua kayak semua data nih, tiba-tiba satu datanya overlap satu sama lain, terus mana yang harus kita pilih? Itu kan harusnya ada ya Pak ya, ini datanya gitu, harusnya ya. Atau kalau gini gimana? Nah ini kan saya kan awam ya Pak ya, jadi apun saya bertanya. Data apa
0: ya, ya memang pada waktu kita mengumpulkan data itu harus ada keyakinan bahwa data itu kita mendapatkan data yang valid ya, ada yang edit yang memang mengukur apa yang harus kita ukur, kan begitu ya. Nah, memang kalau ya sekali lagi secara keseluruhan ya, bahwa memang kita berusaha untuk itu, bahwa nanti ada beberapa kasus satu atau dua itu wajar, tapi jangan terlalu banyak kan gitu, seperti itu. Nah, itu yang masalah kan begitu. Nah, yang menjadi rame itu kan begini, ya sekali lagi, mungkin ada satu dua itu, ya misalkan pada saat model itu dia bagus, rupanya bagus atau apa, ini mungkin bisa jadi punya kejadian, mungkin dia baru mungkin bapaknya di PHK atau mungkin karena terjadi keluarga yang meninggal, sehingga secara ekonomi dia tidak mampu. Nah, itu biasanya juga, wah ini jadi masalah ini kan begitu. Nah, memang benar-benar sejak awal usianya dia layak, ternyata secara masuk ke desil, ternyata desil tinggi, sehingga dia nggak layak untuk mendapatkan bantuan tadi, seperti itu.
1: Itu Pak Tekno, sekarang kan ini sudah terjadi dan sudah rame, kan kita harus bicara solusi untuk mengatasi error-error itu bagaimana Pak?
0: Ya, ini pertanyaan yang menarik Pak Dahlan ya. Memang di statistik itu ada cara, memang dan namanya tadi sempat sampaikan oleh Mbak Sasa ya. Memang kita ada yang namanya evaluasi ya, namanya validasi begitu ya dari situ. Nah, mungkin dari model yang sudah kita bangun itu memang harus kita bahasanya itu kita remodel lagi lah, kita apa ini berdasarkan dari masukan dari beberapa hal yang tidak sesuai itu kita tinjau kembali. Nah, kemudian kalau misalkan selama ini model kita bangun itu adalah model yang sifatnya umum, misalkan untuk semua wilayah, ya kita lebih persempit lagi, karena statistik tidak bisa berlaku seperti umum ya kan, tapi bisa jadi lebih spesifik, misalkan mungkin lingkungan desa yang lebih sempit lagi, atau mungkin selama ini sudah mencoba ya teman-teman yang menyusun model tersebut itu untuk mendapatkan model yang benar-benar presisi cukup tinggi ya, tetapi angka baiknya pun juga kita mencoba revisi kembali ya dari masukan-masukan itu. Nah, kalau toh misalkan kejadian cukup besar, mudah-mudahan ini atau mungkin jumlah cukup besar, mudah-mudahan ini akan menjadi

0: kita malah senang untuk mendapatkan feedback ya, terkait dengan untuk perbaikan model kita. Seperti itu.
1: Berapa ya. Orang seperti Pak Tekno ini dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, Pak?
0: Pertanyaan menarik, Bapak. Kami adalah dosen yang memang punya kewajiban untuk meneliti. Sebenarnya terkait dengan DESRI ini, saya punya pengalaman pernah membantu di Surabaya, Pak Dahlan. Pada waktu memang dulu juga sudah ada kan, sebelum DESRI diangkat secara nasional kan, teman-teman di Pemkot Surabaya ini juga ingin membuat ini ya, bantuan yang di luar desil nasional pada waktu itu. Ya memang cukup bagus ya, pada waktu memang pernah diterapkan di Pemkot Surabaya kan, seperti itu. Nah tapi untuk skala Surabaya pada waktu itu, nah pasca setelah itu ya mungkin saja ini sudah level nasional ya, sudah diambil ke nasional. Mungkin kami hanya sampai posisi menulis paper atau jurnal gitu kan, yang pernah saya publikasikan juga terkait dengan bagaimana suka duka atau mungkin tingkat validitas yang tadi saya tanyakan sama Mbak Sasa, tingkat akurasi dan sebagainya. Saya ulas semuanya seperti itu. Nah, kira-kira begitu
1: itu, Pak Dahlan. Waktu itu Surabaya, waktu itu tuh tahun berapa Pak yang disebut waktu itu?
0: Ini pada saat mungkin itu loh Pak, transisi antara Bu Risma ke Erik pada waktu itu.
1: Tapi tahun berapa itu? 7 tahun atau 8 tahun yang lalu ya.
0: Kira-kira itu. Ya. 7 tahun itu pada waktu itu.
1: Sampai sekarang masih terlaksana Pak?
0: Nah, kalau sekarang kelihatannya sudah, Surabaya ini kan sangat dinamis ya Pak. Memang harus seperti itu. Artinya memang selalu ada perubahan-perubahan. Ketika nanti ada ada kesesuaian, selalu diupdate. Itu yang mungkin harus seperti itu sebenarnya. Bagus Surabaya itu. Dalam arti untuk update data dan setiap kali keputusannya itu memang berbasis data ya. Seperti itu di Surabaya ini.
2: Berarti kan sebenarnya kalau dari segi ekonomi ini kan masyarakat cepat sekali perubahnya ya Pak Tekno. Kira-kira sebenarnya seberapa ideal sih sebenarnya data desil ini harus diupdate sebenarnya?
0: Nah, bukan menarik. Memang untuk dengan era sekarang ya, dengan apa ini kondisi masyarakat seperti ini, memang ya setiap kali kalau kita lihat dari susunasi kan setiap tahun, tapi kalau nggak mungkin kita setahun itu bisa mengupdate ya. Kalau di dalam pemerintahan itu idealnya ya pada saat satu periode kepemimpinan seperti itu ya, 5 tahun lah katakan. Tapi di dalam proses perjalanannya kalau misalkan ada beberapa yang keliru ya segera kita betulkan, artinya kan mungkin kasus berbaik kasus begitu. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan, artinya general modelnya secara umum, ya memang idealnya ya satu kali periode kepemimpinan, satu periode katakan 5 tahun seperti itu ya. Kira-kira seperti itu biar nanti nggak
1: baik ya,
0: berubah modelnya dan jadi masalah nanti.
1: Baik, sebetulnya saya punya solusi Pak untuk mengatasi kerutan itu. Cuma saya nunggu diundang Sasa untuk jadi narasumber.
2: Kok jadi langsung Sasa? Besok bah, besok.
1: Baik Pak Tekno.
2: Terima kasih ya. Pak Tekno, mungkin kita kasih kesempatan, biasanya di akhir tuh ada teman-teman This Morning juga mau tanya Pak Tekno, boleh ya? Pertanyaan monggo redaksi.
3: Terima kasih Mbak Sasa. Pak Tekno, ini ada pertanyaan dari live YouTube Pak ya. Kalau proses integrasi data dari masing-masing lembaga ini saat ini bagaimana tuh Pak?
0: Integrasi data, nah ini pertanyaan yang ini di luar kapasitas saya ya. Mohon izin, ini saya tidak bisa menjawab itu Mas. Karena bukan ini ya, bukan kapasitas saya untuk ada di sana.
1: Bukan pejabat, Pak Tekno bukan pejabat pemerintah.
0: Ya, betul Bapak. Saya dosen Bapak.
2: Nah, kalau gitu pertanyaan terakhir dari saya Pak Tekno. Sebenarnya kan untuk kebutuhan, saya memahami kebutuhan negara ini kan untuk bisa langsung eksekusi ini kan dalam waktu yang pasti sangat singkat gitu sebenarnya ya. Dan itu terbentur dengan penelitian yang mungkin juga butuh waktu lama. Nah, biasanya penelitian seperti ini bisa dikatakan valid dengan urgensi waktu yang diminta oleh pemerintah itu match nggak Pak? Maksudnya berapa lama sih sampai akhirnya?

0: Akhirnya penelitian itu bisa dikatakan cukup oke, bisa ini langsung eksekusi gitu.
1: Mbak Sasa, sebenarnya kasus seperti ini bukan saat-saat ini saja, atau mungkin penelitian itu enggak, bukan ini, sudah banyak. Kalau mungkin mungkin pengambil crossing di Jakarta sana mau searching atau apa, atau mungkin mengundang para akademisi ya yang saat ini untuk mencoba duduk bersama. Nah, saya kira itu bisa terselesaikan. Nah, saya bisa menyampaikan ini karena saya juga punya pengalaman sedikit lah. Ya enggak banyak, tapi paling enggak saya sudah duga sejak dulu desi limbahan akan jadi muncul banyak masalah ini.
0: Matematika. Iya, kan? Jadi memang harus duduk bersama ya.
1: Celah-celahnya banyak. Makanya Abah Dahlan tadi bilang sulit untuk dijelaskan. Ya memang kalau enggak orang ngerti statistik
0: akademia, ya kan tahu
1: seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Betul. Iya. Berasa kayak di awang-awang. Ini bagus nih, ini yang awang-awang.
1: Sulit sekali. Banyak variabel, banyak data yang digabung, ya kan. Kemudian kadang-kadang juga nggak masuk akal seperti itu. Nah, itulah yang kadang-kadang kita juga hati-hati di dalam menyikapi ini.
2: Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang kuliah mengambil jurusan statistik, Pak Tekno.
1: Jadi ilmu
2: jangan ambil hukum. Ayo ambil statistik.
1: Ini kan psikologi. Konsen Pak Dahlan. Ini dulu kan pesan Bapak juga. Saya juga cepat selamat dari Bapak. Anda orang yang paling tepat mengambil statistik karena nggak bisa dibohongi kan begitu. Saya masih ingat sekali Bapak.
0: Baik Pak Tekno, terima kasih atas waktunya hari ini.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun Abah. Terima kasih teman-teman juga hari ini banyak sekali ya ilmu baru yang kita bisa dalami, kita bisa perhatikan juga ini. Dan teman-teman tadi yang mungkin juga di Malang ini bisa mendengarkan loh this morning ini di salah satu apa namanya kanal radio gitu ya, di City Gate 911 FM Malang. Nah teman-teman, ini juga menarik ya sebagai penutup ya, bagaimana sih sebenarnya orang-orang yang memiliki kapasitas sesuai di bidangnya itu perlu loh setidaknya itu diajak gitu, setidaknya ya diajak menjadi konsultan. Jadi kalau seumpama program bagus itu tidak hanya bagus di awang-awang gitu kan ya, di awang-awang, karena nanti yang muncul di situ itu adalah suatu hasil yang ternyata juga nggak di awang-awang gitu loh, kerugiannya tuh nggak di awang-awang gitu. Jadi memang itu hal yang jadi catatan ya, semoga semakin berbenah ya, walaupun kita di sini hanya bisa menyentil-mentil-mentil, tapi kan semoga sentilannya ini didengarkan secepatnya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan-Jalan Plus. Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah goa menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan

0: terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua, mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Menginfokan ada laka di Gadang.
9: PKL turunnya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
13: Oke mbak, terima kasih yang punya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
11: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah mendengarkan rekaman ulang, penayangan ulang dari this morning, dari this way kawan, yang memang bekerja sama dengan City Guideline 11 FM. Tadi bersama Dahlan Iskan dan dipandu oleh Haralda Safira atau Sahasa, dan ada Pak Sutikno atau Dr. Sutikno dari Departemen Statistik ITS, membahas tentang bagaimana desil dibentuk, seberapa akurat data yang digunakan, dan mengapa masih muncul persoalan ketika data ini diterapkan di lapangan kawan. Dalam perbincangan ini, Pak Sutikno tadi menjelaskan kalau secara statistik memang desil merupakan data yang sudah diurutkan, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Dan dalam konteks kesejahteraan, desil yang lebih rendah menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah. Tapi Pak Sutikno menegaskan kalau model statistik selalu memiliki kemungkinan error, margin errornya itu juga cukup ada. Dan seperti yang disampaikan dalam diskusi, statistik itu kan boleh salah, nggak boleh bohong, katanya seperti itu. Jadi boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, Anda pun juga boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-360-911. Dan tadi, kalau misalkan kita lihat kawan, memang sudah muncul juga untuk topik Ijan Talk besok, Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Nah, besok ini kita akan undang Ibda Gali Muhammad Hamdan, KBO Reskrim Polresta Malang Kota, dan juga pakar hukum Universitas Widya Agama Malang, Dr. Ibnu Subarkah kawan. Dan besok kita akan coba bincang-bincang tentang Kota Malang yang rawan kriminalitas ya. Karena kalau misalkan kita lihat banyak kejadian saat malam hari yang saat ini sudah mulai meresahkan, khususnya di wilayah-wilayah seperti Gedung Kandang gitu ya. Nah, Anda pun juga bisa menambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-360-911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
2: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
3: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
2: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya, memperbaiki tidur mungkin membantu pengelolaan berat badan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi, kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang yang perlu kita kurangi bukan cuma satu porsi makanan,

0: 911 Hot News. Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 malam. Kawan, Hipama usulkan perbaikan pasar besar dilakukan secara bertahap. Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang mengusulkan agar pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan fisik bangunan pasar secara bertahap menggunakan anggaran multi-years. Wakil Ketua Hipama Agus Priambodo menyampaikan alokasi bertahap sekitar 10 miliar rupiah per tahun dinilai realistis bagi kemampuan APBD Kota Malang dengan memprioritaskan penanganan kebocoran, drainase, serta penerangan. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyikapi penanganan pasar besar masih terkendala perbedaan pendapat di internal pedagang, sehingga Pemkot berharap ada kesepahaman bersama sebelum perbaikan direalisasikan. Kawan, DPRD Jatim tegaskan sistem desil bukan untuk memengaruhi angka kemiskinan. Polemik penataan desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN mendapat perhatian DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Haryo Prakoso menegaskan sistem desil bukan dibuat untuk menekan angka kemiskinan secara administratif, tetapi untuk merapikan data agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Menurut Cahyo, persoalan yang perlu dibenahi justru proses verifikasi dan pembaruan data agar status desil benar-benar sesuai dengan kondisi warga di lapangan. Kawan, Korlantas Polri siapkan penerapan kebijakan Zero Odol di 2027. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Wibowo meminta jajarannya menyiapkan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overload ataupun Odol pada 2027 secara matang. Jajarannya juga diminta memetakan potensi persoalan di lapangan sebelum kebijakan ditetapkan untuk mengantisipasi kendala jak awal dan tidak mengganggu kelancaran lalin termasuk mobilitas masyarakat. Wibowo berharap kesiapan dan koordinasi lintas sektor bisa dilakukan secara optimal sehingga penerapan Zero Odol diharapkan bisa berjalan sesuai tujuan. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
1: 911 Hot News.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Blue Spirit kawan. Di malam hari ini tentunya saya juga akan membahas suatu topik ya, itu tentang MBG kawan. Ini bagi Anda yang ingin memberikan pendapat-pendapatnya, bisa Anda sampaikan juga ke kami ya di nomor WhatsAppnya 0811 36001.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di program Blues Spirit kawan. Nah, di malam hari ini kita juga akan berbincang ya tentang MBG, yaitu makan bergizi gratis. Tentu saja sebetulnya ya program ini mempunyai tujuan yang baik untuk anak-anak kita, karena kebutuhan gizinya itu lebih terjaga dan juga orang tua terbantu. Nah, tapi beberapa hari terakhir kawan, yang muncul dari sejumlah wilayah di Jawa Timur sendiri menjadi alarm ya, bukan karena makanannya itu gak enak, bukan karena juga porsinya yang kurang, tapi karena setelah makan makanan dari MBG ini, ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan kawan. Ya, ini salah satu kasus terbesar itu terjadi di Sidoarjo. Nah, menurut dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan ya pada di hari Jumat 4 September 2026, itu tercatat ada 748 pasien ini terkait kasus keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SOBG Kali Tengah ya. Dari jumlah tersebut ini 728 pasien juga sudah diperbolehkan untuk pulang atau menjalani rawat jalan ya, sedangkan untuk 20 pasien lainnya ini masih menjalani rawat inap. Lalu kawan, ternyata tidak hanya di Sidoarjo ya, tapi di Nganjuk juga ada sebanyak 127 siswa SMA N3 Nganjuk juga dilaporkan mengalami gejala setelah mengonsumsi MBG. Dan ini keluhannya muncul antara lain seperti mual, juga pusing, hingga muntah. Dan makanan tersebut itu dikonsumsi pada hari Rabu di tanggal 2 September 2026. Dan kasus kemudian juga terus mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan kawan. Lalu selain di Nganjuk, ada juga di Jombang. Menurut data ya, data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada hari Jumat hari ini itu mencatat ada 259 siswa ya di SMPN 1 Kabu yang mengalami keluhan kesehatan yang terindikasi berkaitan dengan MBG. Lalu untuk 3 siswa saat pembaruan tersebut juga masih menjalani rawat inap kawan. Dinkes Jombang juga masih melakukan penelusuran dan juga pemeriksaan-pemeriksaan sampel makanan untuk memastikan penyebabnya itu apa. Nah, kita bisa bayangkan sendiri kawan, ini terjadi dalam waktu yang berdekatan ya. Sidoarjo, Nganjuk, kemudian di Jombang. Itu bukan hanya satu ataupun dua orang kawan, tapi jumlahnya ratusan dalam satu kejadian tersebut. Lalu ini ya, persoalannya bagaimana keamanan MBG begitu, dan apakah makanan itu benar-benar aman ketika sampai kepada anak-anak. Dari data dari kasus Sidoarjo sendiri, kita juga akan mendapatkan sebuah pelajaran kawan yang juga sangat penting. Ini menurut dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui berdasarkan penelusuran sementara terdapat kelalaian ya di SPBG tersebut kawan. Makanan disebut juga sudah matang sekitar pukul 5 pagi. Dan untuk semestinya dikonsumsi sebelum jam 9 malam. Namun dalam pelaksanaannya, makanan itu baru dikirim sekitar pukul 11.30 menit dan sampai di menit 40 ya. Itu baru dikonsumsi setelah pukul 12 siang. Kemudian ini BGN mewajibkan bahwa setiap ompreng diberi label waktu ya, agar batas konsumsi makanan itu lebih jelas. Karena ternyata pembicaraan soal keamanan makanan tidak berhenti saja ketika itu kompor kita matikan lalu makanan sudah datang matang, belum berarti tugas kita itu selesai. Nah,
tugas kita itu juga masih ada proses yang namanya pengemasan, lalu menunggu pengirimannya dan masuk ke menuju ke kendaraan dan dilanjutkan di antar ke sekolah-sekolah. Nah, begitu kawan. Yang artinya berarti kan ada ya rentang waktu yang harus benar-benar kita kontrol juga. Lalu malam ini saya juga akan membicarakan ya apa yang terjadi di Sidoarjo, Nganjuk ataupun Jombang. Kira-kira itu bagaimana ya kelanjutannya kawan. Dan kalau sudah ada kejadian seperti ini, yang saya tanyakan itu seberapa kuat sih sistem kita untuk mencegah kejadian itu. Nah, karena apa kawan? Anak kita, mungkin ya adik, ada saudara kita atau keluarganya yang menerima MBG. Nah, ini juga Anda bisa cerita-cerita malam ini. Selama menerima MBG itu bagaimana kawan kondisi makanannya? Apakah datangnya masih hangat? Atau pernah terlambat juga? Atau juga pernah menemukan bau atau rasa yang aneh ini ya? Atau bahkan justru selama ini semuanya berjalan dengan baik. Kita ingin juga melihat beberapa MBG dari pengalaman Anda yang mungkin anak-anaknya menerima langsung MBG tersebut kawan. Bisa Anda ceritakan juga malam hari ini di WhatsApp kami di 0811 36 0911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Serigait 911 FM. Guidance for your life.

0: banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
2: Oh no.
0: Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life.

Ya kawan, ada masih bersama saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di Blue Spirit ini ya. Nah kawan, kita bergeser ya ke Kota Malang. Ada data resmi yang dikeluarkan bulan April 2026 Dinas Kesehatan Kota Malang. Ini juga melakukan ya pembinaan dan juga pengawasan terhadap 71 SPPG yang beroperasi di Kota Malang dengan total itu 2.845 pegawai. Dan pemeriksaan itu mencangkup ada keamanan pangan juga, kelayakan sarana dan prasarana dapur, sampai pelatihan keamanan pangan bagi orang yang menangani makanan kawan. Lalu dari 71 SPPG yang diperiksa itu ada 49 yang sudah mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat like hygiene atau SPESLHS ya. Nah, SPPG lainnya itu juga masih disebut masih dalam proses pengurusan rekomendasi. Dinkes juga menyatakan ketika pemeriksaan itu dilakukan tidak temukan unit yang dikategorikan tidak layak beroperasi tanpa penanganan segera kawan. Nah, yang artinya pengawasan itu emang ya dilakukan. Ada SPPG yang sudah mendapatkan rekomendasi, lalu ada pula yang saat itu masih menjalani proses pemenuhan. Tapi beberapa bulan kemudian kawan, ada catatan juga ya, pada Juni 2026 Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bahwa Pemkot Malang sendiri juga telah memberikan penghentian sementara terhadap 6 SPPG yang belum memenuhi ketentuan terkait pengolahan instalasi pengolahan air limbah ataupun IPAL. Dan pada Juni lalu sebanyak 22 SPPG yang berada di Kabupaten Malang juga diberhentikan sementara oleh BGN dan harus melakukan perbaikan juga. Menurut Ketua Satgas MBG Kabupaten Malang, Budiar Anwar, ini juga mengatakan ya perbaikan itu berkaitan dengan persyaratan seperti ketersediaan IPAL, lalu kepemilikan SLHS, hingga standar bangunan. Lokasi itu tersebar berada di beberapa kecamatan ya, termasuk Singosari, Lawang, Karangploso, Adadau, Pakis Aji, Kepanjen, Turen, dan masih banyak wilayah lainnya. Kalau kita lihat dari data tadi kawan, sebenarnya di Malang Raya itu bukan berarti tidak punya catatan ya. Ada juga proses sertifikasi, lalu ada juga evaluasi. Ada dapur juga yang harus memperbaiki IPAL-nya. Ada juga dapur yang sempat dihentikan sementara. Nah, justru penghentian sementara itu kawan menunjukkan adanya standar yang memang harus dipenuhi ya sebelum sebuah dapur SPPG itu bekerja untuk melayani banyak orang. Karena SPPG itu bukan seperti kayak warung biasa ya. Satu dapur bisa menghasilkan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Ketika satu proses itu keliru, dampaknya pun tidak main-main kawan. Dan sebenarnya standar keamanan itu sudah cukup jelas. Menurut dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, misalnya dalam standar pelayanan SLHS khusus SPPG itu mencantumkan persyaratan administrasi dan teknis, antara lain ada izin SPPG dari BGN, ada layout dapur dan juga IPAL, serta sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi minimal 50% relawan atau bukti laboratorium ya sesuai ketentuan, serta juga verifikasi lapangan dengan nilai inspeksi kesehatan lingkungan itu minimal di 80. Tetapi kawan, apakah aturan itu dijalankan pada setiap harinya? Karena sebuah dapur bisa bersih ketika diperiksa, tapi besok pagi saat memasak ribuan porsi, standarnya juga harus tetap sama. Hari berikutnya juga harus sama kawan. Minggu-minggu berikutnya juga harus sama. Lalu bahan bakunya itu juga harus dikontrol. Peralatan-peralatan dapurnya juga harus bersih. Lalu orang yang mau menyentuh makanan itu harus juga menjalankan prosedur-prosedurnya.
pengemasannya juga harus benar, sampai waktu distribusinya juga harus terjaga, kawan. Jadi sebenarnya tugas pengawasan EBG itu bukan memastikan dapur layak atau enggaknya, tapi kita harus memastikan dulu ya, itu dapur itu kira-kira layak, tetap layak enggak setiap harinya. Di malam hari ini kawan, Anda juga bisa cerita pendapat-pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau di malam hari ini Anda mau on air bareng saya juga boleh ya, di WhatsApp kita 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kita di

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli

Cara kendaraan digunakan juga perlu menjadi perhatian kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan tepat waktu bisa membantu menjaga mesin tetap bekerja optimal dan perjalanan tetap aman.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: City 9 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Anda juga masih bersama saya Ilham Riza yang menemani malam hari Anda di Blue Spirit ini ya, edisi hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dah kawan, kalau di MBG itu di dalam menu itu kan pasti ada banyak ya, ada ayam, lalu ada sayurnya juga, ada telur, nasi, buah, dan kadang itu ada susunya juga. Kemudian bahan-bahan itu disimpan ya, lalu dicuci, dipotong, dimasak, dan setelah matang makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah, dan kemudian wadah itu ditutup, lalu dikumpulkan dan menunggu kendaraan diangkut menuju ke sekolah. Nah, sampai di sekolah pun kawan, belum tentu ya itu langsung dimakan, masih juga menunggu pembagiannya. Baru setelah itu makanan masuk ke tangan anak masing-masing ya. Jadi perjalanan satu porsi MBG itu ternyata juga cukup panjang ini ya. Dan kasus di Sidoarjo menunjukkan ya kenapa waktu distribusi itu menjadi sangat penting. Dalam penelusuran sementara BGN, makanan yang matang itu di sekitar pukul 5 pagi dan semestinya dikonsumsi itu sebelum pukul 9. Namun kenapa makanan yang dilaporkan itu baru dikirim sekitar pukul 11 lebih 30 menit dan sampainya itu di jam 11 lebih 40. Itu baru dimakan setelah pukul 12 siang. Nah, ini yang kita tanyakan ya. BGN juga menemukan pelabelan waktu konsumsi tidak dilakukan pada setiap ompreng dan kewajiban mewajibkan setiap wadah itu diberikan oleh label kawan. Kalau begitu, kita juga perlu melihat persoalannya itu lebih luas ya. Kita juga jangan melihat dapurnya saja, kita juga akan melihat beberapa perjalanan makanannya itu. Apalagi kalau kita bicara Kabupaten Malang ini kan wilayahnya luas ya. Ada sekolah yang dekat dengan dapur, ada juga yang dekat dengan ada juga yang harus ditempuh dengan jarak yang lebih jauh. Ada kemungkinan jalannya padat. Ada juga kendaraan yang terlambat, kawan. Belum lagi ketika makanan itu sudah tiba di sekolah tapi jam makannya masih lama, maka muncul bertanya pertanyaan itu, siapa sih yang memegang kendali waktu itu? Apakah waktu makanan matang akan dicatat? Apakah juga waktu kendaraan keluar dari SPPG-nya tersebut dicatat? Apakah sekolah tahu ya sampai jam berapa makanan itu aman untuk dikonsumsi? Karena orang yang menerima makanan di ujung rantai juga harus punya informasi yang cukup untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau makanan itu datang terlalu terlambat, apakah sekolah juga punya keberanian untuk mengatakan jangan dibagikan dulu? Nah, itu kita penting ya. Lalu selain itu, guru juga jangan berasumsi bahwa ini program pemerintah pasti aman. Nah, karena kontrol terakhir sebelum makanan itu masuk ke tubuh anak-anak justru bisa berada di sekolah ya. Kalau baunya aneh, ada juga yang teksturnya itu berubah, ada pula yang rasanya tidak biasa. Nah, kalau wadahnya itu bermasalah atau waktunya sudah melewati batas konsumsi, ini seharusnya ada mekanisme yang jelas. Dan di Kota Batu sendiri, kawan, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan kanal khusus pengaduan MBG ya. Sejak bulan April 2026, aduan yang dapat disampaikan bukan hanya terkait porsi ataupun nilai gizinya. Pemerintah Kota Batu juga membuka laporan terkait makanan basi, lalu berbau, terdapat benda asing juga, indikasi keracunan, keterlambatan distribusi hingga makanan yang tidak sampai ke tujuan. Karena Yang namanya pengawasan yang baik kan juga bukan hanya dari petugas saja ya. Masyarakat juga perlu diberikan akses untuk melapor. Orang tua, anak juga harus tahu, lalu guru juga harus tahu, penerima manfaat juga harus tahu. Kalau menemukan makanan mencurigakan, pasti jangan dipaksakan ya untuk dimakan hanya karena sayang nih sudah dibagikan, mubazir. Padahal keselamatan harus menjadi pertimbangan pertama kawan, dan mungkin anak-anak juga perlu untuk mendapatkan edukasi sederhana. Kalau makanan rasa aneh, ya lebih baik jangan diteruskan ya. Lalu kalau ada tercium aroma bau yang tidak seperti biasanya, kita harus melaporkan. Nah, kalau setelah makan itu merasa mual, pusing ataupun sakit perut, nah kita juga harus nih segera bilang kepada guru, karena semakin cepat tanda awal diketahui, semakin cepat pula respon yang bisa dilakukan kawan. Ya kita bisa bayangkan ya, kalau satu siswa itu mengeluh, lalu lima siswa itu mengeluh, kemudian 10 siswa, jangan kita menunggu puluhan anak baru dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mengatakan ada masalah. Ini sistem pengawasannya juga seharusnya mampu untuk menangkap sinyal sejak awal ya. Lalu kawan, anak-anak penerima MBK yang berada di Malang Raya ini, apakah sudah tahu kalau makanan mencurigakan harus lapor ke siapa, dan orang tuanya juga tahu atau tidak? Karena keamanan pangan bukan hanya tentang dapur yang seolah-olah kita bersih itu ya, tapi juga bagaimana tentang sistem yang cepat beraksi ketika suatu terlihat yang tidak beres. Anda juga bisa kawan di malam hari ini cerita-cerita di WhatsApp kami di nomornya 0811 3600 911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan, berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya, termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir, kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 9 Wallon FM ya.
2: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok ewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana rupes bae. Paten ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Wong kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gak mbayar wong liyane.
2: Kawan,
1: Jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Si dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan malam hari Anda, atau di malam hari ini Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahatnya. Oh, mengenai kasus MBG ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahmi penegakan hukum terhadap atau pelayanan pemenuhan gizi yang membuat keracunan makanan bergizi gratis. Sahroni mengatakan bahwa peristiwa keracunan ini sangat mengkhawatirkan keselamatan siswa. Maka dari itu perlu adanya tindakan tegas. BGN juga dianggap perlu untuk mengambil sikap tegas dalam perkara seperti ini. Peristiwa keracunan seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Kawan, peristiwa keracunan MBG tidak boleh terus terjadi. Sebab apa? Menyangkut keselamatan anak-anak. Terlebih MBG ini adalah program unggulan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Maka dari itu juga harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Lalu di malam hari ini kawan, bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa berbagi ke nomor WhatsApp kami di 0811 36 9 11.

0: Vibes for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Josari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Klata. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan

perlu menjadi perhatian kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua, mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: Tanggulangin Kali Tengah.
1: Nah, sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SNLKR, kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kali Tengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumadana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kali Tengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: kuah seger. Seng diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini, kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 911 FM ya.
0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
3: Emang tahu itu siapa?
2: Enggak.
3: Tahu ceritanya?
2: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering berkendara di tengah kemacetan dan cuaca panas, jangan hanya memperhatikan bahan bakar, kawan. Kondisi oli mesin juga perlu menjadi perhatian. Saat kendaraan terjebak macet, mesin sebenarnya tetap bekerja meskipun mobil atau motor hanya bergerak pelan, bahkan kadang berhenti cukup lama. Ditambah suhu lingkungan yang tinggi, beban kerja mesin dan sistem pelumasan bisa menjadi lebih berat. Oli mesin sendiri bukan hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan antar komponen, tapi oli juga membantu membawa panas dari bagian-bagian mesin dan menjaga komponen tetap bekerja dengan baik. Seiring pemakaian, oli bisa mengalami penurunan

perlu menjadi perhatian kawan. Kalau sehari-hari sering menghadapi kemacetan panjang, perjalanan jarak pendek berulang kali, membawa beban berat, atau digunakan dalam kondisi panas, perawatan kendaraan juga perlu lebih diperhatikan dan tetap mengikuti rekomendasi pabrikan. Lalu apa yang bisa kita periksa? Nah, pertama cek level oli. Pada kendaraan yang dilengkapi dipstick, pastikan permukaan oli berada di atas batas minimum dan maksimum. Kalau levelnya terus berkurang, jangan sekedar ditambah, tapi cari tahu penyebabnya. Kedua, perhatikan kondisi oli. Perubahan warna memang bisa terjadi selama pemakaian. Jadi, jangan menilai oli hanya dari warnanya. Perhatikan juga apakah oli terlihat sangat kotor, terlalu encer, atau terdapat partikel yang tidak biasa. Ketiga, jangan abaikan tanda peringatan. Kalau indikator suhu mesin atau indikator tekanan oli menyala, atau suhu mesin menunjukkan kondisi yang tidak normal, segera menepi dengan aman dan periksa kendaraan. Jangan dipaksakan terus berjalan ya, karena masalah kecil bisa berkembang menjadi kerusakan mesin yang lebih serius. Jadi, di tengah cuaca panas dan kemacetan, jangan tunggu mesin bermasalah baru memperhatikan oli. Perawatan sederhana yang dilakukan

0: 3911 FM. Guidance for your life.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda mendulang

0: menyusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih, kawan. Karena dari pintu masuk menuju air terjun, Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi, kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah, kawan, menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik, mari kawan mengunjungi Coban Pelangi dari Terminal Ojosari, arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Latah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan-jalan Plus.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: peranan yang seharusnya hadir untuk mengisi perut anak-anak sebelum mereka kembali belajar justru berujung pada ambulan yang keluar masuk pesantren. Ratusan santri dan pelajar di Sidoarjo mengalami mual, muntah, diare, hingga lemas setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada Selasa 1 September 2026. Yang membuat persoalan ini semakin serius, keluhan ternyata tidak hanya datang dari satu tempat. Data sementara menunjukkan lebih dari 500 santri dan siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan dan mereka tidak hanya berasal dari pondok pesantren Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyebut ada kesamaan dari sejumlah kasus ini berupa makanan berasal dari SPPG yang sama.
1: Ada data yang menunjukkan selain dari pondok pesantren Manbaul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami keluhan. Kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG
2: yang tanggulangin
1: kali tengah. Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLKR, benda telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai, tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan, sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh.
0: SPPG Kalitengah sendiri diketahui melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari untuk sejumlah lembaga pendidikan. Saat itu menu yang disediakan ada nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis, jagung muda, tempe bumbu Bali, dan apel. Namun sampai saat ini belum bisa disimpulkan makanan atau komponen mana yang menjadi penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban sudah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga sudah menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah sambil menunggu hasil evaluasi dan pemeriksaan. Lalu, sejauh mana investigasi dilakukan dan apa yang ditemukan di lapangan? Ini dia penjelasan Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Ketut Sumedana.
3: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian, kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Manbaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
0: Program makan bergizi gratis seharusnya memberi satu hal yang paling dasar, rasa aman bagi anak dan orang tua. Karena ketika makanan yang diberikan negara justru membuat anak harus dirawat di rumah sakit, yang dipertaruhkan bukan hanya menu makan siang, tapi kepercayaan terhadap program itu sendiri.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Lulu. Yo, apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri.
2: Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe ta.
3: Ana rupes be. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Siri Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Siri Guide 911 FM. Dance for your life.
3: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
4: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku dah.
3: Ini kan jalur VIP.
4: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari

0: dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya ya, maaf. Mundur lagi deh.
2: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead proyektor. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah.

Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Yola Octavia di program Jalan-Jalan Plus. Nah, kali ini saya bakal mengajak Anda menelusuri Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sebelum kita berkeliling, saya ingin bercerita sejarah Kecamatan Bumi Aji yang dulunya bernama Batu. Nah, kalau nama Bumi Aji sendiri, kawan berasal dari Bumi Haji yang punya arti tanah raja atau tanah yang mendapatkan anugerah perdikan dari kerajaan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini Kecamatan Bumi Aji jadi wilayah kecamatan terluas di Kota Batu dengan 9 desa di dalamnya termasuk Desa Bulukerto dan Desa Bumi Aji. Sebagian besar wilayah Kecamatan Bumi Aji ada di lereng pegunungan Arjuna Welirang di ketinggian rata-rata 1.500 meter di atas permukaan laut. Mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Jangan khawatir kawan, karena di sini banyak destinasi wisata dengan potensi masing-masing. Contohnya, Desa Bumi Aji yang jadi tujuan wisata Jambu Kristal dan wisata religi Makam Batu. Sedangkan di Desa Sumber Brantas ada destinasi wisata Brakseng yang menawarkan pemandangan perkebunan yang indah dan udara yang sejuk. Di sini, kamu juga bisa menikmati berbagai kuliner yang ditawarkan penjajah loh. Jadi gimana? Sudah tertarik mau berwisata ke Kecamatan Bumi Aji? Share keseruanmu di media sosial City Guide 9 Wallon FM ya.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

ketika baru mulai bekerja, saya diminta oleh pimpinan menyiapkan materi paparan yang akan ditayangkan. Saat itu kita belum mengenal proyektor LCD atau panel display seperti saat ini. Jadi semua slide dari paparan itu harus dicetak atau ditulis di atas lembar plastik tipis yang akan ditayangkan memakai overhead projector. Itu 30 tahun yang lalu. Saat selesai, saya memperhatikan pimpinan saya menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membaca dan mengkoreksi slide tersebut sehingga tidak ada salah cetak atau tanda baca yang kurang. Saya bertanya, mengapa kita mesti bekerja begitu keras untuk tayangan ini? Pimpinan saat itu menjawab, kita akan dinilai dari apa yang kita kerjakan. Salah cetak dan kekurangan itu menunjukkan bahwa kita belum memberikan yang terbaik. Kata-kata itu masuk ke otak saya dan membekas lama sebagai ingatan. Pengalaman itu kemudian mendefinisikan apa yang saya sebut sebagai profesionalisme. Kita sering menganggap profesionalisme sebagai cara berpakaian, penampilan, jabat tangan yang mantap, senyum yang manis, atau gelar yang mewah. Tetapi bagi saya, profesionalisme sejati bukanlah tentang bagaimana dunia melihat kita. Ini adalah persoalan standar yang kita terapkan untuk diri kita, sehingga apa yang kita sajikan bernilai bagi orang lain. Bagi saya, profesionalisme dibangun di atas 3 pilar sederhana. Pilar pertama adalah keandalan. Kita melakukan apa yang diharapkan dari peran kita pada waktu yang diminta. Bagi seorang pengemudi taksi online, artinya ia hadir tepat waktu dan memberikan pengantaran sesuai dengan porsinya. Pilar yang kedua adalah rasa hormat. Pada hakikatnya kita harus memperlakukan siapapun dengan derajat yang sama. Petugas kebersihan berhak mendapatkan kehormatan yang sama seperti seorang direktur utama. Banyak orang hanya sopan pada orang lain yang bisa memberi sesuatu atau bermanis-manis pada orang yang berkuasa. Kalau demikian, namanya penjilat dan bukan profesional. Pilar yang ketiga adalah ketenangan. Ketika seorang menempatkan dirinya sebagai profesional, ia akan tetap tenang dan berorientasi pada solusi ketika hal-hal yang tidak diinginkan justru terjadi. Maka di dalam dunia yang seringkali terburu-buru dan transaksional, menjadi seorang profesional akan membuat kita berbeda. Memupuk sebuah kepercayaan adalah ibarat menabung. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, tabungan itu dapat membantu kita. Orang mungkin lupa dengan kata-kata yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa cara kita menangani tanggung jawab atau cara kita memperlakukan orang lain. Jadi, saat Anda kembali ke meja kerja atau kegiatan sehari-hari, marilah menjadi profesional. Saya Raymond Valiant, anggota non-pemerintah pada Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia untuk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya mau mengajak Anda menelusuri salah satu wisata air yang paling digemari wisatawan Malang Raya. Ya, ini dia Coban Pelangi. Coban Pelangi punya pesona tersendiri dan berbeda dari coban lain di Malang Raya. Coban yang ada di kaki Gunung Semeru dengan ketinggian 1299,5 meter di atas permukaan laut ini masuk dalam salah satu wilayah konservasi alam di bawah perlindungan Perumperhutani dan berlokasi di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Untuk sampai ke Coban Pelangi memang membutuhkan effort yang lebih kawan, karena dari pintu masuk menuju air terjun Anda harus melewati jalan yang terjal. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir karena perjalanan Anda akan ditemani pemandangan yang indah khas pegunungan. Menariknya lagi kawan, kalau Anda beruntung, Anda bisa menyaksikan pelangi dari pucuk-pucuk tebing karena fenomena atraksi alam yang fenomena inilah kawan menjadi asal mula penamaan Coban Pelangi. Selain bisa menikmati keindahan Coban Pelangi sambil bermain air, Anda pun juga bisa berkemah di sana. Ada fun river tubing, kemudian bersepeda, naik kuda, dan tentunya bersuah foto karena banyak spot-spot cantik yang bisa untuk Anda abadikan. Nah, kalau Anda tertarik kawan mengunjungi Coban Pelangi, dari Terminal Ojosari arahkan kendaraan Anda menuju Pasar Tumpang. Dari Pasar Tumpang, terus saja kawan sampai di Desa Gubuk Lakah. Coban Pelangi ada sebelum persimpangan Desa Cemplang, jalur naik ke Gunung Bromo. Anda pun tidak perlu khawatir untuk kelewatan karena pintu masuk Coban Pelangi bisa Anda temukan dengan mudah di sebelah kanan jalan dengan papan bertuliskan air terjun Coban Pelangi. Tapi juga jangan lupa kawan untuk share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda. Setelah ini kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Topik bahasan kita, seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Nah, kami mengundang ada beberapa narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Nanti akan ada Kepala Bidang Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Kemudian kami juga mengundang dari akademisi, ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Untuk Anda kawan yang mau ikut bergabung dalam diskusi hari ini, jadi kita membahas tentang bagaimana sistem perparkiran terbaru yang diterapkan di alun-alun Kota Batu. Kalau sebelumnya

manual. Sekarang ini Anda yang ke alun-alun Kota Batu, khususnya roda 2 ya, ini parkirnya harus melalui gate parkir yang sudah disediakan nanti ketika mau keluar di alun-alun Kota Wisata Batu. Nah, dengan adanya sistem ini, seberapa efektif untuk menekan kebocoran retribusi? Nanti itu yang akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber. Tapi sebelumnya kawan, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita masih akan kembali untuk Anda, masih di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Topik bahasan kita di program Ijen Talk, kita bicara seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Nah, ini sudah sambung bersama dengan kami. Ada beberapa narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Kepala Bidang Perparkiran, Cilman Suaidi SEMM. Pak Cilman, selamat pagi. Ya, halo Pak Cilman, selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Baik, suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Cilman?
1: Iya, sangat jelas sekali.
0: Baik, Pak Cilman, terima kasih banyak pagi hari ini kembali menyempatkan waktunya untuk ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu, amin.
0: Semoga sehat terus Pak Cilman. Nanti kita akan diskusi, ngobrol banyak tentunya bersama dengan Pak Jelman, mewakili dari Dinas Perhubungan. Lalu kami juga mengundang dari akademisi, ada Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Retno Wulan Sekarsari, SAB, MAB, MPOL, SC. Bu Retno, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah diajak bergabung untuk ngobrol pagi ini
0: bersama. Terima kasih juga tentunya untuk Bu Retno kembali menyempatkan waktunya bersama dengan kami. Kita ngobrol lagi nih Bu, setelah beberapa minggu yang lalu Bu Retno ya.
2: Iya.
0: Sehat Bu Retno?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat terus. Nanti kita juga akan ngobrol banyak tentunya bersama dengan Bu Retno. Nah kawan, saya mengingatkan pagi hari ini kami juga live di website dan juga di YouTube City Guide 911 FM, termasuk untuk Anda yang mau menyaksikan tayangan visual radio kami. Kemudian bisa juga saksikan lewat aplikasi City Guide Apps, dan kami juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung ikut berkomentar dalam diskusi pagi hari ini, semuanya kita arahkan untuk lewat WhatsApp ya. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911, lewat voice note boleh atau lewat line telepon. Nah Pak Cilman, bicara soal gate parkir yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu, ini sudah mulai berlaku sejak kapan nih Pak?
1: Terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bu Retno dari Bumisma dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Perlu kami sampaikan bahwa gate parkir alun-alun ini kita mulai uji coba itu pada bulan Desember tahun 2025. Untuk operasionalnya kita laksanakan awal Januari 2026. Akan tetapi karena gate parkir ini merupakan suatu sarana prasarana yang baru, ditempatkan di tempat yang baru, tentunya masih ada beberapa penyesuaian, beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemasangan gate parkir di alun-alun Kota Wisata Batu ini dipasang pada lokasi ruas jalan, bukan dipasang pada tempat parkir khusus. Maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan, ada beberapa instrumen yang kita siapkan dari sarana-prasarana, regulasi, sosialisasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pada tahapan awal, memang kita akui ada beberapa permasalahan, baik itu internal maupun eksternal, baik itu teknis maupun non-teknis. Perlu kami sampaikan bahwa gate parkir ini sudah dilaksanakan. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada pendengar City Guide bahwa gate parkir ini sudah dilaksanakan Januari 2026. Akan tetapi masih ada kendala. Kami akui ada kendala, dan bulan kemarin, bulan Agustus kemarin, kita sudah selesaikan semua kendala tersebut, dan alhamdulillah untuk saat ini gate parkir alun-alun dapat beroperasi dengan sesuai yang kita harapkan. Kurang lebihnya semacam itu, Mbak Rika.
0: Baik, Agustus kemarin berbagai kendala itu sudah diatasi, kemudian berarti sudah dipastikan gate parkir ini sudah mulai running beroperasi begitu, Pak ya?
1: Gini, jadi untuk optimalnya memang dalam bulan Agustus kemarin, tapi tidak apa, untuk bulan Januari sampai dengan Juli tetap beroperasi, cuman kurang optimal, intinya semacam itu, sudah beroperasi kurang optimal. Baik. Karena ada kendala tadi yang saya sampaikan, dan alhamdulillah sekarang sudah dapat kita optimalkan, kita maksimalkan, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita pagi hari ini, untuk menekan kebocoran retribusi dapat kita laksanakan.
0: Maksimalkan lagi, Pak ya. Baik, Pak Cilman, saya sebenarnya beberapa waktu lalu kayaknya sudah melihat juga adanya gate parkir di alun-alun Kota Wisata Batu, tapi barangkali mungkin ada kawan pendengar City Guide yang juga masih belum tahu terkait dengan adanya kebijakan baru ini. Ini berarti gate parkir itu hanya berlaku untuk kendaraan roda 2 saja, Pak ya?
1: Terima kasih, Mbak Erika. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi secara teknis terkait operasional gate parkir yang ada di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu. Jadi di kawasan alun-alun Kota Batu ini kami memasang 3 lokasi gate parkir. Lokasi pertama ada di Jalan Munif, itu ada 2 gate masuk dan ada 1 gate keluar. Itu untuk kendaraan roda 2 masuknya, yang keluarnya untuk roda 4. Yang di gate lokasi Jalan Sudiro Selatan itu ada 1 gate masuk untuk roda 2 dan roda 4, dan ada 1 gate keluar untuk roda 2 dan roda 4. Jadi roda 2 dan roda 4 di gate Sudiro Selatan bisa keluar masuk. Yang lokasi ketiga itu di Jalan Sudiro Utara, di depannya Masjid Jami Anur, itu ada gate keluar masuk untuk roda 2 saja. Perlu kami sampaikan kepada pendengar City Guide bahwa operasional gate parkir ini dapat menampung kendaraan jenis sepeda motor R2, roda 4 mobil, dan minibus. Untuk mekanisme pembayaran gate parkir ini, sementara waktu kita berlakukan pemungutan retribusi secara tunai dan dilaksanakan pemungutan di awal. Pengguna jasa parkir pada saat masuk ke area alun-alun, masuk ke gate parkir, ini langsung mendapatkan atau melayani sendiri, memencet tombol kupon, print out, dan langsung membayar sesuai tarif yang ditentukan. Tarif sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2023. Untuk roda 2, tarifnya Rp2.000. Untuk roda 4 di saat weekday Rp3.000 dan di saat weekend Rp5.000. Mungkin itu informasinya, Mbak Rika.
0: Baik. Oke. Okay. Ya, tadi mungkin yang saya lihat cuma yang di ini aja nih, Pak, yang di dekatnya masjid aja itu, Pak Cilman ya waktu itu ya. Kalau yang di depannya masjid itu masih bisa juga, Pak ya, badan jalannya untuk dipakai parkir, Pak Cilman ya?
1: Depannya masjid alhamdulillah masih bisa kita tata dengan instrumen-instrumen tertentu yang kita maksimalkan di lokasi tersebut hanya untuk kendaraan R2. Jadi untuk sepeda motor kita fokuskan di titik depan masjid. Untuk yang Sudiro Selatan ini bisa untuk R4. Di Jalan Munif juga bisa menampung R4.
0: Baik.
1: Begitu, Mbak.
0: Iya, Bu Retno, bagaimana Bu Retno? Ini sesuai dengan topik kita hari ini ya, fokus bagaimana sistem baru ini bisa menekan kebocoran retribusi parkir. Kalau Bu Retno melihatnya, seberapa efektif Bu sistem baru ini nantinya akan bisa mengamankan retribusi parkir?
2: Baik, terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Hilman, penjelasannya yang cukup lengkap dan jelas. Saya kemarin sejujurnya saya belum datang langsung ke alun-alun Kota Batu itu yang pertama. Tapi saya kemarin sudah mencari beberapa informasi dari berita dan jurnal. Memang yang menggunakan gate itu ada di 3 gate, yaitu Jalan Sudiro, Jalan Munif, dan di depannya Toko Amal nggih, Pak. Tetapi itu hanya untuk jam 8 sampai jam 21. Dan setelah jam tersebut, yang saya tahu dari info yang saya dapatkan adalah diberlakukan kembali sistem karcis dengan petugas parkir. Nah ini mungkin titik celahnya yaitu belum menggunakan kris sepenuhnya, baik yang dari petugas di posko
0: di ini, posko parkirnya, Bu, ya.
2: Posko gate dan juga di petugas parkirnya. Kalau saya boleh cerita, kebetulan tahun kemarin saya mengerjakan ETPD, Bapak, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Saya yang mengerjakan itu ada 34 UPTD, salah satunya itu berkenaan dengan parkir. Dan saya kemarin mendata 3.000 titik parkir yang didigitalkan. Jadi mulai tahun 2026 di Sidoarjo itu, selain rompi tanda pengenal untuk petugas parkir resmi, petugas parkir tidak diizinkan untuk memungut uang secara tunai. Nah, bagaimana jika misal ada lansia atau dia tidak memiliki mobile banking dan itu membayar ke petugas parkir lalu di-top up-kan, seperti itu. Jadi untuk menjadi petugas parkir di sana itu, sebelum berganti shift, ini satu hari itu ada sekitar 2-3 shift. Sebelum mereka berganti shift, mereka top up, Mbak. Top up, jika nanti top up-nya mereka itu misal top up 100.000 dan hasil dari parkir hari itu lebih dari 100.000, itu boleh mereka bawa pulang. Tapi pembayaran dari masyarakat itu cenderung ke kris, kecuali bagi yang lansia atau mungkin tidak punya mobile banking. Dan ini sangat-sangat efektif untuk menutup celah tersebut. Nah ini saya sempat membuat kerangka SBOT nggih, Pak Hilman, untuk pelaksanaan gate parkir alun-alun Kota Batu ini. Untuk kekuatannya, setelah dibuat gate parkir di alun-alun Kota Batu, memang yang pertama transparansi transaksi jelas nggih. Jadi in dan out dari para orang-orang yang membawa kendaraan yang masuk tuh tercatat di sistem, dan ini sangat sistematis. Lalu pengawasannya terpusat, jadi yang merekam semua adalah sistem, dan ini mempermudah audit saat nanti akan diadakan rekap data retribusi, terutama di dinas parkir. Ini mempermudah audit. Lalu standar tarifnya jelas. Nah kemarin saya sempat mendengar juga sempat viral nggih, Pak, yang getok parkir 10.000 itu sempat viral di Instagram. Tapi setelah adanya gate parkir ini menghapus was-was dari para wisatawan, pengunjung, atau warga yang mau parkir di lokasi tersebut. Lalu kelemahannya, kelemahan sistem gate parkir ini menurut saya itu adalah ketergantungan terhadap infrastruktur dan jaringan. Jadi jika mungkin listrik padam, lalu error aplikasi pencatatannya di mesinnya itu, lalu internet trouble, lalu kerusakan palang pintu, nah ini bisa menjadi masalah. Nah ini nanti berujung pada apa? Berujung pada pemeliharaan alat. Nah ini nanti membutuhkan dana yang bisa jadi dibebankan ke APBD. Lalu ada inovasi pembayaran yang sepenuhnya belum non-tunai. Kelemahannya yaitu ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, karena belum 100% kris, maka masih ada celah, terutama untuk parkir yang di atas jam 9 malam yang masih menggunakan sistem karcis, karena jukirnya tidak menggunakan kris. Untuk informasi, di Kabupaten Sidoarjo itu, Bapak, krisnya itu langsung disambungkan ke akunnya BPBD. Jadi ketika masyarakat
0: BPBD, scan, Bapenda mungkin ya.
2: Badan Pelayanan Pajak Daerah, Mbak.
0: Iya, Bapenda ya. Bu ya.
2: Ya. Jadi jika masyarakat scan dan itu harus dicek dulu. Jadi jangan asal scan lalu bayar, tapi ditujukan ke siapa. Nah, itu krisnya itu ke BPBD. Jadi langsung terpusat seperti itu. Lalu untuk kelemahan yang lain, ada area layanan yang mungkin belum tercakup di gate tersebut. Contoh di kawasan luar bahu jalan. Untuk di bahu jalan yang Pak Hilman sebutkan tadi, sistemnya tak sih menggunakan karcis nggih, Bapak?
1: Betul, masih menggunakan karcis.
2: Nah, itu mungkin nanti bisa diinfokan ke dinas atau mungkin membutuhkan bantuan saya nggih, monggo. Nanti saya bisa membuat reng-rengan. Untuk Sidoarjo, saya membuat master plan Bapak 5 tahun ke depan. Jadi 2026 sampai 2029 sudah terancang kemarin. Dibuatkan SK sama petingginya kemarin. Untuk opportunities atau peluangnya, yaitu karena sudah menggunakan sistem gate dan walaupun masih menggunakan tunai di petugas pos jaga, tapi ini lebih menertibkan para pengguna parkir dan juga para jugir-jugir liar. Jadi efektif Mbak Erika, cuman masih ada celah tadi karena belum 100% menggunakan kris. Lalu opportunities yang lain tuh ada integrasi sistem pembayaran. Nah, mungkin Bapak untuk kedepannya bisa jadi nanti seperti kartu tol. Kita bisa menggunakan e-money atau e-wallet lalu di tap pakai kris tap seperti itu. Bisa bisa jadi mungkin seperti itu. Jika kedepannya mungkin mau dikembangkan. Lalu opportunities yang lain itu meningkatkan kepercayaan publik dan wisatawan. Jadi menjamin keamanan dan kepastian tarif, Mbak. Jadi tidak ada getok tarif lagi. Sedangkan untuk ancamannya mungkin bisa jadi nanti terjadi potensi konflik dengan jukir lokal yang mungkin mereka merasa kehilangan pendapatan setelah adanya gate atau kris. Nanti ini pendapatan saya berkurang, mungkin seperti itu. Mungkin bisa jadi akan ada protes semacam itu dari jukir lokal.
0: Baik. Oke, Bu Retno dan juga Pak Jilman, itu tadi membuka diskusi kita hari ini ya. Ada banyak yang nanti barangkali bisa kita ulas lebih lanjut lagi kawan, termasuk mungkin Anda juga punya beberapa komentar, boleh ikut gabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk informasi, tadi Pak Anto jam 7:44 menyampaikan, benarkah di veteran itu ada laka meninggal dunia? Betul Pak, ini tadi memang kita juga sudah konfirmasi ke Panitlantas dari Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Dari kepolisian sudah di lokasi, informasi awal ada satu orang yang meninggal dunia. Hanya saja untuk kronologi lengkapnya kita masih menunggu rilis berikutnya dari jajaran kepolisian. Lalu juga ada Bu Hilda tadi menyampaikan, oh baru dengar dari Radio City Guide akan ada koridor 2 bis Trans Jatim, info lengkapnya bisa dilihat di mana? Nanti kita update kembali Bu Hilda, kalau untuk koridor 2 ini masih mau rilis ya. Nanti ketika memang sudah ada rilisnya kita juga akan sampaikan tentunya. Lalu ada Pak Hari Eko, ini tadi menyampaikan daerah Muharto sepertinya juga ada laka di pertigaan Jalan Punto Dewo, itu stuck dan di lokasi sudah ada ambulan. Tadi infonya jam 8:10 ada videonya, saya coba putarkan dulu. Oke, tadi dari Pak Hari Eko ya. Dari Pak Hari Eko, ini menyampaikan kondisi di Muharto.
3: Muharto sepertinya ada kecelakaan di pertigaan Jalan Punto Dewo. Sudah stuck beberapa menit, sudah ada ambulan. Mungkin bisa diinformasikan ke pengguna jalan yang lain.
0: Oke, ini tadi juga ada Pak Fajar menanyakan daerah Muharto ada apa ya? Ini kok macet total ke kota dari Buring ke Dungkandang. Tadi Pak Fajar sampai putar balik, ini macetnya sampai di jembatan baru Buring ke Dungkandang. Kalau yang arah sebaliknya dari arah Muharto ke timur itu jalanannya kosong atau longgar. Nah, tadi info awal adalah kabak, tapi nanti coba kita konfirmasi ke jajaran kepolisian dari Polsek Kedungkandang barangkali. Kalau untuk informasi terkait dengan laka yang ada di Jalan Veteran, ini tadi barusan kita dapat update juga jam 8.30 ya. Informasi yang kita terima dari Kanit Laka Polres Tamalang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, soal laka yang ada di Jalan Veteran itu laka tunggal. Ada korban yang meninggal dunia dan sekarang ini lalu lintasnya sudah normal kembali. Untuk kronologi tadi disampaikan masih dilakukan olah TKP oleh jajaran kepolisian di lokasi. Ada juga Pak Anton tadi menyampaikan informasi di jam 8 lebih 31 menit ada video dari Pak Anton. Saya putarkan juga. Oke, dari Pak Anton ya. Tadi ada beberapa catatan informasi kawan, kalau Pak Anton ini menyampaikan hari Jumat pagi kok sudah banyak terjadi laka, bahkan ada yang meninggal dunia. Ini mudah-mudahan kita dihindarkan dari musibah kecil sekecil apapun dan dimudahkan semua urusannya. Ya, amin Pak Anto. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi Pak Anton kayaknya kirim video nih. Oh, Pak Anto ya. Pak Anto, ini tadi jam 8.31 kawan menyampaikan informasi ada videonya juga.
4: Terjadi kecelakaan di area Muharto Gang 7.
0: Oh, oke. Okay.
4: Ambulan sudah datang.
0: Oke, tidak saya putarkan secara utuh kawan karena ada beberapa gambar yang barangkali perlu untuk disensor ini ya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Di Muharto ini sepertinya ada, tadi disampaikan memang ada kecelakaan, kemudian sepertinya yang terlibat kecelakaan ini yang terlihat di video itu ada satu pengendara sepeda motor dengan mobil tangki Pertamina. Oke, nanti untuk kronologi lebih lengkapnya coba kita konfirmasi juga ke Kanit Laka dari Polres Tamalang Kota dan juga jajaran dari Polsek Kedungkandang. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Barangkali beberapa kejadian yang tadi disampaikan bisa menjadi pengingat kita untuk lebih hati-hati di jalan. Nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami. Yeah.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Topik bahasan kita hari ini, seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Saya bersama dengan Kepala Bidang Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Pak Cilman. Dan juga saya bersama dengan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno Wulan Sekarsari. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga masuk di kami ya. Tapi sebelumnya kawan, ada juga Pak Li. Ini menyampaikan informasi dari temannya Pak Li. Memang benar kalau di daerah Muharto ini ada laka lantas. Tadi kita sudah cek juga di grup relawan Ambulan Malang. Ternyata sudah termonitor kawan. Alhamdulillah sudah ada pertolongan dari teman-teman Ambulan Malang Raya. Sudah dibantu untuk evakuasi ke RSSA. Ya, itu tadi ada beberapa kejadian kecelakaan ya. Tadi pagi di Veteran, kemudian ada di Senggaling, dan yang terbaru ini ada informasi terkait dengan laka di Muharto. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Sementara itu kawan, untuk program Ijen Talk pagi hari ini tadi ada juga beberapa komentar yang masuk. Saya utamakan yang lewat voice note dan juga yang mau gabung lewat line telepon ya. Salah satunya ada Pak Joko, tadi jam 8 lebih 20 menit ini menyampaikan komentarnya lewat voice note.
1: Selamat pagi City Guide, selamat pagi narasumber. Ya, memang saya bukan warga Batu, tapi sekedar menginformasikan atau sekedar mengusulkan, karena saya juga hampir setiap hari ke Batu mengantar penumpang yang dalam artian laporannya adalah turis baik mancanegara maupun lokal. Untuk saran saya, selain gate parkir juga diadakan parkir melalui QRIS, itu yang bisa langsung ke Pemda setempat. Karena apa, di Batu itu banyak sekali parkir-parkir liar, kadang menariknya lebih dari ketentuan. Terus ada juga misalkan di Alfamart Indomaret juga ada juru parkir kadang ngasih karcis, kadang enggak. Ya, rawan kebocoran sekali. Ya, bukannya kita tidak mau membayar parkir, tapi alangkah baiknya parkir ini tersalurkan sesuai dengan tujuannya. Jadi biar alokasi dananya bisa dipergunakan Pemda setempat untuk pembangunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Joko sudah bergabung. Pak Cilman, boleh ditanggapi Pak apa yang tadi disampaikan?
2: Terima kasih Mbak Erika. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas usulan, masukan, saran pendapat yang sangat baik dari Pak Joko. Intinya adalah digitalisasi sistem tidak bisa kita hindari lagi. Yeah. Kabupaten kota di lain tempat sudah melaksanakannya. Maka dari itu ke depan memang kita ingin melaksanakan pemungutan retribusi parkir ini yang di tepi jalan umum menggunakan sistem skema non tunai. Akan tetapi perlu kami sampaikan, ada beberapa prasyarat, ada beberapa instrumen yang harus kita siapkan terlebih dahulu, baik itu regulasinya, baik itu sosialisasinya, baik itu sarprasnya, baik itu aplikasi. Akan tetapi ini bukan suatu hal yang mustahil. Kedepan memang arah kami terkait tata kelola pemungutan retribusi parkir di tepi jalan di Kota Batu ini, arahnya adalah menggunakan skema digitalisasi. Mungkin itu Mbak Erika.
0: Baik, nah Pak, barangkali juga sesuai dengan topik bahasan kita hari ini ya, tentu kan salah satu tujuan adanya gate parkir ini untuk menekan kebocoran retribusi. Selama ini mungkin di tahun kemarin 2026 itu kalau dari analisa Dinas Perhubungan Kota Batu sendiri, kebocoran parkir terutama di area alun-alun sampai seberapa besarnya Pak?
2: Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan

0: kepada pendengar Sidik Gaib dimanapun berada bahwa dengan pemasangan gate parkir ini, betul tadi disinggung oleh Bu Retno, efektivitasnya sangat luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan, dulu sebelum kita menggunakan gate parkir itu rata-rata setoran jukir yang ada di kawasan alun-alun itu kurang lebih kisaran 20 juta sekian per bulan. Setelah dilaksanakan menggunakan gate parkir ini bisa naik minimal 3 kali lipat dari yang sebelumnya tanpa menggunakan gate parkir. Ini sudah naik, meningkat minimal 3 kali lipat, yang tentunya ini masih banyak evaluasi yang perlu kita benahi. Ada evaluasi yang perlu akan kita laksanakan, salah satunya tadi ada saran dari Bu Retno bagaimana nanti skema ke depan gate parkir alun-alun yang sudah ada sarana prasarana palang pintu secara digital ini nanti akan kita sinergikan dengan pembayaran yang non tunai, baik itu menggunakan kris maupun e-money, dan itu tidak suatu hal yang mustahil karena sarpras kami insya Allah mendukung.
1: Baik, ada target khusus tidak Pak Jilman barangkali di tahun 2026 ini terkait peningkatan retribusi parkir khusus untuk di kawasan alun-alun Kota Batu?
0: Terima kasih Mbak Erika. Jadi untuk target khusus di alun-alun Kota Batu, kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Jadi setelah dipasangnya gate parkir ini, minimal 5 kali pendapatan yang sebelumnya kita peroleh tanpa menggunakan gate parkir, kita bisa optimalkan menjadi 5 kali lipat dari sebelum dipasangnya gate parkir. Gitu kan?
1: Baik, oke, itu tadi baru sekarang ada berbagai evaluasi saja sudah meningkat 3 kali lipat dari yang sebelumnya ya. Sebelum saya juga ke Bu Retno, ini ada beberapa kawan pendengar City Guide yang tadi mau gabung di line telepon. Salah satunya Pak Yudi, saya bantu sambungkan dulu. Tentu kebijakan ini juga perlu kita apresiasi kawan, ini salah satu upaya sesuai dengan topik bahasan kita hari ini, upaya untuk menekan kebocoran retribusi parkir khususnya di kawasan alun-alun Kota Wisata Batu. Nah, ini ada pendengar juga yang mau bergabung, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
2: Selamat pagi.
1: Gimana Pak Yudi?
2: Iya. Kota Batu lagi ya. Alhamdulillah ini banyak kemajuan ya. Jadi mulai parkirnya gitu ya. Tapi kalau saya lihat one gate itu masih kita notol ya, nanti mau keluar tempelkan itu barcode-nya terima uang tunai. Kalau menurut saya sih pandangannya itu selama kita masih terima uang tunai ya, mungkin efektivitasnya itu separuh-separuh lah, katakan gitu. Jadi kebocoran itu selalu ada gitu. Jadi kalau kita terima uang tunai ya, lain halnya dengan kita langsung ya, semua itu digital ya. Tanpa terima uang tunai itu baru nol kebocoran mungkin ya, gitu loh. Jadi gak apa-apa sekarang ada upaya untuk itu gitu. Tapi kalau kita bicara kebocoran, masih ada kebocoran Pak ya, toh karena masih terima uang tunai. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Nah, saya ke Bu Retno. Bu Retno, kalau kita bicara sistem ini efektif atau tidak, itu indikator apa saja yang bisa dilihat?
3: Indikator keefektivitasnya itu jelas seperti kata Pak Hilman juga, dari pendapatan tadi, peningkatan pendapatan dan juga kepatuhan publik, dan motor-motor yang agak berantakan lebih tertata, lalu kepuasan publik, berkurangnya keluhan masyarakat juga termasuk hal tersebut. Mungkin sekedar memberikan masukan dari gate yang ada 3 tadi di Jalan Sudiro, Munif, dan Toko Amal. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan sistem krisnya itu dihubungkan dengan palang pintu otomatis Bapak. Jadi bisa jadi nanti suatu saat untuk kedepannya tidak ada lagi penjaga pos. Jadi kalau masyarakat masuk mau keluar, dia tidak membayar dengan kris, palangnya tidak bisa terbuka. Itu lebih efisien dan bisa jadi lebih nol kebocoran tadi ya. Nah, bagaimana dengan yang di bahu jalan? Nah, itu nanti mungkin setelah ini implementasi di tahun ini bisa dievaluasi nanti seperti apa, dan mungkin bisa mengadakan studi banding ya Bapak ke Kabupaten Sidoarjo. Nanti kalau jenengan berkenan bisa saya hubungkan dengan pihak BPBD, karena di sana sudah benar-benar kris di 3000 titik itu. Jadi rompi dari jukirnya itu ada barcode-nya, Mbak.
1: Sudah ada di rompinya, Bu ya.
3: Jadi jukir itu bagaimana kita mengenali jukir liar dan jukir yang resmi? Selain dia terdaftar, ada kartu keanggotaan, lalu ada rompi khusus dengan barcode-nya. Lalu dia sebelum masuk ke shift itu top up dulu. Jika mungkin nanti selain di alun-alun Kota Batu, ini bisa diefektifkan di keseluruhan Kota Batu. Saya tidak bisa membayangkan Bapak berapa ratus kali lipat ini retribusi yang Kota Batu bisa terima. Di alun-alun saja bisa bertambah sangat pesat ya. Bagaimana dengan daerah lain, mungkin di mall dan di tempat-tempat wisata yang masih manual ini, Mbak. Jadi memang ini rawan kebocoran. Jadi jika suatu saat nanti bisa dikembangkan menggunakan 100% kris dan e-money, ini bisa sangat fantastis pendapatan dari retribusi ini menurut saya.
1: Bu Retno, nyambung juga dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi ya. Selama masih terima uang tunai, berarti kebocoran masih ada, masih dimungkinkan terjadi. Kenapa, Bu? Padahal kan sistemnya sudah jelas nih ya, kendaraan masuk dan keluar. Celahnya di mana, Bu?
3: Betul, celahnya ada di petugas pos jaga. Nah, ini menurut saya. Kita tidak bisa memungkiri ya, jika masih menggunakan sistem human, itu masih ada kecenderungan-kecenderungan lain. Jadi memang depend on the people-nya. Nanti people-nya ini lurus nggak? Nah, jika masih menggunakan petugas pos jaga, masih menerima uang tunai, sisi poin penggelapannya itu masih ada gitu. Karena dia yang menerima, dia bisa mungkin mengakali sistemnya dan lain sebagainya. Tapi berbeda jika palang pintu keluarnya itu disambungkan dengan kris. Jadi memang ada petugas pos, tapi hanya memantau, tapi dia tidak menerima uang. Dan ketika orang mau keluar, dia harus kris dulu nih, baru palang pintunya terbuka. Nah itu, dan krisnya disambungkan langsung ke Bapenda. Menurut saya itu lebih efisien.
1: Baik, ini ada juga komentar dari Bu Hilda. Tadi komentarnya lewat chat WA ya. Jam 8:28, Bu Hilda menyampaikan apresiasi dengan adanya gate parkir yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu. Sebagai masyarakat merasa lebih aman ketika parkir dengan kartu parkir yang legal dari pemerintah Kota Batu. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan lagi bersama dengan Pak Cilman dan juga Bu Retno. Anda yang mau bergabung boleh kawan, ini tadi ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami ya. Nanti kita bacakan juga. Saya mau bacakan dulu beberapa laporan yang tadi belum sempat terbaca. Salah satunya kawan tadi terkait dengan masih adanya antrian untuk pengisian solar. Kemudian ada beberapa SPBU yang katanya untuk Pertalite-nya kosong. Teman-teman di newsroom tadi sudah komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Disampaikan oleh Pak Imam, siap, terima kasih informasinya dan akan segera diprioritaskan untuk pengiriman. Tadi dari Pakis sampai dengan Lawang, itu diinfokan oleh Pak Atmoko. Ada beberapa SPBU yang solarnya kosong, kemudian pertalite-nya juga kosong. Bahkan di SPBU Lawang itu ada antrian panjang untuk pengisian solar. Lalu juga kita tadi dapat laporan kawan, lagi-lagi ini terkait dengan persoalan PKL yang ada di Jalan Veteran Kota Malang, yang waktu itu sudah clear, sekarang banyak lagi PKL-nya. Kita komunikasi dengan Kepala Satpol PP Kota Malang, Pak Prayitno. Ini tadi disampaikan oleh Pak Prayitno, terima kasih infonya, dan segera patroli akan rutin bergerak ke Veteran. Patroli dari jajaran Satpol PP ya. Kemudian ada juga Pak Dani, ini tadi meneruskan video Veteran macet parah, ini adalah laka beruntun tadi pagi. Ini laka apa ya, kok sampai ada ambulan di lokasi. Tadi laka tunggal Pak, kita sudah dapat informasi dari jajaran kepolisian. Oke, kita jeda dulu kawan, dari program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita bicara tentang seberapa efektif gate parkir alun-alun Kota Batu tekan kebocoran retribusi. Saya masih bersama dengan Kabid Perparkiran dari Dinas Perhubungan Kota Batu, ada Pak Cilman Suaidi, dan Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Unisma, ada Bu Retno Wulan. Nah, tadi ada juga ini komentar lewat voice note yang disampaikan ke kami. Salah satunya komentarnya Bu Titi ya. Jam 8 lebih 54 menit tadi Bu Titi menyampaikan komentarnya lewat voice note.
1: Selamat pagi,
0: pagi Bu Titi.
1: Saya Ibu Titi Ridho di Patimura, Malang. Ingin bergabung.
0: Saya agak percepat suaranya Bu ya.
1: Ikut nimbrung perihal parkir liar. Yang saya lihat sendiri di Indomaret Patimura atau belakang rumah sakit Saiful Anwar, di situ banyak sekali parkir sepeda motor, khususnya karyawan rumah sakit yang parkir hingga malam hari, bahkan menginap. Jadi di situ tertata rapi, helm-helmnya ditutupi kresek, jadi dulu waktu musim hujan helmnya aman. Tapi itu liar, nggak pakai rompi parkir, nggak pakai karcis gitu Mbak. Memang cuma 2.000, nggak tahu ya yang bermalam. Yang di Indomaret tarik-tarikannya normal 2.000, tapi itu masih liar. Mohon ada ditinjau atau agar ditertibkan gitu ya Mbak ya. Terima kasih City Guide, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masuknya Kota Malang. Kalau hari ini kita ngobrolnya soal Kota Batu Bu Titi, tapi nanti kita bantu sampaikan ya ke jajaran dari Dinas Perhubungan Kota Malang apa yang tadi disampaikan oleh Bu Titi. Kembali lagi ke Pak Cilman, tadi beberapa komentar juga dari Bu Retno ya. Bagaimana nih Pak menjamin integritas dari petugas yang ada di gate parkir?
2: Oke, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan masukan saran yang sangat positif tadi dari Bu Hilda untuk menjamin integritas dari petugas kami yang jaga di gate. Ini semua sudah terdigitalisasi secara sistem. Jadi transaksi harian itu bisa dicek berapa kendaraan yang masuk, jenis kendaraannya apa, dan itu setiap hari kita verifikasi, Mbak Erika. Jadi hari ini berapa jumlah kendaraan, berapa rupiahnya, itu ada verifikasi dari tim kami, tim internal kami. Dalam hal ini adalah di seksi tata kelola perparkiran. Jadi update data ini kami sesuaikan, kita cek, kita koreksi berapa jumlah kendaraan masuk, berapa rupiahnya, itu kita teliti setiap hari. Jadi untuk potensi terjadinya kesalahan pencatatan ataupun hal-hal yang mungkin di luar SOP, ini betul-betul kita antisipasi di awal.
0: Baik, termasuk potensi manipulasi data Pak, bagaimana pengawasan yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan mungkin?
2: Kami terkait dengan manipulasi data ataupun print out ganda dan sebagainya, kami yakin sistem yang kami bangun, aplikasi yang kami bangun ini sudah teruji dan sudah kita coba double data ataupun double pemungutan ini sampai dengan detik ini masih belum kita temukan. Jadi kita berharap mohon dukungan dari semua pihak, sistem aplikasi yang kita bangun ini secara sistem dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi terkait dengan efektivitasnya, terkait dengan integritasnya, ini dapat betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.
0: Oke, Pak Cilman, termasuk ada rencana untuk pengembangan ke sistem non-tunai seperti yang tadi beberapa kali juga diusulkan oleh Bu Retno, terkhusus yang di alun-alun Kota Batu ya?
2: Iya, terima kasih Mbak Erika. Sudah menjadi pembahasan internal kami di Dinas Perhubungan sekaligus menjadi atensi khusus dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan agar ke depan skema pemungutan retribusi di gate parkir alun-alun ini dapat digunakan secara non tunai. Yang paling memungkinkan di waktu dekat ini menggunakan pembayaran melalui kris. Jadi sarana prasarana kami, alat kami yang ada di alun-alun ini tinggal mensinkronkan saja aplikasinya dengan pihak Bank Jatim, karena kita pakai Bank Jatim untuk melaksanakan non tunai pakai kris. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa kita wujudkan.
0: Baik, Pak, tadi ada juga beberapa pendengar yang komentar, sebenarnya kan celah kebocoran retribusi parkir ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di kawasan alun-alun. Ada rencana pengembangan gate parkir di berbagai titik lainnya, Pak Cilman?
2: Gini, Pak, perlu kami sampaikan bahwa pemasangan gate parkir untuk parkir tepi jalan umum ini kan tidak ideal juga, karena aktivitas lalu lintas jalan ini kan tidak boleh terganggu, kecuali memang pada lokasi-lokasi yang dapat dipasang gate parkir semacam di alun-alun. Akan tetapi untuk parkir tepi jalan yang lain di luar kawasan alun-alun, kita akan menerapkan, ke depan akan menerapkan sistem digitalisasi melalui pembayaran non-tunai tadi. Tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Retno di Kabupaten Sidoarjo yang parkir tepi jalannya dapat menggunakan non-tunai. Yang sekarang lagi rame-ramenya di pemberitaan itu di Kota Surabaya. Di Kota Surabaya kan juga parkir tepi jalan umumnya juga menggunakan non-tunai. Kita akan melaksanakan aplikasi non-tunai ke depan di titik-titik parkir di luar alun-alun, Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Retno, terkait dengan potensi celah manipulasi data atau kebocoran yang juga mungkin terjadi di sistem yang baru ini, pengawasan seperti apa, Bu, yang idealnya dilakukan? Atau siapa saja yang bisa terlibat juga dalam pengawasan ini?
3: Tentu yang pertama adalah dinas yang terkait, ya, Mbak. Dinas yang terkait dan juga pengembang dari aplikasi tersebut. Jadi yang bisa tahu titik lemah atau bug-nya dari aplikasi itu yang bisa develop, ya, developernya sendiri gitu. Jadi mungkin tadi saya sempat menyebutkan maintenance, ya, Bapak. Jadi untuk kelemahannya pasti ini nanti membutuhkan perawatan, termasuk upgrade aplikasi sebagainya, dan juga perawatan gate dan lain sebagainya. Nah, ini nanti mungkin juga perlu dialokasikan untuk kedepannya untuk mengatasi titik-titik celah tersebut. Bagaimana aplikasi ini bisa lebih ditingkatkan dan tidak ada celah tersisa, sehingga kecurangan di masa depan itu bisa dihindari, begitu.
0: Baik, ini ada lagi yang mau bergabung, ya, ada Pak Gunawan. Saya bantu untuk sambungkan Pak Gunawan lewat bisinya penyiar. Boleh, Pak Gunawan, bisa sambung bersama dengan kami. Tadi mau sambung tapi kita masih ada diskus bersama dengan narasumber, ya. Ya, silakan Pak Gunawan, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Silakan Pak Gunawan.
4: Iya, saya ingin menanyakan aja, kalau di apa, sebuah lokasi atau alun-alun, ya, dalam hal ini alun-alun Kota Batu, itu ada gate parkirnya. Jadi mobil kalau mau masuk itu harus buka gate dulu dengan mungkin dengan e-money atau apa, ya, yang penting pembayaran non-tunai, kan. Tapi kalau di tepi jalan seperti tadi yang Bu Retno kasih tahu tadi, di mana, di Sidoarjo, ya. Saya pernah ngalami sendiri di Sidoarjo. Saya parkir, ya udah, parkir gitu aja. Terus waktu keluar, saya nggak perlu ngetap pakai kris atau apapun, itu nggak perlu. Saya bayar tunai. Itu kan bisa disalahgunakan juga. Makanya kalau non tunai di tepi jalan kayaknya kok agak-agak berisiko untuk ada celah gitu loh. Karena tidak di apa ya, tidak diberi, nggak ada portalnya kan, nggak ada gate atau apapun itulah yang mengharuskan sebelum parkir kita harus tap kartu dulu atau gimana gitu kan, nggak ada. Kalau di tepi jalan kan nggak bisa seperti itu. Jadi semuanya sih sebenarnya tergantung dari pengguna jasa parkir juga gitu. Kalau mau diajak maju bersama, ya ikuti aturan yang ada, harusnya kan seperti itu. Tapi kalau di Malang atau di Batu, Malang Raya ya, jangankan Malang Raya ya, Sidoarjo atau Surabaya aja mungkin masih agak sulit kalau yang di tepi jalan sih. Menurut saya seperti itu.
0: Baik, gitu.
4: Ya mungkin itu pendapat saya. Iya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih juga Pak Gunawan sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Oke, ya apapun sistemnya memang celah itu masih bisa dimungkinkan ya, celah kecurangan. Lalu tadi yang ditekankan lagi juga terkait dengan pengawasan. Dalam hari ini masyarakat juga, apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat Ibu Retno dalam ikut mengawasi berbagai sistem apapun itu sistemnya supaya itu tadi menghindari kebocoran retribusi? Iya, Bu Retno. Oke, silakan Bu Retno.
3: Terdengar jelas ya?
0: Terdengar Bu.
3: Baik, terima kasih. Mungkin sekalian menanggapi pertanyaan tersebut. Yang pertama itu adalah sistem tata kelola manajemen parkir. Jadi mau yang memakai gate atau di bahu jalan, itu petugasnya harus betul-betul terdata. Jadi petugas resmi itu siapa, mempunyai kewenangan apa, dan lain sebagainya. Dan dia diberikan tupoksi yang jelas, Mbak. Jadi bukan hanya sebagai freelancer petugas parkir, tidak, tapi dia terdata seperti yang di Kabupaten Sidoarjo ya. Dan mungkin nanti untuk kedepannya bisa dibuat rompi khusus tadi. Ya memang kalau di bahu jalan tidak mungkin kita pakai gate. Otomatis kalau pakai gate kan kita memangkas bahu jalan, mempersempit lebar jalan. Jadi yang ditertibkan siapa? Petugas parkirnya tersebut. Jadi untuk memudahkan masyarakat mengenali jukir yang liar dan jukir yang resmi, pembedanya harus jelas apa. Nah, di sini dibutuhkan peran dari pemerintah Kota Batu untuk mengelola hal tersebut.
0: Begitu. Baik. Tadi Pak Gunawan juga menyampaikan pengalamannya di Sidoarjo, Bu. Walaupun sudah pakai rompi, ada barcode-nya, tetap terima tunai kalau ada pengguna yang mau bayar tunai.
3: Nah, biasanya kalau seperti itu di top up kan, Mbak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya sebelum pergantian shift ada 2-3 shift dalam sehari itu, sebelum jaga petugasnya top up dulu. Jadi dia membayar untuk berjaga. Nah, nanti dari situ ya, dia nerima uang tunai berapa, di top upnya dari situ. Nah, mungkin jika ada lebihnya itu menjadi labanya dia, seperti itu, karena dia sudah memenuhi batas minimal top upnya itu, begitu.
0: Baik, tapi tetap ada celah nggak sih, Bu? Misalnya kita udah bayar tunai, lalu masuk ke kantong pribadinya si jukir dan tidak di top up kan? Kuncinya karcis parkir barangkali mungkin ya, Bu Retno ya?
3: Karcis parkir pun masih bisa dimanipulasi. Nah, itu susah. Memang apa ya? Kita berusaha sebaik mungkin ya, tetap ada celah, kecuali evaluasinya betul-betul ketat. Nah, ini PR sekali untuk pemerintah kota dan kabupaten ya.
0: Baik. Oke, mungkin sekaligus juga catatan untuk diskusi hari ini sebagai closing statement dari masing-masing narasumber. Apa dari, kalau dari Bu Retno, apa masukannya, Bu, supaya gate parkir alun-alun Kota Wisata Batu ini benar-benar efektif untuk menekan kebocoran retribusi?
3: Kalau dari saya pribadi, untuk 100% efektif, pakai saja e-money. Dan itu betul-betul langsung sampai ke rekeningnya Bapenda. Jadi begitu masyarakat membayar, petugas hanya mengawasi saja. Jadi dia tidak menerima uang. Dan alangkah lebih baiknya jika ini bisa dikembangkan di seluruh titik parkir, terutama yang mempunyai potensi besar seperti mall dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Oke, itu dari Bu Retno, dari Pak Jilman. Apa Pak catatan barangkali dari Dinas Perhubungan supaya sistem gate parkir ini nantinya benar-benar efektif untuk menekan kebocoran retribusi?
2: Oke, terima kasih Mbak Erika, Bu Retno. Bahwa kami Dinas Perhubungan Kota Batu terkait gate parkir alun-alun ini tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan stakeholder, dukungan masyarakat sangat kita butuhkan. Yang pasti adalah digitalisasi tidak bisa kita hindari. Ini merupakan suatu perubahan yang nyata. Siapa yang bisa menolak perubahan? Pertanyaannya kan itu. Yang pasti tidak semua bisa menerima. Ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman, tapi yang menjadi substansi adalah digitalisasi parkir alun-alun Kota Batu ini merupakan ikhtiar kami untuk mewujudkan optimalisasi PAD Kota Batu dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum semaksimal mungkin, yang akhirnya nanti PAD dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Batu pada umumnya. Terima kasih Mbak Erika.
0: Baik, Pak Jilman, terima kasih kembali untuk Erika. Waktunya. Iya, Bu Retno.
3: Maaf, tadi ada yang kelupaan. Boleh saya menambah?
0: Boleh. Boleh Bu Retno, monggo.
3: Keluhan parkir liar. Mm-hmm. Mungkin kalau masukan dari saya nggih, Pak Jilman, kedepannya apakah bisa dari divisi perparkiran ini membuat aplikasi, atau mungkin kalau tidak ada aplikasi, nomor kontak khusus WhatsApp untuk pengaduan layanan parkir liar,
0: call center gitu Bu ya?
3: Iya, jadi walaupun mungkin tidak ada yang menanggapi langsung atau membalas pesan langsung, masyarakat bisa mengadu di nomor tersebut dengan melampirkan mungkin lokasi, gambar atau video. Nah, ini bisa menjadi bukti. Dan untuk memberantas parkir liar ini memang sangat tidak mudah Mbak Erika, dan hampir di semua kota ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ini memang butuh tindakan tegas juga dari masyarakat untuk aktif bersuara. Dan akan sangat bagus jika ada nomor kontak khusus ini untuk pelaporan parkir liar. Mungkin nanti bisa disosialisasikan Pak lewat banner atau mungkin media sosial dan lain sebagainya, begitu.
0: Baik, oke, itu tadi tambahan dari Bu Retno. Terima kasih juga, terima kasih banyak Bu Retno sudah menyempatkan waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Jilman untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Sehat selalu Bu Retno, Pak Jilman, semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali. Selamat pagi.
3: Terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Hilman.
0: Dan untuk Anda kawan City Guy, terima kasih juga untuk yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk, termasuk untuk Anda yang sudah ikut bergabung menyampaikan berbagai komentar Anda hari ini. Saya Erika Rosa, kawan dari program diskusi Ijen Talk, selamat pagi. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

أمسكتم خشية الإنفاق.

kawan. Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswe dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Mas Zulfa, pahalanya Mas Zulfa ini banyak sekali loh. Karena pagi-pagi sudah melihat Abah itu bisa buat Abah tersenyumnya itu lebar sekali. Selamat pagi Abah. Ya. Iya, gratis. Selamat pagi Abah.
1: Pagi.
0: Hari ini Abah cerah sekali. Hari ini bajunya Abah. Sekali lagi saya nggak setuju sama teman Abah yang bilang Abah ini kalau pakai baju, lihat baju nggak bisa nggak kelihatan dan stylenya. Oh tidak, hari ini Abah mengenakan baju yang sangat stylish. Sasa tiba-tiba jadi fashion guru ini, bukan guru ya, jadi fashion ini nih, reviewer nih. Hari ini Abah pakai dasi polkadot, teman-teman, masya Allah. Ini buat Sasa itu.
1: Pakai ini kemarin saya pakai ini ke UI, ke Universitas Indonesia. Kemudian kok cebleh ya, karena talinya itu warna putih. Ini yang putih, talinya putih. Kemudian ada strip kuning yang jelek ya. Saya cari aja. Oh, ada topi istri saya yang ada pitanya. Ditanya saya copot dari topinya, kemudian saya pasang di situ.
0: Ternyata ini beneran bukan dari satu set dari bajunya.
1: Ini pitanya topi istri saya yang tadi saya copot.
0: Ya, berhasil Abah. Bentar lagi pasti Abah dapat ini undangan menjadi juri fashion.
1: Karena kemarin saya kemarin di Jakarta, jadi siang berangkat ke Jakarta, sore pulang, nanti sore ke Jakarta lagi, besok balik Surabaya lagi. Nah, kemarin kebetulan diminta menjadi salah satu penguji calon doktor dan di Universitas Indonesia, di Fakultas Ilmu Budaya, dan sehingga ternyata pakai toga, ya sudah, ketutupan, jadi ketutupan toga.
0: Makanya hari ini dipakai biar kelihatan gitu ya. Saya jadi kelihatan di this morning gitu. Berarti ini bukan baju senam kan Abah? Nanti senam juga pakai ini?
1: Senam pakai ini karena ini baju olahraga. Ini baju olahraga.
0: Dasinya aja yang dipakai ke UI.
1: Hari Sabtu bebas tanpa dress code kalau hari Sabtu. Sabtu Minggu bebas. Apa pakai apa saja. Gitu.
0: Besok Sasa mau dandan, Sasa nggak mau kalah. Soalnya Sasa terlihat sangat jelek ini dia. Gara-gara pakai baju ini kelihatan apa? Udah kebanting sudah. Maaf ya teman-teman ya, jangan hujat saya.
1: Sasa pakai apa saja cantik.
0: Terima kasih Abah.
1: Oke, kita bahas apa?
0: Kita bahas hari ini tuh sebenarnya ada beberapa hal. Cuma Sasa menarik kemarin itu kan kita berbicara mengenai desil ya Abah. Dan kemarin memang kita banyak, Sasa juga baca tadi di This Morning, ternyata sudah ada salah satu berita yang langsung menekankan bahwa data ini adalah segalanya begitu. Nah, Sasa tertarik lebih kepada yang Abah kemarin katakan. Sasa, Abah nunggu diundang jadi narasumber Sasa dulu baru Abah mau kasih tahu solusinya. Nah, ini yang penting ini dari semua hal berita itu adalah solusi, karena semuanya fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada kekurangan, tapi cuma Abah yang menawarkan solusi asalkan diundang jadi narasumber di This Morning. Rapunten. Jadi Sasa mau bahas itu. Sama saya nanti jadi apa ya? Jadi salah satu pertimbangan sebetulnya ya kan. Monggo Abah, bolehkah dikasih tahu langsung spill? Kasih solusi apa sebenarnya yang bisa diambil ya untuk bisa menanggulangi masalah desil setidaknya yang kemarin dibahas.
1: Ya, jadi kemarin itu menarik karena ya tidak tahu solusinya apa. Yang dibicarakan hanya masalah seolah-olah ini kalut gitu. Sebetulnya desil itu kembali lagi bahwa masyarakat ini dibagi 10. 10% terbawah, 10% kedua terbawah, 10% atasnya lagi, 10 atasnya lagi, sampai 10% terakhir itu yang super kaya begitu. Nah, tentu 10% masyarakat terbawah itu kan yang termiskin gitu. Kemudian di atasnya adalah miskin. 10% di atasnya lagi. Berarti 20% masyarakat kita itu kan miskin. Cuma ada miskin, ada sangat miskin begitu. Yeah. Nah, baru di atasnya lagi 10% di atasnya lagi hampir miskin.
0: Miskin.
1: Yeah. Nah, sehingga praktis 30% ini rentan sekali. Nah, jumlah dari 30% ini berapa juta manusia begitu. Nah, sangat miskin udah pasti perlu turun tangan. Miskin juga perlu turun tangan. Yang hampir miskin ini juga kalau kecelakaan sedikit dia jatuh ke miskin karena hampir miskin kan. Yeah, salah satu kecelakaan dari yang hampir miskin ini apa? Kalau kepala keluarga tiba-tiba sakit. Langsung yang hampir miskin, kelompok yang hampir miskin tadi jadi miskin. Karena sudah hampir miskin, tapi gara-gara kepala keluarganya punya pendapatan, misalnya pendapatan harian apa, maka dia kelompoknya hampir miskin. Tapi begitu kepala keluarga ini sakit, dia langsung jatuh ke miskin. Nah, kenapa? Pertama karena tidak punya pendapatan, karena yang tukang mencari pendapatan sakit. Kedua, harus beli obat, harus ke rumah sakit. Sehingga sudah nggak punya pendapatan, kemudian harus ada keluar biaya lagi. Karena itu mereka ini yang disebut ke BPJS itu penting sekali, karena supaya yang hampir miskin itu jangan mudah jatuh ke kelompok miskin hanya karena yang bersangkutan kepala keluarga itu sakit, kemudian harus mencari uang untuk pengobatan. Nah, sekarang yang miskin bagaimana? Menurut pendapat saya, yang miskin ini karena datanya sudah ada, dipetakan. Itu ada miskin kota, miskin pinggiran kota, miskin desa, dan miskin karena memang harus miskin begitu. Nah, miskin perkotaan ini sifatnya sangat berbeda dengan miskin pinggiran kota. Nah, miskin pinggiran kota ini umumnya karena penghasilannya sebagian besar habis untuk transport. Gitu. Inilah karena itu di negara-negara yang berusaha keras untuk keluar dari kemiskinan itu mengkaitkan perumahan dan transport. Misalnya di Hongkong itu jalur kendaraan umum ke pinggir-pinggir kota itu langsung diimbangi dengan pembangunan rumah susun di dekat stasiun. Stasiun bis, stasiun kalau di sini obat, stasiun kereta api, sehingga tidak banyak pengeluaran untuk transport. Sementara kita kalah dengan bisnis, terutama bisnis real estate. Bisnis real estate ini mengejar terus lahan di pinggir kota seluas-luasnya, sudah mengurangi lahan pertanian. Tetapi yang terpenting adalah juga untuk perumahan yang haus akan tanah. Kalau di negara-negara yang semangat tinggi untuk memberantas kemiskinan, itu begitu ada infrastruktur ke pinggir kota, maka didorong dengan berbagai fasilitas agar rumah susun, rumah tinggi itu sebanyak-banyaknya dibuat di sekitar stasiun. Dengan demikian maka tidak akan keluar banyak pembiayaan untuk transport. Misalnya sekarang begini, di Jakarta terutama atau mungkin juga di Surabaya, itu naik kereta KRL itu hanya 5.000 begitu, atau dulu waktu saya menjadi sesuatu masih 1.000, tetapi dari rumahnya ke stasiun itu harus naik ojek yang 15.000. Padahal dekat dalam pengertian untuk jalan kaki masih terlalu jauh. Antara pengeluaran Gojek dan pengeluaran untuk transport jarak jauh lewat KRL itu tidak imbang. sehingga katakanlah fasilitas transportasi yang murah itu hampir tidak ada artinya karena kemakan oleh transportasi antar dari rumah itu ke stasiun, begitu. Demikian juga dari stasiun nanti ke kantornya itu tidak ada konektivitas. Karena itu saya teringat Anies Baswedan mengadakan ketika jadi gubernur Jakarta, Jaklingko, itu harus dikaitkan. Itu sebetulnya kaitannya untuk mengurangi kemiskinan di pinggiran kota. Jadi kemiskinan di pinggiran kota ini khas. Nah, kalau kemiskinan di tengah kota itu pasti di daerah-daerah kumuh, begitu. Dan ini harus diatasi dengan cara membangun daerah kumuh, jangan menggusur daerah kumuh, gitu. Membangun daerah kumuh. Dan sekaligus ini memutus generasi, karena anak-anak yang lahir di daerah kumuh itu mereka akan mewarisi kekumuhan itu dan mewarisi kemiskinan itu. Jadi jangan solusinya digeneralisasi gitu. Kemiskinan tengah kota ini harus dicarikan solusi, dan solusinya khas. Kemiskinan di pinggiran kota solusinya khas. Kemiskinan di pedesaan pasti ini menyangkut buruh tani, artinya petani yang tidak punya sawah. Ini solusinya lain lagi. Kemudian kelompok miskin lain adalah kelompok yang memang dia harus miskin. Nah, kelompok yang harus miskin itu misalnya dia tua, nggak bisa bekerja, nggak punya anak, kemudian nggak punya tabungan, kemudian apalagi agak sakit-sakitan. Ini khas, ini harus big data harus
0: mengcapture itu ya, masih harus bisa
1: melihat ini itu. Jumlahnya berapa se-Indonesia? Perkiraan saya, jumlahnya kira-kira 10 juta orang. Nah, ini yang wajib. Ya kan kita luas sekali negara kita. Ya, 10 juta ya. Kalau dari penduduk berapa? Enggak banyak. Itu orang tua. Orang tua di satu rumah sendirian, kemudian anaknya sudah enggak ada dan seterusnya. Itu maksimum 10 juta. Ya ini yang total harus dirawat, dan perawatannya tidak mahal, karena yang penting dia ini, mereka ini adalah tiap hari harus ada makanan. Saya lihat di Banyuwangi. Di Banyuwangi, dan saya kira banyak bupati lain zaman Pak Anas itu punya data siapa jenis miskin yang seperti ini. Itu dirangsum. Jadi ada makanan dikirim sehari dua kali, siang dan malam. Nah, minimal itu cukuplah membuat dia sehat, begitu. Dan jadi nanti waktu ngantar makan malam sambil ngambil rantang malam itu, sambil ngantar rantang malam, besok ngantar makan siang sambil ngantar sambil mengambil rantang atau tempat makan yang kemarin siang, begitu. Nah, itu di Banyuwangi berjalan pada saat itu, nggak tahu sekarang. Dan itu tidak ada cara lain, tidak bisa membuka lapangan kerja, tidak bisa BPJS, tidak bisa. Itu ya khas sekali. Dan menurut saya Kementerian Sosial adalah itu saja pekerjaannya. Ini Kementerian Sosial itu saja pekerjaannya. Kemudian yang kemiskinan kota itu lebih banyak kepada Kementerian Infrastruktur dan kepala daerah, gitu. Nah, ini karena akan membangun daerah-daerah kumuh yang itu pasti sudah ada petanya, dan jangan dimulai dari daerah yang tidak kumuh karena lahan tidak ada di daerah kumuh. Karena lahan tidak ada di daerah kumuh, maka pembangunan perumahan untuk orang miskin di tempat yang ada tanah, dan itu jauh dari daerah kumuh. Akhirnya apa? Yang menempati rumah susun itu bukan orang yang termiskin, tetapi orang yang sebetulnya tidak terlalu miskin, tapi dia belum punya rumah. Bahkan mungkin niatnya telah akan dijual, begitu. Sehingga rumah susun dibangun oleh pemerintah luar biasa banyaknya, tetapi daerah kumuh tidak teratasi. karena tidak connect antara pembangunan rumah susun dan mengatasi kekumuhan dalam pengertian juga kemiskinan itu. Maka dulu saya pengen seandainya jadi sesuatu begitu, itu ada yang saya istilahkan bedol RT begitu. RT daerah termiskin, terkumuh, itu satu RT jangan digusur, disewakan rumah. Atau begini, tahap pertama bangun rumah susun yang untuk orang miskin di lahan sekolahan yang di dekat rumah miskin itu, kampung miskin itu, tapi bersusun. Nanti sekolahannya kembali ke rumah susun itu paling bawah begitu. Jadi lantai satunya itu untuk sekolahan, lantai 2, 3, 4, 5 untuk orang miskin. Nah, setelah satu RT ditaruh di situ dengan segala insentif, nggak banyak ini dari segi anggaran, nggak banyak. Kemudian satu RT yang sudah dibedol itu kan ada lahannya, lahannya sudah kosong, di situ dibangun rumah susun untuk orang miskin yang tinggi sekali. Tinggi sekali kayak di RRC lah begitu. Nah, nanti RT-RT di sekitarnya dipindah ke rumah susun yang baru itu. Di sana terjadi tempat kosong lagi, dibangun lagi tempat kosong yang terpindah. Terus begitu sehingga satu kawasan kumuh katakanlah 100 hektar itu akan selesai dalam katakanlah 10 tahun begitu. Kalau memang ambisius juga bisa 5 tahun. Begitu. Nah, jadi kemiskinan di pusat kota itu khas sekali, yaitu kemiskinan di daerah kumuh, tetapi mereka itu punya mata pencaharian di sekitar itu juga. Apakah jadi tukang sapu, apakah jadi tukang,
0: jadi tukang sampah gitu.
1: Kalau
0: ya,
1: dia digusur, kalau dia digusur ke pinggir kota, dia kehilangan mata pencaharian karena mata pencahariannya di sekitar itu gitu. Nah, itu kemiskinan kota. Nah, pinggiran kota tadi mengkaitkan transportasi dan perumahan. Nah, ini harus pemikiran apakah realistis? Sangat realistis. Tetapi itu memakan waktu. Sementara hebohnya kan sekarang.
0: Iya.
1: Hebohnya kan sekarang. Nah, untuk menangani heboh yang sekarang, segera lakukan pendataan siapa yang merasa dulu dapat bantuan sekarang tidak, siapa yang dulu dapat BPJS sekarang tidak, siapa yang dulu dapat katakanlah beasiswa sekarang tidak, didata. Pasti jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi ini kan heboh karena 10 orang ngomong bareng di satu hari itu sudah mengesankan bahwa ini 1000 orang, padahal 10 orang. Nah, ini harus didata, dan pendataan ini cukup 1 minggu selesai pendataan ini. Karena orang merasa kan saya dapat, oh diumumkan besar-besaran siapa yang kemarin dapat sekarang tidak dapat mendaftar. Dan ini diatasi spontan, apakah oleh Pemda, apakah oleh pusat. Dan jumlahnya ini tidak akan banyak, tetapi kesannya banyak sekali. Karena kalau 10 orang ngomong bareng, kesannya sudah 1000 gitu. Nah, siapa mereka ini? Menurut pendapat saya, mereka ini adalah orang yang di perbatasan. Katakanlah tadi desil 10 dan desil 9. Nah, ini di perbatasan antara desil 10 dan desil 9, ini tipis sekali. Aduh, dia hampir 9, tetapi masih 10. Dia sebetulnya yang di 9 juga begitu, hampir 10, tapi masih 9. Pasti mereka yang di perbatasan ini yang terkena, yang terkena trabas itu begitu. Demikian juga antara desil 9 dan desil 8. Di perbatasannya itu pasti misalnya Anda dapat nilai di rapot, sekarang ada enggak rapot di sekolahan? Misalnya
0: ada.
1: Nilai Anda, misalnya Anda guru, kemudian anak ini nilainya 7,9.
0: Ya, 7,9 setengah.
1: Dia dijadikan 8 atau dijadikan 7 karena tidak ada 0, dalam misalnya begitu, tidak ada 0, yang 0,5 ke atas itu enggak ada. Nah, maksimum 7, 0,5, 8, 0,5. Padahal dia ini 7,9 setengah begitu. Tapi kan tetap belum 8. Nah, ini masuk mana? Begitu. Nah, yang di perbatasan ini pasti persoalan, begitu. Persoalan kok tetangga saya yang itu itu masuk 8 kok saya masuk 9 itu tipis sekali dan tidak bisa tidak bisa ada ukuran yang sangat eksak.
0: Karena
1: ini kan bukan batas tanah yang ini punya.
0: Benar, begitu.
1: Nah, benar, pasti. Ada. Jadi pengenaan desil ini pasti mengenai orang-orang yang di perbatasan itu, dan lantas muncul rasa ketidakadilan, rasa muncul rasa kemarin dapat sekarang tidak, muncul rasa tetangga saya dapat ini kok tidak sekarang. Nah, itu didata saja, jumlahnya tidak akan menakutkan, begitu. Kemudian diatasi. Nah, sehingga tidak lagi kalut begitu. Saya kira itu untung saya diundang Sasa, jadi bisa menjelaskan ini.
0: Aduh, langsung kena banget sindirannya. Cuma, iya Abah, betul. Tapi benar juga, tepat berarti Sasa bilang, Abah kalau Abah jadi narasumber berarti butuhnya besok Abah satu pertemuan full, Abah. Kalau cuma berapa menit,
1: saya harus mengajukan lamaran ke Sasa dulu, boleh nggak saya jadi narasumber gitu.
0: Maaf loh, Bah. Sasa jadi itu enggak enak. Sasa juga guyan. Iya. Jadi menarik, Abah. Jadi memang ini ya dipetakan. Berarti kan harus dipetakan antara mana yang miskin dan kota. Jadi berdasarkan wilayah ya sebenarnya di
1: terserah kota, berdasarkan kota. Apa? Tetap terserah berdasarkan apa, tetapi yang kelihatan kan problemnya berbeda. Kemiskinan kota pasti berbeda dengan kemiskinan pinggiran kota. Kemiskinan pinggiran kota pasti beda dengan kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan yang orang tua sakit-sakitan, tidak punya anak, tidak punya, itu pasti berbeda lagi kemudian begitu. Sehingga tidak kalut dalam memikirkan gitu. Pemda tugas apa, kementerian apa tugas apa. Menurut saya Kementerian Sosial ya tadi itu sudah. Yang tadi 10 juta tadi. Karena itu cukup ada menteri saja, tidak perlu ada Departemen Sosial. Nah, tidak perlu ada Kementerian Sosial begitu. Jadi cukup ada Menteri Sosial sudah cukup. Kan 10 juta kan kalau di komputerize kan sudah gampang.
0: Berapa persennya. Nah,
1: kemudian nanti siapa yang ditunjuk jadi kontraktor, kemudian logistiknya bagaimana, itu kan sudah selesai. Begitu diputuskan sudah selesai, enggak ada pekerjaan lagi gitu. Cukup satu menteri, dan menteri pun mungkin enggak usah apa, gajinya besar lah, cukup itu
0: aja. Kalau menurut Abah sendiri itu sebenarnya ini kan butuh banyak sekali koordinasi ya. Apakah perlu kayak dibentuk lagi lembaga satu gitu untuk bisa mengorkestrasi itu? Nggak perlu ya? Kan biasanya kan gayanya selalu seperti itu, dibentuk badan baru gitu kan mesti, Bah.
1: Sudah ada AI.
0: Benar ya, menggunakan memanfaatkan AI
1: sehingga praktis sebetulnya negara ini cukup dengan 7 kementerian. Efisien,
0: nggak
1: usah banyak.
0: Cukup. Ini apa mau ada yang
2: berarti
0: bertanya.
2: Berarti yang diperbaiki ekosistemnya ya, Pak ya, bukan individual masing-masing ya, Pak ya.
1: Ya tentu kalau yang makro itu mengenai semua orang, itu ya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sehingga misalnya dari kacamata saya, pembagian desil ini yang terpenting sebetulnya bukan untuk itu, bukan untuk siapa dapat bantuan siapa tidak. Pembagian desil ini yang terpenting adalah untuk melihat ketimpangan ekonomi. Jadi misalnya begini, desil 10 berapa juta orang ya, desil 9 berapa juta, desil 8 berapa juta, kalau disatukan 3 desil ini berapa juta dan berapa persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara desil 1 itu berapa orang, jangan-jangan hanya 100 orang atau katakanlah 1000 orang atau katakanlah 1 juta orang yang desil 1. Dan berarti ini terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam perekonomian rakyat. Nah, secara makro ini urusan presiden, begitu. Ini urusan presiden, yaitu bagaimana membuat yang desil 10, 9, 8 ini naik kelas ke desil ke atasnya. Nah, sing ini sebetulnya yang disebut dalam teori Gini Index. Jadi ada indeks namanya Gini, G-I-N-I. Nah, itu untuk melihat aspek pemerataan dari pembangunan. Kan presiden, pemerintah kan tidak ada ngurusi orang kaya, ngurusi orang miskin juga. Tapi orang miskin kan juga tidak boleh orang miskin yang selamanya miskin karena biasa dininabubukkan, biasa tidak diajak kerja keras, biasa minta-minta, biasa kan tidak boleh juga begitu. Nah, sehingga yang perlu diciptakan adalah misalnya lapangan kerja, misalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan. Nah, sebetulnya bagi saya pembagian desil ini yang terpenting adalah sebagai cermin bagi yang ngurusi negara ini bahwa inilah potret ketimpangan ekonomi negeri ini. Itu yang terpenting. Tapi sekarang di Indonesia itu kesannya untuk masalah bantuan.
0: Iya, betul-betul. Padahal sebenarnya desil ini itu adalah data yang sangat penting ya, Abah ya. Hasilnya ya, ini ya. Ya, tidak hanya untuk masalah bantuan, tapi masalah bagaimana kedepannya dalam waktu singkat pun itu bisa membuat sebuah mungkin kebijakan atau program yang bisa membantu memeratakan atau bagaimana memotret kondisi ekonomi ya, dan termasuk pertumbuhan ekonomi. Ya ya ya. Berarti ini memang butuh banyak ahli ya, Bah ya, untuk masuk dalam sini ya, Bah ya. Untuk bisa
1: teknokrat.
0: Teknokrat.
1: Tidak ahli dalam pengertian akademisi. Teknokrat itu adalah akademisi yang punya kemampuan di bidang tata kelola, punya kemampuan di bidang pengoperasionalan sebuah konsep, begitu. Jadi ahli membuat konsep, tapi konsep kan harus ada yang menjalankan. Nah, konsep harus ada yang menjabarkan. Kemudian setelah dijabarkan harus ada yang menjalankan ini workable atau tidak, ini bisa dilaksanakan atau ini hanya ide yang awang-awang. Nah, akademisi yang bisa membuat konsep operasional, akademisi yang bisa membuat konsep tetapi juga mampu membuat konsep operasional dari konsep itu dan mampu menilai apakah ini workable atau tidak, apakah konsep operasional ini bisa dijalankan atau tidak, kemudian bisa tahu bagaimana cara menjalankan dan cara membentuk sistem, membentuk struktur, membentuk aparat untuk melaksanakan itu. Nah, semua itu disebut teknokrat ya. Jadi ahli saja tidak bisa, misalnya profesor saja tidak bisa, harus dilengkapi dengan persyaratan tadi yang itu yang diperlukan. Dan dulu Pak Harto kabinetnya adalah kabinet teknokrat.
0: Ini baru tahu saya Pak Harto ini ya teknokrat. Oke, Abah terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak solusinya. Benar-benar kan satu sesi.
1: Sudah diundang ke sini.
0: Saya yang merasa sangat senang hati Abah berkenan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih Abah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, menarik ya teman-teman ya. Ini dikasih real cara. Benar-benar selama ini Sasa baca di seluruh surat-surat kabar, di seluruh media-media itu masih belum ada yang bisa memberikan option solusi bagaimana sih untuk ngatur desil ini tadi? Masih fokusnya kita adalah kepada masalah data desil yang tidak akurat, tidak valid, dan bla bla bla bla. Nah, tapi Abah memberikan suatu pandangan bahwa ternyata bisa loh ini itu dibentuk sesuai dengan karakter wilayahnya, karakter apa ya kalau kita bilang ya. Ya, bisa bilang wilayah, bisa juga dibilang kerjaan. Jadi mungkin karakter masyarakatnya ya di bagian mana tinggalnya berdasarkan dari tempat tinggal begitu ya, atau tempat tinggal dan juga tadi kondisi ya. Tadi kan soalnya ada yang masyarakat yang benar-benar harus miskin, itu kan bukan itu enggak melihat dari di mana dia tempat tinggal. Tapi anyway teman-teman semuanya, semoga hari ini apa yang Abah katakan tadi itu bisa dilihat, difikirkan oleh para teknokrat-teknokrat yang sudah tergabung di dalam program Desil ini ya gitu. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi salah satu hal yang memudahkan dan tidak memusingkan kerjaan mereka yang sudah banyak sekali. Saya yakin teknokrat di sini juga pasti double-double kerjaannya, karena kalau nggak di Indonesia di mana lagi ya, kita punya kerjaan semua palu gada ya. Termasuk yang ada di Desil. Oke teman-teman, yang hari ini juga bisa kalian dengarkan di City Guide dan 11 FM Malang. Jangan lupa besok masih hari Minggu, kita masih on air satu kali lagi sebelum libur hari Senin. Jadi jangan lupa untuk saksikan terus This Morning setiap jam 5 pagi. Sampai jumpa besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza nafa'ana Allah bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْمَعَنَا فِي جَنَّتِهِ الْعُلَى الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيعِنَا وَذُخْرِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in, orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati Imam, sedang risau. Hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang, putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya tiga hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada

Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa, kudrat, iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu Ustaz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. Satu episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma allafta baina qulubihim. Belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka. Walakinallaha allafa. Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan aku, jangan sombong. Panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya. Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza daqat 'alaika ad-dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak tobat. Sudah banyak hijrah sekarang. Kembalikan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak? Apa yang dirisaukan? Apa yang disusah hatikan? Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai. Tong, sini loh. Ya lihat. Loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop, semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, Papa, serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati. Kembalikan kepada Bapaknya setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini. Tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tata

0: tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ingat biji sawi, tai coro. Coa. Kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak Allah. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, mas, kok mas gak sholat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Aku beri kau dua jalan Abdul Somad, jalan fujur, bangun sampai jam 7, jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat, Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tidak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi kasira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah, biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung, iya juga ya. Oh, udahlah kalau bisu, biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini, Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis salat subuh, dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang enggak ingat, namun dia tertidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apalagi berserah kepada Allah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya pindik dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk baik, dapat pahala. Dipakai untuk tak baik, dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat, kasih orang lain. Lucu juga kan, kejarnya setengah mati pun tampanting, udah dapat kasih orang lain, udah dapat kasih orang lain. Yang gak mau ngasih ke orang lain cuman kiper itu aja, cuman dapat pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan. La raiba, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solehah. Mas perlu sampai enggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas katanya. Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan. Ayqaza'ah, ayqaza zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, nggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya enggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia, Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal ceramahnya, enggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like and share. Jangan pemahamannya dipotong-potong. Memang betul. Allah berkata, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul. Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat. Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berusaha, berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita, Pak Ustaz. Iya, ikhtiar. Bapak kenapa jualan? Kenapa dagang? Kenapa bisnis? Kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Gak bisa saya request, ya Allah aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Gak bisa. Allah dulu gak ada ngasih kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Gak bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita gak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Gak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini gak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama, terus lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal. Tapi juga di depan kita ada air zam-zam. Mana yang kita pilih? Zam-zam. Kenapa pilih zam-zam? lima syuribalah, air zam-zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa enggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Enggak bisa. Tiba-tiba doa untuk zam-zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Enggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun najis, ini min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizin yasin wal
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-jalan plus. Saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua, mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang, tepat di pertigaan Lamu.

0: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, HIPA mengusulkan perbaikan pasar besar dilakukan secara bertahap. Himpunan Perdagangan Pasar Besar Malang mengusulkan agar pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan fisik bangunan pasar secara bertahap menggunakan anggaran multi-years. Wakil Ketua HIPAMA Agus Priambodo menyampaikan, alokasi bertahap sekitar 10 miliar rupiah per tahun dinilai realistis bagi kemampuan APBD Kota Malang dengan memprioritaskan penanganan kebocoran, drainase, serta penerangan. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyikapi penanganan pasar besar masih terkendala perbedaan pendapat internal pedagang, sehingga Pemkot berharap ada kesepahaman bersama sebelum perbaikan direalisasikan. Kawan, DPRD Jatim tegaskan sistem desil bukan untuk mempengaruhi angka kemiskinan. Polemik pendataan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN mendapat perhatian DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso menegaskan, sistem desil bukan dibuat untuk menekan angka kemiskinan secara administratif, tetapi untuk merapikan data agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Menurut Cahyo, persoalan yang perlu dibenahi justru proses verifikasi dan pembaruan data agar status desil benar-benar sesuai dengan kondisi warga di lapangan. Kawan, Korlantas Polri siapkan penerapan kebijakan zero odol di 2027. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri Irjen Bob Wibowo meminta jajarannya menyiapkan penerapan kebijakan zero over demission overload atau odol pada 2027 secara matang. Jajarannya juga diminta memetakan potensi persoalan di lapangan sebelum kebijakan ditetapkan, untuk mengantisipasi kendala sejak awal dan tidak mengganggu kelancaran lalin termasuk mobilitas masyarakat. Wibowo berharap kesiapan dan koordinasi lintas sektor bisa dilakukan secara optimal, sehingga penerapan zero odol diharapkan bisa berjalan sesuai tujuan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
1: One Hot News.

Sirikat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dari tadi malam ya, saya lihat sampai dengan hampir dini hari itu banyak kawan-kawan yang ikut bergabung menyampaikan pendapatnya soal Giat Son Horek. Lagi-lagi yang membuat publik bertanya, masyarakat Malang Raya bertanya, ini kok di Kota Malang bisa ada Son Horek juga? Padahal kan aturan dari Wali Kota Malang sudah jelas dilarang adanya penggunaan Son Horek untuk giat apapun. Salah satunya mungkin yang kemarin 17-an itu untuk giat karnaval, kemudian juga beberapa giat lainnya. Nah, tapi ternyata kemarin di wilayah Sanan itu kok ada gitu ya. Di wilayah Sanan kemarin pada saat check sound, orang-orang juga bingung gitu, kenapa kok diperbolehkan? Apakah tidak ada ini dulu ya, tidak ada pengawasan dulu, terutama pada saat check sound? Karena waktu itu Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga bilang, kalau misalnya kita lihat ada yang melanggar, kita bongkar, katanya gitu. Nah, tapi ternyata kemarin kok masih diperbolehkan ya. Hari ini persiapan nih, hari ini di Sanan juga ada karnaval, kawan ya. Nanti kita akan cek lagi seperti apa persiapannya. Mungkin untuk Anda yang akses di lokasi juga boleh berkabar. Kalau kemarin laporan yang masuk di kita itu sonoreknya dia rata-rata pakai pickup ya. Pakai pickup karena ada batasan sub juga sih. Cuman tetap saja tidak diperbolehkan, karena di surat edarannya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat benar-benar tertera larangan. Cuma kalau dari Pemprov Jatim memang masih memperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ini seperti apa nanti untuk penindakannya? Barangkali juga di lokasi nanti pada saat pelaksanaan apakah ada yang mengawasi? Karena itu yang masih menjadi catatan. Edarannya ada, aturannya jelas, tapi untuk di lokasi kurang tahu tuh gimana penindakannya. Apakah juga ketika sedang berlangsung giat karnavalnya, kemudian tiba-tiba desibelnya melebihi ketentuan, apakah langsung dihentikan, apakah ditegur, kemudian juga disuruh untuk menurunkan desibelnya? Itu yang kita tidak tahu selama ini pengawasannya itu seperti apa. Toh juga di lokasi apakah benar-benar dicek desibelnya itu sesuai atau enggak. Kalau yang ideal tuh kira-kira seberapa sih? Meskipun juga di surat edarannya 85 desibel, tapi kita enggak tahu seperti apa ukuran 85 desibel itu. Toh juga yang selama ini terjadi kalau misalnya ada giat Son Horek, getarannya ya kurang lebih sama gitu ya. Bahkan juga ada yang parahnya sampai beberapa ini ya, kaca-kaca rumah warga tuh sampai pada pecah. Yang parah kemarin plafon di salah satu apotek itu juga sempat ambruk menimpa warga dan akhirnya meninggal dunia. Dan masih banyak catatan-catatan lainnya juga, kawan. 3 orang kemarin rangkumannya yang meninggal dunia akibat giat Son Horek ini. Ada yang tertimpa, ada yang kepalanya terbentur karena berdiri di atas tumpukan sound, ada juga yang sampai serangan jantung. Nanti kita update kembali untuk beberapa ini ya, beberapa perkembangannya. Apakah juga dari Pemprov Jatim ini sudah benar-benar mengkaji ulang dorongan dari MUI dan juga dari pengurus Muhammadiyah Jawa Timur juga meminta adanya tindakan tegas. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan pagi hari ini juga boleh menambahkan beberapa catatan lain. Saya lihat di Sabtu pagi relatif ramai lancar ya, terutama yang mau mengarah ke pusat perbelanjaan. Seperti biasa kalau di weekend itu pasti pasar-pasar ini menjadi titik primadona kalau pagi hari, terutama pasar Klojen, kemudian Oro-Oro Dowo. Nah, itu pasti mendominasi ya untuk jumlah kunjungan. Itu kawan, antisipasi kalau di atas jam 7 biasanya udah mulai ngantri tuh di sekitaran Klojen. Jadi berangkat kalau misalnya mau kulineran bisa berangkat lebih awal. Untuk Anda kawan-kawan yang masih sering emosi kalau lagi internetan, karena kalau misalnya lagi scrolling tiba-tiba buffering gitu ya, tiba-tiba buffering kemudian loadingnya juga lama, akhirnya pengen marah-marah aja bawaannya. Nah, saatnya pindah kawan, Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lengkap segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi websitenya di www
www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
6: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
7: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
5: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang baru selesai bangun rumah, rumahnya udah jadi nih, tapi kok rasanya belum nyaman ya? Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik? Saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Nah, kenapa sih harus Decor Studio? Karena semuanya itu lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880. Atau bisa juga langsung kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Saya geser dulu ya ke informasi yang masuk di WhatsApp tadi. Bicara juga ini soal giat sound horror, ada Pak Hoirul yang menanggap. Katanya Pak Hoirul, meskipun dengan adanya larangan sound horror, kalau pihak keamanan itu masih kalah atau menerima, maka peraturan larangan berupa apapun tidak berlaku lagi. Katanya ini perlu adanya integritas Pak ya, komitmen juga untuk keseriusan dalam menegakkan aturan. Karena aturannya sudah jelas, tapi sayangnya penindakan di lapangan ini yang masih menjadi catatan. Bu Husnul, update cuaca. Suhu di Wajak saat ini 18 derajat. Di logo Mas terakhir tadi saya cek 19 ya. Oh, sampai sekarang masih di 19 derajat Celcius. Tapi cerah ya, di luar itu untuk cuaca cerah kawan, cuman agak relatif dingin aja. Itu untuk beberapa update sementara ini. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan catatan lainnya di 0811-3600-911. Kita geser dulu. Kita akan segera terhubung bersama dengan reporter C3 FM, ada Heri Prasetyo yang membawa kabar Arema FC buka Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4-0 atas Isen Mulang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, Arema FC mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat 4 September 2026. Singo Edan menang telak 4-0. 4 gol Arema dicetak Alfarizi pada menit ke-6, Diego Luis Landes menit ke-14, Vinicius pada menit ke-45 atau tambahan waktu lebih 6 menit, dan Mauro Niels menit ke-85. Pertandingan yang dipimpin wasit Rio Permana Putra itu disaksikan ribuan penonton. Arema langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga dan hanya membutuhkan waktu 6 menit untuk membuka keunggulan. Gol bermula dari kombinasi 1-2 sentuhan antar pemain Arema. Alfarizi kemudian menyelesaikan skema tersebut dengan tendangan yang tidak mampu dihentikan kiper Isen Mulang, Jeffrey Wibowo. Unggul cepat membuat Arema semakin agresif. 8 menit berselang, tuan rumah kembali mencetak gol. Serangan dari sisi kiri menghasilkan sepak pojok umpan lambung dari situasi bola mati, kemudian disambut sundulan Diego Luis Landes. Bola meluncur ke gawang dan mengubah skor menjadi 2-0. Isen Mulang mencoba merespon tekanan tersebut, namun Arema masih mampu menjaga intensitas serangan sekaligus mengontrol permainan. Laga sempat berlangsung keras, Betinho diganjar kartu kuning pada menit ke-17 setelah melakukan tackle terhadap pemain Isen Mulang, Bayanu. Isen Mulang kemudian memperoleh sejumlah kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan. Salah satunya terjadi setelah Bayanu dijatuhkan di area pertahanan Arema. Wasit sempat melakukan pengecekan VAR untuk kemungkinan penalti, tetapi keputusan akhir menyatakan tidak ada penalti. Arema kembali mengancam melalui tendangan bebas Gustavo Franca pada menit ke-33. Namun bola masih melambung di atas mistar gawang Isen Mulang. Tekanan Arema akhirnya kembali membuahkan hasil pada masa tambahan waktu babak pertama. Vinicius mencetak gol pada menit ke-45 plus 6 sekaligus membawa Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Arema tak beri ruang Isen Mulang bangkit memasuki babak kedua. Isen Mulang berusaha memperbaiki permainan kedua. Tim terlibat jual beli serangan kawan, tetapi Arema tetap lebih dominan. Hingga menit ke-54 tidak ada perubahan skor. Isen Mulang kembali mendapat peluang melalui tendangan bebas Bayano pada menit ke-60. Namun eksekusinya masih melambung di atas mistar gawang Arema yang dikawal Adi Satrio. Arema terus menekan pertahanan tim tamu, upaya tersebut membuahkan gol keempat pada menit ke-85. Berawal dari sepak pojok, bola liar terjadi di depan gawang Isen Mulang. Mauro Nils berada di posisi yang tepat untuk menyambar bola dan mengubah skor menjadi 4-0. Isen Mulang sempat mencetak gol 2 menit sebelum waktu normal berakhir. Namun gol tersebut dianulir karena pemain berada dalam posisi offside. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Arema pun mengamankan kemenangan 4-0 sekaligus membuka musim dengan 3 poin. Pelatih Arema FC Marco Santos menyebut kemenangan atas Isen Mulang tidak didapat dengan mudah. Ia menilai tim tamu memiliki kekuatan fisik dan mampu memberikan perlawanan.
3: No campeonato, Superliga, um time forte fisicamente, um time que competiu muito, mas quero parabenizar os meus atletas, meu grupo de trabalho, porque foi uma pré-temporada forte e eles responderam bem durante o jogo de hoje. E agradecer a Arema Mania, que no primeiro jogo se fez presente, dar um número maior do que foi a temporada passada. Esperamos, como que diria aqui, que eles possam vir ainda mais para nos ajudar nessa temporada.
4: First, I want to congratulations to my players, you know, staff. We had a very hard and tough preseason, so first I want to say thank you to them. Also, we play against a very strong team, like physically, especially, but we did a good job. Also, want to thank you, Arema Nia, for coming here in the first game, and also want to say that, coach, bring Arema Nia here in Kidini's game, because it will be a very hard game under a derby, and after Makassar, we want to all of them here in the game.
2: Sementara itu, pelatih Isen Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, mengungkapkan timnya menghadapi kendala serius sebelum pertandingan. Menurut Mundari, persoalan perjalanan membuat Isen Mulang tidak dapat pulang dan menjalani latihan secara optimal selama hampir sepekan. Kondisi tersebut membuat persiapan Isen Mulang terganggu. Mundari bahkan menyebut timnya kemungkinan langsung menuju Bali untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya karena situasi di Kalimantan belum memungkinkan mereka menggelar laga kandang. Mundari mengakui gol cepat Arema turut mengubah strategi timnya. Isen Mulang semula berusaha bermain sabar dan menunggu momentum sebelum melancarkan serangan. Meski akhirnya kalah 4 gol tanpa balas, Mundari menilai permainannya masih memberikan respon setelah kebobolan. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda kau pagi. Beberapa catatan ya, kita coba laporan. Ya, ada pada tadi berbagi info melalui

0: City Guides Life Hacks.
1: Kalau berat badan sering naik, mungkin yang pertama kita pikirkan adalah makanan. Tetapi ada satu hal yang sering luput diperiksa, yaitu berapa lama kita tidur setiap malam. Yap, kurang tidur ternyata bukan cuma membuat tubuh lelah. Tidur yang terlalu sedikit juga dapat mempengaruhi sistem yang mengatur rasa lapar, kenyang, dan perilaku makan. Kalau tidur berkurang, perubahan pada sinyal pengatur nafsu makan dapat membuat rasa lapar dan keinginan makan meningkat. Ditambah lagi, semakin lama kita terjaga, semakin banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari ketika pilihan makanan yang tinggi kalori sering lebih menggoda. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi kondisi kita keesokan harinya. Tubuh terasa lelah, aktivitas fisik bisa menurun, dan kemampuan mengendalikan pilihan makanan bisa ikut terganggu. Menariknya, ini bukan sekedar teori. Dalam sebuah uji klinis acak, orang dewasa yang biasanya tidur kurang dari 6,5 jam diminta memperpanjang waktu tidurnya. Setelah sekitar 2 minggu, kelompok yang tidurnya bertambah mengkonsumsi sekitar 270 kalori lebih sedikit per hari dibandingkan kelompok kontrol. Pengeluaran energi mereka tidak menunjukkan perubahan bermakna. Artinya,

Dan bukan karena tidur membakar banyak kalori, tetapi karena tidur yang cukup dapat membantu mengatur seberapa banyak kita makan dan bagaimana tubuh beraktivitas. Jadi kalau sedang berusaha menjaga berat badan, jangan cuma menghitung kalori dan olahraga. Periksa juga waktu tidur. Mulai dengan target yang realistis, seperti beri tubuh waktu tidur yang cukup, buat jadwal tidur yang lebih konsisten, dan kurangi kebiasaan yang membuat kita terus terjaga tanpa alasan. Karena kadang-kadang yang perlu kita kurangi

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada fakultas agama Islam, hukum, pertanian, peternakan, teknik, MIPA.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Loh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
0: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: orang cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Radio Live ya menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ke beberapa catatan yang tadi belum sempat saya akomodir. Ini salah satunya ada Pak Heriono. Pak Heriono ini bergabung untuk topik bahasan Ijen Talk. Oke. Jadi katanya hidupkan lagi patroli jajaran tombak baik tingkat resta maupun polsekta. Dulu ada namanya tim berantas dan lain sebagainya. Pakai trail. Nah itu keliling. Kalau kata Pak Heriono hidupkan saja. Apalagi sekarang itu kan masyarakat banyak yang terganggu gitu. Nah itu katanya harus menekankan fungsi mengayomi untuk pihak kepolisian karena semakin meresahkan soal tindak kejahatan begitu ya. Ini menanggapi soal topik bahasan kita di Ijen Talk. Kebetulan Pak Heriono ini ngelihat story WhatsApp C3 FM kawan. Jadi topik bahasan kita itu nanti di jam 8 ya, ngobrol bersama dengan dua narasumber, yaitu Kota Malang rawan kriminalitas saat malam. Narasumbernya ada Ibda Galih, ini selaku Kabid Reskrim Polresta Malang Kota dan juga pakar hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, SHM HUM. Ini kita bahas soal kejadian begal yang kemarin sempat ada di wilayah Kedung Kandang ya. Nah ini akan dibahas lebih lanjut nanti pada saat talk show Ijen Talk, apakah benar-benar cukup rawan. Karena di beberapa titik memang masih kejadian gitu ya, entah itu pembacokan, kemudian ini salah satunya pembegalan dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di jam 8 pagi. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, juga ada informasi yang masuk dari Pak Dani. Pak Dani kirim infonya melalui voice note kawan. Sebentar, kita play dulu.
1: Pertala tidar. Setelah ngantri berapa ya ini? Setelah terjadi antrian 1-2 hari, 2 hari seingat saya. Habis akhirnya. Pagi ini habis. Info dari beberapa teman, memang banyak lokasi yang kosong ini. Banyak lokasi yang kosong. Lalu kenapa antrian pertalet di mana-mana? Karena di lapisan masyarakat ini beredar gosip bahwa pertalet akan naik menjadi sekitar 12,5 atau 13 itu. Cuman nggak tahu kapan kan. Jadi ya banyak orang waspada. Terjadi panik buying. Meskipun yang saya lihat orang-orang belinya nggak sampai penuh-penuh terus gitu ya. Tapi lumayan antriannya. Kemarin di leader tuh sampai malam juga masih ngantri.
0: Waduh, sampai ke jalan-jalan juga Pak Dani ya. Baik, ini kemarin kita juga sempat menanyakan ke pihak Pertamina apakah betul akan ada kenaikan, terutama yang kemarin beredar itu soal pembatasan. Walaupun pemberitanya memang di luar Malang ya, tapi informasinya tidak ada pembatasan, apalagi juga yang harus menunjukkan identitas dan lain-lain ketika mau membeli itu. Itu masih belum ada info resmi dari pihak Pertamina kawan. Kita upayakan nanti untuk menjawab banyak pertanyaan kaitannya dengan BBM ini, karena isu-isu yang beredar, entah itu hoax atau disinformasi, juga semakin marak. Nah, kita upayakan untuk bisa ngobrol bersama Pertamina. Sementara sih schedule kita nanti di hari Selasa, itu di program cek dulu, karena berhubungan dengan hoax dan disinformasi ya. Kita bakal ngobrol dengan rekan-rekan dari Diskominfo dan Pertamina Patra Niaga. Untuk City Report pagi hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk kawan, segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setio dan Setuhu. Legenda ini berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setio dan Setuhu dipusarakan, tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari, pusaka milik Aji Saka